0: Karanganyar berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Ndok warga Sragen Tengah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan satu paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik warga Tanon yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Pardas, itu ada transaksi yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BB yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah lakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
0: Terpisah Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan tiga kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
2: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya agar bersama-sama untuk melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa mewujudkan masyarakat bebas dari narkoba.
0: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulatisan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat, jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba diubah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya, mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak langsung spesifik tools ya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lainnya, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta

0: Embarkasi di Kediri misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh ketua kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada terlihat, tapi kecil-kecil ya pasti ada mbak, jamaah yang dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal begitu, memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Firdan Paramaswati juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji, agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang tidak penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu patuhi arahan petugas dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke Debarkasi Pondok Gede. Kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, kloter JKG28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah. Baik, baik juga.
4: Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.

0: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan, mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
1: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sepintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
0: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiaric menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
2: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan Presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutan anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
0: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian, di antaranya penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
3: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
0: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini.
4: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
5: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras, tetap mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
6: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata, kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur, bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estigui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
10: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Pada pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang solid. Saat laga tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Kanada akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke 90 plus 2. Step

0: babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estaquio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
0: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
1: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegang.
0: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Ya, selamat pagi pendengar Pro Satu Radio Madiona dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di awal pekan ini ya? Semoga di Senin 29 Juni 2026 ini menjadi hari yang penuh semangat, kesehatan, dan rezeki yang lancar untuk kita semuanya ya. Masih di Madiona pagi ini pendengar menghadirkan informasi dan agenda, juga kalender peristiwa serta peringatan hari penting yang sayang untuk dilewatkan. Ya pendengar, mari kita awali hari ini dengan senyum terbaik, karena setiap pagi selalu membawa kesempatan baru untuk berkarya dan berbagi. Ya pendengar Pro Satu Radio Madiona dimanapun Anda berada, bagi masyarakat kota dan kabupaten yang beraktivitas sejak pagi, tetap utamakan keselamatan di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan jangan lupa juga membawa perlengkapan kerja maupun sekolah sebelum berangkat ya. Dan hari ini pendengar, di 29 Juni ini ada kalender hari penting seperti Hari Keluarga Nasional, Hari Ganas di Indonesia, di mana momentum ini mengajak seluruh keluarga Indonesia untuk memperkuat komunikasi, pendidikan karakter anak, serta membangun keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas. Sementara di dunia internasional ada yang namanya Hari Internasional Kawasan Tropis atau International Day of the Tropic ya. Hari ini pendengar diperingati PBB untuk meningkatkan perhatian terhadap potensi tantangan dan keberlanjutan wilayah tropis di dunia. Sementara itu pendengar, rangkaian hari jadi Kota Madiun ke-108 juga masih berlangsung dengan tema Madiun Berkilau. Berbagai kegiatan seni budaya, olahraga, UMKM, hingga hiburan masyarakat dijadwalkan berlangsung hingga akhir Juli 2026. Adapun agenda hari ini, Senin 29 Juni, pelayanan administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik, kemudian juga pelayanan jemput bola di wilayah Kelurahan Kanigoro. Masyarakat yang membutuhkan layanan administrasi dapat memanfaatkan kesempatan tersebut sesuai jadwal yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Ya pendengar, awal pekan bukanlah beban, melainkan kesempatan untuk memulai sesuatu yang lebih baik. Tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kita harus memulai agar menjadi lebih hebat. Lakukan pekerjaan hari ini dengan sepenuh hati, karena hasil terbaik selalu lahir dari usaha yang konsisten.

0: Sayur-sayur.
1: Mang, sayur mang.
0: Boleh teh.
1: Eh, Jeng Minten, pasti masak ikan kembung lagi.
2: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
1: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
2: Jadi saya kan beli panci di Facebook. Pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya bareng saya ketahan di bea cukai, terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
0: Eleh-eleh teh, bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
2: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
0: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
1: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
2: Walah, 5 juta aku melayang.
0: Ini ikan kembungnya jadi teh.
2: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.
3: Untuk informasi selengkapnya bisa menghubungi Bea Cukai Madiun di nomor WhatsApp 0811-3010-3000 atau akun Instagram @beacukaimadiun.
4: Pendengar, pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Piala Dunia dipegang oleh pemain Turki Hakan Şükür pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2002 saat melawan Korea Selatan. Hakan Şükür berhasil mencetak gol hanya dalam waktu 11 detik setelah kick off dimulai. Gol itu tercipta setelah kesalahan lini belakang Korea Selatan yang langsung dimanfaatkan dengan sempurna. Hingga saat ini, catatan 11 detik tersebut masih bertahan sebagai gol tercepat dalam sejarah Piala Dunia.

Ya, pendengar, awal pekan biasanya menjadi awal yang penuh semangat, kesehatan, dan keberkahan bagi kita semuanya ya. Sering dianggap berat, tetapi sesungguhnya setiap Senin adalah kesempatan baru untuk memulai langkah yang lebih baik dibanding pekan-pekan sebelumnya. Ya, pendengar, mari kita jalani hari ini sebagai semangat baru, berpikir positif dan tetap menjaga kesehatan. Sebab kesehatan adalah investasi yang dinilai jauh lebih besar daripada apapun, pendengar. Ya, pendengar, di tengah kesibukan kita mengejar aktivitas dan pekerjaan, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu melakukan pemeriksaan kesehatan sejak dini. Banyak penyakit dapat disembuhkan apabila ditemukan lebih awal, pendengar. Sebaliknya, penyakit yang terlambat dideteksi atau diketahui ini seringkali menimbulkan dampak yang lebih besar baik bagi diri sendiri maupun keluarga. Karena itu, pendengar, jangan ragu memanfaatkan layanan kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala yang tidak kunjung membaik, pendengar. Nah, bicara tentang penyakit menular, pendengar, sebagian besar dari kita mungkin masih langsung teringat pada zamannya COVID-19 yang sempat mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Namun, tahukah Anda, pendengar, hingga saat ini justru tuberkulosis atau TBC ini masih menjadi salah satu penyakit yang menular yang menyebabkan kematian terbanyak di dunia. Penyakit ini sebenarnya dapat dicegah, dideteksi lebih awal, dan diobati hingga sembuh, pendengar. Tetapi masih banyak masyarakat yang terlambat memeriksakan diri ataupun menghentikan pengobatan sebelum tuntas. Lalu, benarkah TBC lebih berbahaya dibanding COVID-19? Bagaimana cara penularannya? Apakah batuk lebih dari 2 minggu harus dicurigai sebagai TBC? Dan bagaimana pengobatannya agar benar-benar sembuh? Ikuti dialog AE Raya Menyapa nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan topiknya TBC atau tuberkulosis lebih bahaya daripada COVID-19. Nanti akan ada narasumber dari dinas atau ketua tim kerja pemberantasan penyakit menular Dinas Kesehatan Ponorogo, ada Bapak Triyana Wahyudianto Escape Nurse. Nanti ada host Ulfa Larasati. Jam 8 waktu Indonesia Barat ya.

Info terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar, Timnas Voli Putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 pada partai final. Kemenangan tersebut diraih melalui skor 34-32, 25-16, dan 25-23 dalam pertandingan penentuan. Laga final AFC Men's Cup 2026 berlangsung di India pada minggu kemarin, 28 Juni 2026 malam. Skuad Merah Putih menuntaskan pertandingan 3 set langsung tanpa memberikan kemenangan kepada lawan. Pelatih Raidel Toinan melakukan perubahan komposisi pemain pada pertandingan final tersebut. Rama Faza menggantikan Fauzan Nibras, sedangkan Putra Hidayatullah menggantikan Ahmad Gumilar. Selengkapnya mengenai informasi ini, pendengar, Anda bisa akses di portal resmi kami rni.co.id atau di aplikasi RRI News.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Iya, pendengar Pro Satria Radio dimanapun Anda berada, pukul 8.03 menit, Dialog Aira menyapa. Sesaat lagi akan bisa Anda ikuti dengan topik TBC, tuberkulosis lebih bahaya daripada COVID-19. Bersama narasumber ada Bapak Triana Wahyudianto, SKP Nurse, Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Ponorogo. Nanti Anda akan dipandu oleh host Ulfa Larasati.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar pendengar dan pemirsa? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Saya Ulfa Larasati kembali ke ruang dengar Anda ke dalam program AE Raya Menyapa dengan edisi Senin 29 Juni 2026. Tidak sendiri, saat ini saya hadir bersama narasumber kami yang bergabung secara daring. Ada Bapak Triana Wahyudianto Eskepner selaku Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Ponorogo. Selamat pagi Pak Triana.
1: Seluruh pendengar RRI Pro 1 Madiun.
0: Ya, selamat pagi Bapak, sehat Pak?
1: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Ya, sehat, semangat ya Pak. Ya. Terima kasih Pak Triana sudah meluangkan waktu untuk berbincang bersama Pro 1 RRI Madiun pagi hari ini. Pendengar dan Pak Triana, kita ketahui bersama ya, beberapa tahun lalu Indonesia sempat mengalami pandemi COVID yang memberikan pengaruh besar pada kehidupan kita pada saat itu dan mungkin efeknya hingga saat ini ya kita rasakan. Namun di sisi lain ada satu penyakit yang sudah lama ada di sekitar kita, yakni TBC atau tuberkulosis, di mana berdasarkan data Indonesia kini menempati peringkat kedua dengan kasus TBC tertinggi di dunia. Baik COVID maupun tuberkulosis

0: di 0351-459-198 atau melalui WhatsApp kami di 0811-366-9907. Anda juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom live chat YouTube kami RRI Madiun, karena selain disiarkan melalui terestrial, siaran ini hadir secara multi platform pendengar. Anda dapat menyaksikan dialog AERA yang menyapa melalui kanal YouTube atau melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh di ponsel pintar Anda. Kami tunggu partisipasi Anda hingga nanti tuntasnya jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik Pak Triana, sebelum ke indikator dan alasan kenapa TBC lebih berbahaya daripada COVID nih, kita bahas pelan-pelan dulu ya Pak ya, tentang perbedaan kedua penyakit menular ini dulu. Pertama mulai dari hal dasar dulu seperti penyebab utama dan bagaimana cara penularan dari TBC maupun COVID ini seperti apa. Monggo Pak Triana.
1: Terima kasih. Jadi sebenarnya memang kenapa TBC saat ini sebenarnya menjadi masalah utama di dunia, apalagi di Indonesia, tetapi mungkin banyak yang belum sadar akan hal itu. Yeah. Ya. Jadi makanya cocok sekali hari ini, acara hari ini juga dalam rangka mungkin hari ini hari keluarga nasional Mbak hari ini.
0: Betul.
1: Tambah informasi ya, jadi bagaimana nanti kita bisa menjaga keluarga kita supaya tidak terkena TBC. Ya, baik. Untuk kuman penyebabnya memang beda. Jadi kalau COVID itu penyebabnya adalah virus, ya. Sebenarnya itu replikasi dari virus influenza sebenarnya. Cuma memang daya infeksiusnya lebih tinggi, lebih kuat. Hanya pada sekitar tahun 2000 lalu, 2000 itu terjadi wabah karena penyakit COVID. Ya, itu penyebabnya adalah virus. Kalau TBC itu penyebabnya kuman. Ya, kumannya namanya Mycobacterium tuberculosis. Yeah. Ya, karena sifat kuman dan sifat virus sebenarnya beda. Cuma kenapa kita nilai lebih berbahaya? Karena kalau sifat kuman TBC itu bisa dorman.
0: Dorman.
1: Dorman itu adalah kuman itu ketika masuk ke dalam tubuh itu bisa posisi tidur di dalam tubuh, jadi masih hidup tapi tidak menyerang.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kalau virus itu kan kalau masuk ke tubuh, daya tahan tubuh kita bagus, dia akan mati, kalah. Itu salah satu perbedaannya. Dan kembali lagi, kalau misalnya TBC itu dorman, ketika suatu saat daya tahan tubuh kita itu akan turun, ya, dan kuman itu akan jadi balik menyerang lagi. Ya, itulah bahayanya kuman TBC yang mungkin banyak sebagian orang yang belum tahu. Baik. Terus yang kedua adalah penularan. Memang segi penularan mungkin hampir sama dengan COVID. Jadi bisa menular langsung lewat udara atau lewat saluran pernapasan. Jadi makanya sebenarnya ini momen COVID dulu itu menjadi sebenarnya kalau jadi tindak lanjut yang mungkin bisa kebiasaan di masyarakat itu bisa dilanjutkan akan lebih baik juga untuk mencegah penularan TBC, yaitu budaya pemakaian masker. Ya, itu adalah salah satu upaya yang efektif juga dalam upaya untuk mencegah penularan penyakit tuberkulosis, karena penularan penyakit tuberkulosis itu adalah lewat udara, yaitu lewat mulut dan hidung. Ya, itu yang berikutnya nggih. Terus kemudian yang saat ini juga mungkin akan kita ini ya, akan kita maksimalkan tentang informasi ini. Saya harapkan banyak masyarakat yang ini lebih aware untuk atau lebih tahu tentang TBC. Jadi kalau kita mendengar ada tetangga yang sebelah meninggal karena apa? TBC. Oh, biasa gitu ya. Jadi karena biasa terus akhirnya lalai gitu ya, itu sudah menjadi orang Jawa lah, orang biasa sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita mendengar meninggalnya karena apa dulunya, COVID gitu, orang kan jadi takut ya.
0: Iya, betul.
1: Ya takutnya kadang-kadang berlebihan juga, tapi sebenarnya rasa takut itu akhirnya membuat kita lebih berhati-hati, lebih waspada, dan misalnya ada arahan atau penyuluhan untuk mencegah supaya tidak terkena, itu akan ditaati atau diikuti. Kalau masyarakat kita saat ini kalau sudah mendengar TBC ya sudah biasa gitu, biasa itu penyakit yang sudah dari dulu ada, dan ya juga menular seperti itu, dan banyak yang meninggalkan RT-PCR ya biasa aja. Nah, karena terus akhirnya

0: ya membuat orang-orang yang seperti itu kita anjurkan misalnya untuk melakukan pemeriksaan, melakukan deteksi dini itu biasanya menolak. Nah, terus dan satu hal lagi, maaf kalau di program TV kita katakan itu stigma.
1: Iya.
0: Stigma itu apa ya? Jadi kalau ada orang sakit TBC itu dijauhi,
1: betul.
0: di ini ya, di lokalisir, bahkan mungkin di
1: Diperlakukan berbeda lah berarti.
0: Nah, itu yang sebenarnya mungkin ketidaktahuan dasarnya, tetapi hal itu juga akan membuat program atau istilahnya pengendalian penyakit TBC ini juga semakin sulit. Banyak yang pasien sudah terdiagnosis TBC tidak mau mulai pengobatan juga banyak. Padahal itu adalah resikonya ketika dia sudah sakit TBC, tidak mau minum obat, akhirnya dia terus menularkan ke siapapun, ke orang-orang sekitar kita. Mungkin kalau dia berada di tempat umum juga bisa menularkan ke tempat umum. Makanya itulah kenapa hari ini kita ambil judul bahwa TBC itu sebenarnya lebih sangat mengancam untuk saat ini daripada COVID yang sudah berlalu itu. Okay. COVID baik. Apakah masih ada? Sebenarnya masih ada. Tapi sebenarnya yang saat ini karena memang secara epidemiologis COVID itu secara sudah terkendalikan gitu ya. Pada saat ini kasus COVID masih ada, sebenarnya masih ada. Tapi karena memang sudah ada kekebalan secara masif, secara masyarakat juga banyak yang sudah kebal tentang COVID, jadi tidak, angka kasusnya tidak begitu muncul.
1: Baik, menarik juga ya tadi pernyataannya bahwa masyarakat itu kadang lebih takut dengar kata COVID daripada TBC, padahal TBC juga memberikan efek dan dampak yang tidak kalah berbahayanya bagi kita, bahkan sudah ada lebih lama TBC daripada COVID ya Pak Triana ya. Lalu
0: betul,
1: jika tadi juga sedikit-sedikit disampaikan penyebab kenapa TBC lebih bahaya daripada COVID. Nah, indikator bahaya ini maksudnya gimana, Pak? Bahaya ini dari segi dampaknya atau kecepatan penularannya atau seperti apa?
0: Iya, baik, terima kasih. Dari segi penyebab kuman itu juga berbahaya karena memang ini ya, kalau tadi di depan sudah kami sebutkan, jadi kalau kuman TBC itu bisa tidur posisinya di dalam tubuh manusia. Ya. Itu adalah segi bahaya pertama. Terus kedua, kuman TBC ini bisa menyerang seluruh organ tubuh manusia. Ya, jadi pernah dengar mengenai TBC kulit?
1: Pernah, ya. Pernah dengar TBC kulit,
0: tulang.
1: TBC tulang juga ada ya ternyata ya.
0: TBC yang sebenarnya agak bahaya lagi, TBC selaput otak. Ya, selain TBC paru ya, terus TBC kelenjar. Ya, itu secara umum TBC usus. Ya, jadi kalau COVID itu kan hanya menyerang paru-paru ya. Tapi kalau kuman TBC bisa menyerang seluruh organ tubuh manusia.
1: Oh, lebih
0: segi
1: banyak.
0: Bahaya yang berikutnya ya. Terus kemudian ini sebenarnya segi bahayanya lagi. Jadi kalau ini sebenarnya bahaya yang mengancam kedua sebenarnya. Jadi saat ini sebenarnya TBC itu sudah ada golongan TBC yang resisten obat.
1: TBC nah, RO itu berarti ya?
0: Iya betul. Terima kasih Mbak Ufa sudah berarti sudah paham ya hal itu. Jadi resisten obat itu sudah kebal obat. Jadi kalau misalnya orang itu terkena TBC resisten obat, dia akan menularkan kuman ke orang lain juga. Kuman yang sudah resisten juga.
1: Gimana ya, itu jadi, maksudnya?
0: Jadi gini, mungkin ini pengajian lebih mendalam ya. Tapi memang ini juga bahaya yang harus kita kita apa itu waspadai juga. Jadi kalau dia sudah maaf orang A dia menderita TBC yang kebal obat. Ya berarti dia ketika kumannya dikeluarkan dari dalam tubuhnya yang bisa menularkan ke orang lain. Juga kuman yang sudah kebal obat, bukan kuman TBC yang masih
1: bisa dikendalikan obat. Ya berarti.
0: Jadi itu segi bahaya berikutnya yang mungkin banyak orang yang belum tahu juga. Kemudian kalau semua umur COVID juga sama ya, menyerang semua umur. Tapi memang naik segi ini pendeteksian dini memang. COVID memang saya, maaf ya, dari mulai masifnya sampai kalau tidak terkendali bisa menyebabkan fatal memang COVID. Tetapi sama-sama jangka panjangnya itu TBC lebih berbahaya karena bisa menyerang ke semua organ, kemudian kalau tidak terkendali dia akan terus-menerus dan bisa menjadi kronis. Kalau COVID kan maaf ya, kalau sudah terkendali, sembuh, sudah selesai, dia akan sehat seperti kalau TBC kalau tidak terkendali dia akan kronis, bisa bertahun-tahun, bisa sakit berulang dan akan berakibat juga ke aktivitas manusia. Jadi kalau misalnya di usia produktif dia tidak bisa bekerja dan sebagainya. Itu hal-hal sosial yang mungkin akan berakibat dari orang yang terkena TBC tidak terkendali. Itu Mbak mungkin
1: sebesar-besarnya. Nah, kalau dibandingkan dengan angka nyun sewu, angka kematian atau mortalitas nih antara TBC dan COVID ini seperti apa, Pak? Apakah lebih tinggi yang mana atau sama saja sebenarnya?
0: Kalau dulu zaman COVID karena belum terkendali itu mungkin banyak COVID. Yeah. Tapi untuk saat ini karena COVID-nya sudah terkendali ya lebih banyak TBC. Jadi maaf kalau bisa kami sebutkan ya. Jadi per Rogo itu angka kematian akibat TBC itu di angka 3,8% per awal ini ya, sampai pertengahan tahun ini.
1: Per jadi, Juni ya Pak ya?
0: Iya betul. Jadi maaf, kita kembali dulu dari angka kasusnya. Memang Mbak Ulfa tadi sudah menyebutkan kalau Indonesia saat ini di nomor 2 dunia. Bayangkan kalau juara 2 dunia untuk sepak bola bagus ya.
1: Kalau ya, juara 2 TBC kan
0: mungkin Piala Dunia. Kalau juara 2 TBC ya kita harus
1: istighfar gitu.
0: Nah, terus untuk provinsi kita itu di Jawa Timur nomor 3 se-Indonesia gitu. Jadi Jawa itu yang paling tinggi di Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur. Terus kalau di Kabupaten Mataraman, di Ponorogo, Madiun, Madiun Kota lah, Ngawi dan Magetan itu angkanya sekitar dalam waktu setahun kita itu bisa menemukan pasien TB baru.
1: Baik.
0: Jadi itu merupakan harus kita lebih waspada dimanapun kita berada ya, supaya ya kita dan keluarga kita, orang-orang terdekat kita tidak terkena TBC.
1: Baik Pak Triana, ini tadi ada salah satu penelpon ya, bisa kita dengarkan bersama. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Ulfa.
1: Waalaikumsalam Ibu Tika.
2: Iya Mbak Ulfa.
1: Bagaimana
2: menarik,
1: Ibu?
2: Menarik ya Mbak, masalah kok ngeri gitu.
1: Kok ngeri ya Ibu ya?
2: Iya ngeri banget. Ini mau nyonpersa ke Bapak siapa Mbak?
1: Bapak Triana Ibu dari Dinkes Ponorogo.
2: Gini Pak Triana, ini kalau misalnya kok Indonesia itu kan ngeri ya, nomor 2 sedunia, terus nomor 2 se-Indonesia gitu. Itu apa, maaf ini ya, apa dari kalangan tertentu, terus itu apa makanannya itu kurang asupan gizi gitu Pak, sehingga menyebabkan banyak yang kalangan-kalangan tertentu tuh kan menyebabkan TBC. Terus kalau misalnya maaf nggih, kalau kalangan tertentu tuh kan nggak ada nggih seperti TBC itu. Paling kalau misalnya tertentu kan penyakitnya kan jantung ya Mbak Urpa ya. Itu ya jantung itu, diabetes itu. Tapi kalau kebanyak itu apa gitu nggih Pak? Apa karena kebanyakan rokok, apa bagaimana? Apa karena lingkungannya nggak sehat, bagaimana gitu? Gitu aja Pak Triana. Mbak Ulfa, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Tika atas partisipasinya. Monggo Bapak, mungkin bisa dijawab dulu Pak, tadi Ibu Tika bertanya bahwa tadi Indonesia menduduki nomor 2, peringkat 2 kasus TBC terbanyak sedunia ya. Tadi Bu Tika bertanya dominannya dari kelompok mana yang mengidap TBC ini dan penyebabnya apa, dan apakah gaya hidup tidak sehat seperti merokok ini jadi salah satu faktor pemicunya juga. Monggo Pak Triana.
0: Yeah, terima kasih sebelumnya Bu Tika, semoga sehat selalu nggih dan
1: amin.
0: Keluarga juga sehat
1: nggih. Amin nggih.
0: Memang ini saya terima kasih sekali ini Bu Tika langsung respon. Jadi harapan kami memang banyak Bu Tika yang lain yang jadi setelah mendengarkan hal ini bisa lebih kita waspada untuk TBC. Baik, saya lanjutkan. Jadi memang angka kasus kita itu memang tinggi Bu, ya TBC. Jadi sudah nomor 2 dunia, kita di Jawa Timur itu nomor 3 se-Indonesia gitu ya. Dan mohon maaf, jadi untuk TBC ini bisa mengenai segala kalangan Bu. Jadi itu maaf nih kalau kita ada kasta-kasta itu, ada orang kaya, ada orang miskin, ada yang tidak mampu, ada golongan penyinyir, golongan apapun, itu semua bisa terkena TBC ya. Jadi memang karena maaf nih, mungkin belum banyak terap ya. Jadi kalau misalnya tadi dibandingkan dengan penyakit jantung itu biasanya oleh orang-orang kaya gitu ya, karena pola makannya yang enak-enak gitu ya, banyak kolesterol dan sebagainya, itu tidak. Jadi kalau bisa kita detailkan orang-orang yang masuk di daftar kita orang-orang terkena TBC itu dari segala golongan umur Bu, ada yang mulai bayi, balita ya, orang kaya, orang miskin, semua ada. Terus kalau dari asupan gizi, jadi memang ini juga semua penyakit bukan hanya TBC itu memang berpengaruh dari imunitas juga. Ya, cuma tadi komanya tadi di depan sudah saya jelaskan, kalau karena sifat kuman TBC itu dorman tadi, kalau dia daya tahan tubuh bagus dia akan terkendali terus. Tapi kalau tidak terkendali dia akan jadi sakit TBC. Ya, jadi kalau misalnya berhubungan dengan asupan makanan berarti itu istilahnya ini ya yang bisa meningkatkan imunitas gitu ya. Terus yang kedua merokok. Ya, jadi merokok itu adalah salah satu aktivitas yang sangat berisiko tinggi untuk terkena TBC. Karena apa? Rokok itu, maaf ya, langsung aja, rokok itu racunnya akan langsung berendap di paru-paru. Kalau paru-paru, di dalam paru-paru kita itu banyak sekali endapan racun dari rokok, otomatis daya tahan imunitas dari paru itu akan turun. Kalau ada kuman yang masuk, misalnya TBC, tentu aja bisa langsung menjadi sakit TBC. Itu mungkin Bu Tika nggih penjelasannya. Yeah.
1: Berarti TBC bisa mengenai segala kalangan ya, dan rokok tadi bisa menambah resiko penularan resiko. Berarti tinggi. Baik, Pak Triana, saya jadi penasaran nih, setiap tahun di daerah itu kan di target untuk menemukan kasus TBC ya Pak ya. Nah ini ya, di benar. Ponorogo sendiri bagaimana Pak? Apakah sudah mencapai target itu atau sudah berapa persen dari target yang harus dicapai di tahun ini ya Pak?
0: Yes. Baik, terima kasih. Saat ini mungkin di ininya dari Kementerian Kesehatan memang bukan hanya semua daerah di Indonesia itu dikatakan ada target penemuan kasus TBC. Jadi saat ini di Ponorogo sampai pertengahan tahun ya, hampir Juni ini memang temuan kasus kita masih belum dibilang banyak ya. Jadi masih di angka sekitar 30% dari target. Jadi kalau kita di tahun ini kita ditarget hampir 2.499 kasus. Banyak ya Mbak. Untuk angka kasus yang ini yang kita sudah kita capai di tahun 2025 kemarin hampir 1.890. Jadi hampir 2.000 kasus yang kita temukan di tahun 2025. Kalau sampai saat ini masih 30% Mbak. Jadi memang banyak faktor ya, memang maaf karena banyak efisiensi di semua anggaran. Jadi kita di awal-awal tahun belum bisa gas gitu ya. Tapi alhamdulillah ini di mulai Mei kemarin kita sudah ada beberapa lembaga donor yang sudah memberikan support ke kita. Jadi kita bisa menyelenggarakan kegiatan ACF Pak Mbak. Jadi bahasa kita aktif case finding atau penemuan kasus TBC secara aktif.
1: Mm-hmm.
0: Jadi banyak kita laksanakan kegiatan screening TBC dengan menggunakan ronsen, Mbak. Mm-hmm. Itu di semua tempat, di seluruh saat ini di seluruh wilayah Provo akan kita sasar. Nah, mm-hmm. kita sementara ini ada 10 lokus, lokasi khusus ya, dan mm-hmm. ini sudah insya Allah di minggu depan ini sudah lokus. Nah, okay. Semoga saja itu akan banyak mendongkrak untuk penemuan kasus TBC di Ponorogo, gitu Mbak.
1: Oke, okay. Berarti ini ya, strategi pertamanya adalah menempatkan layanan-layanan radiologi ya di beberapa titik lokus tadi seperti itu. Berarti ini adalah layanan jemput bola ya untuk mendeteksi temuan kasus TBC di Kabupaten Ponorogo. Baik, Pak Triana, ini sudah banyak sekali yang bertanya di YouTube ya. Salah satunya ini saya bacakan dari akun Sri Kayati. Apa resiko jika pengobatan TBC itu berhenti di tengah jalan ini Pak Triana? Tapi mohon jangan dijawab dulu ya. Jawabannya kita simpan dulu, kita berikan setelah jeda yang satu ini. Tetap di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Masih di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Kami ucapkan selamat bergabung bagi pendengar dan pemirsa yang baru bergabung mendengarkan program AR Raya Menyapa. Masih bersama saya Ulfa Larasati dan narasumber Pro 1 RRI Madiun pagi ini yang bergabung secara daring ada Bapak Triana Wahyudianto S.Kepners selaku Ketua Tim Kerja Pemberantasan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Ponorogo yang membahas tentang topik TBC atau tuberkulosis lebih berbahaya daripada COVID. Kami masih membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dan bertanya langsung kepada narasumber kami melalui telepon di 0351-459-198 atau WhatsApp kami di 0811-366-9907. Masih ada waktu hingga nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat pendengar. Setelah ini kami akan bacakan pertanyaan yang sudah ada di kolom kanal YouTube RRI Madiun. Tapi sebelum itu Ulfa ucapkan terima kasih kepada Eko Susilo, ada akun Dana Maria Dorita, Ahmad Diah dan juga Anila Kandi. Tapi sebelum itu pendengar ternyata ada yang telepon ingin bergabung. Ada yang ingin bergabung? Halo, oh ternyata terputus ya. Terputus Pak Triana.
3: Yeah,
2: tadi ada pertanyaan satu ya dari akun Sri Kayati. Bagaimana resiko jika seseorang yang sudah menjalani pengobatan TBC tapi berhenti di tengah jalan, Pak? Monggo.
3: Yeah.
2: Sebentar. Baik, sebentar Pak Triana. Oh, ternyata ada yang telepon lagi. Ngapunten. Nggih. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Ulfa.
2: Oh selamat pagi Bapak, ngapunten ya,
4: Pak Agung Surya ya.
2: Iya Pak Agung, monggo Pak Agung.
4: Iya, selamat pagi Bapak Tri.
3: Iya, selamat pagi Pak Agung.
4: Iya, sehat ya. Ini ya, ini masalah seorang ibu yang punya bayi ya. Jadi ibunya terpapar TBC ya. Pertanyaan apakah ibunya menyusui ini bisa menularkan ke aslinya mau disusui anaknya itu, Pak. Jadi bukan berarti ini kan sesuatu yang mungkin masyarakat belum tahu ya. Apakah seorang terkena TBC masih menyusui anaknya masih bayi, apakah anaknya bisa tertular, Pak? Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Agung. Nggih niki Pak Triana, monggo mau dijawab yang Pak Agung dulu atau yang YouTube dulu ini, Pak? Banyak sekali yang bertanya ini, Pak.
3: Iya, siap. Pak Agung dulu ya.
2: Iya, siap, monggo.
3: Biasanya kalau warung itu mana yang duduk di depan?
2: Dilayani dulu. Monggo Pak Triana.
3: Langsung aja, Pak Agung. Jadi kalau dari keterangan Pak Agung, ada ibu menyusui yang terpapar TBC. Ini gini, memang kami di program itu ada yang hanya terpapar atau yang sudah sakit. Agung, tolong dibedakan ya. Jadi kalau yang sudah sakit TBC, dia kalau tahapannya memang bukan asinya yang menularkan lewat asi, tidak Pak Agung. Jadi dari ibu bisa langsung menularkan ke bayinya, bahkan di orang-orang sekitarnya. Karena kita tahu dari penjelasan kami di depan tadi bahwa kuman TBC adalah menularkan lewat udara, jadi bukan lewat asi. Ya, jadi kami garis bawahi bahwa kalau misalnya ibu tersebut masih terpapar, jadi bahasa kita Mbak Ulfah, ada yang terpapar itu berarti masih kondisi belum sakit TBC, tetapi dia sudah masuk kondisi ILTB. Bahasa kita di program, ILTB itu adalah infeksi laten tuberkulosis, atau bahasa kita TB laten. Jadi kondisi TB laten tersebut adalah orang tersebut sudah terpapar karena misalnya orang serumahnya ada yang sakit TBC, berarti di dalam satu rumahnya dia bisa dikatakan sudah laten TBC yang terpapar. Nah, memang kondisi itu tidak menularkan, Pak Agung, jadi tolong mungkin bisa dipastikan lagi apakah ibu yang menyusui itu masih hanya kondisi terpapar atau laten TBC atau sudah sakit TBC. Kalau sudah sakit TBC, tentu saja dia bukan tidak menularkan lewat ASI, tetapi bisa menularkan langsung lewat udara. Terus penanganannya gimana? Tidak usah takut, Pak Agung. Jadi seorang ibu yang menyusui, apakah boleh tetap menyusui ketika dia sakit TBC? Tetap boleh. Asal pertama, ibunya kalau sakit TBC tentu harus diobati dengan obat anti tuberkulosis. Dan insya Allah kita pastikan obat anti tuberkulosis aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Dan ketika ibu itu sudah minum obat TBC, kita pastikan dalam waktu mungkin kita maksimalkan 2 bulan gitu aja minum rutin. Saya pastikan insya Allah kuman yang ada di tubuh ibu tadi, kalau misalnya keluar, itu tidak akan menularkan sakit TBC.
2: Oke, baik.
3: Itu poin yang kedua ya. Poin yang ketiga, kami harapkan ketika masih masa-masa awal-awal minum obat TBC, ya, kami harapkan ibu yang sakit TBC itu ketika menyusui bayinya atau beraktivitas bersama bayinya, itu menggunakan masker yang standar. Ya, apakah masker yang standar itu? Masker yang standar adalah masker yang bisa menutup rapat hidung dan mulut. Masalah merek silahkan, merek apapun. Ya, tapi dipastikan tidak ini ya, bisa menutup rapat hidung dan mulut. Karena seperti yang sudah saya jelaskan di depan, bahwa kuman TBC itu keluar dari tubuh manusia itu lewat bersin, lewat batuk. Nah, kalau pakai masker yang standar rapat, otomatis kumannya akan tertahan di masker, tidak keluar ke udara, dan insya Allah tidak akan menularkan ke orang di sekitarnya, bahkan bayi yang mungkin sedang disusui.
2: Baik, itu tadi ya. Terima kasih Pak Triana penjelasannya. Ini jadi pengetahuan baru juga ya. Saya juga seorang ibu dan kadangnya juga takut-takut juga nih. Ini apa yang terjadi sama saya sebagai ibu, apakah akan berdampak kepada bayi saya nanti? Tapi ternyata selama walaupun ibunya kena TBC, tapi ada langkah-langkah untuk meminimalkan penularan, begitu ya Pak Triana ya. Kembali ke pertanyaan di YouTube Pak, ada pertanyaan tadi juga dijelaskan.
3: Tadi yang dari Sri Kayati
2: ya. Boleh resiko. Oh ya, saya jawab dulu. Nggih, resiko jika pengobatan berhenti di tengah jalan.
3: Kalau sudah pengobatan, kami harapkan sampai selesai. Jadi program pengobatan TBC itu selama 6 bulan. Jadi jangan sampai terputus di tengah jalan. Ya, kalau terputus itu resikonya akan lebih berat di depannya, gitu ya bahasanya seperti itu. Karena resiko yang pertama ketika putus berobat, yang jelas dia tidak sembuh sempurna. Jadi akan bisa berisiko untuk kambuh lebih banyak, biarpun itu tidak ada gejala. Jadi memang orang itu kalau sakit TBC, misalnya dia batuk hebat gitu ya, minum obat itu 2 bulan, sebulan itu sudah batuknya hilang. Dia bahkan seperti orang sehat yang tidak sakit.
2: Merasa sehat dia, ya?
3: Iya, betul. Jadi yang dulu sesek jadi seseknya hilang, yang dulu batuk-batuknya sudah reda, yang dulu nggak bisa lemes terus sekarang bisa seger. Itu ketika di 1 bulan, 2 bulan pertama. Dan itu banyak yang beranggapan itu sudah sembuh, padahal belum. Itu kumannya bagaikan itu masih ini aja, masih kolap gitu aja, masih semaput gitu.
2: Belum mati.
3: Ya, betul. Nah, dia akan mungkin akan bangun dan akan menyerang lebih hebat. Nah, itu resiko yang pertama. Resiko yang kedua, tadi sudah saya sebut di depan juga, bisa berisiko menjadi TBC yang resisten obat. Atau TBC yang kebal obat, yang mana pengobatannya akan lebih berat daripada pengobatan TBC yang masih biasa, masih sensitif.
2: Lebih beratnya seperti apa, Pak?
3: Iya, karena sudah masuk resisten obat itu program pengobatannya sudah beda dengan program pengobatan yang masih sensitif obat, Mbak. Nanti penjelasannya akan lebih panjang kalau itu. Penting intinya beban yang akan ditanggung ketika dia putus berobat akan lebih berat program pengobatannya daripada dia menyelesaikan pengobatan sampai 6 bulan.
2: Tapi apakah benar ketika berhenti di tengah jalan harus mengulangi lagi 6 bulan lagi, Pak?
3: Ada kriterianya, Mbak. Jadi di pengobatan TBC itu ada fase intensif itu selama 2 bulan, ya. Ada fase lanjutan selama 4 bulan. Nah, di masa intensif, ketika dia berhenti berobat sebelum 1 minggu, ya, itu bisa langsung dilanjutkan program pengobatan. Tetapi ketika dia berhenti 1 minggu full tidak minum obat, dia harus diperiksa kembali. Dia sudah harus dicurigai TBRO, TB resisten obat. Ya, kalau di fase lanjutan, dia berhenti di fase lanjutan, itu bisa sampai 2 minggu. Tidak minum obatnya. Jadi kalau misalnya 2 minggu berturut-turut dia tidak minum obat, sudah dinyatakan drop out. Nah, itu harus diperiksa lebih awal. Nah, kalau misalnya sebelum itu bisa melanjutkan pengobatan seperti sebelumnya, dijalankan. Cuma berarti kalau misalnya waktunya utuh, itu waktu utuh 6 bulan itu adalah waktu dosis minum obatnya, bukan waktu ya. Jadi kalau misalnya ternyata 2 minggu tidak minum obat, berarti melanjutkan, berarti nanti ya waktunya mundur ke belakang sampai tercukupi 6 bulan pengobatan gitu, Mbak.
2: Oke, berarti yang ditekankan berarti kedisiplinan dalam minum obat itu penting ya untuk pasien apapun selain TBC ya, berarti.
3: Betul.
2: Ya. Baik, ke pertanyaan kedua Pak dari akun Angela. Kenapa ya COVID bisa dikendalikan tapi TBC masih sulit ini sepertinya? Padahal sama-sama ada obatnya. Kalau COVID kemarin kan ada vaksin ya, kalau TBC ini ada obat selama 6 bulan tadi. Apakah karena faktor pengobatan dan penularannya yang berbeda? Nih, monggo Pak Triana.
3: Baik Mbak. Terima kasih Mbak Angela. Saya sangat berterima kasih ini. Jadi ini memang jadi masalah utama yang menjadi salah satu prioritas kita supaya TBC ini bisa terkendali gitu. Sebenarnya memang kenapa sampai saat ini TBC tidak bisa terkendali? Tadi di depan juga sudah kita sebut lagi tingkat ini istilahnya tingkat kepedulian lah masyarakat kita tentang penyakit TBC ini masih sangat rendah. Ya, jadi banyak masyarakat kita itu yang belum paham tentang cara penularan TBC, ya, cara pencegahan, bagaimana deteksi dini, dan masih banyak masyarakat kita yang enggan untuk ini di screening TBC, periksa TBC enggan. Terus kemudian kalau ada yang sakit TBC, itu keluarganya yang mungkin tertular itu kita screening juga tidak mau. Bahkan pasiennya masih banyak yang menolak untuk diobati ketika dia sudah tahu sakit TBC. Nah, faktor ini adalah faktor penyebab utama TBC belum bisa diatasi sampai sekarang.
2: Baik.
3: Kalau dia sakit TBC, sudah dinyatakan TBC dan tidak mau minum obat, dia kan masih menjadi sumber penularan dimanapun.
2: Iya, betul.
3: Kalau dia ke apa naik bis ya bisa menulari satu bis. Kalau dia naik kereta bisa menulari satu kereta.
2: Iya.
3: Gitu. Kalau dia nongkrong di kafe bisa menulari satu kafe.
2: Malah nggak jadi ngopi lo.
3: Iya. Jadi bukan kita menakut-nakuti ya, cuma memang banyak masyarakat kita yang masih mempunyai apa pola kebiasaan dan kepedulian yang sangat rendah untuk TBC.
2: Okay.
3: Itu Mbak Angela ya, mungkin penjelasan.
2: Memang deteksi penemuan kasus TBC ini punya banyak tantangan ya Pak, tapi dengan adanya partisipasi aktif dari masyarakat, insya Allah pasti terbantulah ya Dinkes, karena untuk mencapai zero TBC tahun 2030 ini tidak hanya bisa mengandalkan Dinkes saja, tapi juga dari masyarakat juga perlu, ngaten gitu. Ya,
3: masyarakat dan organisasi apapun. Jadi mohon maaf saya mumpung bicara tentang hal ini Mbak Ge. Jadi kami harapkan tugas untuk menyelesaikan masalah TBC ini bukan hanya tugas dari Dinas Kesehatan, bukan hanya tugas dari masyarakat ya, yang di situ menjadi ini ya, menjadi sasaran gitu ya, tetapi juga tugas dari semua siapapun ya, baik organisasi pemerintah daerah, organisasi swasta ya. Jadi kami harapkan marilah kita sama-sama mengendalikan TBC ini ya. Jadi kami memang saat ini di TBC masih sangat rendah dukungan dari berbagai pihak itu ya. Jadi bahasanya kita masih berjuang sendiri nih. Jadi kami harus, kalau COVID itu selesai, kenapa semua turun untuk ini, untuk mengendalikan. Sampai saat ini kita TBC masih belum bisa seperti itu ya. Jadi kami harapkan semua uluran tangan, semua ini istilahnya ikut pihak ya, semua pihak bisa membantu untuk pengendalian TBC ini.
2: Okay.
3: Ya, baik swasta, pemerintah, siapapun itulah, LSM, monggo, mari kita siap berkolaborasi.
2: Nah, kalau ada pendengar yang aware, yang mendengarkan percakapan kita ini, bahasan kita pagi ini, Pak Triana terus merasa aware dan baik, aku akan mencoba membantu dengan cara mendeteksi dini. Mendeteksi dininya ini bisa di mana, Pak?
3: Oh iya, baik. Jadi kami di, khususnya di Jawa Timur ya, Mbak, itu ada aplikasi yang bisa mendeteksi pribadi ya. Namanya ETB, ETB screening. Jadi ada E, terus strip gitu, terus TB, TIBI. Silahkan nanti buka di Google. Jadi nanti itu akan men-screening individu yang login di situ. Di situ juga maaf ada ngisi nick dan sebagainya. Ya, kami mohon ini bukan nanti disalahgunakan dan sebagainya, tidak. Ini memang resmi dari pemerintah. Itu harapannya supaya kita bisa mendapatkan data dan men-tracking ketika ini tidak datang di Faskes. Di situ sudah secara mandiri bisa di ini ya, bisa dilanjut-lanjut gitu nggih. Mendeteksi screening pribadi masing-masing, apakah pribadi tersebut masuk terduga TB bahasa kita atau yang tidak terduga TBC. Atau kontak erat. Jadi nanti di kesimpulan akhir ada tiga ini. Yang mana yang masuk terduga TBC? Terduga TBC adalah orang yang kita curigai, Mbak. Masih kita curiga, belum pasti. Ya. Kita curigai sakit TBC dan yang kontak erat. Kami harapkan untuk bisa ke fasilitas kesehatan.
2: Okay.
3: Baik ke puskesmas, ke rumah sakit, ke klinik yang sudah kerjasama dengan program BPC. Klinik swasta, ya, okay. Banyak kan sekarang klinik. Ke dokter praktek mandiri juga silakan. Okay?
2: Okay.
3: Nah, terus yang ketiga yang bebas TBC. Jadi kalau sudah melakukan screening dan dinyatakan di situ bebas dari terduga TBC, insya Allah berarti Anda sebagai tergolong orang yang bebas dari TBC. Yeah, monggo, silakan Mbak, itu mungkin bisa dibantu disebarluaskan juga.
2: Yeah. Baik, mungkin masyarakat juga bisa memanfaatkan fasilitas dari dari pemerintah, ada namanya program cek kesehatan gratis, itu berarti bisa ya Pak ya?
3: Iya, jadi cek kesehatan gratis, jadi tambahan, jadi di dalam kegiatan cek kesehatan gratis, salah satu yang dilakukan adalah juga screening TBC Mbak.
2: Iya. Yeah.
3: Ya, jadi berapa puluh screening itu salah satunya adalah screening TBC. Silakan. Jadi yang datang ke Faskes, ke puskesmas itu bukan hanya orang-orang sakit saat ini. Kami harapkan semua siapapun yang ingin melakukan cek kesehatan, kami di semua Faskes sudah menyelenggarakan kegiatan cek kesehatan gratis.
2: Okay.
3: Atau bila gak mau jauh, ya ada yang namanya Posyandu ILP.
2: Yeah.
3: Integrasi layanan primer. Jadi di semua desa, di semua kelurahan, semua wilayah yang dulu Posyandu Balita itu sudah kita terintegrasikan dengan yang namanya Posyandu ILP. Di situ juga ada kegiatan cek kesehatan.
2: Baik.
3: Jadi yang datang ke situ bukan hanya yang sakit dan bermasalah kesehatan, tapi siapapun yang sehat, baik remaja, lansia, ibu-ibu, siapapun lah bisa datang ke situ untuk melakukan cek kesehatan. Itu Mbak, jelasannya.
2: Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir sekaligus sebagai closing statement ya ini Pak Triana. Nah. Mungkin pesan utama dari dialog ini yang ditekankan kepada pendengar dan masyarakat di Madiun Raya seperti apa Pak tentang TBC ini?
3: Baik, jadi gini, pertama kita mensikapi kalau terhadap TBC kita tidak usah takut. Ya, kita tahu cara penularan TBC, ya. Cara penularan TBC mungkin saya sepil. Ya, melewat-lewat udara. Jadi pertama kalau kita bepergian jauh dan kita tidak yakin kondisi sekitarnya aman, silahkan memakai masker yang standar.
2: Ya.
3: Gitu, okay. Terus yang kedua, silahkan jaga imunitas, itu karena penting ya. Bukan hanya melawan TBC tetapi bisa melawan semua penyakit. Okay. Terus kedua, kalau ada yang mungkin terduga TBC, tolong segera memeriksakan diri. Oke, jadi tadi di depan sebelum saya sebutkan ya, tadi tanda-tanda awal kita mencurigai ada terduga TBC. Yeah. Yang pertama adanya batuk.
2: Mm-mm.
3: Ya, jalan utamanya itu memang batuk. Ditambah ada 5 gejala tambahan. Yang pertama adalah 5 gejala tambahan itu yang yaitu sesak nafas atau nyeri dada. Ya, yang kedua batuk disertai darah. Yang ketiga nafsu makan menurun disertai diikuti dengan berat badan menurun secara drastis. Terus yang keempat berkeringat malam walau tanpa aktivitas. Ya. Yang kelima ada benjolan abnormal di dalam tubuhnya. Ya, di kelenjar-kelenjar itu mungkin ada benjolan abnormal. Silahkan dari gejala utama ditambah satu gejala tambahan, tidak usah takut, silahkan datang ke Faskes kita. Ya, untuk kita screening TBC, siapa tahu itu tanda atau tercurigai terduga TBC. Dan kita pastikan untuk pemeriksaan adalah gratis.
2: Yeah.
3: Sampai nanti pengobatannya juga gratis. Ya. Itu. Terus kedua, orang-orang yang maaf kalau ada yang sudah sakit TBC, orang-orang di sekitarnya kami harapkan untuk bisa kita lakukan screening TBC lagi. Dan bila tidak sakit TBC dan masuk laten TBC yang seperti yang saya jelaskan di depan, itu ada namanya pengobatan pencegahan TBC. Ya, itu harapannya bisa mencegah yang tadi masih belum sakit TBC, kumannya di dalam tubuhnya masih dorman tadi, bisa juga mati dengan pengobatan pencegahan.
2: Baik.
3: Ya, Mbak. Jadi kami harapkan masyarakat di AE Raya ya,
2: iya, Madiun Raya,
3: TBC, ya kita bisa mensikapi dan harapannya semua siapapun bisa ikut mengambil peran dalam pengendalian penyakit TBC ini.
2: Baik.
3: Itu Mbak, mungkin.
2: Ya, terima kasih Pak Triana yang pagi ini sudah meluangkan waktunya ya, memberikan edukasi dan motivasi ajakan kepada pendengar semua berkaitan dengan penanggulangan tuberkulosis. Terima kasih Pak Triana, sampai ketemu di lain kesempatan Bapak.
3: Terima kasih Mbak Ufa dan terima kasih RRI.
2: Iya, sama-sama Pak. Baik pendengar, dan semoga perbincangan hari ini ya bermanfaat bagi Anda semua terkait tuberkulosis yang ternyata lebih berbahaya daripada COVID. Akhirnya dari studio Pro 1 RRI Madiun, saya Ufa Larasati mewakili tim kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan 2 kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebut program makan bergizi gratis MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deyang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI. Ya, selamat pagi pendengar. Kita masih lanjut terus di Madun Pagi ini. Kali ini kita ada di program Halo RRI, sebuah program yang mencoba menampung segala aduan dan keluhan Anda berkaitan dengan fasilitas umum dan layanan publik yang Anda rasakan mungkin tidak berjalan dengan semestinya. Silakan Anda laporkan kepada Halo RRI pendengar. Anda bisa telepon di 0351459198 atau via WhatsApp di 0811366997. Tim Halo RRI akan mencoba nanti akan menghubungkan apa yang Anda keluhkan dengan dinas-dinas terkait yang punya wewenang buat memberikan penjelasan, gitu ya.

0: 99,7 Pro 1 RRI Madiun pendengar, juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, juga yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital. Masih di Halo RRI pendengar, ada aduan dari Bu Yayu di Madiun. Selamat pagi Halo RRI, mau tanya, ada suami istri ikut BPJS Mandiri tapi sekarang sudah bercerai dan BPJS-nya itu punya tunggakan, dan sekarang masing-masing suami istri itu sudah menikah lagi. Dan bagaimana kalau mau ikut lagi masing-masing suami istri itu karena masih punya tunggakan, Mbak? Matur nuwun atas penjelasannya. Ya pendengar, setelah kami mencoba menghubungi BPJS Kesehatan Kota Madiun, Ibu Tika Miranti dari BPJS Kesehatan Madiun, jawabannya adalah pada saat pendaftaran ada kewajiban untuk mendaftarkan diri sendiri beserta anggota keluarga. Jadi ada kewajiban terkait iurannya juga. Jika di berjalannya waktu ada perubahan anggota keluarga, juga ada kewajiban melaporkan sehingga ada penyesuaian terkait iuran yang akan berjalan setelah perceraian. Dalam hal ini pendengar, peserta sudah bercerai dan masih ada tunggakan, maka harus diselesaikan tunggakannya terlebih dulu dan selanjutnya akan diproses penyesuaian keluarganya yang update terbaru. Sementara itu pendengar, melalui akun TikTok RRI Madiun, akun @azdamaika, izin bertanya, saya terpisahkan dengan anak setelah perceraian. Setahun ini saya lulus komunikasi dengan anak dulu ketika masih SD. Ketika saya jenguk, chat, call selalu respon. Tapi semenjak masuk SMP, ketika saya call, chat selalu diabaikan. Setahun ini begitu cepat perubahannya, padahal kewajiban saya selalu saya berikan pada anak tiap bulan. Jujur, rumah tangga saya hancur karena pengkhianatan oleh mantan istri saya yang didukung orang tuanya. Apakah anak saya memang dijauhkan dari saya sebagai bapak kandungnya? Terima kasih mohon solusinya. Dan untuk akun @zamaika, kami masih menunggu respon dari psikolog sekaligus dosen psikologi UKBMS Kampus Kota Madiun, dan coba nanti kita akan hubungi Bu Robik Anwardani SMC, psikolog dosen Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun. Coba nanti ya, sabar dulu buat @jamaika, kita nanti akan hadirkan jawaban dari permasalahan Anda.
1: Jalan kronja kayak dibiarkan. Tak upload ke medsos. Lah, ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
2: Tidak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
3: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
4: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
2: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
5: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
6: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan...
5: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
2: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.

0: 99,7 Pro 1 RRI Madun pendengar. Sekali lagi dari akun TikTok RRI Madun, ada akun @jamaika. Izin bertanya, saat terpisahkan dengan anak setelah perceraian, setahun ini saya los komunikasi dengan anak yang dulu ketika masih SD. Ketika saya jenguk, chat, call selalu respon. Tapi semenjak masuk ke SMP, ketika saya call, chat selalu mengabaikan. Setahun ini begitu cepat perubahannya, padahal kewajiban saya selalu saya berikan pada anak tiap bulan. Jujur, rumah tangga saya hancur karena pengkhianatan oleh mantan istri saya didukung orang tuanya. Apakah anak saya memang dijauhkan dari saya sebagai bapak kandungnya? Makasih dan mohon solusinya. Saat ini saya sudah tersambung bersama Ibu Robikan Wardani, MC psikolog dari UKBMS Kampus Kota Medan. Selamat pagi, Bu Robik Anwardani.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar, Bu Robik?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Mas Aji? Sehat-sehat?
0: Alhamdulillah, Bu Robik sehat juga. Nah, Bu Robik, di Hal RRI pada pagi hari ini ada yang bertanya. Harusnya di teman cerita ini ya, tapi nggak masalah, kita bahas di sini.
1: Iya.
0: Terkait perceraian. Tapi tahun ini los komunikasi dengan anak dulu ketika masih SD. Ketika dijenguk, chat selalu respon. Tapi semenjak masuk SMP, ketika di call bapaknya, di chat selalu mengabaikan. Nah, bagaimana tanggapan Bu Robik?
1: Ya, sebenarnya ini mungkin akun Zamaika, mungkin rasanya ya memang kita rasanya perlu berempati juga ya kepada akun ini, kepada bapak yang sekarang sudah terus akhirnya mungkin menjalani kehidupan yang terus mungkin tidak apa ya, tidak nyaman semacam itu. Karena kita fokus ke anaknya juga, dari pertanyaan itu mungkin gini sih, seorang anak ketika melakukan suatu perilaku tertentu biasanya itu ada didasari oleh penyebab tertentu juga gitu. Nah, kita sebagai orang dewasa atau pengasuhnya atau mungkin sebagai wali atau orang tuanya, kita perlu cari tahu dulu tuh penyebabnya apa sih, yang terus akhirnya kok anaknya ini kok melakukan perubahan sikap yang awalnya mau dikontak, komunikatif, responsif, tapi kok terus akhirnya beranjak ke SMP, kok berubah menjadi yang agak defensif, terus habis itu responnya lambat dan kawan-kawannya gitu. Jadi yang pertama rasanya kita, sebelum kita mengarah ke solusi, kita harus cari tahu dulu penyebabnya gitu. Karena gini, penyebab perubahan perilaku anak itu multifaktorial banget gitu. Jadi nggak hanya satu penyebab. Kalau tadi kan dari ceritanya kan ada kecurigaan-kecurigaan dan kemungkinan terkait dengan apakah ada kontaminasi atau pengaruh dari
0: mantan istri,
1: pengasuhan yang ada di rumah atau dari mantan istri semacam itu gitu. Tapi kan kita perlu cari tahu dulu penyebabnya dulu gitu. Nah, mungkin yang pertama yang perlu kita analisis adalah akun anak dari akun @zamaika ini itu kan beranjak dari SD kemudian ke SMP. Nah, kita perlu pahami juga ada transisi tuh, ada transisi perkembangan remaja yang mereka awalnya dari anak-anak akhir menuju ke remaja awal. Nah, biasanya mereka itu yang awalnya berfokus pada keluarga terus akhirnya berfokus ke lingkungan sebaya atau peer groupnya semacam itu. Nah, ketika seorang anak beranjak remaja, otomatis mereka itu punya kebutuhan akan otonomi diri yang jauh lebih besar dibandingkan dengan anak-anak akhir dulu ketika waktu di SD gitu. Nah, biasanya karena mereka memang memiliki kebutuhan otonomi diri yang jauh lebih besar karena beranjak remaja, seringkali biasanya memang menarik diri dari komunikasi intens dengan orang tua gitu. Baik itu yang tinggal serumah maupun yang berpisah rumahnya gitu. Dan sebenarnya kalau misalnya kebutuhan akan otonomi diri dari seorang anak yang mengalami transisi dari anak-anak akhir ke remaja, ini adalah suatu hal yang memang naturali dialami sama semua remaja gitu. Karena kan mereka kan ingin lebih terinvolve dengan peer groupnya, makanya terus akhirnya di lingkungan keluarga terus cenderung menarik diri karena ada transisi perkembangan remaja tuh. Nah, terus bagaimana kita sikapnya sebagai seorang tua ketika ada anak yang memang mengalami transisi ini, entah itu yang kita serumah ataupun yang terpisah rumah? Berarti kita perlu menyesuaikan gaya komunikasi kita, nggak terus akhirnya direction, tapi kita masuk melalui melalui komunikasi yang memang sesuai dengan usianya yang beranjak remaja itu gitu. Kebetulan banget tadi malam ada klien juga yang begitu, konsultasi kaitannya sama seorang papa, seorang ayah yang konsultasi bagaimana menghadapi seorang anak remaja ini, dan kebetulan remajanya cewek ya, dan biasanya kan papa-papa cowok ini kan terus akhirnya bingung, ini belum PMS-nya, belum kawan-kawannya, semacam itu. Nah, komunikasi yang tidak direktif, yang tidak menyuruh, ini akan jauh lebih cocok dibandingkan dengan komunikasi yang direktif gitu. Itu yang pertama. Penyebab yang kedua, rasanya mungkin bisa jadi kalau misalnya memang perceraiannya ini tidak baik-baik, karena kalau tadi itu kan sempat dimention adanya pengkhianatan dari mantan istri semacam itu, mungkin bisa jadi seorang remaja ini itu sedang mengalami yang namanya konflik loyalitas. Nah, maksudnya bagaimana? Konflik loyalitas ini kan karena si anak ini kan dalam pengasuhan ibu ya gitu, dalam pengasuhan mamahnya begitu ya. Nah, karena dia sekarang sudah mulai tahu bahwa oh ternyata ayah dan ibuku ini berpisah secara tidak baik-baik ya gitu. Nah, karena dia mengetahui hal itu, terus akhirnya mengalami konflik loyalitas ini, dia terus akhirnya memahami bahwa ketegangan yang terus dialami sama orang tuanya ini itu, inginnya dia itu sudah, aku tidak ingin terlibat lebih jauh lagi terhadap pertengkaran mereka berdua yang terus akhirnya mereka memperebutkan sesuatu semacam itu. Nah, akhirnya komunikasinya dibatasi. Karena apa? Karena mereka tidak mau terus akhirnya dianggap memihak salah satu pihak, memihak mamahnya atau memihak ayahnya. Jadinya terus akhirnya menarik diri. Bisa jadi begitu gitu. Kemudian yang ketiga, bisa jadi juga kecurigaan akun @zamaika tadi, mungkin bisa jadi alienasi orang tua atau pengaruh dari orang tua yang sekarang mengasuh anak tersebut. Mungkin bisa jadi itu terjadi juga gitu. Tapi kan kita juga perlu cross check juga ya gitu. Nah, tapi alih-alih kita terus akhirnya mungkin ke penyebab yang ketiga, mungkin kita kalau misalnya akun @zamaika ini mungkin bisa kita sarankan untuk ini sih, lebih ke fokus ke bagaimana membangun komunikasi yang jauh lebih intens dan jauh lebih responsif terhadap anak ini gitu. Jadi kan ketika seorang anak beranjak dari anak-anak akhir ke remaja, biasanya kan ya itu tadi, karena mereka memiliki kebutuhan otonomi diri yang jauh lebih tinggi. Nah, teknik komunikasi selain direktif, kita bisa terapkan juga kehadiran kita itu tanpa terus akhirnya kita nge-pressure anak itu gitu loh. Jadi kita tetap hadir, kita tetap memberikan memberikan bahwa papa ada di sini loh kalau misalnya kamu ada sesuatu yang ingin kamu ceritakan, atau papa tetap ada di sini, responsible sama kamu, bertanggung jawab sama kamu, tanpa terus akhirnya kita nge-pressure anak tersebut untuk ceritalah dan bagaimana gitu. Jadi tetap kita mengirimkan pesan secara berkala, akun @zamaika tetap bisa mengirimkan pesan secara berkala, tapi formatnya diubah tuh. Dibandingkan dengan direktif, kita ubah sebagai informatif, papa lagi di sini, kamu kapan-kapan ke sini ya, semacam itu. Sehingga mereka itu terus akhirnya membuat, oh ternyata papa juga sharing info ke aku juga loh. Terus habis itu bisa tanya, gimana terus akhirnya sekolahmu hari ini, seneng gak, happy gak, semacam itu. Nah, itu yang mungkin bisa ditanyakan. Jadi mengubah pola komunikasi menjadi salah satu solusi yang rasanya bisa dilakukan ketika kita terpisah jauh dari anak, dan kemudian anak itu menarik diri, kemudian gitu. Kemudian yang kedua, rasanya kita tidak perlu mengungkit-ungkit apa yang sudah terjadi di masa lalu yang kaitannya sama konflik antara ayah dan ibunya gitu. Jadi konflik masa lalu, komunikasi-komunikasi semacam itu tidak perlu diungkit-ungkit lagi gitu. Tapi kita fokusnya kepada sekolah, kesehariannya dia, hobinya dia, dia lagi suka lagu apa. Sama seperti ayah yang tadi malam konsultasi itu, saya coba sarankan, coba deh bapak cari tahu sekarang anak ini itu lagi suka dengerin lagu apa. Ternyata dia lagi suka Japanese style semacam itu. Nah, terus akhirnya ayahnya ingin tuh nyoba gitu, nyoba mencoba mendengarkan, mencoba cari tahu semacam itu. Sehingga anaknya ngerasa bahwa oh ayahnya memang beneran present, beneran hadir, dan gak nge-pressure aku loh, kayak gitu. Itu sih. Kemudian mungkin lebih ke konsistensi ya. Jadi secara berkala tetap dikasih pesan, ditanyain semacam itu. Itu rasanya kok untuk anak-anak yang memang mengalami pasca divorce, rasanya mereka akan membutuhkan komunikasi yang modelnya yang baru semacam itu. Mungkin seperti itu.
0: Gitu ya Bu Robik ya. Jadi bagi anak pun juga berat sebenarnya ya. Karena seperti yang dikatakan Bu Robik tadi, ketika jelang remaja anak sudah mengalami kebutuhan otonomi diri yang lebih tinggi, sehingga mereka lebih menarik dari komunikasi dengan keluarga, tapi lebih ke peer, ke teman-teman sebayanya. Juga ada multi konflik ini ya, krisis konflik krisis
1: konflik
0: loyalitas gitu ya, gitu ya.
1: Dilema antara nanti kalau misalnya aku menanggapi, dipikirnya aku
0: bila papa gitu ya.
1: Kalau misalnya aku enggak ini, mihak mama nih, semacam itu.
0: Nah, seperti itu. Jadi multifaktor ya, Pak, buat akun Jamaika. Demikian tadi tanggapan dari Bu Robik. Sekalipun juga ada kemungkinan tadi ini alternatif terakhir ya, ada intervensi dari keluarga yang dulu yang mengasuhnya gitu ya Bu Rabi itu, tapi diabaikan dulu. Yang pasti pastikan dulu penyebabnya apa, dan solusinya komunikasi yang tidak direction, tidak langsung, bisa apa ya tadi Bu Rabi mengatakan, bisa menginformasikan bahwa Jamaika ini selalu hadir untuk anak-anak penyandang seperti itu ya Bu Rabi ya.
1: Iya betul. Sekali.
0: Jadi tanpa menjudge ataupun menekan, anak harus jawab, anak harus cerita dan segala macam, dan lupakan permasalahan masa lalu yang dibahas di depan anak, gitu ya Bu Robik ya.
1: Iya.
0: Terima kasih Bu Robik sudah bersedia dihubungi oleh Harul RRI di kesempatan pagi hari ini. Selamat melanjutkan tugas-tugasnya. Terima kasih Bu Robik.
1: Selamat malam
0: Mas Adi. Robik Anwardani, MC, psikolog dari dosen psikologi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Madiun. RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, pemandangan dan aroma tidak sedap nih dari sampah berserakan di jembatan tikungan arah Sambirejo atau seberang pemakaman Bongpai Madiun. Mohon ditindak lanjutin J dari Diana di Madiun. Baik, buat Diana, pihak tim RRI masih menghubungi sempat terhubung dengan Ibu Lulu Humaira, Jabatan Fungsional Bidang Sampah Kabupaten Madiun. Update terakhir akan disampaikan kepada atasannya. Kemudian dari Rudi di Magetan, Min mau tanya, kalau di kantor pos Madiun dekat stasiun kereta api, itu parkir apa berbayar ya? Saya pikir gratis, tapi ditarik. Terima kasih informasinya ya. Dan kami juga masih mencoba untuk bisa tersambung kepada pihak kantor pos Kota Madiun, pendengar ya. Demikian tadi pendengar untuk Halo RRI di kesempatan kali ini, untuk hari Senin tanggal 29 Juni 2026. Saya Dira Sadi, selamat pagi.
1: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @pro1madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
2: Halo RRI.

Menurut terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan Presiden Prabowo Subianto akan terus mendorong penguatan riset nasional. Hal itu disampaikan usai mengikuti penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri KSTI 2026 minggu kemarin 28 Juni 2026. Kepastian itu ditekankan Mensesnek melalui komitmen penambahan anggaran untuk riset yang disampaikan langsung kepada negara. Dalam Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, Presiden Prabowo diungkapkannya menambah anggaran riset sebesar 4 triliun rupiah. Dijelaskannya hal itu sebagai upaya pemerintah dalam membangun ekosistem riset yang lebih terintegrasi dengan perkembangan saat ini. Sehingga melalui riset tersebut diungkapkannya Mensesnek Indonesia mampu menjawab berbagai tantangan kedepannya. Selengkapnya mengenai berita ini, pendengar, bisa Anda akses di portal resmi kami, rri.co.id, atau di aplikasi RRI News.

0: Info stok darah hari ini.
1: Ya, selamat siang mendengar Pro Sauteri Madun dimanapun Anda berada. Madun siang ini kita awali dengan informasi stok darah dari Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kota Madun di hari ini pendengar. Senin 29 Juni 2026. Untuk stok minggu kemarin, untuk stok darah lengkap golongan darah A ada 50, golongan darah B ada 44, dan golongan darah O ada 65. Golongan darah A, B ada 7. Sementara untuk sel darah merah pekat, golongan darah A sementara kosong, golongan darah B ada 10, dan golongan darah O ada 4, dan golongan darah A, B ada 5. Dan plasma darah segar beku pendengar, golongan darah A tersedia 8, golongan darah B 4, dan golongan darah O 9, golongan darah AB ada 5.
0: Demikian info stok darah hari ini.
2: RRI.co.id, sumber

0: Perbedaan bukan penghalang, kesetaraan adalah kekuatan. Saatnya Anda ikuti acara pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun.

0: Apa kabar Bu Desak?
1: Baik kabarnya di
0: Baik.
1: Surabaya selain panas ya.
0: Panas ini ya, sama. Madu juga panas Bu Desak ya.
1: Juga panas ya.
0: Oke Bu Desak, langsung saja obrolan kita tentang bekerja dari mana saja tetap sejahtera menjadi well-being di era remote working. Kita nanti juga mengundang pendengar dan pemirsa untuk bergabung dengan perbincangan kita di sini di 0351459198 pendengar dan pemirsa, juga di line WhatsApp di 0811366909, juga Anda bisa tuliskan di kolom komentar di channel YouTube RRI Maidun. Baik Bu Desak, sebelum kita membahas lebih jauh, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan remote working? Dan mengapa sistem kerja seperti ini semakin banyak diterapkan di Indonesia? Apakah ini dampak dari COVID-19 kemarin? Seperti itu monggo Bu Desak.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau kita ngomong remote working itu memang sekarang sering didengar ya istilah remote working gitu, karena kita ngomongnya remote working itu adalah sebenarnya sistem kerja yang dimana orang itu, pekerja itu gitu ya, atau karyawan itu bisa bekerja secara lebih fleksibel tempatnya, baik dari segi tempat maupun dari segi waktu gitu ya, dan tugas-tugas yang dijalankan gitu. Sehingga ini menjadi tren sekarang, karena memang sebenarnya dasarnya itu awalnya itu memang dari ketika kita ada pandemi ya. Kalau mungkin masih kita ingat, di pandemi itu kan kita nggak boleh ini ya, ada social distancing gitu, nggak boleh kumpul gitu, nggak boleh deket-deket gitu, artinya yang bekerja pun harus bekerja dari rumah begitu. Nah, dari situ kemudian muncullah istilah work from home, gitu ya. Nah, work from home itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari remote working sebenarnya, begitu. Karena kalau kita ngomong sekarang itu nggak hanya cuman work from home, tapi ada work from cafe, work from anywhere, gitu ya. Prinsipnya kalau kita ngomong remote working itu adalah sistem kerja yang di mana karyawan itu bisa menjalankan tugasnya, pekerjaannya, tanggung jawab kerjanya secara fleksibel di luar kantor secara fisik sifatnya begitu, dan bisa di mana saja lokasinya, bisa menentukan tugas yang akan dikerjakan, capaiannya seperti apa, termasuk juga waktu pekerjaannya gitu ya.
0: Seperti
1: nah
0: itu.
1: sekarang memang lebih banyak seperti itu kita lihat polanya gitu.
0: Oke, Bu Desak, seberapa benar-benar menciptakan kesejahteraan? Seberapa besar remote working ini menciptakan kesejahteraan bagi hidup seseorang?
1: Ya, kalau dibilang pengaruhnya terhadap kesejahteraan ya, secara psikologis gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau dilihat dari pola kerjanya, gitu ya, karena kita lebih fleksibel mengatur pekerjaan kita sendiri, dampaknya lebih ke memang kita menjadi lebih apa ya, leluasa gitu untuk kemudian menentukan kita mau bekerja kapan, apa yang kita kerjakan dan di mana. Nah, kondisi seperti itu kalau dari data hasil penelitian menunjukkan bahwa memang itu membuat orang merasa lebih nyaman dalam bekerja, lebih termotivasi, gitu ya, lebih bisa mendapatkan kepuasan begitu, karena bisa ngatur sendiri pekerjaannya gitu ya, menjadi lebih yang itu akhirnya berdampak ke secara psikologisnya gitu, menjadi lebih sejahtera, lebih well-being gitu yang dirasakan
0: gitu ya. Nah, keuntungan ya terbesar apa sih Bu Desak dengan sistem remote working ini? Keuntungan terbesar nih buat kita.
1: Ya, kalau secara individu pasti keuntungan terbesarnya salah satunya adalah itu tadi ya, karena kebebasan untuk bisa
0: waktu
1: menentukan secara fleksibel, dia menjadi lebih sejahtera gitulah secara garis besarnya. Dia lebih bisa memanage stresnya, lebih bisa memanage emosinya gitu ya, secara psikologis begitu ya. Tapi juga kemudian untuk pengaruhnya terhadap pekerjaan gitu ya, terutama untuk organisasi, karena karyawan atau individu ini bekerja secara lebih sejahtera, dampaknya itu terhadap kinerjanya, sehingga produktivitasnya itu dianggap lebih produktif, sehingga pencapaian target atau misalkan KPI-nya itu menjadi lebih tercapai begitu. Ya, memang kemudian ada beberapa hal juga dampak-dampak yang perlu diperhatikan ya dari kondisi tersebut begitu.
0: Nah, lantas bidang

0: Kerjaan apa saja yang bisa diterapkan pola remote working ini, Bu Desak?
1: Ya, kalau jenis-jenis pekerjaannya memang lebih banyak jenis-jenis pekerjaan yang sifatnya mungkin tidak langsung berhubungan dengan mesin, dalam arti produksi ya. Kalau kita ngomong ya, berarti kan kita kalau kita ngomong perusahaannya adalah perusahaan manufacturing gitu ya. Berarti mungkin pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, memproduksi barang, jadi seperti itu akan sangat sulit yang pasti. Kedua, mungkin yang berhubungan dengan manusia yang harus secara langsung memberikan pelayanan, gitu ya. Yang harus bertemu langsung, misalkan kayak perawat atau suster gitu ya, atau dokter, itu sangat tidak mungkin untuk bisa dilakukan gitu. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak sifatnya interaksinya dengan komputer, berarti kita ngomongnya mungkin terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan secara computerized, digitalisasi sifatnya. Nah, itu sangat memungkinkan untuk dilakukan. Makanya lebih banyak jenis-jenis pekerjaan ini apa? Pada perusahaan-perusahaan yang sifatnya digital gitu ya.
0: Berhubungan dengan data seperti itu ya, Bu Desak ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah, kalau lantas banyak pekerja yang merasakan ketika di remote working ini kok jam kerjanya jadi panjang ya? Ada nggak yang merasa begitu, Bu Desak?
1: Ya, ya betul. Jadi kadang kita nggak kerasa gitu ya, karena mungkin kerja di rumah gitu ya, sehingga merasa kerjaannya ini kok nggak selesai gitu ya, atau jadi lebih panjang dari jam seharusnya. Kalau misalkan kita kerja di kantor itu kan sudah fix ya, dari jam 8 sampai jam 7
0: 4.
1: Sampai jam 17, jam 5 gitu ya,
0: jam
1: 5
0: 5.
1: atau jam 4 gitu ya, tergantung ininya perusahaan gitu. Nah, kadang yang menjadi salah satu juga tantangannya adalah ketika melakukan remote working, bekerja dari rumah, itu adalah kita kadang itu lupa waktu gitu. Karena kadang disambi-sambi kan ya. Karena suka disambi-sambi sehingga kemudian jam kerjanya itu menjadi lebih fleksibelnya itu kelewatan gitu. Jadi karena oh ya sudah deh, istirahat dulu atau disambi ngapain dulu, nanti lanjut lagi kerja gitu. Nah, itu yang kadang bikin nggak kita sadarin menjadi lebih panjang jadinya jam kerjanya gitu. Nah, itu memang jadi salah satu tantangannya untuk penerapan remote working, terutama yang fokusnya di work from home ya.
0: Nah, idealnya gimana nih sebagai pekerja yang diterapkan di perusahaannya adalah remote working ini, idealnya seperti apa nih? Apakah ia menyediakan, meskipun ada fleksibilitas seperti jenengan katakan tadi ya, apakah ia harus menyediakan waktu sekian jam untuk khusus buat ngerjakan kerjaan kantor tapi kerjanya di rumah, atau seperti jenengan katakan tadi fleksibel, bisa disambi-sambi seperti apa ini?
1: Ya, idealnya tetap ada harus jam yang lebih jelas ya, ukuran waktunya lebih jelas gitu. Walaupun memang bekerjanya dari rumah atau dari manapun, itu memang sebaiknya di-manage waktunya secara lebih baik gitu. Artinya ada khusus jam untuk memang bekerja dan diatur sedemikian rupa untuk kemudian bisa dipisahkan antara pekerjaan dengan apa ya, kehidupan personalnya mungkin ya. Kalau misalkan di rumah mungkin ngurusin yang lainnya itu mungkin bisa diatur gitu. Memang ini menuntut manajemen waktu yang baik sih. Gitu,
0: gitu
1: kalau
0: ya.
1: Enggak nanti akhirnya molor-molor sama enggak
0: apakah,
1: terukur gitu.
0: Apakah perlu bikin list to-do list di dalam keseharian, Bu Desak?
1: Bisa juga salah satunya gitu ya. Sebenarnya prinsipnya sama aja kayak kalau kita misalkan bekerja di kantor, hanya ini tempatnya aja yang di mana aja gitu ya, di rumah gitu ya. Kalau memang itu bisa membantu untuk menjadi lebih terstruktur bekerjanya gitu ya, bisa jadi bisa juga salah satunya dengan membuat to-do list, misalkan apa-apa saja yang akan dilakukan hari ini gitu ya, dan waktunya mau berapa
0: gitu.
1: Lama begitu ya.
0: Okay.
1: Nah, itu bisa diatur.
0: Nah, Bu Desak, tanda-tanda seseorang mulai kehilangan keseimbangan nih antara pekerjaan dan kehidupan pribadinya nih seperti apa nih?
1: Tanda-tandanya kalau sudah mulai, berarti udah nggak balance nih ya, antara pekerjaannya
0: dan
1: dengan kehidupan pribadinya
0: dia,
1: gitu ya. Nah, salah satunya adalah membawa urusan pekerjaan ke rumah atau urusan rumah ke pekerjaan. gitu ya. Salah satunya adalah misalkan bawa urusan itu maksudnya bisa pekerjaannya, bisa persoalan yang muncul di masing-masing. Contohnya misalkan di rumah gitu ya, sedang ada situasi mungkin sedang berkonflik dengan anggota keluarga gitu ya, mungkin secara emosi menjadi nggak apa ya, nggak stabil gitu ya. Nah itu dibawa tuh di pekerjaan sehingga berpengaruh pada saat mungkin proses bekerjanya menjadi nggak fokus atau kemudian menjadi memunculkan konflik juga dengan rekan kerja yang nggak ngerti apa-apa misalkan gitu ya. Jadi seperti itu, atau sebaliknya misalkan pekerjaan yang harusnya selesai di kantor tapi dibawa rumah gitu, yang kemudian mengganggu waktu di rumah yang harusnya sudah fokus ke keluarga, misalkan ke interaksi di keluarga, tapi terganggu dengan juga tetap melakukan pekerjaan dari kantornya begitu ya. Nah itu salah satu bentuk kalau misalkan kita sudah mulai nggak seimbang nih pekerjaan antara pekerjaan dengan kehidupan personalnya.
0: Oke, bicara soal kesehatan mental nih Bu Desak, apakah ada dampak terhadap kesehatan fisik akibat terlalu lama bekerja di depan komputer di rumah? Ini berkaitan dengan remote working tadi ini.
1: Sudah pasti, itu sudah pasti akan berdampak gitu secara fisik gitu ya. Artinya kalau kita bekerja menghadap komputer kan kita apa ya, duduk gitu ya, pasti gitu ya. Nah, mayoritas duduk gitu, walaupun sekarang juga sudah ada meja yang bisa untuk di-adjust ya, bisa untuk berdiri kalau misalkan capek gitu ya. Cuman memang karena interaksinya kebanyakan mayoritas duduk gitu ya, nah sudah pasti secara fisik akan ada kelelahan gitu ya. Terus interaksi dengan komputer itu kan juga kelelahan juga, bisa lama-lama ya. Mungkin secara fisik jadi lebih capek, gampang capek gitu ya. Matanya juga lebih mudah lelah gitu karena terus berinteraksi dengan cahaya dari ini ya, komputer misalkan, atau fisiknya jadi lebih kaku gitu ya. Nah itu kalau secara fisik pasti ada nih.
0: Gitu ya. Baik, sesuai dengan topik kita, bekerja dari mana saja tetap sejahtera menjadi well-being di era remote working nih. Kita udah masuk di segmen ini ya. Sebenarnya apa sih Bu Desak yang dimaksud well-being dalam dunia kerja?
1: Okay, well-being itu sebenarnya kalau diartikan dalam konteks bahasa Indonesia sebenarnya kan artinya kesejahteraan, ya, kesejahteraan mental gitu ya. Kalau di tempat kerja kita ngomong bahwa orang sejahtera secara mental itu berarti dia terbebas dari gangguan psikologis yang membuat dia merasa tidak nyaman, merasa mengalami kecemasan atau mengalami ketakutan gitu ya dalam konteks kerja gitu. Nah, ketika orang mengalami kondisi tersebut pasti itu akan berdampak secara psikologis. Tapi kalau kita ngomong kesejahteraannya artinya memang secara mental orang akan bekerja secara optimal gitu, karena didukung oleh aspek-aspek psikologis yang ada di posisi yang baik gitu ya, kalau disimpulkan gitu ya. Artinya apa? Dia mungkin secara motivasi dia termotivasi, secara tingkat stres mungkin dia tingkat stresnya tidak yang tinggi gitu ya. Kemudian secara tingkat kecemasannya juga rendah gitu ya. Dia merasa happy, dia merasa nyaman bekerja, aman bekerja. Nah, kurang lebih seperti itu yang dikatakan kondisi karyawan yang mengalami kesejahteraan secara mental di tempat kerja
0: gitu. Nah, langkah apa yang bisa dilakukan pekerja untuk menjaga keseimbangan fisik dan mentalnya ketika harus remote working dari rumah? Gimana nih?
1: Ya, okay. Kalau secara fisik mungkin sudah pasti perlu ada apa ya, semacam latihan atau stretching gitu ya, dalam kurun waktu tertentu gitu ya. Saya ingat dulu saya pernah melakukan salah satu penelitian di salah satu perusahaan itu. Kebetulan ini mereka sedang proses kerjanya memang bekerja di kantor gitu ya. Tapi mereka itu membuat satu waktu di jam berapa, setiap berapa menit. Setiap berapa jam itu mereka akan menyalakan semacam peringatan gitu ya, pengumuman lah mungkin ya, bahwa mereka diminta untuk berhenti terus berdiri dari tempatnya untuk melakukan stretching gitu. Nah, artinya itu secara fisik diminta karyawannya untuk apa ya, supaya nggak capek gitu ya, melakukan peregangan gitu.
0: Relaksasi.
1: Nah, itu mungkin bisa diterapkan. Salah satunya, betul, relaksasi gitu ya. Salah satunya bisa diterapkan ketika kita juga work from home atau work from anywhere gitu ya. Nah, yang kedua mungkin kalau secara mental atau secara psikologis yang perlu dipersiapkan adalah kita mencari tahu kita nyaman bekerja di mana, di apa gitu ya. Apa yang bikin kita nyaman bekerja gitu. Entah itu dari segi waktunya, entah itu dari segi tempatnya, kita sendiri yang tahu kita bisa nyaman dan optimal bekerja itu ketika ada di posisi yang seperti apa. Karena ada beberapa orang yang mungkin morning person gitu ya, orangnya tuh sangat aktif, sangat produktif tuh kalau di pagi hari gitu ya. Tapi ada yang sudah sore-sore menjelang mau pulang, atau bahkan ada yang tipenya kerjanya malam gitu ya. Nah, itu disesuaikan gitu. Sekali lagi, itu memang perlu mengenali kondisinya dan jenis pekerjaannya seperti apa, begitu.
0: Jadi timingnya Anda yang menentukan sendiri, senyamannya Anda gitu ya, Bu Desak ya. Nah, Bu Desak, bagaimana lantas kalau target pekerjaan ternyata tinggi saat di remote working ini, meskipun bekerja dari rumah, seperti apa ini?
1: Kalau targetnya tinggi gitu ya, capainya tinggi gitu. Yang harus dilakukan ya, pertama-tama mungkin harus bisa mengatur ya, mana yang harus dilakukan. Berarti kita mau terkait dengan skala prioritas gitu ya. Mana nih yang penting untuk dilakukan lebih dulu, dan mana yang mungkin bisa diatur kemudian gitu. Nah, dari situ nanti tinggal sebenarnya kita mengatur, sekali lagi ya, sama kayak tadi. Berarti kita harus kayak gimana gitu ya. Karena memang kalau di remote working itu sebenarnya prinsipnya sama. Ada target juga, ada capaian juga yang harus dicapai gitu ya. Nah, yang membedakan adalah gimana caramu melakukan, kapan mau melakukan, seperti apa modelnya. Terserah, prinsipnya target itu harus tercapai begitu. Tetap seperti itu prinsipnya gitu. Hanya kebebasannya, fleksibilitasnya adalah dalam menentukan cara yang akan digunakan, dan mau lokasi dan waktu kerjanya di mana, begitu.
0: Gitu ya. Nah, seberapa penting Bu Desak kita bikin jadwal kerja yang disiplin, sekalipun tidak berada di kantor, di rumah aja, nggak ada yang ngawasin. Gimana nih Bu Desak?
1: Iya. Kalau menurut saya penting ya, penting untuk tetap ngatur begitu, karena kita itu kalau sudah ada di satu tempat yang mungkin kita sudah nyaman gitu ya, apalagi ada mungkin di sekitar orang-orang yang bikin kita juga merasa lebih nyaman gitu, kadang kita suka terdistract gitu ya. Jadi teralihkan dengan melakukan kegiatan yang lain, ngobrol misalkan, atau aktivitas bersama gitu ya, sehingga itu menjadi gak fokus nih ke pekerjaannya gitu. Jadi menurut saya tetap penting untuk bisa mengatur waktu gitu ya. Maka ada timenya gitu, waktunya gitu ya, yang diatur gitu ya. Memang kalau kita mau remote working itu sebenarnya gak dibatasin sih, kita mau kerjanya mau sampai kapan gitu ya. Maka kalau misalkan kita gak ngatur itu, salah satu konsekuensinya adalah kita mungkin akan bekerja di jam-jam orang yang sudah gak kerja lagi misalkan gitu ya. Yang akan ada konsekuensinya gitu. Nah, itu ada beberapa orang mungkin akan menimbulkan kelelahan yang lebih besar ya, sehingga jadi lebih fleksibilitas itu bukannya menjadi mendukung kesejahteraan, menjadi lebih stres akhirnya gitu ya. Karena harusnya sudah istirahat tapi masih harus tetap kerja, karena tadi waktunya kerja teralihkan dengan kegiatan yang lain begitu.
0: Oke, Bu Desak tadi sudah menyinggung yang namanya kelelahan. Emang pekerja remote ini berpeluang mengalami kelelahan, Bu Desak?
1: Iya, berpeluang gitu ya. Salah satunya karena itu tadi, karena kita memang mungkin tidak bisa mengatur jam kerja dengan baik gitu ya. Kadang kita bisa jadi mungkin karena terlalu asik bekerja sehingga kita lupa waktu gitu ya. Itu juga akan menyebabkan kelelahan gitu. Atau bisa juga karena itu tadi, karena kita terdistract gitu ya. Ya bisa kita bayangkan kalau misalkan kita kerja di rumah, ada anak gitu ya. Kadang anak minta diajak main, minta kemudian juga disiapkan makanan, dan sebagainya gitu. Di sini kan teralihkan ya gitu ya, atau ketika misalkan mungkin juga anak sedang rewel misalkan gitu kan. Itu sehingga teralihkan gitu. Nah, kondisi-kondisi itu yang kadang membuat kita tidak bisa fokus bekerja atau bahkan jadinya double pekerjaannya. Yang harusnya hanya fokus kerja tapi plus fokus kerja plus ngurusin juga anak misalkan atau keluarga gitu misalkan. Nah, itu yang kemudian bisa memunculkan salah satunya kelelahan baik secara fisik maupun secara psikologis gitu ya.
0: Seperti
1: karena
0: itu ya.
1: Karena jadinya nggak terganggu gitu ya, nggak fokus bekerjanya.
0: Oke. Menarik sekali pembicaraan kita pada siang hari ini, Bu Desak. Kita akan jeda dulu, kita akan ke Bali setelah yang satu ini, Bu Desak ya.
2: Kamu tega banget, Pip. Sering banget Cinta kamu hina. Kau bilang dia gendut, jelek. Kamu malu-maluin dia di depan umum loh. Itu namanya bully.
3: Ah, biasa aja kali, cuma segitu doang.
2: Hah? Kamu bilang biasa? Karena hinaan kamu itu, Santi udah berapa hari ini gak masuk sekolah. Dia depresi, stres, dan hilang rasa percaya diri tahu.
3: Ya ampun, maksud aku gak begitu. Cuma buat lucu-lucuan doang. Aku nyesel, Rin. Nanti pulang sekolah, kita ke

0: Anda masih menyimak pengarus utamaan gender dan inklusi program 1 RRI Madiun.
1: Ya, 99,7 Pro 1 RRI Madiun, pendengar juga di 105,5 MHz. Anda yang mendengarkan lewat AM 1008 kHz, selamat siang juga. Anda yang mendengarkan lewat aplikasi mobile RRI Digital dan juga pemirsa channel YouTube RRI Madiun. Masih bersama Dr. Desak Nyoman Arista Retnodewi, MC, psikolog, dosen psikologi di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Siang hari ini tentang bekerja dari mana saja tetap sejahtera menjadi well-being di era remote working. Baik Bu Desak, selain tanggung jawab pribadi nih, tanggung jawab masing individu, apa yang seharusnya dilakukan perusahaan agar karyawannya tetap well-being di remote working ini?
2: Oke, kalau kita mulai dari segi perusahaan ya, berarti artinya perusahaan itu pasti harus mendukung sistem apa namanya dalam konteks kesejahteraan karyawan gitu ya. Karena salah satu kuncinya kan, karena memang sumber daya manusianya itu adalah penggerak dari organisasi atau perusahaannya gitu ya, sehingga harus didukung upayanya untuk mereka supaya bisa optimal secara penuh gitu ya. Salah satunya dengan mendukung upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendorong kesejahteraan karyawan gitu ya. Nah, kaitannya dengan remote working memang perlu diatur gitu ya, jenis-jenis pekerjaan apa saja yang memungkinkan untuk bisa dilakukan dalam bentuk remote working gitu, karena tidak semua jenis pekerjaan bisa dilakukan gitu ya. Nah, untuk yang bisa dilakukan remote working, maka mungkin perlu itu tadi diatur gitu ya, karena salah satu tantangan yang muncul atau kendala yang muncul ketika melakukan remote working itu adalah seringkali mekanisme pengawasan yang menjadi tidak terkontrol gitu ya. Karena kan mereka kerjanya bisa di mana aja gitu ya. Kita mungkin atasan mungkin tidak bisa secara langsung mengawasi gitu ya. Nah, cuman memang bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasinya diatur itu yang perlu dipastikan lagi gitu ya. Apakah memungkinkan kemudian, maksudnya banyak cara yang bisa dilakukan gitu ya. Apakah memungkinkan salah satunya kemudian diatur satu aktivitas gitu yang mengharuskan kemudian untuk ketemu secara langsung gitu ya, dalam kurun waktu tertentu untuk kemudian berdiskusi atau melakukan semacam evaluasi bersama gitu ya.
1: Gitu
2: atau
1: ya,
2: masih banyak mekanisme yang lainnya gitu. Nah, salah satunya memang harus diatur tadi. Tadi selain jenis pekerjaannya adalah kemudian juga mekanisme untuk monitoring dan evaluasinya gitu ya. Okay. Dan yang juga perlu diperhatikan adalah memastikan bahwa selain mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan pekerjaannya dan capaian targetnya, juga perlu dipastikan bahwa mereka secara mental juga tetap sejahtera begitu. Karena bisa dibayangkan kalau kita bekerjanya di rumah atau di kafe atau dimanapun kan jauh dari teman ya. Nah, seringkali yang terjadi itu juga adalah permasalahannya lebih ke interaksi sosialnya menjadi tidak bagus antarkan kerja gitu ya. Komunikasinya bisa jadi mungkin sering terjadi miskomunikasi gitu, karena mungkin beda kalau ngomong langsung dengan ngomong melalui media tertentu ya, email,
1: WA,
2: WhatsApp misalkan gitu ya. Nah, itu kan penerimanya berbeda. Nah, itu yang mungkin perlu diantaranya yang perlu diperhatikan oleh perusahaan ketika menerapkan remote working gitu.
1: Gitu ya. Nah, berkaitan dengan komunikasi nih, apakah komunikasi dengan atasan atau rekan kerja tetap bisa menjadi faktor penting dalam meskipun bekerja dalam atau dari rumah atau work from atau di ini ya, metode remote working ini, Bu Desak?
2: Ya, penting kalau menurut saya, karena kalau kita ngomong pekerjaan itu kan walaupun dilakukan secara individual gitu ya, bisa jadi pekerjaannya dilakukan secara individual, tapi kan individu ini bagian dari tim, bagian dari kelompok, bagian dari unit kerja, divisi atau departemennya, sehingga tetap perlu ada interaksi gitu ya, perlu ada koordinasi, karena sekali lagi walaupun individu sifatnya, karena kan hasil kerjanya kan berdampak, berpengaruh ke capaian dari timnya,
1: iya,
2: kerjanya, gitu ya. Sehingga koordinasi, komunikasi tentang apa yang harus dilakukan, sejauh mana dilakukan, batasannya di mana gitu ya ketika melakukan, itu perlu dikomunikasikan, didiskusikan gitu ya, atau dikoordinasikan antara rekan kerja maupun dengan atasannya gitu.
1: Nah, tantangannya seperti dikatakan jenengan tadi, ketika kita berinteraksi dengan secara langsung akan berbeda ketika kita berinteraksi lewat sebuah media, entah itu telepon atau itu WhatsApp. Nah, tantangannya seperti apa ini, Bu? Dasa ketika kita berkoordinasi tentang kerjaan dengan teman kerja ataupun dengan atasan, pasti ada tantangannya. Tantangannya apa dan bagaimana mengatasinya?
2: Tantangannya salah satunya itu tadi, pasti akan ada miskomunikasi gitu.
1: Iya.
2: Bisa jadi informasi yang disampaikan tidak clear gitu ya. Karena kalau misalkan kita ngomong salah satunya, misalkan kita mau pakai Zoom gitu, misalkan koordinasi gitu ya. Tidak semua wilayah itu kan jaringannya bagus ya.
1: Betul.
2: Gitu ya, sehingga kemudian mungkin ada jeda-jeda
1: terpotong-potong gitu ya, terputus-putus.
2: Sehingga tidak utuh informasinya, ditangkapnya, kemudian sehingga kemudian ada miss di situ gitu. Antaranya gitu. Kalau kita ngirim teks misalkan juga sama. Sejauh mana sih kita, kalau teks itu kan sangat terbatas ya. Gitu. Kadang kadang salah pencet huruf, beda ya, beda namanya, katanya gitu ya. Sehingga penangkapannya bisa berbeda gitu ya. Nah, itu adalah di antaranya kalau misalkan memang tidak bertemu secara langsung gitu dalam dalam koordinasi gitu ya, belum lagi interaksinya gitu, jadi tidak ada interaksi secara sosial antar rekan kerja gitu, sehingga secara apa ya, secara hubungan kerja, relasi atau kemudian kemampuan untuk bisa berempati dan bersimpati dengan kondisi rekan kerja itu menjadi juga tantangan tersendiri gitu ya. Karena akhirnya fokusnya hanya ke individu aja gitu ya. Sehingga kemudian kalau misalkan kita mau teamwork gitu, akhirnya teamworknya menjadi juga ada tantangannya untuk bisa dijalankan gitu ya. Nah, salah satu mungkin yang bisa dijadikan sebagai alternatif solusi adalah walaupun bekerja secara remote gitu ya, artinya tidak bertemu secara langsung, mungkin perlu ada satu waktu tertentu yang kemudian diatur untuk bisa ketemu secara langsung gitu ya.
1: Secara periodik
2: mungkin
1: ya.
2: Ada secara secara offline gitu ya, secara luring gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi mungkin perlu diatur misalkan dalam kurun waktu tertentu itu perlu ketemu untuk kemudian berkoordinasinya secara langsung sifatnya gitu ya, untuk juga membangun komunikasi dan interaksi yang lebih apa ya, lebih solid mungkin ya. Selain juga kemudian hanya ketemunya kalau selama ini mungkin secara online saja begitu. Mungkin bisa salah satunya gitu ya diterapkan gitu ya.
1: Gitu ya, meskipun secara berkala gitu ya, mungkin 2 minggu sekali ketemuan secara luring gitu ya, Bu Desak ya. Nah, Bu Desak, kalau tadi peran kantor ataupun perusahaan sudah coba kita spill, kota sudah kita singgung, kemudian bagaimana komunikasi dengan atasan dan komunikasi dengan rekan kerja juga sudah kita singgung. Sekarang bagaimana peran keluarga terhadap anggota keluarga yang lain yang sedang remote working dari rumah? Seperti apa nih?
2: Peran keluarga ya, kalau kita ngomong peran keluarga berarti orang rumah gitu ya, yang mungkin sedang ada
1: bersama kita, tinggal bersama kita.
2: Bersama kita ketika kita sedang melakukan remote working gitu ya. Yang pasti mungkin perlu ada komunikasi juga. Artinya perlu ada informasi yang disampaikan di keluarga tersebut bahwa karena ini pekerjaannya dilakukan di rumah dan pekerjaan dilakukan seperti apa gitu ya. Ada waktu kerja yang harus di jalankan gitu. Maka itu diinformasikan bahwa misalkan kalau jam sekian sampai jam sekian waktunya bekerja, maka mungkin jangan diganggu dulu gitu ya. Nanti ketika misalkan ada hal-hal di luar itu yang berkaitan dengan yang bersangkutan yang bekerja, mungkin bisa dihandle lebih dulu begitu ya, sehingga menjadi lebih fokus di pekerjaannya begitu. Di antaranya seperti itu, yang penting mengkomunikasikan gitu dan menyepakati bersama gitu ya, bahwa ketika ada yang bekerja di rumah, mungkin aktivitas yang lain itu bisa dihandle, dikondisikan situasinya begitu ya, bahwa kalau misalkan ini kita ngomong misalkan nih ayahnya yang bekerja, ibunya di rumah, ada anak gitu misalkan, maka mungkin bisa minta tolong pada istrinya untuk kalau misalkan anak mau pengen main dengan ayahnya yang sedang bekerja, bisa dialihkan dulu, bisa dibantu dulu untuk dikondisikan situasinya.
1: Nah, bagaimana Bu Desak, Apakah perlu mengatur ruang kerja di rumah agar lebih nyaman dan tidak mengganggu kehidupan keluarga yang lain? Seperti itu. Perlu nggak sih?
2: Kalau mau mengatur tempat tersendiri gitu ya, kadang kan tidak semua ya punya fasilitas untuk itu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul.
2: Gitu. Ada yang mungkin punya tempat khusus gitu ya, yang bisa di
1: ruang kerja khusus gitu ya.
2: Misalkan gitu ya, ruang khusus gitu ya, atau kamar khusus gitu, mungkin itu akan lebih mudah gitu ya. Tapi kalau misalkan nggak ada, memang kondisinya memang harus pada beberapa ruangan yang juga itu sebenarnya
1: multifungsi
2: gitu ya, multifungsi gitu ya, maka mungkin kesepakatan tadi itu bisa menjadi salah satu apa ya, solusi ya gitu, untuk bisa memastikan bahwa oh, kalau di jam sekian sampai jam sekian ayah sedang bekerja, mungkin bisa dibantu untuk dikondisikan situasinya oleh istrinya, oleh ibu gitu ya, oleh anak pun juga mungkin bisa diajarkan untuk bahwa kalau
1: ayah lagi kerja
2: harus tunggu gitu. Harus tunggu waktunya mungkin pada saat istirahat atau nanti setelah jam kerja gitu ya. Atau memang kemudian ada kesepakatan lain, kalau misalkan mau di jam biasanya kan kadang anak-anak mungkin pulang sekolah, kalau misalkan anak masih kecil itu kan mungkin sekitar jam 10 jam 11 sudah ini ya, sudah pulang gitu ya. Nah, mungkin yang bekerja pun juga bisa mengatur waktu. Oh, jam sekian sampai sekian saya kerja, anak pulang nanti diajak main dulu, setelah anak tidur belum lanjut kerja lagi, dengan konsekuensi mungkin jam kerjanya agak lebih molor gitu. Nah, itu disepakati sebenarnya
1: gitu ya. Oke, Bu Desak, tipsnya dong untuk mereka yang remote working agar tetap produktif dan well-being tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun mental mereka.
2: Ya, oke. Nah, kalau dari sisi perusahaan, sudah pasti perusahaan perlu ngatur kebijakan tadi ya. Perlu ada aturan yang bisa membatasin walaupun remote working, supaya tidak bekerja secara sembarangan lah, dalam tanda kutip gitu ya, artinya tidak terkontrol gitu ya. Maka perlu ada kebijakan-kebijakan yang diatur untuk bisa memastikan bahwa mereka memang bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, sesuai dengan targetnya gitu ya. Maka perlu ada mekanisme monitoring dan evaluasi yang diatur untuk itu gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan kondisinya gitu, kadang sangat tidak bisa dikontrol oleh perusahaan gitu ya. Nggak mungkin perusahaan juga datangin satu-satu karyawannya, maka mungkin untuk ngecek kondisinya seperti apa, mungkin juga perlu ada semacam selain ketemu secara langsung tadi, ada sesi atau ada momen di mana perusahaan yang mungkin diwakili oleh pimpinannya gitu ya, pimpinan dari karyawan, untuk mengukur, memastikan bahwa memang karyawan tetap dalam kondisi yang sejahtera gitu ya, secara mental gitu, sehingga tidak ada gangguan dalam konteks pekerjaannya. Artinya dia bisa optimal secara fungsinya gitu ya, sesuai dengan tugas tanggung jawab. Nah, kalau secara individual, maka individu juga harus tahu apa sih yang menjadi kekuatannya untuk bisa melakukan remote working gitu ya. Dan apa yang menjadi area-area yang mungkin akan mengganggu dia gitu ya. Sehingga misalkan kalau nggak bisa nih kerja di situasi yang rame gitu ya misalkan, maka mungkin perlu ngatur atau cari tempat yang dia bisa kerjanya secara lebih tenang dan optimal gitu ya. Dan juga bisa mengatur waktu kerjanya yang sesuai dengan ritme dirinya gitu ya, karena setiap orang kan berbeda punya ritme biologisnya ya dalam waktu kerja gitu ya. Sehingga harapannya ketika melakukan pekerjaan sesuai dengan kondisinya, itu dia akan menjadi lebih nyaman dalam bekerja, lebih optimal dalam bekerja, sehingga apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya itu lebih tercapai begitu ya, lebih terkelola dengan baik gitu.
1: Oke. Itu tips dari Ibu Desak, pendengar. Nah, terakhir Ibu Desak, pesan-pesannya apa nih buat para pekerja yang remote working di luar sana?
2: Pesan-pesannya sebenarnya lebih ke penting untuk kita tahu gitu ya. Sekali lagi, kondisi kita seperti apa gitu ya. Kondisi kita, kondisi lingkungan kita seperti apa, sejauh mana kita akan bisa optimal untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kita, karena sangat ditentukan oleh diri kita sendiri. Sekali lagi, remote working itu jangan dibayangkan hanya sesuatu yang enak nih, seperti di mana aja gitu ya. Karena enggak seperti itu, tetap ada tuntutan kerjaan yang harus dilakukan. Nah, kita perlu bisa membatasi diri kita gitu ya. Jangan sampai terlena karena kita enak kerja di mana aja, sehingga kita jadi terlena untuk kemudian fokusnya jadinya nggak ke pekerjaan tapi ke fleksibilitasnya tadi gitu ya, yang tidak dioptimalkan gitu. Sehingga sekali lagi mungkin tipsnya adalah yang bisa saya sampaikan, kenali diri kita, kenali pekerjaan kita, dan tetap bisa fokus apa yang menjadi target kita gitu.
1: Oke, kita siapa kita? Kita yang tahu ya, kapan kita nyamannya bekerja, kapan kita, bagaimana suasana yang nyaman buat kita bekerja, kita yang tahu ya. Bu Desak, seperti itu ya. Bu Desak, terima kasih sudah bersama Pro Satria Rima Dun. Saya Adi Rasidah, harus mengakhiri POG dan Inklusi siang ini. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Anda telah menyimak program acara yang menghadirkan dialog dan edukasi tentang kesetaraan gender dan inklusi sosial untuk Indonesia yang berkeadilan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya F. Bagus Panuntun, PLT Wali Kota Madiun, mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan yang telah diraih sebagai radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri, tidak hanya bagi RRI, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia, khususnya warga Kota Madiun, yang kini dapat menikmati informasi dan siaran pertandingan Piala Dunia lebih dekat, akurat, dan berkualitas. Mari kita dukung dan saksikan bersama berbagai konten menarik Piala Dunia melalui RRI. RRI Radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya pendengar, tuntas sudah tugas saya menemani Anda semuanya di hari ini Senin 29 Juni 2026. Sesaat lagi pukul 11 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti dinamika olahraga. Sekaligus nanti tugas saya akan digantikan oleh teman saya Satya. Saya pamit, selamat siang untuk Anda semuanya.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.

melangkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Afrika Selatan. Timnas voli putra Indonesia menjuarai AFC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah meraih gelar juara IBL 2026 usai menundukkan Pelita Jaya di game kelima final. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 29 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Selatan dipastikan tersingkir dari turnamen. Korea Selatan mengawali fase grup dengan kemenangan 2-1 atas Republik Ceko. Namun, mereka kemudian kalah 0-1 dari Meksiko dan Afrika Selatan sehingga gagal lolos ke babak berikutnya. Hong Myungbo menyatakan bertanggung jawab penuh atas kegagalan tersebut meski tim sebelumnya lolos kualifikasi tanpa kekalahan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Korea Selatan yang terus memberikan dukungan kepada tim nasional. Menurut Hong, tidak ada alasan yang dapat menggantikan hasil yang belum memenuhi harapan para pendukung. Meski mundur dari jabatannya, Hong menegaskan kecintaannya terhadap sepak bola Korea Selatan akan tetap sama.

0: Gol di menit-menit akhir pertandingan dari Steven Estahuyo membawa Kanada lolos ke babak 16 besar Piala Dunia setelah meraih kemenangan yang susah payah atas Afrika Selatan di Stadion Sofi, Amerika Serikat dini hari tadi. Informasi selengkapnya bersama Nurdiansyah Krisna.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Nice, Ezequiel!
3: Let's play football.
4: Kanada memasukkan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan 1-0. Gol tunggal Steven Eustachio pada waktu tambahan kedua, babak kedua memastikan kemenangan dramatis tim berjuluk Lee Rouge itu di Stadion Sofi, Los Angeles dini hari tadi. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan terbuka, saling menekan satu sama lain. Kanada lebih banyak menguasai bola di awal, sedangkan Afrika Selatan mengandalkan serangan balik cepat. Afrika Selatan memulai pertandingan dengan gemilang pada seperempat jam pertama dengan tendangan jarak jauh Teboho Mokoena yang dengan mudah diselamatkan oleh Maxim Kripo. Di sisi lain, Jonathan David melepaskan tendangan voli yang melebar meski berada di posisi yang sangat baik di dalam kotak penalti. Meskipun menjadi tuan rumah Piala Dunia pertama yang menggelar pertandingan di luar wilayah negaranya sendiri, Kanada semakin menemukan ritme permainannya. Namun beragam kesempatan emas banyak yang terbuang. Pasukan Jesse Marsh terus menguji pertahanan lawan setelah jeda minum. Tendangan keras striker Kanada Tani Tolua Oluwaseyi digagalkan oleh kiper Williams. Penyerang asal Villarreal itu kembali melepaskan tendangan melengkung yang melambung. Namun, meski digempur serangan bertubi-tubi, pertahanan kuat dari Bafana-Bafana Afrika Selatan berhasil membawa tim melewati babak pertama tanpa kebobolan. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin terbuka dengan tempo lebih tinggi. Afrika Selatan beberapa kali mengancam melalui Oswin Apolis dan Talente Mbata. Namun, penyelesaian akhir mereka masih belum menemukan sasaran. Afrika Selatan terus memberikan perlawanan hingga menit-menit akhir pertandingan. Apolis melepaskan tembakan jarak jauh pada menit ke-85, namun Maxim Kripo mampu mengamankannya. Saat pertandingan memasuki babak tambahan, Kanada berhasil memecah kebuntuan gol lewat tendangan voli keras Steven Eustachio dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok kiri bawah gawang. Mengakhiri laga dengan kemenangan Kanada. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kanada Jesse Marsh mengatakan bahwa timnya tampil disiplin dan kuat sepanjang pertandingan.
5: Saya pikir penampilan kami sangat kuat dan disiplin. Kami tidak banyak memberikan peluang, dan bahkan ketika kiper memperlambat permainan, kami tidak kehilangan kesabaran. Kami tahu bahwa bermain kompak dan terorganisir, sehingga Afrika Selatan tidak bisa keluar ke ruang terbuka akan sangat penting.
4: Sementara kepala pelatih Afrika Selatan, Hugo Boss, mengatakan bahwa timnya banyak kalah dalam duel.
5: Kami kalah dalam banyak duel, satu lawan satu, dan kecepatan tim kami bukan hanya kecepatan lari, tapi juga kecepatan eksekusi. Jika Anda melihat betapa cepatnya permainan melawan Kanada dan juga saat membangun serangan, terkadang butuh waktu lama sebelum kami mengambil keputusan. Itu adalah hal-hal yang harus kami perbaiki, dan ini juga yang sudah saya katakan berkali-kali di Afrika Selatan, tapi tidak ada yang mempercayai saya.
4: Kemenangan tersebut mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, sementara Afrika Selatan harus mengakhiri perjuangannya meski tampil disiplin sepanjang pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Selanjutnya kabar dari lintasan balap MotoGP. Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat sejarah dengan meraih kemenangan pada MotoGP Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
1: For the first time in 22 years, a Japanese rider will win him on a GP. The rising star from the land of the rising sun gets the job done here in Assen. Ai Ogura.
2: Pembalap Jepang Ai Ogura mencatat kemenangan perdana di MotoGP usai menjuarai Grand Prix Belanda di sirkuit Assen tadi malam. Ogura bangkit

0: 3. Hasil ini sekaligus membawa Trackhaus mencetak finish 1-2 perdana musim ini. Kemenangan tersebut juga mengakhiri penantian panjang Jepang untuk menjuarai balapan MotoGP sejak Makoto Tamada pada 2004. Usai perlombaan, Ogura mengaku ia memiliki kecepatan yang lebih baik dibanding para rivalnya dan berusaha tetap tenang untuk menyelesaikan balapan di posisi terdepan.
1: I knew that my pace was a little bit better than them, so...
2: Saya tahu kecepatan saya sedikit lebih baik dibandingkan mereka. Karena itu saya tidak tergesa-gesa. Saya hanya menjalankan balapan dengan ritme saya sendiri dan terus menjaga jarak dari mereka. Tentu itu bukan perasaan yang nyaman, karena 4 atau 5 lap terakhir terasa sangat panjang. Namun, pada akhirnya saya rasa saya berhasil menghadapinya dengan baik.
1: I think I managed well, so good.
0: Sementara itu, Jorge Martin harus puas finish ketiga usai memulai balapan dari pole position. Meski gagal meraih kemenangan, hasil tersebut cukup mengantarkannya mengambil alih puncak klasemen MotoGP setelah Marco Bezzecchi gagal finish karena terjatuh. Martin kini memimpin klasemen dengan keunggulan 7 poin atas rekan setimnya di Aprilia tersebut. Usai balapan, pembalap Spanyol itu mengaku ia kini lebih percaya diri dalam mengendarai motornya.
3: Yeah, I'm happy because
2: saya senang karena sepercaya diri saya terhadap motor meningkat jauh dibandingkan kemarin. Itulah hal yang terpenting bagi saya akhir pekan ini, yaitu membangun kepercayaan diri yang lebih baik pada bagian depan maupun belakang motor. Memang saya masih kesulitan saat balapan dalam kondisi panas dibandingkan pembalap Aprilia lainnya. Namun, saya sudah mengeluarkan kemampuan terbaik saya hari ini. Kami memulai balapan dengan sangat baik dan finish di podium sudah menjadi hasil yang luar biasa bagi saya.
3: For me was already an amazing result.
0: Hasil ini sekaligus mempertegas dominasi Aprilia di Assen dengan menempatkan 3 motornya di podium. Persaingan perebutan gelar MotoGP 2026 pun dipastikan semakin ketat memasuki seri berikutnya.

masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari MotoGP kita ke F1. Pembalap Mercedes Jorge Russell memenangi Grand Prix Austria 2026 di Red Bull Ring Spielberg Minggu. Russell finish terdepan mengungguli Max Verstappen di posisi kedua dan rekan timnya Kimi Antonelli di posisi ketiga. Kemenangan menjadi yang kedua bagi Russell pada musim 2026 setelah sebelumnya menjuarai seri pembuka di Australia. Russell mengaku senang kembali meraih kemenangan meski harus menghadapi tekanan Verstappen dan kendala sistem minum yang tidak berfungsi. Tambahan 25 poin membuat Russell memangkas jarak dengan Antonelli dalam persaingan klasemen sementara pembalap Formula One. Antonelli masih memimpin klasemen dengan 171 poin. Diikuti Russell dengan 131 poin dan Lewis Hamilton dengan 125 poin. Hasil tersebut mempertegas dominasi Mercedes yang telah memenangi 7 dari 8 seri pembuka musim ini. Formula One selanjutnya akan berlanjut ke Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone pada 3 hingga 5 Juli mendatang.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Hey, bersiapa. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Informasi olahraga nasional kita awali dari cabang olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia menjuarai AVC Men's Cup 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0 di final yang berlangsung di India Minggu. Indonesia menang dengan skor 34-32, 25-16, dan 25-23 untuk memastikan gelar juara. Asisten pelatih Nur Widayanto menyebut keberhasilan melampaui target federasi dan menjawab keraguan banyak pihak. Pelatih Raidul Toiran melakukan perubahan susunan pemain dengan memasukkan Rama Fazza dan Putra Hidayatullah sejak awal laga. Set pertama berlangsung sengit sebelum Indonesia unggul 34-32 setelah mampu mengatasi tekanan servis Korea Selatan. Pada set kedua, servis agresif Boy Arnes Arabi dan Farhan Halim membuat Indonesia tampil dominan hingga menang 25-16. Korea Selatan kembali memberikan perlawanan pada set ketiga. Tetapi Indonesia tetap mampu menutup pertandingan dengan kemenangan 25-23. Gelar juara

0: Dari voli kita ke futsal. MSP FC memastikan tiket Grand Final Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026 setelah mengalahkan Capybara Angel dengan skor 5-1 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan diraih lewat penampilan dominan sejak awal hingga akhir pertandingan. MSP FC sudah unggul 3 gol pada babak pertama dan terus menjaga intensitas permainan selepas jeda. Capybara Angel sempat memperkecil ketertinggalan, namun MSP FC kembali menambah gol hingga menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 5-1. Pelatih MSP FC Fujita Azumi menyatakan keberhasilan timnya merupakan hasil kerja keras seluruh pemain.
1: Hari ini situasinya memang sulit, tetapi saya rasa para pemain sudah berjuang keras hingga akhir pertandingan. Kami memahami masih ada yang harus diperbaiki untuk laga selanjutnya, dan kami akan membenahinya serta menatap pertandingan berikutnya dengan optimistis.
0: Selanjutnya, MSP FC akan menghadapi Kuda Laut Nusantara Angels pada pertandingan Grand Final WPFL 2026. Kuda Laut Nusantara Angels lolos ke Grand Final setelah sebelumnya menyingkirkan Dem ABP Women dengan skor tipis 1-0.

0: cover dari bola basket nasional. Bogor Hornbills mencatatkan sejarah sebagai juara IBL GoPay 2026, gelar juara pertama sejak keikutsertaan di Liga Basket Nasional pada tahun 2022. Hornbills meraih gelar juara usai menaklukkan Pelita Jaya pada game 5 seri final. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Berhasil kembali Pelita Jaya hanya memiliki backdoor pada Darius Boston. Ada Trevin di bedung.

0: a lot of times we got up early. Throughout the season, we got up early and we lost the lead.
1: Melalui momen seperti ini sebelumnya, terlalu cepat menurun dan kehilangan game. Hal sama juga terjadi pada game 1. Permainan kami menurun dan mereka membalikkan keadaan. Coach Cesar berulang kali mengingatkan, kami sudah pernah melewati ini selama musim berlangsung. Karenanya saya dan tim berkomitmen, kami tidak akan mengalaminya lagi. Karena kami layak untuk mendapatkan juara. Kami telah memulainya sejak Desember lalu, tim pertama yang datang dengan skuad penuh. Kami bekerja keras untuk sampai di sini. Jadi, saya sangat berterima kasih. And
0: I'm just so grateful for my teammates, my coaches.
2: Melalui kesempatan yang sama, guard Hornbills Anthony Erga juga menyampaikan rasa syukurnya.

0: Aduh, susah dijelasinnya, cuma bersyukur juga buat Bogor Hornbill, semua jajarannya, buat Ku Cesar juga udah percaya aku maksudnya, dan menurutku Satria Muda juga thank you karena udah izinin aku bisa keluar. Itu susah juga karena momennya masih dalam kontrak, dan thank you juga buat para teammate semua, import sama lokal selalu dukung, kita mainnya as a team, kayak kita saling percaya aja. Dan ya, kita sampai hari ini juara ya karena itu.
1: Hornbills menorehkan sejarah klub dengan menjuarai liga untuk pertama kalinya sejak mereka bergabung dengan IBL di tahun 2022. Ini juga merupakan gelar pertama bagi tim asal Bogor di basket profesional Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan individu juga diraih pemain dan pelatih, seperti Trevin Thibodeau yang meraih 2 penghargaan Most Valuable Player atau MVP musim ini, serta

disampaikannya kabar dari IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Lahirnya Hari Keluarga Nasional Harganas dilandasi dari perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaannya. Meski pada tahun 1945 Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, senyatanya situasi saat itu belum juga kondusif. Banyak warga Indonesia yang harus melakukan wajib militer sehingga harus berpisah dengan keluarganya. Dilansir dari situs resmi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN, dengan perjuangan panjang pada 22 Juni 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh. Seminggu setelahnya, tepatnya 29 Juni 1949, para pejuang kembali kepada keluarganya. Hal inilah yang melandasi lahirnya Hari Keluarga Nasional Harganas.
0: Kala itu sebaiknya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun. Apa kabar Anda semuanya pendengar di awal pekan kali ini, tapi suasananya akhir bulan ya. Kita berada di hari ke-29 di bulan Juni tahun 2026. Saya Satya untuk Anda semuanya pendengar menemani Anda hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat ini di studio kami sudah menunjukkan pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, azan zuhur untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
3: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
2: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
4: 5.000,
2: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
3: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
2: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Haji menyampaikan alasan mengapa Yogyakarta dipilih sebagai lokasi peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33. Menurut Wi Haji, kota Yogyakarta menjadi saksi sejarah kembalinya tentara Indonesia kepada keluarga setelah perjuangan. Dikatakan Hari Keluarga Nasional lahir dari peristiwa sejarah ketika para tentara Republik Indonesia kembali ke keluarga masing-masing. Peristiwa agresi militer kedua di Yogyakarta menjadi pengingat bahwa keluarga adalah tujuan akhir perjuangan bangsa. Wi Haji menambahkan penetapan Yogyakarta sebagai lokasi peringatan memiliki keterkaitan erat dengan sejarah lahirnya Hari Keluarga Nasional. Peristiwa ini menjadi simbol penting bahwa keluarga merupakan tujuan akhir perjuangan setelah mempertahankan kedaulatan bangsa. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa memaksa ribuan sekolah tutup memicu lonjakan permintaan pendingin ruangan atau AC. Hal ini mendorong pemerintah mengambil langkah darurat karena sudah semakin viralnya perihal kondisi ini di media sosial. Suhu yang terus meningkat mengganggu aktivitas harian warga, sementara sejumlah wilayah muncul kepanikan. Kondisi ini membuat warga setempat melakukan aksi borong AC di toko-toko. Di Prancis misalnya, pemerintah mengaktifkan tingkat tertinggi mobilisasi layanan kesehatan untuk menghadapi dampak gelombang panas. Langkah ini memungkinkan penundaan operasi yang tidak mendesak agar sumber daya medis dapat difokuskan kepada warga yang terdampak suhu ekstrim. Pemerintah kota Paris juga menyiapkan larangan konsumsi alkohol di ruang publik untuk mengurangi resiko kesehatan akibat cuaca panas. Kebijakan ini diambil di tengah suhu yang terus bertahan tinggi dan membebani layanan kesehatan di ibu kota Prancis. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.

Hari ini ada yang sedang menikmati makan siangnya. Selamat siang ya pendengar untuk Anda semuanya. Kami masih menemani dengan lagu-lagu campur sari ya, sampai nanti jelang pukul 1 siang. Pendengar, kalau di akhir Juni, tepatnya di 29 Juni 2026 ini ada peringatan apa ya yang menyentuh untuk kita semuanya. Apalagi kalau kita sudah berbicara tentang keluarga gitu ya. Hari ini diperingati sebagai Harganas ya, atau Hari Keluarga Nasional pendengar ke-33, dan dipusatkan di Kota Yogyakarta. Pendengar Persatu RRI Madiun, tema untuk Hari Keluarga Nasional di tahun ini adalah, temanya itu adalah Ayah Wajib Hadir. Tema ini dirilis oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN. Ini sebagai pesan utama dalam peringatan Harganas tahun ini, pendengar. Ada sebuah merujuk pada panduan komunikasi Harganas ke-33 tahun 2026 ini, bahwa tema ini tuh menekankan pentingnya peran ayah dalam membangun keluarga yang kuat. Kehadiran ayah tidak hanya dimaknai sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam proses pengasuhan anak, pendengar. BKKBN ini juga menjelaskan kalau ayah itu memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman, kasih sayang, serta teladan bagi tumbuh kembang anak ya. Dan keterlibatan ayah secara fisik maupun emosional itu dinilai mampu mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan juga berkualitas, pendengar. Pendengar, isu perlindungan anak ini juga menjadi bagian penting ya dalam peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini, karena melalui penguatan peran ayah, pemerintah itu berharap bisa terciptanya lingkungan keluarga yang lebih aman, sehat, dan juga mendukung perkembangan anak secara optimal. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun ya, tema Harganas di 2026 itu juga menjadi sebuah identitas yang resmi ya, yang digunakan dalam seluruh rangkaian peringatan. Menteri ini juga materi ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, instansi pemerintah, dan berbagai pemangku kepentingan untuk menyampaikan pesan penguatan keluarga ya. Bagi keluarganya yang sudah utuh ya, yang masih utuh ya, it's okay. Tapi kalau misalnya ayahnya sedang bekerja yang jauh dari rumah, atau mungkin ayahnya sudah tiada, tentunya ini menjadi PR bagi sang ibu ya, atau keluarga yang ada di rumah ini, untuk bisa menguatkan anak-anak bahwa peran ayah memang ada, tetapi walaupun tidak secara langsung gitu ya. Anak-anak jadi tahu ayah ini harus yang seperti apa ya. Dan semoga Anda selalu bahagia bersama dengan keluarga Anda. Pendengar Pro 1 masih bersama Anda, lagu-lagu campur sari masih sampai nanti jam 1 siang.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau kita ngomong-ngomong masalah keluarga gitu ya, ini adalah menjadi sesuatu hal yang menyentuh kita semua gitu ya. Sampai ada film-film itu yang bergenre bercerita tentang sebuah keluarga, permasalahan keluarga. Itu kalau Anda nonton sequelnya atau potongan-potongan scene-nya di media sosial gitu ya, pasti kadang-kadang menyentuh gitu. Yang terakhir itu apa ya, film Jangan Buang Ibu kalau nggak salah. Itu ada scene di mana ada anak perempuan yang ternyata itu ditelantarkan oleh ayahnya gitu ya. Ketika mau menikah, yang perlu wali ya otomatis, ini bingung mencari keberadaan ayahnya di mana. Pendengar, pendengar persatu RRI Madiun, pastinya haru ya bila mana kita dihadapkan situasi yang pelik seperti itu ya. Tetapi apalagi kalau memang keadaan, kalau ayah sudah tidak ada, ya bagaimana lagi ya. Ini bagian dari takdir dari Tuhan yang juga harus kita adaptasi gitu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Pendengar, pendengar, nanti kita ketemu ya di Prodangdut kurang lebih jam 13.30. Kita ngobrol-ngobrol tentang keluarga ya. Kalau Anda mengingat sosok orang tua Anda tuh seperti apa sih ya kan. Kalau di Hari Keluarga Nasional di tahun 2026 ini kan temanya ada keterlibatan ayah gitu. Ayah wajib hadir. Yang ada tuh katanya gini, ayah itu gak banyak bicara gitu ya. Kadang dengan tatapan sinis yang sedikit aja itu sudah mengisyaratkan bahwa oh ayah ini sedang apa ya, merasa marah gitu, atau ada perbuatan tingkah laku anak yang tidak sesuai gitu ya. Atau yang seperti apa ini pendengar ya, atau justru Anda ini termasuk orang yang dulunya tuh dekat dengan ayah Anda. Nanti gabung ya, kita ngobrol-ngobrol tentang Hari Keluarga Nasional di tahun 2026 ini yang ke-33 pendengar. Temanya itu kan ayah wajib hadir. Dan kalau misalnya ketika Anda dulu ya anak-anak gitu, ayah sudah tidak ada, seperti apa Anda menghadirkan peran ayah gitu ya di kehidupan. Karena mau tidak mau ibu dan juga ayah itu kan memiliki peran masing-masing yang keduanya ini sangat berbeda gitu ya. Nanti kita gabung, kita cerita-cerita, sharing satu sama lain gitu pendengar, supaya juga bisa menginspirasi pendengar yang lain. Dan nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan dalam Dinamika Siang. Jadi pastikan Anda tetap dengarkan terus Pro 1, karena selain full hiburan, informasinya juga bisa Anda dapatkan. Jangan kemana-mana, Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Asor budi dhuwur wekasane tegese rendah hati, berujung mulia diri atau kemuliaan. Mangkono tegese mula pitutur iki nduduhake marang kita bisa agawe contoh marang putra wayah. Yen isih bocah diajari rendah hati nanging ora teges bocah ngalahan. Mula ing tembe bakal disenengi karo kanca-kancane sebab ora gampang nesu, ora serakah, ora jahil lan sak pituruti. Kabeh ejekan mau dianggep minangka panguwating jiwa, pembelajaran mawas diri tumuju marang sifat arif kang dadi sumber bahagia lan mulia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun, hadir menjumpai Anda dengan serangkaian informasi, di antaranya sebuah mebel di wilayah Kelurahan Mangun Suman Kecamatan Siman Ponorogo dilalap si jago merah. Warga di Kecamatan Siman Ponorogo melakukan aksi coret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes. Politikus nasional Rocky Gerung hadir di Magetan melakukan bedah buku dalam rangka Bulan Bung Karno. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang selengkapnya, edisi Senin 29 Juni 2026.
1: Dinamika siang.
0: Kami awali kabar dari Ponorogo, sebuah mebel di wilayah Kelurahan Mangun Suman, Kecamatan Siman Ponorogo dilalap si jago merah. Adapun kerugian akibat peristiwa ini sekitar ditaksir lebih dari 500 juta rupiah. Laporannya dihadirkan Eka Bulan.
2: Sebuah mebel kayu di wilayah Kelurahan Mangun Suman, Kecamatan Siman Ponorogo terbakar pada Minggu sore 28 Juni 2026. Kabid Damkar dan Penyelamatan Satpol PP Ponorogo, Bambang Supeno, mengatakan sejatinya pada Minggu tidak ada aktivitas produksi di mebel tersebut. Dugaan sementara, kebakaran terjadi karena kebiasaan membakar sampah di sekitar lokasi kejadian.
3: Diduga ya, kami belum bisa menyimpulkan, ada kebiasaan dari lokasi ini, kebiasaan membakar sampah. Kebetulan material yang berada di lokasi ini adalah yang terbakar semuanya. Karena di atasnya ada pohon, daun kering, dari musim kemarau, kemudian juga kebetulan juga angin juga berhembus kencang. Jadi kebakaran ini kami mengalami kesulitan.
2: Bambang mengakui adanya kendala saat proses pemadaman si jago merah, terutama suplai air akibat jarak sumber air cukup jauh. Pihaknya sempat meminta bantuan suplai air dari PDAM Tirta Katong Ponorogo untuk memadamkan kobaran api. 3 unit mobil pemadam kebakaran dari Satpol PP dan Damkar Ponorogo pun dikerahkan ke lokasi. Api baru dapat dipadamkan 3 jam kemudian. Bambang memperkirakan kerugian materi akibat kebakaran tersebut mencapai lebih 500 juta rupiah. Dari Ponorogo, Eka Bulan melaporkan.
0: Masih dari Ponorogo, warga desa Demangan, Kecamatan Siman Ponorogo mencoret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan pengendara. Kembali Eka Wulan melaporkan.
2: Kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah Siman Ponorogo menuai aksi protes warga. Mereka mencoret-coret jalan raya mulai perempatan Jabung ke barat dengan berbagai tulisan. Warga desa Demangan Siman, Sulani, mengatakan kerusakan jalan sudah terjadi cukup lama. Kondisi jalan banyak yang berlubang dan diklaim membahayakan pengguna jalan yang melintas.
4: Kondisinya ya kayak gitu, blegong-blegong gitu. Ya takutnya nanti kalau ada blegong terus ada yang jatuh gitu, karena sudah parah rusaknya. Dari perempatan Jabung itu ya juga bolong-bolong, yang paling parah itu depan rumah saya, sama yang di itu Ngabar itu juga. Di sini kan desa Demangan, terus yang Ngabar itu juga banyak orang yang rusak. Ya harapannya cepat di benailah.
2: Sementara itu, Ketua RT 2 RW 2 Desa Demangan, Agus Triyono, mengungkapkan berbagai macam tulisan di jalan raya itu merupakan inisiatif warga untuk mengekspresikan kekesalan mereka terhadap kondisi jalan yang dianggap membahayakan. Adapun kondisi jalan yang rusak diperkirakan sepanjang 2 km.
5: Karena ini lubang-lubang jalannya yang cukup parah, ini warga-warga inisiatif untuk memberi tulisan, menyuarakan suara hati kecilnya masyarakat. Bahasanya jalan sini sudah kayak gini kondisinya. Tapi sampai saat ini pemerintah belum ada tindakan lanjut. Dan ini kembali kita mengadakan coret-coret. Harapannya dari masyarakat agar jalan raya Margo Utomo menuju Pondok Ngaber segera diperbaiki. Hampir 5 tahun lebih lah, sampai 10 tahun lah. Ya lubang-lubang kayak gini.
2: Belum ada perbaikan sama sekali?
5: Ya ada, tapi tambal sulam gitu. Tapi sampai saat ini belum ada lagi kan gitu.
2: Agus menyatakan ia bersama warga beberapa bulan yang lalu sempat menambal jalan yang berlubang itu secara swadaya dari masyarakat. Namun penambalan yang dilakukan itu tidak bertahan lama karena akses jalan tersebut merupakan jalan utama dan sering dilintasi kendaraan berat. Kerusakan jalan di wilayahnya itu beberapa kali membuat pengguna jalan mengalami kecelakaan. bahkan sampai mengalami patah kaki akibat terjatuh dari kendaraan. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
1: Dinamika siang.
0: Pendengar, dalam rangka Bulan Bung Karno, politikus nasional Rocky Gerung hadir di Magetan membedah buku tulisannya berjudul Marhaenisme, Dalil Baru untuk Gen Z tadi malam yang antusias diikuti berbagai kalangan terutama mahasiswa dan Gen Z. Laporannya dihadirkan Yusron Al-Fatah.
6: Marhaen mengajarkan kesetaraan. Marhaen mengajarkan keadilan sosial. Di mana?
7: Ratusan mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Semadun Raya memadati Aula Wisma Perjuangan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan di Jalan Raya Maspati Magetan Sukomoro Minggu 28 Juni 2026 malam. Mereka mengikuti acara Soekarno Talk-in dalam rangka memperingati Bulan Bung Karno bertajuk Bedah Buku Marhaenisme, Dalil Baru untuk Gen Z yang menghadirkan langsung penulisnya yang tak lain adalah pengamat politik senior Rocky Gerung dan akademisi Erlangga Pribadi Kusman sebagai narasumber. Rocky Gerung mengawali diskusi dengan memaparkan pemikiran Bung Karno sebagai pengantar bedah buku Marhaenisme, Dalil Baru untuk Gen Z. Menurutnya, Marhaenisme harus dipahami sebagai sebuah jalan pikiran sebelum dijadikan identitas maupun alat perjuangan politik. Menurutnya, Marhaenisme harus dikenali sebagai susunan pikiran sebelum menjadi alat untuk berkampanye. Ia ingin dan mendorong agar masyarakat memahami ide-ide Marhaen Bung Karno terlebih dahulu. Rocky juga berkelakar bahwa nama Magetan adalah akronim dari memiliki greget untuk membangun tradisi berpikir kritis. Gregetan itu, kata Rocky, artinya adalah ada keberanian untuk menangkap teknik berpikir. Marhaenisme bukan sekedar slogan, melainkan jalan pikiran yang harus dipahami sebelum menjadi alat perjuangan. Ia juga berharap meski jauh dari ibu kota, Kabupaten Magetan harus menjadi ruang-ruang berpikir yang kritis bagi masyarakatnya. Tak hanya berdialog, politikus Gayak tersebut juga berkesempatan mencicipi kuliner di Magetan dan disambut dengan kesenian reog Ponorogo Gagrak Magetan saat tiba.
8: Saya senang karena saya diarahkan oleh. Saya cari pecel, ternyata pecel cuma ada pagi hari. Nanti lain kali saya datang pagi hari ya. Oke, misalnya. Itu tanya pada pemerintah, itu bukan jangan tanya pada saya tuh. Tadi sudah terangin tuh. Jadi mungkin spesial apa? Magetan itu tadi saya bilang, jadikan Magetan ibu kota berpikir itu ya. Oke.
7: Diskusi berlangsung interaktif, para peserta mulai dari kader partai, mahasiswa hingga masyarakat umum diberi kesempatan berdialog langsung dengan narasumber mengenai pemikiran Bung Karno, Marhaenisme, serta berbagai isu kebangsaan yang relevan dengan tantangan generasi muda saat ini. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
9: Jadi kalau Anda ingin belajar Marxisme, Yunto, Marhaenisme, di kepalamu mesti ada konsep perubahan revolusioner.
0: Sementara itu, penyelenggara acara DPC PDI Perjuangan Magetan menyebut masyarakat di daerah juga memerlukan ruang-ruang diskusi kritis yang mencerdaskan, di antaranya dengan bedah buku bersama Rocky Gerung. Kembali, Yusron Al-Fatah melaporkan.
7: Tidak sekedar membedah isi buku, acara Soekarno Talk-in yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan dimanfaatkan sebagai ruang bertukar gagasan tentang demokrasi, budaya diskusi, dan cara berpikir kritis. Forum yang menghadirkan Rocky Gerung dan Erlangga Pribadi Kusman itu diikuti ratusan mahasiswa serta masyarakat dari berbagai daerah di Madiun Raya. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Bulan Bung Karno itu dibuka oleh anggota PDI Perjuangan Budi Sulistiono Kanang. Diskusi berlangsung interaktif dengan membahas relevansi pemikiran Marhaenisme terhadap tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini. Ketua DPC PDI Perjuangan Magetan Diana Avesasa mengatakan forum tersebut sengaja digelar bukan hanya untuk membahas isi buku, melainkan juga membuka ruang dialog bagi masyarakat. Menurutnya, budaya berdiskusi di Magetan masih belum berkembang sekuat di daerah yang memiliki banyak perguruan tinggi, terutama di kota-kota besar. Ia menilai ruang-ruang diskusi perlu diperbanyak agar masyarakat terbiasa menguji gagasan, menyampaikan pendapat secara terbuka, sekaligus membangun cara berpikir yang lebih kritis terhadap berbagai persoalan. Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya dilihat sebagai bagian yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Masyarakat perlu dibiasakan menerima gagasan yang berbeda tanpa menganggapnya sebagai ancaman ataupun permusuhan.
10: Jadi di Magetan itu budaya diskusi kan belum terlalu seperti di kota-kota besar yang banyak kampus. Di Magetan baru ada kampus yang agak besar itu baru setahunan ini kan, dan ini masih on progress. Sebenarnya tradisi diskusi itu sangat diperlukan sebuah kota karena perlu penyeimbang antara status quo, katakanlah pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi masyarakat harus kita latih untuk berpikir kritis, untuk berani berpendapat, supaya pemerintah itu ada penyeimbangnya. Malam ini kami hadirkan Rocky Gerung itu sebagai pemantik awal budaya diskusi, budaya bermusyawarah, budaya untuk menerima pendapat yang berbeda, budaya untuk berani membaca pikiran yang berbeda dengan kita, sehingga ketika ada pihak lain yang berbeda dengan diri kita, kita itu tidak kemudian menganggapnya sebagai lawan.
7: Diana menambahkan perbedaan pendapat tidak semestinya membuat seseorang langsung dicap sebagai lawan. Sebaliknya, keberagaman cara pandang justru menjadi bagian dari proses mencari solusi melalui diskusi yang sehat. Melalui kegiatan tersebut, DPC PD Perjuangan Magetan berharap ruang-ruang dialog publik dapat semakin sering digelar sehingga budaya literasi, diskusi dan berpikir kritis tumbuh di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda di Magetan dan sekitarnya. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
1: Dinamika Siang.
0: Bergeser ke Pacitan, dalam rangka mengisi hari libur sekolah, komunitas Pacitan Cerdas Pace menggelar Pace Fun Lunch edisi ketiga sebagai media belajar dan berekspresi untuk anak-anak usia TK dan SD. Laporannya dihadirkan oleh Angela Reska.
11: Komunitas Pacitan Cerdas Pace menggelar Pace Fun Learn 3 dalam rangka mengisi hari libur sekolah di bulan Juni. Seperti edisi sebelumnya, Pace Fun Learn bertujuan untuk kegiatan belajar dan berekspresi bagi anak-anak usia TK dan SD pada saat liburan. Namun, berbeda dengan Pace Fun Learn sebelumnya, co-founder Pace Aditya Wibowo menilai Pace Fun Learn 3 lebih kompleks. Karena kali ini, komunitas Pace tidak hanya menyiapkan ruang belajar untuk anak-anak, tapi juga menyediakan sesi parenting untuk orang tua.
12: Tapi kalau tahun ini tuh beda, kita kan menggandeng Fun Car Care, sehingga orang tua tadi itu diberikan sosialisasi tentang pentingnya dan tantangan bersama anak di era digital. Jadi orang tua itu juga kita berikan wadah untuk sharing, dan antusiasmenya di sesi sharing itu benar-benar luar biasa. Karena tadi itu kita mau selesai, mereka belum, si orang tua malah belum selesai.
11: Aditya mengatakan Pace Fun Learn 3 dalam sesi parenting, para orang tua dapat berkonsultasi tentang kesehatan hingga pola pengasuhan anak. Sesi parenting juga merupakan wujud kerjasama komunitas Pace dengan mitra yang melibatkan dokter spesialis anak. Zaina, salah satu orang tua yang menjadi peserta sesi parenting, mengaku merasa sangat senang. Ia berharap program seperti Pace Fun Learn yang dapat melibatkan orang

0: Hadirkan pelatihan bahasa isyarat Bisindo bersama para teman tuli. Pengenalan bahasa isyarat ini merupakan bentuk edukasi untuk anak-anak. Co-founder komunitas Pace, Aditya Wibowo, menerangkan, selain pengenalan bahasa isyarat, para peserta juga diberi edukasi tentang anti-bullying dari Forum Generasi Berencana, Genre Kabupaten Pacitan.
1: Sedangkan anak-anaknya itu tadi kita gambar, terus sosialisasi Bisindo, teman tuli yang bahasa isyarat Indonesia, plus dengan sosialisasi anti-bullying. Jadi tahun ini tuh lebih kompleks acaranya.
0: Aditya menilai seluruh peserta antusias saat mengikuti kegiatan ini, karena selain sosialisasi dan edukasi, anak-anak juga diajak untuk berkreasi dengan melukis patung 3D printing yang merupakan kolaborasi Pace dengan Mitra Bangun Kreativa MBK. Aditya berharap komunitas Pace dapat menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pendidikan inklusif yang merata di seluruh pelosok daerah. Pihaknya juga berkomitmen untuk mewujudkan generasi muda yang hebat sekaligus membuka ruang pendidikan nonformal dalam mendukung kemajuan pendidikan di Kabupaten Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
2: Bergeser ke Kabupaten Madiun, pendengar, Bupati Madiun mengapresiasi kegiatan bakti sosial yang digelar Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI, pengurus wilayah Jawa Timur bersama PDGI Cabang Madiun di Pendopo Ronggo Jumeno. Ulfa Larasati melaporkan.
3: Bupati Madiun Hari Wuryanto mengapresiasi bakti sosial yang digelar Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI pengurus wilayah Jawa Timur bersama PDGI Cabang Madiun di Pendopo Ronggo Jumeno. Rangkaian kegiatan yang bertepatan dengan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun tersebut dinilai tidak hanya menghadirkan layanan kesehatan gratis, tetapi juga mengedukasi masyarakat secara luas.
4: Hadirin yang saya banggakan, atas nama pemerintah Kabupaten Madiun, saya menyampaikan terima kasih kepada PDGI Jawa Timur yang telah melaksanakan kegiatan bakti sosial kebetulan bersamaan dengan hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458. Mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini bisa membawa keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Madiun.
3: Hari menyampaikan bakti sosial ini sejalan dengan visi Kabupaten Madiun, yakni bersih, sehat, dan sejahtera. Ia berharap edukasi yang diberikan dapat mendongkrak kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan, termasuk kesehatan gigi dan mulut. Sementara itu, Ketua PDGI Cabang Madiun, Dr. Danang Subeki, menjelaskan bakti sosial tersebut menghadirkan berbagai layanan kesehatan.
5: Untuk hari ini ada pemasangan protesa mata okuler sebanyak 11 pasien, dan pemasangan protesa gigi sebanyak 217 pasien. Dan alhamdulillah tadi ada sekitar 1.000 anak untuk kita edukasi cara sikat gigi dan baik dan benar. Jadi kita ada 4 dental unit care mobil, di mana dental care tersebut dari beberapa teman-teman dari Universitas Brawijaya, IKA, dari Kobra, dan dari Bayangkara, Rumah Sakit Bayangkara.
3: Lebih lanjut, Dr. Danang menjelaskan bakti sosial tersebut tidak hanya berfokus pada pelayanan kuratif atau penyembuhan, tetapi juga mengedepankan upaya preventif melalui penyuluhan. Ia menegaskan seluruh layanan dalam bakti sosial tersebut diberikan tanpa pungutan biaya. Sebagai informasi, bakti sosial ini mengusung tema PDGI Jatim Peduli Stunting, Bebas Stunting, Gigi dan Tubuh Sehat, PDGI Kuat, Indonesia Bermartabat. Kegiatan tersebut diikuti pengurus PDGI dari berbagai cabang di Jawa Timur. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
6: Dinamika siang.
2: Dikabarkan oleh Imam Malik, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi melakukan pembinaan kelompok sadar wisata atau POK Darwis melalui Sambang Pariwisata.
7: Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi terus bergerak aktif untuk mendongkrak sektor pariwisata berbasis masyarakat, di antaranya upaya konkret yang dilakukan melalui program Sambang Pariwisata, yakni sebuah aksi turun ke lapangan untuk memberikan pembinaan langsung kepada kelompok sadar wisata POK Darwis sekaligus menyerap aspirasi dari bawah. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Kabupaten Ngawi, Wiwin Purwaningsih, menyampaikan program Sambang Pariwisata didesain sebagai ruang diskusi dua arah antara pemerintah daerah dan pelaku wisata di tingkat desa. Kegiatan ini menyasar berbagai desa wisata di Kabupaten

0: Ternyawi yang memiliki potensi besar namun masih memerlukan pendampingan intensif baik dari segi tata kelola, inovasi wahana hingga strategi promosi digital. Menurutnya, pengembangan wisata tidak bisa hanya mengandalkan instruksi dari atas, melainkan harus berangkat dari kebutuhan real di lapangan.
1: Kita ada setiap bulan itu namanya sambang pariwisata. Jadi kita ketemu dengan Kodarwis Kabupaten Ngawi, kita sharing di situ, kita menyampaikan unek-unek, menyampaikan ide, menyampaikan saran. Itu salah satu strategi kami untuk melakukan komunikasi dengan pengelola wisata di Ngawi, terutama dengan kelompok sadar wisata, karena di Ngawi ini ada forum komunikasi Kodarwis.
0: Wiwin menambahkan, Kodarwis merupakan ujung tombak dari hidupnya sebuah destinasi wisata desa. Oleh karena itu, keramahan dan kesadaran akan potensi lokal harus terus dipupuk. Dalam program ini, Disperpora Ngawi memberikan pembinaan yang berfokus pada tiga aspek utama untuk mendongkrak kualitas wisata, di antaranya manajemen pengelolaan, sabta pesona, dan digital marketing. Wiwin juga menyampaikan masukan-masukan yang telah ditampung dari hasil sambang pariwisata nantinya akan dikaji secara mendalam oleh Disperpora Ngawi untuk ditindaklanjuti. Dengan sinergi yang kuat antara Disperpora dan Kodarwis melalui program sambang pariwisata, diharapkan sektor pariwisata di Ngawi semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat secara berkelanjutan. Imam Malik, RR Madiun.
2: Pendengar, kegiatan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 di wilayah selatan Kabupaten Madiun resmi ditutup tadi malam. Bupati Madiun mengajak masyarakat mendukung upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Laporannya dihadirkan oleh Ulfa Larasati sekaligus menjadi laporan terakhir dalam rangkaian dinamika siang hari ini.
3: Rangkaian Sepasar Ing Madiun atau Sepasma tahun 2026 wilayah selatan resmi ditutup di Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Minggu 28 Juni 2026 malam. Pada kesempatan tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya warga wilayah selatan Kabupaten Madiun yang telah berpartisipasi dalam rangkaian Sepasma tahun 2026. Hari juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar pemerintah Kabupaten Madiun bersama seluruh jajaran dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4: Ini harapan kita semua, dan yang perlu kami sampaikan pada hari jadi ke-458 ini, saya sama Pak Wakil Bupati, sama Pak Ketua Dewan, dan seluruh Forkopimda mungkin belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal dumateng panjenengan semua. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa memberikan layanan terbaik kagem panjenengan berkat doa panjenengan di malam hari ini.
3: Sebagai informasi, Sepasma tahun 2026 merupakan rangkaian peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun yang mengusung tema berinovasi dan kolaborasi bersatu untuk Kabupaten Madiun bersahaja. Kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM lokal, pasar rakyat, serta hiburan bagi masyarakat dan telah berlangsung sejak 22 Juni 2026 lalu. Penutupan Sepasma tahun 2026 wilayah selatan dimeriahkan dengan gema solawat bersama Cak Fandi dan grup Hadroh Mas Bro. Sepasma 2026 selanjutnya akan berlangsung di lapangan Tiron, Kecamatan Madiun pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Selama sepekan, masyarakat dapat menikmati beragam kegiatan mulai dari hiburan musik, pagelaran budaya, festival seni pelajar, lomba pencaksilat, hingga sosialisasi literasi keuangan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
5: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Madiun semuanya, sampai nanti jam 3 ya. Karena kan sekarang udah jam 1 lewatnya 30 menit waktu Indonesia Barat, pas jam setengah 2 ya. Pro Dangdut hadir untuk Anda semuanya di tengah cuaca yang terasa panas gitu ya. Tapi kita bersyukur sih di Madiun itu ya maksimum 33 gitu ya. Kalau Anda berada di luar negeri ya, sampai dikabarkan itu di daerah Eropa ya, ada semacam aksi yang memborong AC gitu ya pendengar, karena di sana kan panas banget sampai 42 derajat Celcius, bahkan sekolah-sekolah juga diliburkan gitu ya. Dan kita nggak bisa bayangin ya kalau di kita atau di Madiun aja panasnya lebih dari sekarang ini, aduh luar biasa pastinya ya, kita bakal minum es terus gitu paling. Atau kita nggak akan keluar rumah, kalaupun kita keluar rumah ya malam pun juga walaupun nggak ada matahari tapi bakal terasa gerah gitu ya, atau sumuk gitu kalau orang Jawa bilang ya. Oke lah pendengar, yang penting kalau ada di saat sekarang ini beraktivitas di luar ruangan ya, jangan lupa untuk air minum ya, air mineral gitu, atau kita menyebutnya tuh air putih, itu selalu dibawa gitu ya. Jadi kalau pas Anda bepergian gitu ya menggunakan sepeda motor, jangan lupa bawa gitu ya. Kalau di dalam mobil pun juga, tapi ya jangan sampai berlama-lama ya di dalam mobil, karena kadang-kala kalau mobilnya itu parkir di tempat yang panas, airnya kan ikutan panas ya, dari ini ya efek plastiknya nih yang gak baik untuk kita nih pendengar, yang juga harus diperhatikan gitu. Tapi kalau sekarang kan udah musimnya tumbler ya, jadi bisa awet dingin ya itu sampai beberapa jam gitu. Kayaknya enak tuh ya kalau kemana-mana bawa tumbler gitu yang stainless, tapi ya emang berat gitu ya, tapi enaknya ya minuman kita itu menjadi selalu segar, menjadi selalu dingin. Oke, siang hari ini kita nggak berbicara masalah tentang panasnya suhu sekarang ini, bukan, tapi adalah tentang Hari Keluarga Nasional pendengar ya, yang hari ini 29 Juni 2026 itu diperingati ya. Dan memang di tahun ini ada keterlibatan ayah ini yang dititik beratkan gitu. Kalau menurut Anda makna keluarga itu seperti apa sih pendengar? Sharing-sharing ya, bagaimana orang tua Anda itu dulu mendidik Anda gitu ya. Ada juga yang orang tua itu katanya sih kalau angkatan VOC keras gitu didiknya, tapi ya jadinya disiplin. Kalau menurut Anda gimana? Sharing ya, gabung di Pro Dangdut sampai jam 3 nanti.

0: puasa, ngeluarin air mata, batal gak pak?
1: Ya gak batal Nduk.
0: Alhamdulillah.
1: Emangnya kamu kok bisa keluar air mata kenapa?
0: Habis makan tahu kecrot pak, pedes banget.

0: Yang mau gabung di Prodangdut siang hari ini boleh telepon di 459198. Kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Satu penelpon siang hari ini Satya terima terlebih dahulu. Selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Iya mantep, tapi ini kenapa aku mendengar suara dari Ponorogo kecil sekali.
1: Kenapa ini Mbak Yu?
0: Ya enggak tahu.
1: Sini apa situ?
0: Aku mendengarnya suara dari Bopo Piu-Piu ini juga kecil banget loh.
1: Lah iya aku juga kaget loh Mbak.
0: Lah iya. Apa ini sedang berada di luar angkasa apa gimana?
1: Enggak Mbak Yu, masih kecapean Mbak
0: Yu. Walah ya udah. Tapi walaupun pelan ya lumayan lah aku bisa mendengarnya ya.
1: Salamnya kamu semoga lancar sehat.
0: Amin, terima kasih. Iya.
1: Ya nanti aku minta tolong aja ya Mbak Yu.
0: Apa?
1: Nanti lagunya aku dikasih saat jumpa pertama.
0: Saat jumpa pertama. Tapi saya mau tanya dulu loh sama yang Piu-Piu
1: Bob.
0: Harga harga nasional, hari keluarga nasional gitu kan. Kalau di 2026 itu kan peran ayah itu harus dilibatkan. Nah kalau dari Bopo Biu-Biu itu mengenang sosok ayahnya Bopo Biu-Biu itu seperti apa sih?
1: Ayahnya apa? Ayahnya saya
0: apa? Iya, bapaknya Bopo. Iya.
1: Bapaknya yang dulu itu udah lama loh Bayu nggak punya orang tua.
0: Sejak kecil?
1: Iya, sejak kecil.
0: Sejak umur berapa?
1: Bapak saya itu kalau sama saya ngontong-ngontong.
0: Kenapa? Diapain?
1: Dia suka punya putra seperti aku kan orangnya bagus kan Bayu.
0: Oh, apa sa panunggalannya itu cewek-cewek semua? Bapak Piu-Piu laki sendiri gitu?
1: Betul.
0: Iya.
1: Semua, Mbak, ya.
0: Oh, pantesan, makanya dimuanja ya. Oh, gitu.
1: Ya.
0: Nggih.
1: Buat Bu Sekar tadi. Di masjid itu di Kalimantan Lusianto. Di Candi Otavia, di Mas Muhammad, di Mas Agung Solo. Siapa ini, Bayu? Wah, kamu dapat salam dari Bu Sekar tadi.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat buat Bu Dino Mbak Iya, Bu Sumini, Bu Samiran, Bu Susi, Wulan, Bintu Edian di Kebon Sari. Sama itu Mbak Iya, Bu Ernik ya.
0: Iya.
1: Di Ponorogo semoga lancar sehat. Ayo Bu, mbok naik lah Bu, biar bersuara kamu Bu. Ya kita aja dulu Mbak Iya, salamnya sudah aku sama saja ya Mbak Iya.
0: Oke. Okay.
1: Kamu sehat.
0: Amin, terima kasih. Iya. Iya. Selamat siang juga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun suaranya pelan tapi ada satu hal itu yang Satya tangkap gitu ya. Katanya apa ya? Dipuja-puja gitu ya. Kalau bahasa sekarang benar ya. Pak De Donosoro ya dipuja-puja karena di apa ya? Keluarga dari Pak Dono ini lainnya tuh cewek-cewek semua gitu, yang cowok ini ya yang dimanja. Memang sih ada sih yang seperti itu, tapi ada juga orang tua tuh yang ke semua anak juga harus yang adil gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, ada hamba Allah dari Ponorogo. Terima kasih, salamnya buat Mbak Ii ya dan juga Mbak Nini, katanya alumni RRI. Oh iya, semoga kalau siang hari ini mendengarkan siaran Pro 1 ya. Saya juga udah lama nih ya enggak ketemu sama Mbak Nini ya. Mbak Ii sedang ada di ruangannya ya. Selamat siang ya, Sabu Kuto yang diminta, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Oke, untuk Anda semuanya, kebersamaan kita juga masih terus lanjut ya. Yang pasti sampai jam 3 nanti kita ngobrol-ngobrol tentang keluarga. Kalau Anda mengenang sosok ayah tuh yang seperti apa sih? Atau keluarga menurut Anda tuh yang seperti apa gitu? Bagaimana pengaruhnya di kehidupan Anda?

0: menyebutkan total 35.476 formasi jabatan yang tersedia. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan 2 kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang.
3: Tapi itu hoax.
2: Klaim yang menyebut program makan bergizi gratis MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax.
4: Faktanya,
2: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan 2 kali sehari mulai Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deyang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Ada rekan saya yang siang hari ini tadi sempat WhatsApp ya, yang juga mendengarkan siaran ini, katanya seperti ini pendengar ya. Kalau anaknya itu melihat alis atau ketika bapaknya itu atau ayahnya itu tidak banyak bicara dan mengerutkan wajah, itu yang bagi sebagian orang adalah tanda ekspresi marah. Tetapi kalau anak sekarang katanya nggak takut sama sekali dengan ayahnya ya. Mungkin karena memang ayah-ayah di zaman sekarang ini juga sudah apa ya, memposisikan itu sebagai sahabat gitu ya. Jadinya lebih kepada apa ya, lebih mengerti dari sisi psikologis gitu ya. Jadi memang sudah banyak berbeda. Kalau dulu katanya kan parenting itu ala-ala VOC gitu ya, bapak itu juga pokok-pokoknya kalau udah marah anak itu harus takut. Tapi kalau sekarang enggak, kayaknya bapak itu lebih bisa menjelaskan gitu ya, mana sih yang seharusnya dilakukan, mana yang enggak gitu ketika anak melakukan sebuah kesalahan. Ada Bu Susi yang ada di Jalan Mangga, sudah gabung juga lewat WhatsApp Pro 1. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut dan dunia RRI Madiun, mantap.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Satya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Mbak Susi.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Satya.
0: Iya.
1: Dan juga sehat.
0: Amin. Terima kasih Mbak Susi. Kalau dulu sama bapaknya Mbak Susi itu termasuk orang yang takut nggak sih?
1: Bapakku dulu sayang sama aku ya Mbak.
0: Jadi kalau salah nggak apa-apa gitu.
1: Ya, cuma diingatin itu aja.
0: Oh gitu, jadi nggak ada.
1: Soalnya gimana? Anak pertama aku disayang Mbak.
0: Oh begitu.
1: Lama nggak belum punya anak. Punya anak saat punya anak
0: Mbak Susi itu
1: sayang sama aku.
0: Oh
1: saking
0: begitu.
1: Senengnya.
0: Oh gitu, karena kan apa ya, lama belum apa dikaruniai momongan gitu ya. Ketika ada Mbak Susi langsung sayangnya sangat luar biasa gitu ya.
1: Sayang dulu Mbak.
0: Oke. Berarti pas kehilangan itu sangat luar biasa terpukul ya.
1: Iya kalau bapakku masih ada Mbak.
0: Mohon maaf. Masih ada ya?
1: Masih.
0: Usia berapa?
1: Usianya berapa
0: ya? Ayo loh.
1: Kalau enggak salah
0: 80
1: apa?
0: Oh, alhamdulillah ya, masih sehat, masih suka
1: 80,
0: jalan gitu.
1: Pokoknya sekitar 80-an punjul, Mbak.
0: Oh, gitu 80 lebih gitu ya. Baik. Berarti
1: Bapak ibuku masih ada, Mbak.
0: Oh, alhamdulillah gitu. Jadi kalau dulu pas bersalah gitu, berarti Mbak Susi enggak pernah dimarahi atau gimana?
1: Ya cuma diingetin aja.
0: Yang lebih galak siapa sih, Bapak atau Ibu?
1: Sayangnya sama bapak.
0: Oh lebih sayang bapak itu ya. Berarti dulu kalau dimarahi sama ibunya Mbak Susi langsung apa mencari perlindungan?
1: Langsung ngamplok bapak.
0: Langsung apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu matul ya.
1: Iya. Sampai sekarang itu loh Mbak, bapak saya kan anaknya banyak. Kalau minta apa-apa itu beraninya cuma di aku loh Mbak.
0: Oh gitu ya, karena merasa Mbak Susi yang paling disayang gitu ya. Tapi padahal kan sayang semuanya kan ya Mbak.
1: Iya bapak kan sayang semuanya.
0: Tapi kalau anak-anak Mbak Susi ke bapaknya gimana?
1: Sama, anak saya juga yang perempuan sayangnya sama bapaknya.
0: Oh gitu. Mungkin ibunya suka ngomel-ngomel kali ya.
1: Katanya gitu pilih-pilih.
0: Oh,
1: ibu
0: waduh.
1: Tuh sayangnya sama mas. Bapak sayangnya sama aku.
0: Gitu. Tapi padahal
1: ada ya sama-sama anaknya sama disayang toh Mbak.
0: Ya udah deh. Yang pasti ini ya, kalau memang apa ya, punya banyak anak itu kan harus adil gitu ya. Satu dikasih ya semuanya harus dikasih gitu. Kalau satu yang cuma dikasih si ini aja kan nanti bisa menimbulkan sebuah kecemburuan gitu ya.
1: Dulu aku kan seumpama makan lauknya telur itu ya telur semua.
0: Oh alhamdulillah.
1: Walaupun ibu sama bapaknya lauknya kerupuk.
0: Kalau sekarang nggak boleh seperti itu ya. Kalau semua telur bapak ibu kalau bisa ya harus sama-sama telur gitu ya.
1: Iya Mbak.
0: Oke, Mbak Susi pengen denger lagu apa Mbak Susi?
1: Aku mau dengerin lagunya Sodik Mbak.
0: Sodik, aku kalau punya ya. Apa judulnya?
1: Ayah.
0: Ayah?
1: Iya.
0: Coba ya, kalau aku punya ya. Kalau misalnya nggak ada?
1: Kalau misalnya nggak ada ya terserah Mbak Satya aja.
0: Oh gitu. Yang paling disuka apa sih?
1: Paling disuka ya ini semua untukmu.
0: Oh semua untukmu. Kalau nggak ya. Salah lagunya si
1: Pati Camutar.
0: Oh iya si Ika Nurjana juga ada ya. Oke.
1: Oke.
0: Mau salam?
1: Salam ya. Salamnya tadi ada Pak Dono Suworo kok jauh banget.
0: Di luar angkasa gitu.
1: Iya. Itu anu apa?
0: Kenapa?
1: Luar kota itu. Salamnya buat Pak Dono, makasih sembelanipun sugeng siang. Buat Pak Rudianto, Likmut, Mas Mokamat, yang bonjur, Pak Fauzi, Popo Songo-Songo, Sugeng Siang, Mas Tommy Sakti, Popo Agung Suryo, Mas Miko, Mas Wahyu, Ning Gayatri, Mas Rendra, Sugeng Siang, Bunda, Popo Julang sekalian Bunda Neti, Sugeng Siang, Bunda Erni, Kumesila, Bumari, Utika Busur, Bunda Denok, Bunda Skartaji, Sugeng Siang, Rekem Bunda Kartina, Bunda Samiran, Mbak Ulan. Dengarin kok Mbak Ulan biasanya buka koreng no.
0: Didului sama Pak Dedono Suworo ya.
1: Iya. Buat Mbak Ulan, Mbak Cantik Octavia, Mbak Priska, Mbak Dian, Tete Lilis, Pak TKP, Bunda Mayang, Sugeng Siang.
0: Oke.
1: Okay. Buat semuanya aja, Mbak. Satya, buat Mbak Satya, selamat bertugas. Semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, Mbak Satya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Ning Gayatri ya. Salamnya untuk Bapak Dono, Mbak Sekar Taji, Mbak Bulan, Pak D. Songo-Songo, Pak Rusdianto, Mbak Galuh, Uti Susi, Bu Erni sekalian, Bu Mari dan semuanya aja tanpa terkecuali. Minta lagunya Tanpa Kamu. Kalau gak salah Tanpa Kamu itu dari Imam S. Arifin ya. Tapi sebelumnya Satya akan hadirkan dulu lagu ini Semua Untukmu, tapi ini versi dari Mega Mustika. Mbak Susi pasti hafal kan lagu ini. Kalau begitu Mbak Susi dan juga pendengar yang lain, kalau hafal dengan lagu di Pro Dangdut, ya kita nyanyi sama-sama. Tetap bersama kami di Pro Dangdut.

0: Dek, ini lo ada surat buat kamu.
1: Hah? Surat? Aduh.
0: Loh, kenapa kamu ini?
1: Aduh.
0: Kamu diputusin pacar kamu?
1: Ya bukan, Mas. Aduh, gimana ini?
0: Lah terus kenapa?
1: Aku tuh gak bisa baca, Mas.
2: Intermezzo.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Yang inilah suara hatiku.

0: Ada Bu Mari yang ada di Jalan Gunawijaya sudah gabung di siang hari ini. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, iya, enggak bersua ya.
0: Iya sih, soalnya lebih seringnya pagi-pagi ya.
1: Dinas pagi ya sama Mas
0: iya,
1: Adi kayaknya.
0: Benar. Kabar baik, Bu?
1: Alhamdulillah, doa restu, Mbak.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. Bu Mari, kita kan hari ini memperingati Hari Keluarga Nasional gitu ya.
1: Kenapa? Mbak Satya,
0: gimana?
1: Sekarang semua tanggal punya peringatan sendiri-sendiri
0: iya,
1: ya, Mbak ya.
0: Sampai lupa hari ini apa, tanggal
1: ya,
0: apa.
1: Ya, apa, Mbak, tanggal ini.
0: Oh, aku yang paling ingat tuh tanggal 1 aja.
1: Betul. Enggak, Mbak Satya aja semua.
0: Nah, iya, aku yang paling ingat tuh tanggal 1 kok. Tanggalnya itu kok udah terasa berat ini. Aku lihat tanggal, oh, tanggal 20 ke atas gitu ya.
1: Oh, besok tanggal 1 gitu ya, Mbak.
0: Bu, kalau menurut Bu Mari, apa sih makna keluarga bagi Bu Mari?
1: Maknanya, Mbak? Ya, gimana ya, Mbak, ya hidup rukun, damai, bahagia, sejahtera, kalau bisa begitu ya,
0: iya,
1: Mbak.
0: Berarti ketika anak-anak masih ada di satu rumah gitu ya dengan Bu Mari, kalau sekarang kan mereka sudah punya kehidupan masing-masing gitu ya.
1: Iya.
0: Ada perasaan apa ya? Awal-awalnya tuh berat gak sih? Yang biasanya tuh bareng-bareng, tiba-tiba kok sudah harus bekerja ke luar kota atau sudah harus sekolah di luar kota. Perasaan Bu Mari gimana?
1: Ya, kita sebelumnya harus sudah siap ya, Mbak, ya. Nanti kapanpun pasti itu anak pasti akan apa itu?
0: Jauh gitu.
1: Jauh ya, dari orang tua gitu loh, Mbak, ya. Kalau dari orang tua itu bekerja atau itu nanti sudah nikah itu.
0: Tapi kadang ada yang gini, Bu Maria. Ada anak itu yang kayaknya kalau apa ya yang disampaikan oleh Mbak Susi tadi kan katanya yang paling disayang gitu ya. Katanya kalau ada yang paling disayang tuh nggak boleh jauh-jauh.
1: Maksudnya gimana? Maksudnya aku sama bapak atau
0: iya,
1: anak saya sama saya.
0: Kata gini, kalau tadi kan Bu Mari kan mengatakan bahwa ya mau enggak mau juga harus siap gitu ya. Dan
1: itu,
0: memahamkan
1: sendiri.
0: Iya, dan anak memahamkan saya bahwa kelak nanti anak ya mereka akan kerja,
1: Mbak
0: sekolah.
1: Susi kan ceritakan Mbak Susi sama bapaknya.
0: Itu kan katanya paling disayang. Tapi kalau menurut Bu Mari gimana? Ada anak yang paling disayang, jadinya kemana-mana udah nih jangan jauh-jauh dari orang tua gitu.
1: Oh, enggak mbak. Apalagi anak saya kan dua cowok semua,
0: gitu.
1: Kan harus kerja gitu, mbak. Nanti kalau di bahasa Jawanya digundeli ya nanti gimana? Enggak kerja, harus kerja di Madiun juga ya.
0: Ya,
1: susah.
0: Beginilah ya kondisinya. Jadi mau enggak mau ya harus.
1: Ya harus siap ya.
0: Harus
1: mbaknya
0: siap ya.
1: Walaupun itu sayangnya kayak apa.
0: Kalau dulu kan iya kemana-mana kita yang nganter, orang tua yang nganter gitu. Pas kita
1: ya,
0: udah tua mbak, gitu mbak. Kok kayaknya anak-anak jauh dari kita, kita nggak diantar gitu ya. Sedih
1: makanya,
0: juga gitu.
1: Aku kan dua cowok semua, menantuku cantik semua. Tapi yang satu, yang kecil ini dulu ya ikut kerja kakaknya. Saya tarik.
0: Oh, sekarang
1: Madiun ya. Aku yang ngupeni siapa?
0: Oh, gitu. Akhirnya yang paling kecil sama Bu Mari gitu ya.
1: Yang paling kecil itu yang ngajak di rumah.
0: Baik.
1: Iya.
0: Tapi yang pasti di momen tertentu gitu kan bisa ngumpul semuanya kan, Bu?
1: Oh, bisa.
0: Pas ya, Lebaran gitu ya.
1: Lebaran dua kali, Mbak, yang ada yang pertama itu kan ada di Pantura.
0: Ya,
1: kalau Lebaran pulang, nanti kalau pulang lagi itu kalau apa, Mbak, itu?
0: Apa?
1: Tanggal tahun baru.
0: Oh, tahun baru.
1: Iya.
0: Kirain pas ini libur anak sekolah gitu ya. Libur panjang anak sekolah gitu.
1: Oke deh. Sekarang cucu saya udah besar-besar.
0: Oh, gitu.
1: Kalau ke Madiun
0: sudah sendiri ya?
1: Enggak sama ayahnya yang enggak mau loh, Mbak. Besar aja.
0: anak sekarang gitu ya.
1: Kenapa ayahnya nggak boleh kerja nungguin
0: Bu Mari? Tapi kalau mengingat sosok ayah ya, bagaimana suami Bu Mari itu kepada anak-anak, apakah ada apa ya ketegasan gitu yang harus selalu disampaikan, atau ada semisal apa ya dalam mengasuhnya itu ada yang disiplin gitu loh, supaya anak-anak ini juga ada takutnya gitu sama ayahnya.
1: Ayahku maksudnya.
0: Ayah, suaminya Bu Mari, ya. Suaminya Bu Mari.
1: Oh, suamiku. Itu anu Mbak, kan suruh dadu, jadi yang full di rumah kan aku, yang titik 100% ya aku.
0: Gitu. Oh gitu. Tapi berarti anak-anak kalau udah ngelihat bapaknya agak gimana-gimana udah takut ya?
1: yang dekat ya sama ibunya malah.
0: Berarti apa-apa kalau misalnya anak-anak dimarahi bapaknya, sama bapaknya, ini ya berlindungnya ke Bu Mari gitu ya. Oke. Baik, Bu Mari pengen dengar lagu apa siang ini, Bu?
1: Kalau ada lagunya Kerinduan, Mbak ya.
0: Kerinduan? Oke, sedang rindu siapa?
1: Rindu sama Mbak Satya. Waduh, lama. Kok pagi terus sama Mas Aldi.
0: Oke, ditunggu.
1: Soalnya ngikut Bu Susi ya, Mbak ya. Sama Om Dono Suworo. Spesialnya yang WA terus ini Bu Ernik ya, Mbak ya. Sama Neng Gayatri. Jalannya selamat siang semuanya, sehat selalu ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Mbak Satya, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
1: Sampai tuntas nanti. Sehat selalu.
0: Amin.
1: Sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon ya, dari line telepon 459198. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut RRI Madiun. Mantap.
0: Terima kasih.
2: Tak tunggu terus Mbak Satya.
0: Tunggu di mana?
2: Kemarinnya tuh tadi nanti takut terlena ya.
0: Nanti kayak lagu aja ya terlena
2: mama
0: ya.
2: Mama aku rindukan, mama juga nggak suruh kemana aja, aku nggak diajak.
0: Aku siang-siang bersembunyi ya, karena panas itu.
2: Ngedem ya.
0: Iya.
2: Yang apa-apa yang penting sehat ya Mbak ya.
0: Amin.
2: Sehat bahagia selalu bersama keluarga.
0: Iya.
2: Dan tetap optimis. Allahumma.
0: Amin. Bu Sekartaji, kalau mengenang apa ya sosok ayahnya Bu Sekartaji dulu gitu ya, ketika mendidik Bu Sekartaji seperti apa sih?
2: Wah, bapak saya itu abri, jadi tegas, keras, disiplin. Tapi benar.
0: Benar gimana?
2: Benar, anu yang dimanjain Pak. Kalau salah kado. Kalau udah matanya melotot, aduh ampun deh. Saya gitu. Dan saya itu tiga bersaudara, yang laki-laki saya perempuan sendiri ya Mbak. Tapi yang laki-lakinya itu masih di usia dini, udah diminta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya anak tunggal. Jadi yang hidup itu aku sendiri, cewek sendiri. Jadi waduh, sayangnya luar biasa Mbak.
0: Berarti nggak pernah marah ya?
2: Nggak pernah. Minta apa-apa dikasih.
0: Enaknya. Berarti kalau minta apa-apa dikasih dulu mesti apa ya?
2: Bermanjarinya. Kayak itu Bobo Geno Asmoro itu tadi. Kan dia lah cowok sendiri ya. Saudaranya perempuan-perempuannya ganteng. Aku ganteng. Lah aku sekarang juga cewek loh Mas Bro. Aku cantik.
0: Oke. Ya, pengen dengar lagu apa siang ini? Semoga ini waktunya masih.
2: Putarkan lagu Cinta Mulia ya, Mbak ya.
0: Cinta Mulia. Ditunggu.
2: Kalau tadi aku ikut sama Bobo Dono, Bunda Mari, sama Bunda Susi tadi udah komplit, tinggal menambahin lagi Pak Ruskianto sama Bundaku, Dino Asmorowati dan semuanya ya, Mbak ya. Makasih lagunya.
0: Sama-sama. Iya.
2: Aku tunggu lagunya.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok, tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Rekor gol terbanyak yang dicetak oleh satu pemain dalam satu pertandingan sepanjang sejarah Piala Dunia FIFA adalah 5 gol. Dipegang oleh penyerang timnas Rusia, Oleg Salenko, yang dicetaknya pada Piala Dunia 94 di Amerika Serikat saat melawan Kamerun di babak fase grup pada 28 Juni 94 dengan skor akhir 6-1 untuk kemenangan Rusia. Salenko mencetak gol di menit ke-16, 41, tendangan penalti di menit ke-44, kemudian menit ke-72 dan menit ke-75. Torehan 5 gol dalam satu malam ini membuat Oleg Salenko langsung keluar sebagai top skor atau Golden Boot Piala Dunia 94 dengan total 6 gol, berbagi tempat dengan Risto Stoichkov dari Bulgaria meskipun Rusia gagal lolos dari fase grup.

Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia, Madiun di perayaan Hari Keluarga Nasional di tahun 2026 ini, pendengar, yang dipusatkan di kota Yogyakarta, bahwa dinilai nih ancaman dominasi digital terhadap anak menjadi isu utama peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 ini, pendengar. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wihaji ini mengatakan ya, dominasi perangkat digital berpotensi menggerus nilai keluarga jika tidak diimbangi pengasuhan kuat dari orang tua, terutama ayah. Karena itu tema ayah teladan diangkat agar anak itu tidak kehilangan figur penting dalam kehidupan sehari-hari, pendengar. Wihaji juga mengatakan peringatan Harganas bukan sekedar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi nasional terhadap kondisi keluarga Indonesia saat ini. Dan menurut Wihaji, keluarga menjadi benteng utama untuk menghadapi perubahan cepat pada era yang penuh ketidakpastian dan tekanan sosial global seperti sekarang ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pendengar, hari ini untuk azan asyar akan tepat dikumandangkan pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan Madiun sore ini nanti, pendengar, kami akan hadirkan dalam segmen UMKM Bicara ya. Nantinya akan bersama dengan Mbak Khoirunisa Husni Fajariah ya, Banana Bread, camilan legit yang disukai oleh semua kalangan. Nanti bersama dengan owner My Sweet Love, bersama Mbak Khoirunisa Husni Fajariah, nanti akan bersama dengan rekan saya Madaristu. Tetap bersama kami, pendengar, di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saat ini sudah menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah.

Fuck! Boom! أشهد أن

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, azan asyar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah salat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Tidak semua orang yang baik dengan kita mempunyai hati yang ikhlas untuk berkawan. Kita boleh bersangka baik dengan semua orang, tapi jangan sangka semua orang itu baik. Walaupun rambut sama hitam, tapi hati manusia tidak sama sifatnya.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun-Madiun sore ini pendengar UMKM Bicara, kita akan bersama dengan narasumber yang pernah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Akan kami hadirkan kembali perbincangannya bersama rekan saya Madaristu tentang banana bread, camilan legit yang disukai oleh semua kalangan. Kita akan bersama dengan Mbak Khoirunisa Husni Fajaria. Kita ikuti segmen ini pendengar hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Saatnya Anda ikuti acara UMKM Bicara Program 1 RRI Madiun. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.
3: Ya, selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun dan juga pemirsa. Selamat datang di UMKM Bicara. Tentunya ini adalah ruang inspirasi bagi para pelaku usaha, kemudian juga pegiat kuliner, dan pokoknya siapa saja deh yang ingin mengembangkan bisnisnya. Sampai nanti jam 4 kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang pebisnis yang luar biasa yang sore ini sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Madiun, yang erat kaitannya dengan yang namanya adonan kue. Pendengar, pernah gak sih Anda membayangkan kalau pisang, pendengar, itu kalau dilihat secara kasat mata ya, ini adalah buah yang biasa kita konsumsi. Sederhananya bisa diolah jadi produk yang ternyata punya daya tarik, punya nilai jual yang cukup tinggi, dan bahkan juga digemari oleh berbagai kalangan. Salah satu contohnya adalah banana bread. Rotinya lembut pastinya. Kalau misalnya kita tanya-tanya tentang bagaimana sih proses pembuatannya, kenapa sih harus banana bread, dan juga siapa sih orang di balik yang bikin banana bread ini? Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun sore ini ada Mbak Khoirunisa Husni Fajaria atau Mbak Dida. Selamat sore, assalamualaikum.
4: Ya, assalamualaikum semuanya. Salam kenal, saya Khoirunida, biasa dipanggil Dida.
3: Khoirunida, bukan Khoirunisa ya. Tadi aku salah spell deh, ini aku ganti deh Khoirunida. Oke, Mbak Dida, sapaannya pendengar dan juga pemirsa. Anda nanti juga boleh lebih dekat lagi ngobrol sama Mbak Dida di 459198 atau di 0811-366-9907 ya. Kalau Anda lihat di YouTube saat sekarang ini sudah berjajar kue-kue cantik, kemudian juga satu brand My Sweet Love ya, yang jadi salah satu usahanya Mbak Dida di kesempatan hari ini. Mbak Dida, Mbak Dida ini sebelum kita ngobrol adalah seorang ibu rumah tangga.
4: Betul.
3: Seorang ibu rumah tangga, asli Madiun kah?
4: Bukan.
3: Asli ya. Mana nih?
4: Saya sebenarnya perantau. Jadi 2017 akhir tuh saya pindah ke Madiun karena mutasi kerja dulu.
3: Sebelumnya di?
4: FMCG.
3: Di daerah mana tuh?
4: Di Sigaret.
3: Sigaret tuh?
4: HMS.
3: Oke.
4: Okay. HM Sampurna. Di Nglamas dulu.
3: Oke. Okay.
4: Dulu di Jogja, terus habis itu mutasi ke sini, ya udah terus nikah. Nikah saya resign. Ya udah terus jadi
3: ikut suami akhirnya ke sini, ke Madiun. Oke, okay. Berarti asli orang Jogja.
4: Betul.
3: Oke, okay.
4: Gunung Kidul tapi
3: Gunung Kidul, wong Jogja main ke Madiun ya. Mencoba peruntungannya di dunia bisnis yang saat ini diberi nama My Sweet Love. Oke, okay. Sebelum kita ke sana, diceritain dulu kali ya Mbak Dida ya, awal mula terjunnya langsung ke banana bread, atau ini adalah bisnis yang kesekian sebetulnya?
4: Sebenarnya kalau selama jadi IRT itu saya kecil-kecil ada sih Mbak. Dulu sempat daster, panci,
3: online shop lah,
4: online
3: ya.
4: Online shop pokoknya. Cuman kalau untuk F&B itu baru sekali ini.
3: Oke.
4: Ya, dulu saya bingung awalnya. Itu kan berapa ya? Oktober tahun kemarin. Gak punya banyak teman karena saya emang sukanya di rumah gitu.
3: Iya.
4: Ya kan, antar pulang sekolah anak udah
3: ya
4: di
3: udah
4: rumah.
3: Di rumah aja gitu ya.
4: Terus habis itu bingung nih. Biasanya kan kalau cerita orang-orang itu memulai suatu usaha F&B itu dari relasi, dari ya kan, dari
3: atau
4: kerja teman gitu.
3: Kalau enggak seringnya karena aku suka makan gitu aja. Rata-rata gitu. Ya kalau Mbak Lida?
4: karena ini sebenarnya makanan MPASI anak.
3: Oh gitu.
4: Iya, anakku yang pertama. Mm-mm. Jadi tahun 2019.
3: Heeh. Tepatnya 7 tahun lalu lah ya.
4: Emang suka nih. Mm-mm. Basicnya, suka bikin. Terus habis itu ya udah deh coba jualin.
3: Oke. Okay. Ini kan berarti tes pertama kan si anak nih. Mm-mm. Karena menu MPASI waktu itu.
4: Betul.
3: Kemudian kenapa memberanikan diri akhirnya, oke deh kayaknya ini jadi cuan, oke juga nih gitu. Otomatis kan harus trial error juga kan.
4: Betul.
3: Oke, itu gimana ceritanya?
4: Kalau untuk trial error sebenarnya udah dimulai di start di masa MPASI itu ya.
3: Oke.
4: 2019 kan. Mm-hmm. Udah wis kulino gitu. Iya. Mm-hmm. Udah bisa gitu aja. Mm-hmm. Ya udah, terus habis itu kok sering scroll pet. Nah, kayak gitu tuh banyak kalau di luar negeri sih lebih tepatnya. Banana bread itu sangat-sangat apa ya, fancy. Yeah. Karena di sana kan enggak ada pisang.
3: Betul.
4: Kan. Beda kalau di sini. Mm-mm. Di sini pisang udah muspro.
3: Iya, yeah, intinya kita di pinggir jalan aja orang jualan pisang udah banyak banget gitu ya. Oke. Okay.
4: Ya udah, terus akhirnya aku beraniin untuk jualin ini dengan marketing pertamaku gitu. Mm-mm. Tujuannya itu untuk menyediakan porsi size yang individual tapi okay, satu utuh, bukan slice.
3: Artinya porsinya porsi untuk satu orang. Betul. Tetapi bukan slice layaknya. Kalau saya jadi ingat pizza nih ya. Kalau pizza kan biasanya untuk personal personal slice ya. Kalau ini banana bread tapi sebenarnya utuh tapi satu untuk porsi yang personal gitu ya. Jadi kesannya tidak irisan lah ya gitu. Ya, tapi utuh gitu. Oke.
4: Gitu.
3: Terus akhirnya udah dapat nih si resep yang cocok, yang kiranya memang nanti akan dieksekusi gitu. Banana bread ini kan kalau orang tahu kan ya pokoknya roti pisang aja gitu.
4: Bolu pisang
3: enggak? Bolu pisang lah ya. Oke. Okay. Yang bikin beda apa nih bolu pisangnya Mbak Dida sama bolu pisang pada umumnya, selain bentuknya bukan slice ya, tapi utuh gitu.
4: Iya, betul. Yang pertama itu dari bentuk dulu ya. Dari bentuk. Yang kedua, karena ini tuh MPASI itu tadi. Jadinya aku enggak pakai banyak gula putih. Jadi pakainya brown sugar sama palm sugar.
3: Oke, lebih sehat ya, tentunya.
4: Iya, gabungan tiga sih sebenarnya. Ya. Karena gula putih juga perlu untuk struktur.
3: Betul. Cuman memang porsinya gula putih tidak sebanyak bolu pisang pada umumnya.
4: Betul.
3: Jadi pakai palm sugar sama brown sugar. Oke. Terus pisangnya nih, kalau banana bread pada umumnya pakai pisangnya kan pisang raja gak sih? Oke. Kalau ini sama juga?
4: Sama. Okay. Sebenarnya tuh gini, pisang kan semua bolu pisang tuh bisa. Jadi kita punya kepok, punya
3: apa aja boleh ya?
4: Bisa.
3: Okay.
4: Cuman aku kok lebih prefer pakai pisang raja. Pertama itu karena manis, kedua itu bisa ciptain serat itu loh, Kak Man.
3: Serat si bolunya
4: coklat
3: itu.
4: Iya, coklat-coklat. Okay. Jadi tandanya kalau si bolu pisang itu tuh dari pisang raja, itu mesti ada kayak rambut-rambut coklat itu.
3: Oke. Okay.
4: Yang selanjutnya tuh aku sebenarnya gini, kalau kita ngomongin fancy atau marketing, itu tentu saja kita itu enaknya pakai yang pisang yang di supermarket gitu ya.
3: Oke.
4: Okay. Cavendish. Itu juga bisa loh.
3: Oke. Okay.
4: Dan itu aromanya juga, itu lembut juga. Dan itu juga ngepisang.
3: Ngepisang banget ya.
4: Cuman kalau saya prefernya, saya pengen walaupun ini masih kecil banget ya. Itu punya dampak, gimana caranya saya punya dampak ke orang-orang sekitar. Okay. Salah satunya itu di pasar tradisional.
3: Oke.
4: Okay. Iya, di sini kan pisang banyak melimpah.
3: Betul.
4: Dari Tawangmangu, dari Magetan kan. Nah, makanya dengan harga yang sebenarnya itu kan pisang raja enggak murah juga kan.
3: Betul.
4: Kalau dibanding sama yang di supermarket sebenarnya 11-12 lah. Tapi ketika saya pakai yang di supermarket itu, modal saya kan di atas tuh. Iya, jadi saya pengennya modal saya juga muter di pasar tradisional.
3: Oke. Okay. Kenapa sih pengen banget kayaknya menyinggung pasar tradisional, yang kita pikirkan juga selama ini ini jadi agak melo nih, karena pasar tradisional zaman sekarang kan juga orang-orang udah jarang sekali ya kesana ya. Betul. Rata-rata ke supermarket lah, karena mereka menganggapnya pasar tradisional mungkin secara quality mungkin masih belum bisa dipertanggungjawabkan, padahal mereka asli langsung dari kebun orang-orang yang ada di pedesaan gitu. Betul. Mbak Dida gimana? Kenapa sepertinya juga tergerak sekali untuk menyinggung pasar tradisional itu?
4: Sebenarnya ya itu tadi, sepi ya pasar tradisional tuh sekarang sepi. Sekarang kita beli buah aja, saya beli buah jujur, buah apel Malang tuh lewat online kan.
3: Ya,
4: di sini susah
3: betul,
4: kan.
3: Betul.
4: Jadi kayak emang rantai pasoknya untuk distribusi ke sekitar kurang.
3: Betul.
4: Buah lokal terutama. Sama pisang juga kayak gitu. Saya sering banget ngeliat pisang itu sering rusak gitu dalam jumlah yang banyak.
3: Betul.
4: Karena apa? Karena nggak terserap. Terus karena mungkin juga basic saya dulu waktu kuliah teknologi pertanian.
3: Ya,
4: jadi pasca panen sebenarnya. Sedikit banyak lah, walaupun itu cuma sekecil ya. Gimana kalau kita itu bisa berdampak ke orang lain, itu akan jauh lebih.
3: Betul.
4: Satisfying.
3: Apalagi kalau penggunaan banana bread ini, kalau menurut Mbak Dida sebetulnya semua jenis pisang itu bisa gitu loh. Kita gak usah harus pilih-pilih mau pisang raja kayak pisang kepok atau apa gitu. Tapi mungkin orang-orang kan berpikirnya kalau pisang kepok tuh kan rasanya gak semanis pisang raja. Kemudian pisang Cavendish juga punya struktur, punya tekstur yang beda gitu. Jadi mungkin orang-orang memilih untuk menyesuaikan adonan si banana bread ini supaya kelihatan lebih bagus gitu. Tapi kalau menurut Mbak Dida sebetulnya sama aja nggak sih untuk final resultnya, hasilnya?
4: Kalau untuk konsumsi pribadi, saya juga menyarankan semua aja pisang bisa gitu. Okay. Tapi kalau untuk kita jual beda lagi kan. Kalau untuk kita jual, menurut saya UMKM juga butuh suatu identitas, pokoknya kalau bisa jangan ganti-ganti deh, biar ada repeat buying terus.
3: Betul.
4: Ya salah satunya itu yang saya pertahankan. Ini sebenarnya itu menu saya kan nggak banyak kan, jadi cuma
3: apa aja sih?
4: Ini nih banana bread di sini nih yang aku ceritanya yang personal tadi ya. Sebenarnya just bignya biasanya untuk oleh-oleh.
3: Tapi
4: kalau orang sukanya itu yang beli kayak gini, kecil-kecil ini. Terus yang ini nih kak, aku punya tiramisu. Tapi base-nya itu pakai banana bread.
3: Iya, orang-orang kan biasanya taunya tiramisu kan roti-roti aja gitu ya. Tapi
4: iya,
3: ini
4: pakai
3: pisang
4: lady
3: ya.
4: Finger atau spons.
3: Iya.
4: Nah itu pakai banana bread. Jadi emang agak signature-nya kita pengen tonjolin ini sih. Terus
3: si tiramisu.
4: Yang ini brownies.
3: Brownies pisang.
4: Enggak. Brownies biasa sih.
3: Kira tadi udah mikir, waduh brownies pisang nih gimana nih ya.
4: Tapi sebenarnya next-nya juga pengennya serba pisang gitu sih.
3: Ya kan jadi ikonnya gitu, ikonnya pisang gitu, my sweet lot gitu kan.
4: Benar-benar.
3: Terus ada lagi tuh yang di depan brand apa tuh?
4: Oh ya, ini
3: kecil-kecil dua tuh.
4: Itu juga sama nih. Cuman yang kayak gini nih. Jadi personal size.
3: Iya sih, kalau misalnya buat oleh-oleh enak ya, kasih satu gitu ya.
4: Banyak kan juga gitu. Kopi.
3: Sama kopi.
4: Kopi sama maca.
3: Kopi ini dari awal emang hadir atau baru-baru aja sekarang?
4: Baru-baru aja.
3: Baru-baru aja, karena sekarang emang doyan ngopi semua sih orang Madiun ya. Terus kalau dari asal-usulnya bisnis tadi udah diceritain, sekarang kan tentunya pertama kali orang berbisnis itu mikirinnya kan selain modal, itu cara berbisnisnya seperti apa? Apakah memang murni online shop? Apakah ada outlet? Atau banyaklah cara mungkin orang-orang untuk jualan itu seperti apa? Kalau Mbak Dida, gimana awalnya konsepnya jualannya tuh seperti apa?
4: Sebenarnya saya juga dulu bingung.
3: Karena
4: tadi orang jualan tuh biasanya kan dibawa dulu sama suaminya ke kantor.
3: Testi dulu lah ya.
4: Nah itu enggak, karena suamiku udah nggak ngantor sekarang.
3: Terus testernya gimana?
4: Jadi
3: carinya?
4: Bener-bener saya tuh dari pure sosmed.
3: Sosmednya sosmed. Waktu itu
4: Aku main full TikTok, Instagram sama Threads.
3: Oke.
4: Okay. Nah, mungkin 80% konsumen itu dapatnya dari trust.
3: Oke. Okay. Padahal kan biasanya kalau orang-orang mengawali bisnis kan jadi WA tuh kayak. Kalau nomor WA kan biasanya banyak tuh. Mm-mm. Ada yang update status lah atau mungkin ke tetangga dulu, ke saudara dulu. Kalau beberapa cerita dari pelaku UMKM sih kayak gitu, kayak dari keluarga dulu deh, terus nanti dari mulut ke mulut, baru deh nanti repeat order, semakin gede, barulah nanti ke medsos sekelas TikTok ataupun juga IG gitu. WA malah dulu nggak?
4: Malah saya kebalik.
3: Malah langsung ke TikTok dulu.
4: Iya, jadi TikTok dulu, Instagram dulu, sama thread. Pokoknya saya ingat banget dulu itu saya tuh jualan pertama dapat 4 orang.
3: Okay.
4: 3 itu orang yang nggak saya kenal.
3: Oke, okay, organik dong, bagus dong berarti.
4: Nah, terus dari situ saya mesti, oh kak, aku izin save nomor WA ya.
3: Oke.
4: Okay. Jadi kalau bahasa Jawanya tuh ngopeni repeat dulu. Order.
3: Betul.
4: Baru setelah orang nyoba-nyoba, aku save nomor gitu, aku rajin bikin status WA.
3: Oke. Okay.
4: Jadi orang sebenarnya ini kan hampir tiap hari tuh aku ngadon dan alhamdulillah lumayan gitu.
3: Dan apalagi, sendiri ya. Semua sendiri ya.
4: Ada suami yang bantuin handle untuk beverage, untuk minumnya.
3: Oke, okay lah. Kalau cowok emang kayaknya memang cocoknya di kopi-kopian lah ya. Kalau cewek yang si bolunya gitu. Oke. Okay. Setelah ketemu sama 3 customer yang organik ini, kemudian berkembang kan ya?
4: Betul.
3: Mm-mm. Itu dari TikTok, dari thread sampai sekarang. Kalau di flashback mendapatkan customer yang betul-betul boom itu tahun berapa?
4: Sebentar. Yang benar-benar boom.
3: Yang benar-benar, waduh.
4: Oh, ini waktu lebaran, momen Ramadan.
3: Ramadan tahun.
4: Ini kan aku baru belum ada 1 tahun loh, Kak.
3: Oh, wow.
4: Ini kan Oktober.
3: Okay.
4: Oktober sebelum Ramadan. Jadi aku emang benar-benar.
3: Pada menu empasinya 2019 ya?
4: Iya, dulu kan emang
3: untuk konsumsi. Coba-coba aja ya.
4: Emang suka masak gitu.
3: Berarti 2025.
4: Ya,
3: 2025 bulan Oktober ya.
4: Baru aja kan?
3: Okay.
4: Belum ada setengah tahun belum.
3: Belum ada dong. Belum ini ada. Masih bulan Juni ya. Mm-mm. Jadi boomnya itu di mana waktu itu orderannya?
4: Ramadan.
3: Oke, okay, di Ramadan di TikTok thread atau
4: semua soalnya aku masukin.
3: Sih. Oh, gitu. Itu modelnya gimana, Mbak? Dida live kah atau mereka DM atau gimana?
4: Enggak, jadi aku kalau ini setiap media sosial itu kayak punya
3: treatment beda-beda ya?
4: Treatment okay. beda-beda kan. Sebenarnya aku gak begitu jalan kalau di TikTok, jujur ya.
3: Oh gak, gitu
4: ya, aku gak ngerti titik FYP tuh aku gak begitu, gak ada
3: okay.
4: Jadi
3: belum ke situ lah ya, belum.
4: Kadang ratusan, kadang ribuan. Ya. Cuman di thread
3: okay.
4: Aku emang suka sharing. Aku emang suka apa ya,
3: posting lah ya,
4: kayak gitu. Nah itu di situ itu bentuknya itu menurut saya itu lebih ke journaling.
3: Iya iya betul
4: karena
3: betul.
4: Karena tulisan kan.
3: Betul betul.
4: Dan menurut saya pribadi saya orangnya emang
3: suka nulis.
4: Sukanya dari okay. kalau on layar gini tuh
3: belum terlalu.
4: Okay.
3: Artinya berarti orderannya itu justru boomingnya di thread. Waktu itu orang-orang komentar gitu ya.
4: Betul. Dan waktu
3: Ramadan. Tapi ya sih, siapa sih Ramadan? Itu ibaratnya siapa aja tuh pasti kebanjiran orderan.
4: Betul.
3: Itu waktu itu paling banyak orang mencari apa? Yang paling banyak di order apa tuh? Banana bread yang apa? Kalau saya lihat kan ini kan toppingnya kan macam-macam tuh. Ada yang kayak coklat ya?
4: Coklat almond.
3: Terus ada almond juga. Nah waktu itu orang-orang ordernya apa?
4: Dulu itu saya cuma punya 3 varian. Jadi ya itu doang. Coklat almond, kismis, sama si
3: ya.
4: Keju ini.
3: Okay.
4: Kalau yang ini dan lain-lain itu kan lumayan ada banyak ya sekarang. Itu baru-baru ini aja.
3: Oke. Okay. Berarti emang best sellernya orang-orang suka yang almond, yang
4: betul.
3: Keju, kayak gitu ya. Oke.
4: Okay.
3: Paling jauh masih ingat nggak sih orderan itu dari mana?
4: Paling jauh. Bentar. Oh, paling jauh aku belum berani kirim ke sangat-sangat jauh ya.
3: Ya, paling jauh di mana?
4: Saya tuh di Bandung, Bogor,
3: lumayan
4: Jakarta.
3: Dong tuh. Lumayan. Berarti ini tahan berapa lama sih di suhu ruangan kalau banana bread nih?
4: Kalau di suhu ruang saya saran ini cuma 3 hari. Kalau dimasukin kulkas 5-7 hari masih bisa, cuman dia agak keras.
3: Dengan resiko teksturnya pasti akan mengeras dong ya, karena di kulkas lah ya. Oke. Okay.
4: Tapi ini aku ngirimnya aku vakum, kalau keluar kota yang jauh gitu. Cuman kalau misalkan keluar kota kan kita sering dapat di Surabaya, Sidoarjo, Ngawi. Ngawi itu aku punya customer yang mungkin hampir tiap minggu dia minta.
3: Wow.
4: Alhamdulillah, halo Kak Betty.
3: Waduh, halo Kak Betty.
4: Iya.
3: Ini jangan-jangan Betty Lavea nih, bukan ya? Oke, Mbak Dida, tentu yang namanya bisnis ini kan yang seringnya dihadapi sama pelaku bisnis itu kan kadang-kadang rasa kurang puas. Dari mulai awal berbisnis sampai sekarang kadang-kadang pengen deh benahi ini kayaknya cocoknya nih sama topping ini. Kayaknya gimana deh kalau ditambahin filling atau ditambahin apa, ditambahin. Pernah gak sih ngerasa ada di fase kayak galau gitu loh? Jadi pelaku UMKM itu kayak sebenarnya nih udah bagus nih semuanya.
4: Tentu.
3: Oke, kegalauan apa yang biasanya Mbak Dida rasakan gitu sebagai seorang pelaku UMKM?
4: Tentunya kalau kegalauan itu kan gini, Madiun ini kan ya kota besar tapi nggak besar-besar banget lah ya. Ya kan?
3: Medium
4: tapi enak. Aku setuju di sini.
3: Okay.
4: Enak untuk
3: nyaman
4: living.
3: Ya.
4: Nyaman sekali.
3: Approved by orang Jogja ini.
4: Nah, betul. Nah, ketika saya itu mau menempatkan suatu produk itu di menengah ke atas.
3: Oke.
4: Okay. Oke, okay, menengah ke atas itu tentunya ada challenge sendiri kan?
3: Iya.
4: Nah, kayak misalkan ini aja ya. Mm-mm. Ini itu toppingku yang pakai 4 jenis kacang, walnut, okay, pumpkin, sama sunflower seed.
3: Wow, komplit tuh.
4: Nah, tentunya itu satu gini 20
3: ribu. Cost-nya pasti gak murah,
4: nah,
3: ya.
4: Betul, saya udah overthinking duluan. Padahal juga gak, maksudnya kalau dihitung-hitung cuan tuh yang gak maruk-maruk amat ya, gitu loh. Tapi emang HPP-nya kan tinggi.
3: Betul.
4: Nah,
3: betul.
4: Overthinking tuh gimana ya? Kopi tuh juga gitu kan. Kopi, aku milihnya kopi bean lokal.
3: Oke. Okay.
4: Karena aku sangat support lokal.
3: Yes.
4: Di sini harga kilosa sama kare itu oke. Nah, kembali lagi, ketika kita pakai bahan-bahan yang premium, HPP kan tinggi. Sedangkan, aduh, bisa nggak ya di kota Madiun gitu kan? Masa aku saingannya itu sama kafe-kafe yang mereka udah plus pajak, kayak gitu kan? Cuman ternyata ada. Maksudnya emang ada. Pasar itu tuh ada dan itu nyata. Kayak gitu. Bahkan ada beberapa customerku tuh yang udah, Mbak, aku terserah harganya, aku pokoknya mau full walnut kayak gitu.
3: Oke.
4: Ya udah.
3: Artinya ini kan bersambut baik ya oleh masyarakat, bahwasanya tidak melulu produk yang premium itu harus berada pada outlet yang premium juga.
4: Nah,
3: tapi ternyata produk home industry, produk rumahan itu juga bisa menghasilkan atau memproduksi produk yang tidak kalah premiumnya juga dibandingkan dengan yang di outlet-outlet besar seperti itu. Tapi apa yang membuat masyarakat akhirnya mau, sementara mereka kan juga hitungannya mencobanya baru? Kalau menurut Mbak Dida seperti apa?
4: Kalau menurut
3: yang
4: saya,
3: yang membuat mereka akhirnya mau gitu loh untuk coba.
4: Trust, Mbak.
3: Oke.
4: Udah satu, menurut saya ya, trust. Jadi membangun kepercayaan ke konsumen itu menurut saya kunci sih, itu aja. Konsisten. Kalau kamu bilang raja, ya udah raja. Kalau kamu bilang pakai brown sugar, ya udah. Itu jangan diganti-ganti. Mau ini kan naik semua nih.
3: Iya
4: kan? Semua setelah Ramadan, setelah Lebaran tuh semuanya akan naik. Tapi alhamdulillah dan insya Allah saya gak akan pernah mengganti apa yang udah ada ini. Karena nanti kalau mereka udah meleset, maksudnya takaran misalkan, tak rubah nih apa, gula putihnya tak tambahin gula, karena brown sugar kan lumayan ya, tak kurangin, mesti rasanya kan beda. Itu nanti kecewa nanti gak repeat. Nah, nanti malah ngomong sama teman-temannya. Itu
3: rasanya udah berubah gitu ya.
4: Benar, yang menghancurkan itu sebenarnya menurut saya loh ya.
3: Tetapi sebagai seorang pelaku UMKM, pelaku bisnis kan juga mereka ngerasa galau juga kalau misalnya harga-harga naik gitu ya. Kalau mau naikin produknya, naikin harga produk juga takut kalau customer hilang. Tapi kalau misalnya tidak dinaikkan, tentu ini juga berdampak juga sama si pebisnis itu. Apa seharusnya siasatnya yang dilakukan sebagai seorang pelaku UMKM dengan dihadapkan pada kondisi harga-harga di pasaran yang dinamikanya luar biasa banget nih?
4: Betul. Kalau menurut saya ya, ini kan saya baru beberapa bulan ya.
3: It's okay dong.
4: Okay, it's okay. Kalau saya kembali lagi ke prinsip pertama, trust, jaga kepercayaan konsumen itu. Mm-hmm. Jadi gimana caranya? Oh, kita punya reason nih kalau mau naikin harga. Okay. Ya reasonku itu untuk menjaga kualitas supaya nggak berubah. Mm. Jadi mohon maaf ada kenaikan harga sedikit. Okay. Sedikit tuh misalkan 2.000, kalau 2.000 satu
3: masih oke okay lah ya.
4: Tapi udah 10% loh Mbak. Betul. Jadi menurutku tetap harus dikomunikasikan supaya apa? Supaya si customer tuh gak merasa ditinggalkan, gak dihianati gitu. Kalau misalkan kita tiba-tiba kasih harga baru gitu tanpa alasan kayak gitu kan, ya ampun harganya kok naik, sekarang naik
3: gitu ya.
4: Gak ada pemberitahuan,
3: gak ada
4: kayak
3: betul.
4: Gitu. Itu karena menurut saya pelayanan, ya ini saya masih sendiri ya. Ngadon, balesin WA, marketing, belanja,
3: semuanya sendiri,
4: masih sendiri. Tapi semoga besok nambah ya.
3: Amin.
4: Iya, komunikasi kita ke konsumen karena saya masih benar-benar semuanya PO kan, itu sangat-sangat mempengaruhi.
3: Okay.
4: Jadi kalau mungkin juga Kak, saya menempatkan diri sebagai konsumen, kalau saya nggak, saya diberitahu dengan reason sama saya nggak diberitahu, itu kan beda Mbak Rasa.
3: Okay.
4: Kalau diberitahu dengan
3: alasan
4: yang
3: pasti
4: jelas,
3: mereka
4: ya menerima dan sadar emang
3: betul,
4: semuanya naik kan.
3: Betul. Bahkan sekelas nasi pecel aja ya, yang harganya mungkin satu porsinya terjangkau lah ya, 6.000 sampai 7.000, ketika mereka menaikkan harga pun ada nih seorang pelanggan yang tiba-tiba nyeletuk, kok harganya naik kan gitu. Ya semuanya kan sekarang juga serba naik ya kan. Yang naik malah dia kasih tahu tuh, yang naik cabenya ini loh, ini
4: betul,
3: mahal banget gitu. Mereka pasti juga akan menerima meskipun juga diem gitu ya. Betul. Tapi paling gak ada konfirmasi. Itu yang jadi tipsnya, supaya paling gak pelanggan tidak kabur gitu ya. Ya pendengar dan juga pemirsa, Anda kami undang ya untuk bergabung sore ini. Nanti kita coba bacakan respon Anda yang masuk, baik di YouTube RRI Madiun ataupun juga di WA-nya Pro 1. Jangan kemana-mana, kita rehat sejenak. Nanti kita akan segera kembali, masih di UMKM Bicara.

0: Anda masih menyimak acara UMKM Bicara, Program 1 RRI Madiun. Tips usaha, kisah inspiratif, dan peluang pengembangan bisnis dalam satu program UMKM Bicara.
1: Anda masih bersama My Sweet Love Mbak Dida ya, yang saat ini masih coba untuk menjadi inspirasi Anda di UMKM Bicara Pro 1 RRI Madiun. WA ataupun juga komentar yang sudah masuk, kita coba respon pendengar. Selamat sore dari Rahardian. Kak, banana breadnya kelihatan moist banget. Ada rahasia khusus gak sih supaya teksturnya bisa selembut itu? Ini padahal belum pegang, belum makan loh ya dia ya. Bisa tahu nih, moist banget rahasia. Biasanya apa sih?
2: Lebih ke, ya tentu saja itu lebih ke butter ya. Aku pakai butter, kan kita bisa pakai butter.
1: Oke, okay. Nah butter itu kan ada butter yang reguler, medium, ada yang sampai yang ke premium. Kita tahu lah ya si merek-merek itu. Kalau Mbak Dida ambil yang mana nih? Mau yang reguler, medium, atau memang ambil yang premium sekalian?
2: Tengah-tengah.
1: Oh, yang tengah-tengah.
2: Jadi aku
1: okay.
2: Tetap mencampur. Ya, karena kalau kita full pakai yang butter yang
1: premium.
2: Iya, katakanlah premium yang paling terjangkau itu Anchor.
1: Iya, oke.
2: Okay. Itu enggak nyampe dengan harga. Kita kan mesti punya target kan, harganya sekian gitu. Enggak nyampe. Yang kedua itu pisang. Pisangnya itu lebih bagus tuh kalau yang matang, benar-benar matang.
1: Matang itu berarti si teksturnya benar-benar yang banyak. Atau yang cuma dia matang aja deh gitu.
2: Nah, kalau aku gini sih rahasianya ya.
1: Ini itu bukan dapur nih.
2: Ya tapi malah justru ini, jadi dibaliknya kan tahu ya.
1: Betul.
2: Tahu prosesnya itu.
1: Betul.
2: Enggak dikit-dikit gitu. Jadi kalau pakai, kalau kita nyari yang benar-benar minyak itu kan susah. Untuk ya, konsisten itu tadi.
1: Kecuali kalau kita memang apa nyimpan sendiri gitu ya.
2: Nah gitu. Kalau untuk konsisten sendiri kan, kalau nyari yang punya kan susah kan yang dijual di pasaran. Ya udah itu aku iniin. Apa sih bahasanya?
1: Apa
2: roasting
1: tuh?
2: Gongso, okay. Tau gak? Jadi pisang tuh di ini dulu.
1: Oh, dipanasin. Oke. Okay.
2: Jadi itu kan jadi penyek dan itu punya aroma khusus malahan.
1: Oke. Okay.
2: Nah, nanti cobain deh, mesti kayak ada apa sih?
1: Smoky-smoky gimana enggak sih? Oke.
2: Okay.
1: Itu tipsnya ya. Itu yang jadi teksturnya si banana bread kenapa bisa semoist itu. Oke, okay, ya. Kemudian berikutnya, harganya berapa Kak? Cara pesennya gimana? Nah, ini kalau tadi kan sempat di-spill, ini tuh PO ya. Kalau harganya mungkin range-nya dari harga berapa sampai berapa?
2: Ini itu start 14.000.
1: 14.000.
2: 14.000 sampai kalau yang Big Love itu ada yang 65.
1: Diameternya?
2: Kok
1: diameter sih? Kotak ya.
2: Ini kalau pas
1: loyang berapa?
2: 20.
1: Loyang 20.
2: 22 kali 11 ya.
1: Oke, 22 11. Oke ya. Itu di harga 60.000. Apakah semua topping harganya juga sama?
2: Beda, tentu
1: beda.
2: Saja beda.
1: Yang si nutnya paling banyak ini orang-orang kan pasti kan lihatnya gitu tuh.
2: Yang ini kan. Ini soalnya emang akhir-akhir ini orang tuh penasaran banget sama ini.
1: Iya, karena kacangnya kan banyak banget tuh.
2: Karena kita sering di TikTok, di apa, selebgram tuh suka spill, kacang ini rasanya kayak gini-gini. Orang kan penasaran, tapi harganya mahal.
1: Betul.
2: Nah, ini dengan harga 20.000, kalian udah bisa nyobain
1: si kacangnya
2: yang benar-benar kacang.
1: Betul.
2: Jadi nggak topping yang kecil, maksudnya almond tuh rasanya kayak gimana. Kalau topping kecil kan nggak kerasa kan.
1: Betul.
2: Nah, kalau ini lumayan, maksudnya ada rasanya gitu. Walnut gimana sih, pumpkin seed gimana sih?
1: Bisa ngerasain macem-macem kacang dengan harga yang medium dan worth it lah ya untuk sepotong banana bread yang premium. Kalau menurut aku sih paling nyaman lah ya dengan harga yang segitu. Itu yang paling premium 20.000 gitu ya.
2: Betul.
1: Oke, okay. Tentu ketika loyang besar dia harganya
2: beda.
1: Beda, berapa tuh? Kalau yang 22.11 tadi, kalau untuk yang premium si banana bread itu?
2: Sebenarnya ada yang lebih premium lagi sih. Jadi kombinasi antara si banana bread sama brownies sebenarnya.
1: Banana bread sama brownies.
2: Jadi bayangin ini kan, tapi aku baru nggak buat tadi nggak jelas.
1: Oke, kapan-kapan kita harus order deh.
2: Betul deh. Jadi bayangin kalau ini banana bread kan yang original nih. Itu aku kasih. Tentunya takarannya beda ya, nggak moro-moro dicemplungi. Coklat tuh nggak bisa kayak gitu, mesti teksturnya beda. Nah ini apa, cara buatnya itu kombinasi antara si ini brownies sama si banana bread. Jadi banana breadnya itu full coklat.
1: Okay.
2: Dan toppingnya juga ada yang topping ini. Aku kasih nama Midnight.
1: Midnight, ya, oke. Okay. Malam banget sih emang.
2: Malam, karena gelap.
1: Gelap ya. Kan, iya bener. Kemudian sama sore juga untuk Amin. Wah, lezat sekali basinya. Apakah bisa request pesan dengan tingkat kemanisan yang beda-beda? Nah ini nih, ini kan sekarang jamannya orang diet ya. Betul. Kadang ada orang yang bisa gak sih kayak apa namanya no sugar atau low sugar lah ya. Atau sugar yang memang khusus untuk diet dan sebagainya. Sementara ini sudah ada belum yang request kayak gitu, Mbak Dida?
2: Ada.
1: Oh, iya.
2: Sebenarnya kalau ini kan aku juga gimana caranya memposisikan produk kita aja ya. Kalau kita ngomongin marketing ya, semua produk yang aku jual, jadi dari banana bread, sementara kan banana bread, apa brownies sama perkopi-kopian, perminum-minuman, itu semuanya menurut aku manisnya pas.
1: Nggak terlalu manis.
2: Betul. Dan nggak banyak ditambahin aneh-aneh gitu. Maksudnya ini nggak ada tambahan perisa, nggak ada tambahan vanili, even itu essence nggak pakai.
1: Essence bisa nggak pakai juga?
2: Nggak. Wow. Itu nanti menurutku kalau dikasih essence, soalnya pernah sih trial itu pisangnya itu kayak artificial gitu loh. Iya kan? Maksudnya
1: nggak otentik lah ya.
2: Nah, dan menurut saya ketika pakai bahan premium, udah bagus nih, jangan ditutupin pakai perisa yang aneh-aneh. Karena apa? Karena nanti rasanya tuh flat kan, nggak beda sama yang lain.
1: Itulah kenapa pisangnya betul-betul di roasted tadi supaya keluar rasa aslinya gitu ya. Betul. Jadi benar-benar perisa asli tuh dari si banana yang di roasted itu ya.
2: Dan kemarin juga sempet, menurut saya ini udah pas, cuman ada yang request lagi buat anak-anak. Anak dia, anaknya customer aku, dan kebetulan emang sangat menjaga kesehatan banget. Dia minta full brown sugar. Ya udah, kita buatin, cuman memang karena gula itu kan, kalau tanpa gula belum bisa. Karena kan gula itu bukan cuma pemanis,
1: pengaruh ke adonannya juga,
2: tekstur, volume, terus juga itu pengawet. Aku enggak tahu kalau dia tahan 3 hari apa enggak kalau enggak dipakai gula.
1: Betul.
2: Tapi sempat sih setengah gitu sekarang.
1: Masih aman lah ya, kecuali kalau memang kau benar-benar apa orang yang enggak suka gula gitu. Kayaknya emang harus makan pisang aja gitu ya. Jangan makan roti deh, itu yang lebih aman ya. Selamat sore buat Aira. Bagaimana mengolah pisangnya agar rasanya bisa nyatu dengan bahan lainnya tanpa kehilangan rasa pisangnya? Itu dia tadi ya, di roasted itu ya. Kemudian sore juga buat Dana. Oh ya kak, karena bahan utamanya pisang, olahan roti ini tahan berapa lama? Tadi udah di-spill ya, 3 hari di suhu ruangan. Kalau masuk kulkas bisa lebih lama, tapi resikonya teksturnya dia memang agak lebih keras gitu ya. Kemudian dari Agus, ada katalognya nggak kak? Di mana bisa lihatnya? Ada medsosnya nggak sih?
2: Ada.
1: Ada ya? Apa tuh medsosnya?
2: Medsosnya di sini. Jadi aku pakai Instagram, My Sweet Love, terus habis itu sama TikTok.
1: Cuma TikTok.
2: Kalau thread itu aku masih pakai pribadi, akun pribadi.
1: Karena memang suka journaling lah ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau TikTok sekarang ini kan orang-orang udah banyak banget yang sering live ya kan. Dia ngadon live, nanti sambil terima orderan live juga. Sampai ada orang yang keteteran tuh gara-gara live tuh, udah boom sekali boom, udah banyak banget. Kalau Mbak Dita gitu juga enggak?
2: Sebenarnya aku salut loh sama orang-orang kayak gitu.
1: Iya kan? Itu multitasking sekali itu.
2: Kalau aku belum pernah nyoba live. Terus juga sebenarnya tuh aku tuh gak pro-pro medsos banget gitu loh kak. Ngerti kan? Jadi
1: ya kayak cuman mengamplifikasi aja lah ya.
2: Kayak gitu. Belum. Bahkan aku gak pernah cek ini udah bisa buat live apa belum.
1: Kayaknya suatu saat emang harus butuh admin deh.
2: Buat ini ya.
1: Iya, buat ngoperasiin, buat ngadminin lah ya. Istilahnya kayak gitu.
2: Terus aku teribet lagi tuh, masih ada 2 bocil, toddler.
1: Ini luar biasa loh ya. Jadi ini yang jadi poin pentingnya, Mbak Dida. Kadang-kadang orang-orang yang berpikir menjadi seorang ibu rumah tangga, apalagi kalau kidosnya lebih dari 1 ya, 2 atau 3, mereka merasa bahwa aku gak ada waktu lagi nih untuk berkarya, atau sekedar sebetulnya sebagai kesibukan lah ya, ketika si kidos ini sekolah atau mereka ngapain lah ya. Ini kalau Mbak Dida melihatnya seperti apa? Seorang ibu rumah tangga, tetapi di satu sisi mereka juga harus berkarya. Entah ini karyanya bisa terserah deh, sesuai dengan kemampuannya. Kalau Mbak Dida gimana? Keseimbangan dalam rumah tangga dan juga bisnis.
2: Sebenarnya gini, kalau untuk menurut saya pribadi dalam suatu rumah tangga itu kan perempuan gak harus produktif dalam hal dapat cuan gitu ya. Cuman setelah nikah itu kan saya kebiasaan kerja kan. Nah, terus habis itu off. Kalau tiba-tiba itu enggak ada kerjaan tuh kayak bingung. Iya kan? Mm-hmm. Iya kan? Nah, itu salah satu saya itu dari kemarin tuh entah itu panci apa just tip LM. LM jadi calo itu loh, Kak.
1: Ya. Ya pokoknya terus, apa aja lah yang untuk ngisi kegiatan ya.
2: Kegiatan. Mm-hmm. Nah, itu membuat aku itu enggak kehilangan diriku sendiri setelah menikah. Nah, itu karena ketik perempuan itu menurut saya ketika udah jadi ibu, udah jadi istri, ini bahkan apa sih, ini aja aku udah jarang loh dipanggil Dida gitu. Padahal aku suka tuh panggilan.
1: Terus panggilnya apa?
2: Bu Akil.
1: Karena
2: ibunya Ara.
1: Oke. Okay. Ya, ya kan? Itu tuh menurut, si anak ya.
2: Kalau aku ya, itu kayak ya ampun, ini priba, ini yang aku tuh kayak apakah aku sudah tenggelam? Nah, dengan ini sebenarnya itu adalah kegiatan aku yang untuk menemukan diriku sendiri.
1: Oke. Okay.
2: Begitu sebenarnya.
1: Dan kalau misalnya memang bisa bagi waktu, betul, bisa berkarir, kenapa tidak? Kalau misalnya memang udah nggak bisa, nggak usah maksa juga ya, karena kodratnya perempuan juga tidak harus bekerja, begitu ya. Oke. Okay. Mbak Dida, mungkin terakhir nih ada poin yang pengen disampaikan ke pendengar dan juga pemirsa yang mungkin sebagai seorang IRT juga, tapi kayaknya asik ya jadi seorang IRT, tapi nanti pengen bisnis apa kek, jualan daster kek atau apa gitu. Apa yang mau disampaikan Mbak Dida, silakan.
2: Sebenarnya apa ya, jangan takut untuk memulai gitu aja, dan kerjain apa yang bikin kita itu seneng. Nah, kalau kita udah seneng, maksudnya itu di rumah itu kalau kita happy, kita gak kehilangan diri sebagai ke IRT menurut saya ya. Ya kita bisa mengayomi orang di rumah kayak gitu. Dan okay, jangan sampai dengan punya kegiatan kayak gini, saya juga ada limit soalnya per hari. Jangan sampai yang rumah juga
1: keteteran juga.
2: Keteteran juga, okay. Itu nanti bisa jadi singa.
1: Betul. Ya kan benar-benar jadi macan beneran ya.
2: Gitu.
1: Oke, okay. Mbak Dida, terima kasih banyak sudah menginspirasi sore ini untuk pendengar dan juga pemirsa. My sweet love-nya semoga semakin sukses.
2: Amin.
1: Suatu saat enggak usah PO, langsung ready, ada outlet-nya juga.
2: Amin ya Allah.
1: Iya kan? Ya, kita tunggu-tunggu juga kabar baiknya, semoga bisa banyak orderan ya. Amin. Mbak Dida, terima kasih banyak. Sukses selalu sama sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Pendengar juga pemirsa, tonton ulang siaran hari ini di official YouTube RRI Madiun. Untuk Anda yang pengen coba-coba jadi seorang pebisnis, apalagi seorang ibu rumah tangga, gak akan kehilangan mimpi kalau misalnya Anda tidak mencoba ya. Pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti info prima kami hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Madiun.
0: Anda telah menyimak program acara UMKM Bicara, Programa 1 RRI Madiun. Sampai jumpa di edisi berikutnya. UMKM Bicara kami hadirkan setiap Senin mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. UMKM Bicara, ruang inspirasi dan informasi bagi UMKM Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Mejen Panjaitan 10 Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima jejaring Jawa Timur.
1: RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, RRI Madiun mengadakan ruatan massal sebagai wujud nguri-nguri budaya Jawa. Polrestabes Surabaya menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kericuhan saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya 26 Juni yang lalu. IKADI Jawa Timur apresiasi pembentukan Kementerian Haji untuk tingkatkan layanan jemaah. Inilah info prima selengkapnya edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Satya. Kabar pertama kami awali dari laporan Eka Wulan. RRI Madiun mengadakan ruatan massal sebagai wujud nguri-nguri budaya Jawa. Eka Wulan melaporkan.
3: Pager ingkang dipun tegak kesinten menika boten namung pager kasat mata nanging ugi pager batin, pager pandonga saha pager kapangayoman supados ananda Sukerto.

0: dilanjutkan sungkeman ke orang tua masing-masing Soekarto. Berikutnya, pager-pager dilanjutkan wayangan dengan lakon Murwokolo dan Tikas Rikmo oleh dalang Ki Subandi Marsudi Carito. Kemudian Soekarto menjalani siraman yang diambil dari 7 sumber air dipimpin Kepala Siraman berikutnya murak sesaji serta kupat luar. Kepala RRI Madiun Kuku Setio Budi Akhrianto mengatakan, antusias peserta mengikuti ruatan di RRI cukup tinggi. Setidaknya ada 42 peserta atau Soekarto yang diruat bukan hanya berasal dari Madiun, namun dari beberapa daerah di Jawa Timur serta Bandung.
1: Ruatan ini juga masih punya perhatian dari masyarakat dan masyarakat membutuhkan, Mas. Dasarnya itu kita. Jadi kita melayani masyarakat yang ingin ruat anaknya, misalnya meruat keluarganya. Karena kalau menggelar ruatan sendiri tentu biayanya sangat mahal. Apa niat yang paling dalam niatnya adalah supaya apa yang diinginkan, apa yang dimaksudkan untuk meruat segala Soekarto atau energi negatif yang ada di mereka itu bisa terlaksana. Insya Allah mudah-mudahan ini akan kita jadikan event tahunan supaya orang itu tidak nyari-nyari. Kemana sih aku mau ruatan kalau ada anu ini butuh. Oh ini sudah menjelang suruh biasanya ruatan. Oh ya sudah di RRI Madiun aja lah.
0: Sementara itu dalang ruatan Ki Subandi Marsudi Carito mengungkapkan ruatan harus terus dilestarikan sebagai wujud nguri-nguri budaya dengan landasan acara adat. Lebih dari sekadar ritual, ruatan menyimpan makna mendalam untuk membuang sengkolo atau malapetaka.
2: Makna ruatan ini adalah diruat, dihilangkan keringat-keringat yang jelek yang melengket di pribadi Soekarto semua. Kalau sudah hilang, tidak ada perjalanan yang akan mengaku adanya pacar, padang, jinglang. Makanya sini saya beri tulisan sini. Ini untuk menangkalkan kita kalau berjalan ada yang mengganggu. Gini saja.
0: Ia berharap peserta ruatan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Ki Subandi juga meminta Soekarto untuk selalu memohon doa tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mendapatkan keselamatan lahir dan batin. Dari Madiun, Eka Wulan melaporkan.
3: Soekarto dari berbagai daerah datang membawa harapan besar mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Laporannya bersama Imam Malik.
4: Radio Republik Indonesia RRI Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam melestarikan adat istiadat dengan menggelar prosesi ruatan bersama. Kegiatan yang syarat akan nilai tradisi ini diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai daerah yang datang membawa beragam harapan besar. Mulai dari doa agar mendapat keselamatan dunia dan akhirat, keinginan agar diberikan kelancaran karir serta rezeki bagi anak cucu, hingga harapan untuk membuang sial sengkolo demi menyongsong kehidupan masa depan yang lebih baik dan penuh berkah. Prosesi ruatan ini menarik antusiasme tinggi dari masyarakat, antara lain Budiono, seorang peserta asal Magetan. Budi sengaja mendaftarkan kedua anak laki-lakinya yang dalam istilah Jawa disebut uger-uger lawang untuk mengikuti ruatan.
5: Harapan saya sebagai orang tua dan ibunya, secara otomatis anak itu selamat di dunia dan akhirat, tidak ada sesuatu yang menghambat. Jadi dua-duanya berkarir di militer maupun di manapun bekerja, yang satunya selamat, lancar, rezeki lancar, tidak ada sesuatu apapun yang mengganggu anak saya yang berdua. Jadi anak saya berdua tidak ada yang mengganggu, semuanya lancar dan diberkahi barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
4: Senada dengan Budi, peserta lain, Ruslaini Ari Widyastuti, warga asal Madun yang juga ikut serta dalam ruatan ini. Ari mengungkapkan dirinya merupakan anak ketujuh dari 6 bersaudara dengan silsilah keluarga yang unik atau dalam istilah Jawa disebut gilir kacang, selang-seling perempuan dan laki-laki.
6: Saya itu 6 bersaudara, saya anak terakhir, jadi anak ketujuh. Kakak saya itu gilir kacang, jadi perempuan, laki, perempuan, laki, perempuan, laki. Lah kebetulan saya perempuan, tidak ada pasangannya. Tuh, jadi diikutkan guru saya untuk disarankan untuk ikut ruatan. Ya intinya berharap yang terbaik untuk kehidupan kedepannya gitu. Ya minta kepada Allah diberikan yang terbaik dalam segala hal ini itu.
4: Melalui kegiatan ini, para peserta berharap RRI.

0: Madiun dapat terus mempertahankan visinya untuk terus mengudara dan menjadi wadah pelestarian budaya Jawa yang adiluhung. Diketahui, sebanyak 42 peserta dari berbagai wilayah mengikuti ruatan bersama di RRI Madiun. Mulai dari Madiun, Magetan, Nganjuk, hingga Bojonegoro dan Tangerang Provinsi Banten. Sebelum puncak acara ruatan, pagelaran wayang oleh sejumlah dalang telah berlangsung di halaman depan RRI Madiun sejak Sabtu siang. Lakon yang ditampilkan diantaranya Wahyu Makutoromo oleh dalang Kiwimar Aji Wicaksono, Pamung Sejati oleh dalang Kiputut Puji Aguseno. Sedangkan puncak ruatan dipimpin oleh Pangruat Kidalang Kondobuono Marsuti Carito. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda bisa dengar di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Rahayu Jafar. Rahayu, silakan.
2: Baik, terima kasih Satya. Pendengar juga pemirsa, periode Mei 2026, okupansi Hotel Kota Batu cenderung stabil, tarif kamar justru menurun. Informasi selengkapnya dilaporkan Rizky Darmawan.
3: Tingkat okupansi hotel di Kota Batu selama periode libur panjang Mei 2026 tercatat relatif sama dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Namun, pelaku perhotelan mengaku menghadapi penurunan rata-rata tarif kamar atau room rate yang berdampak pada pendapatan usaha. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kota Batu, Sujud Haryadi mengatakan, tingkat hunian hotel pada Mei 2026 tidak mengalami perubahan signifikan dibandingkan Mei 2025. Kondisi tersebut menunjukkan kunjungan wisatawan ke sektor akomodasi masih cukup terjaga.
4: Sedangkan untuk okupansi memang tertinggi kemarin di weekend libur Waisak, bisa mencapai 80% untuk rata hotel di Kota Batu. Sedangkan yang libur Idul Adha itu yang 2 malam itu rata-rata kita di 60%, tidak setinggi di libur Waisak. Tetapi itu pun dengan room rate yang memang tidak bisa naik publish rate aja, tidak bisa naik dari seperti biasanya. Kalau dulu biasanya itu ketika long weekend itu kita ada lebih tinggi 20% sampai 50% dari publish rate kita.
3: Meski terjadi libur panjang, hotel-hotel di Kota Batu tidak dapat menaikkan tarif kamar seperti tahun-tahun sebelumnya. Permintaan kamar yang belum terlalu tinggi membuat pelaku usaha harus mempertahankan harga agar tetap kompetitif. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Avrilia Purbosari. Avril, silakan.
5: Baik, terima kasih Rahayu. Pendengar, Lomba Cinta Batik Jember yang diselenggarakan tim penggerak PKK menjadi ajang untuk menggali potensi tiap kecamatan. Berikut laporan Gea Debora.
6: Tim penggerak TPPKK Kabupaten Jember menggelar Lomba Cinta Batik Jember 2026 di Gedung Wahya Wibawa Graha. Senin 29 Juni 2026, kegiatan ini menjadi upaya mendorong pelestarian batik sekaligus menggali potensi khas dari setiap kecamatan di Kabupaten Jember. Ketua Pokja 3 TPPKK Kabupaten Jember Sriwinarti mengatakan, lomba tersebut merupakan bentuk nyata pelaksanaan program kerja Pokja 3 TPPKK Kabupaten Jember, khususnya dalam bidang pelestarian.
7: Tujuan diselenggarakannya lomba ini adalah untuk menggali potensi wilayah yang ada di Kecamatan dan Kabupaten Jember.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kabupaten Jember, Dr. Andes Hadi Mulyono MSI menegaskan, batik merupakan warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia internasional sehingga menjadi tanggung jawab bersama untuk terus melestarikan dan mengembangkannya.
8: Kita bersama bahwa batik ini adalah salah satu warisan bangsa Indonesia dan warisan ini diakui oleh dunia internasional. Tentunya sudah menjadi kewajiban bagi kita semuanya untuk terus melestarikan.
6: Sementara itu, Ketua TPPKK Kabupaten Jember Ninggita Eka Puspita SMSC berharap lomba tersebut tidak sekedar menjadi ajang kompetisi, tetapi mampu memacu semangat para kader PKK dan pemerintah kecamatan dalam mengembangkan potensi batik di wilayah masing-masing.
7: Jadi luar biasa. Turun, mudah-mudahan ibu yang semangat turun
6: Lomba Cinta Batik Jember TPPKK Kabupaten Jember berharap lahir berbagai inovasi dan motif batik khas dari kecamatan yang tidak hanya memperkuat identitas budaya daerah, tapi juga membuka peluang peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan para perajin batik. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
5: Baik, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
9: Terima kasih, Aprilia. Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya 26 Juni 2026 lalu. Laporan Faiz Putra.
10: Polrestabes Surabaya resmi menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus kericuan yang terjadi saat aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada hari Jumat 26 Juni 2026 lalu. Keempat tersangka ditetapkan karena diduga terlibat dalam aksi perusakan fasilitas umum dan penyerangan terhadap aparat kepolisian saat melakukan pengamanan proses demonstrasi. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan pada awalnya petugas mengamankan sebanyak 24 orang untuk menjalani pemeriksaan. Setelah itu terdapat 14 orang yang dipulangkan karena belum ada unsur pidana yang bisa dikenakan dalam pemenuhan unsur pidana. Di samping itu, juga terdapat 6 orang lagi yang saat ini diproses dalam tindak pidana narkoba hasil urin setelah terbukti menggunakan sabu. Pihaknya bekerjasama dengan BNN Kota Surabaya untuk melakukan pendalaman sesuai barang bukti yang ditemukan seperti ponsel.
11: Di awal kita amankan sebanyak 24 orang. Dari 24 orang itu lalu kemudian kita lakukan pendalaman dan kita akan buka data-data dari handphone yang mereka bawa. Ini masih berproses, dan untuk yang 14 ini sementara kita pulangkan karena secara pembuktian masih menunggu nanti hasil dari analisa komunikasi yang ada. Sebanyak 4 orang ini sudah kita tetapkan mereka sebagai tersangka perusakan terhadap barang dan juga penyerangan terhadap petugas yang mana teman-teman ini 5 tahun, sehingga mereka kita lakukan penahanan.
10: Pihak kepolisian juga memastikan seluruh penanganan atas kerusuhan kemarin dilakukan dengan cara persuasif dan bertindak sesuai prosedur yang semestinya. Atas perbuatannya, 4 tersangka perusakan fasilitas umum kini resmi ditahan dan dijerat dengan pasal 262 KUHP dan atau 522 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Faiz Putra melaporkan.
9: 5 pelaku ganjal ATM lintas provinsi diamankan Polres Lamongan saat beraksi di ATM halaman Dinas Pendidikan Lamongan. Laporan Farin Regi.
12: Polres Lamongan ungkap kasus percobaan pencurian dengan pemberatan menggunakan modus ganjal ATM. Dalam kasus tersebut, 5 pelaku yang diduga tergabung dalam jaringan spesialis ganjal ATM lintas provinsi berhasil diamankan petugas. Kapolres Lamongan AKBP Arif Fazul Rahman mengatakan, pengungkapan tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan Satreskrim Polres Lamongan terhadap sejumlah laporan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan. Mereka berhasil ditangkap saat sedang beraksi di ATM Bank Jatim yang berada di halaman Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan. Modus yang digunakan para pelaku adalah membuat mesin ATM seolah-olah mengalami gangguan sehingga kartu nasabah tertahan di dalam mesin.
13: Kemudian 9 buah kartu ATM berbagai bank milik pelaku, karena biasanya pelaku nanti akan menyesuaikan ATM milik korban untuk dilakukan swab atau penukaran kartu. Kemudian 5 buah tusuk gigi nih yang sudah dimodifikasi seperti ini. Jadi ini adalah kartu ATM yang menjadikan alat pengecok alat-alat ini. Kemudian kartu bank, ada juga 1 buah gergaji besi. Silakan diangkat. Ini digunakan biasanya untuk mengambil kartu ATM yang sudah terlanjur masuk untuk menarik kembali gergaji disikator, dan tentunya satu kendaraan yang digunakan oleh pelaku untuk berpindah-pindah tempat ataupun melarikan diri.
12: Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 17, pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Farin Raki melaporkan.
9: Polisi Sidoarjo wujudkan bakti sosial lewat program bedah rumah. Januar Fahmi melaporkan.
14: Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun, Polresta Sidoarjo bersama Ditlantas Polda Jawa Timur melaksanakan program bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi bagian dari bakti sosial Polri agar kehadirannya dapat memberikan manfaat nyata sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat. Program bedah rumah menyasar warga yang menempati rumah tidak layak huni, hasil pendapatan dan patroli petugas di lapangan. Kapolresta Sidoarjo, Komis Pol Kristianto Bing menegaskan program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjadi kepedulian Polri kepada warga yang membutuhkan, khususnya mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni.
15: Cek di wilayah di sini ini rumah yang memang tidak layak, karena kebetulan anggota dari Polres Sidoarjo itu ada yang melaksanakan, yang sering melaksanakan kegiatan patroli melewati sini. Babin Kaptipmas melaporkan. Nah, kami memang mendatakan ini program Polda di seluruh Polres, ya, seluruh wilayah kabupaten, mendatakan mana rumah-rumah yang tidak layak untuk dihuni. Dan kemudian di wilayah kami pun ada beberapa rumah, dan ini juga baik proses untuk melaksanakan bedah rumah. Dan ini kegiatan ini dilaksanakan tentunya dalam rangka bagaimana Polda Jawa Timur, Direktorat Lalu Lintas Polda Jawa Timur dan Polres Sidoarjo, kami mendekatkan diri dengan masyarakat, kemudian melaksanakan kegiatan bakti sosial pada masyarakat. Dan ini wujud bagaimana kami terus berusaha untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Kami sadar bahwa kegiatan.
14: Sementara itu, Ahmad Wanto, penerima manfaat program bedah rumah, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Selama 10 tahun, ia tinggal di rumah yang sering terendam banjir hingga air masuk ke dalam kamar sehari-hari. Wanto bekerja serabutan dan kini berharap keluarganya dapat tinggal dengan lebih nyaman. Selain program bedah rumah, Polresta Sidoarjo juga menggelar berbagai kegiatan bakti sosial lain, diantaranya pengobatan gratis, penyaluran peralatan pertanian, serta layanan SIM dan samsat keliling. Melalui rangkaian kegiatan tersebut, Polresta Sidoarjo berharap kegiatan Hari Bayangkara dapat dilaksanakan masyarakat.
9: Ika di Jatim apresiasi pembentukan Kementerian Haji untuk tingkatkan layanan jemaah. Oni Arianto melaporkan.
16: Ketua Ikatan Dai Indonesia IKD Jawa Timur M. Baihaqi mengapresiasi pembentukan Kementerian Haji dan Umroh sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji pada tahun 2026 ini. Kebijakan tersebut dinilai dapat memperkuat koordinasi sekaligus meminimalkan berbagai persoalan yang sempat terjadi pada musim haji sebelumnya. Menurut Baihaqi, kehadiran kementerian khusus akan membuat pelayanan kepada jemaah haji semakin fokus. Baihaqi Senin siang juga berharap berbagai kendala yang pernah dialami pada tahun lalu tidak kembali terulang pada penyelenggaraan haji mendatang.
17: Alhamdulillah dengan adanya kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh, ini ada peningkatan daripada tahun lalu. Minimal adalah meminimalisir kasus tidak seperti tahun lalu. Ya, tahun lalu ya lumayan lah beberapa kasus itu muncul. Tapi kasus itu tidak terulang pada tahun ini. Sehingga kita melihat bahwa ini adalah sebuah sesuatu yang baru, yang itu penting untuk kenyamanan para jemaah haji. Lebih-lebih ketika ada rencana untuk membuat tempat, lokasi, tempat tinggal para jemaah haji. Ini akan memudahkan kita, ya, umat Islam Indonesia dalam hal pelaksanaan ibadah haji.
16: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Surabaya terus berlangsung. Memasuki hari ke-29, Debarkasi Surabaya mencatat lebih dari 89% jemaah dan petugas haji telah kembali ke tanah air. Kendati demikian, hingga saat ini masih terdapat 15 jemaah haji yang belum dapat dipulangkan karena masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Oni Arianto melaporkan.
9: Ribuan peserta ikuti perhelatan Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Kosambi Wojo Monosalam. Laporan Ane Kusuma.
18: Sebanyak 1.500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara mengikuti Perkemahan Cinta Alam Indonesia atau CAI ke-47 tahun 2026 yang diinisiasi oleh Pondok Pesantren Gading Mangu, Kecamatan Perak, di bumi Perkemahan Kosambi Wojo, Desa Sambirejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026 tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka yang didampingi Gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa serta seluruh jajaran Forkopimda Jombang dan juga Forkopimdam Kecamatan Wonosalam. Humas Pondok Pesantren Gading Mangu, Rudi Haryanto, menjelaskan bahwa CAI sendiri merupakan agenda tahunan yang telah memasuki penyelenggaraan ke-47 sebagai wadah pembinaan karakter generasi muda sekaligus mempererat silaturahmi antar peserta dari berbagai daerah.
19: Acara pagi hari ini yaitu camping CAI yang diadakan Ponpes Gading Mangu Perak Jombang Jawa Timur. Acara tahunan. Pesertanya dari seluruh Indonesia. Jadi bahkan ada yang dari mancanegara. Sekitar 1.500.
20: 1.500 Pak ya. Di tahun ini. Ini ke tahun berapa Pak?
19: Ini tahun ke-47 tahun. Kebetulan dari Forkopim Prof semua hadir. Forkopimda dan Forkopimcam semua hadir. Dan tentunya Wakil Presiden kita juga sempat hadir dalam acara pembukaan CAI tahun 2026. Kegiatan yaitu diisi dengan karakter luhur untuk anak-anak biar bisa menjadi generasi yang tangguh. Okay. Wawasan kebangsaan tentunya.
18: Sementara itu, salah satu peserta, Faiz, mengaku memperoleh pengalaman baru melalui keikutsertaannya dalam Perkemahan CAI 2026 ini.
21: Ya, kesannya bisa mengikuti acara seperti ini, bisa kesini, senang karena acara ini juga diikuti oleh banyak orang, bahkan sampai didatangi oleh Bapak Wakil Presiden. Itu sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Wakil Presiden.
18: Perkemahan Cinta Alam Indonesia ke-47 ini dijadwalkan berlangsung hingga 2 Juli 2026 dengan agenda pembinaan karakter, edukasi kebangsaan, jelajah alam, pertunjukan seni budaya, serta berbagai kegiatan yang bertujuan mempererat persaudaraan antar generasi muda dari berbagai wilayah di Indonesia maupun mancanegara. Anu Kusuma melaporkan.
9: Pendidikan di Hong Kong yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air, meski biaya pendidikannya menyentuh ratusan juta rupiah. Farida Husnia melaporkan.
22: Pendidikan di Hong Kong, Cina yang tergolong maju menarik perhatian para orang tua di tanah air. Hal ini tampak dari raut wajah mereka yang serius mengikuti seminar pendidikan di Hong Kong. Usai memberikan sambutan, Asisten Sekretaris Utama Biro Pendidikan Daerah Administratif Khusus Hong Kong, Asli Lung, mengatakan, masyarakat Indonesia ada yang menempuh pendidikan di Hong Kong karena Hong Kong merupakan salah satu kota teraman di dunia.
23: In Hong Kong, we are actively promoting the international hub in higher education, which the universities in Hong Kong is quite prestigious and widely recognized. So the next stage of our move to promote Hong Kong's education is to promote the international education hub at the basic education. That's why the delegation from Hong Kong, we have the Education Bureau and the DSS Schools Council, we're coming over to promote Hong Kong's basic education to Indonesian's children.
22: Sementara itu, salah satu orang tua sekaligus peserta seminar pendidikan di Hong Kong, Edmond Tungka, berencana memberikan pendidikan bagi anaknya di Hong Kong.
24: Mungkin kalau bagi anak-anak, kalau lokasi terlalu dekat, cepat sering pulang. Jadi akhirnya tidak belajar, nggak terlalu merasakan environment global. Hong Kong agak jauh dan beda sekali budaya. Jadi menurut saya menarik untuk dipelajarin. Buat anak-anak juga, kebetulan mereka juga pernah ke sana, jadi tertarik sekali.
22: Biaya pendidikan di Hong Kong mencapai ratusan juta rupiah. Meski begitu, kurikulumnya sudah tergolong maju. Farida Usnia melaporkan.
9: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi titik kebangkitan tinju di Jawa Timur. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 dinilai menjadi momentum kebangkitan olahraga tinju di Jawa Timur setelah beberapa tahun vakum. Antusiasme peserta yang mencapai 216 petinju dari berbagai daerah di Indonesia menunjukkan tingginya minat terhadap kejuaraan tersebut. Wakil Ketua Pertina Jawa Timur Agung Samsul Hadi mengatakan, Piala Wali Kota Surabaya kini telah berkembang menjadi ajang yang lebih besar dari konsep awalnya sebagai kejuaraan antar sasana. Menurutnya kompetisi tersebut layak disebut sebagai event berskala semi-nasional.
1: Ya, dalam niat awal yang dilaksanakan oleh Pertina Surabaya. Jadi kan kalau kita kaji, Piala Wali Kota ini kan sebenarnya untuk antar sasana, tapi sudah begitu meluas sampai semi-nasional. Ini kebanggaan. Mudah-mudahan dengan Piala Wali Kota Surabaya ini merupakan barometer kebangkitan pertinjuan Surabaya dan ini khususnya. Dan nantinya akan bisa memberikan dampak yang terbaik untuk Jawa Timur.
0: Agung menambahkan kehadiran atlet dari berbagai provinsi menjadi indikator bahwa Piala Wali Kota Surabaya mulai mendapatkan perhatian di tingkat nasional. Kondisi itu diharapkan dapat meningkatkan kualitas persaingan sekaligus pembinaan atlet tinju di Jawa Timur. Ia optimis konsistensi kejuaraan akan berdampak positif terhadap prestasi tinju di daerah. Surabaya juga dinilai berpeluang kembali menjadi salah satu pembinaan tinju amatir di Indonesia. Agustin Irdiani melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama rekan Ani Purnama. Ani, silakan.
2: Terima kasih, Dio. Pemerintah Kabupaten Sumenep mengajak masyarakat memberikan data yang jujur kepada petugas Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Berikut laporan Muhammad Ali.
3: Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wongsoyudo mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dan memberikan jawaban yang jujur dalam pelaksanaan sensus ekonomi yang dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS. Menurut Bupati, pendataan sensus telah berlangsung sekitar 2 pekan. Sementara, kegiatan seremonial yang digelar hari ini bertujuan memberikan semangat pada para petugas lapangan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal. Bupati menegaskan, seluruh data yang dikumpulkan digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan pemerintah baik di tingkat nasional maupun daerah. Karena itu, masyarakat diminta untuk tidak ragu menyampaikan informasi sesuai kondisi yang sebenarnya.
4: Kalau sekarang kan isunya digeser, ini nanti berkaitan dengan pajak. Tidak, ini nggak ada kaitannya. Silahkan dijawab. Kan bukan sekedar rupiah yang ditanyakan, kesehatan ditanyakan, gitu loh. Bukan cuma rupiah ini. Misalnya karena ditanyakan berapa gajinya, mindsetnya adalah ini pajak, jangan-jangan. Enggak. Kan banyak yang ditanyakan. Punya penyakit enggak? Gitu loh. Punya tabungan enggak? Kan tanyain juga. Nah, harapannya itu jujur. Tidak ada kaitannya kok dengan pajak.
3: Bupati menambahkan, data yang akurat akan membantu pemerintah merancang program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, data yang tidak sesuai kondisi di lapangan akan menyulitkan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan.
2: Baik pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
25: Terima kasih Ani, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
26: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun sore ini pendengar masih menemani Anda semuanya. Pendengar mungkin pada saat sekarang ini ya, musim liburan anak-anak, pastinya juga Anda berpikir nih ya, anak-anak pengen liburan kemana gitu ya. Padahal sebentar lagi juga mereka naik jenjang ya, yang SD masuk SMP, yang SMP masuk SMA, tentunya kebutuhan juga semakin banyak gitu ya. Dan mungkin bisa jadi juga piknik atau tamasya waktu liburan sekolah ini akhirnya pilihnya yang gak jauh-jauh aja deh, yang dekat-dekat aja. Karena memang di Madiun itu ini pendengar ya, banyak loh sebenarnya tempat-tempat wisata sejarah gitu ya, yang utamanya ini bisa kita gali keberadaannya, atau mungkin juga kita bisa pelajari gitu ya. Bisa jadi juga Anda sebenarnya sering nih lewat daerah atau kawasan-kawasan yang memang bisa kita katakan heritage-nya Madiun, tetapi mungkin Anda tidak terlalu mendetail untuk mencari sejarahnya itu seperti apa gitu ya. Sebut saja kalau misalnya Anda melintasi daerah sekitar jalanan Diponegoro ya, itu ada daerah Bosbo, atau dekatnya daerah stadion ya, utaranya stadion itu ada Bosbo. Kemudian kalau Anda mau masuk ke area Pahlawan Street Center ya, di situ ada gereja tua di Kota Madiun ya, termasuk Santo Cornelius itu pendengar. Kemudian ada juga Masjid Kuno Taman ya, yang ada di dekatnya RRI nih ya, di daerah Kecamatan Taman gitu. Kalau jalan mana itu ya? Lupa ini ya Satya. Pokoknya dekatnya Jalan Salak gitu ya, arah ke Jalan Kemiri itu pendengar ya. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, ada juga Pasar Sepur, kemudian kawasan Pecinan Madiun, dan mungkin juga kalau yang sekarang ini banyak orang yang tertarik itu adalah ketika mereka melintas di daerah Jalan Pahlawan ya, kawasan PST ini masih menjadi daya tarik utama masyarakat luar Madiun pun ya, karena juga banyak yang berfoto-foto di situ, atau pas malam-malam atau sore-sore ini nyore di sana, karena memang tempatnya itu juga nyaman dan juga bersih gitu. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, ada kabar juga nih untuk Anda semuanya. Kalau Anda sempat melintas di daerah Jalan Ayani ya, kalau dulu sempat dijadikan sirkuit gitu, dekatnya Bantaran tuh ya, ini ada kabar kalau pemerintah Kota Madiun dan juga Korem 081 Madiun itu saat sekarang ini tengah menyiapkan rumah tahanan militer atau RTM yang ada di Jalan Ayani itu untuk dijadikan salah satu lokasi wisata sejarah. Setelah dibersihkan RTM, ini nantinya akan dikonsep ulang agar lebih menarik, mengingat banyak spot foto yang memiliki nilai historis yang tinggi pendengar. Jadi paling tidak ya kita tunggu saja ya seperti apa. Karena mau tidak mau sebagai orang tua kita juga harus mengenalkan sejarah ke anak, apalagi kalau mau belajar bareng ya, atau mau cari tahu sejarahnya itu bareng-bareng. Kalau mungkin Anda belum tahu sejarahnya seperti apa, yang pasti kalau berkunjung ke sana ada petunjuk-petunjuk yang mungkin bisa dipelajari bersama pendengar. Karena setiap daerah pastinya memiliki ikon wisata sejarah yang memang bisa nih untuk dipelajari. Oke, selamat sore untuk Anda yang mendengarkan siaran ini lewat aplikasi RRI Digital. Lagu-lagu pilihan masih terus kami hadirkan untuk Anda.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari kepada siswa sekolah mulai 1 Juni 2026, yaitu saat sarapan dan makan siang.
2: Tapi itu hoax.
1: Klaim yang menyebut program makan bergizi gratis MBG akan diberikan dua kali sehari mulai 1 Juni 2026 adalah hoax.
3: Faktanya,
1: dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pengumuman resmi dari pemerintah atau Badan Gizi Nasional BGN yang menyatakan bahwa MBG akan diberikan dua kali sehari mulai Juni 2026. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani S. Deyang menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mengupayakan efisiensi pelaksanaan program MBG, salah satunya dengan memanfaatkan kantin sekolah sebagai alternatif dapur penyedia makanan. Kebijakan tersebut terutama diterapkan di wilayah yang memiliki jumlah penerima manfaat relatif sedikit, sehingga pembangunan dapur baru dinilai kurang efektif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: RRI dengan esensi buku. Wuthering Heights, karya Emily Bronte. Tidak ada daftar bacaan yang lengkap tanpa roman gotik Emily Bronte, Wuthering Heights. Ditulis tahun 1847 sebagai reaksi terhadap fiksi romantis populer Jane Austen. Ini adalah kisah yang jauh lebih gelap dan lebih rumit. Sebuah narasi kotak yang mencakup dua generasi. Terlebih, buku tersebut menampilkan beberapa prosa paling indah dalam konon bahasa Inggris. Novel ini menggambarkan hubungan destruktif antara Catherine Earnshaw dan seorang anak angkat bernama Heathcliff yang berlatar di tengah suasana liar dan buas di dataran tinggi Yorkshire. Karya satu-satunya yang diterbitkan oleh Emily Bronte ini menggambarkan kekerasan dari romansa yang terkutuk dan sisi kegelapan yang merayap dari balas dendam, beda dari novel lainnya. Wuthering Heights, karya Emily Bronte.
5: Dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, media selamat sore untuk Anda semuanya. Sudah jam 5 ya, lebihnya 12 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita tahu bahwa Indonesia itu kan juga sebagai negara kepulauan ya, otomatis juga bentang lautnya juga luas ya. Dan itu juga menandakan bahwa komoditas hasil laut ya, terutama ini untuk ikan itu juga banyak. Belum lagi ikan-ikan yang memang sengaja dikembangbiakan ya di tambak atau area kolam warga. Jadi enggak cuman dari laut ya, pendengar ya. Dan memang pemerintah Kabupaten Madiun itu juga menggencarkan gerakan memasyarakatkan makan ikan ya, atau gemar ikan. Salah satu upaya yang dilakukan itu adalah menyalurkan paket bantuan ikan segar dan produk olahan dalam kampanye gemar ikan, gerakan memasyarakatkan makan ikan ya. Ini di Desa Balerejo, Kecamatan Kebonsari pada hari Kamis yang lalu, pendengar. Bantuan yang didistribusikan masing-masing ada 150 paket ya untuk Kecamatan Kebonsari sebagai bagian dari program nasional Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencegah dan menangani stunting. Ketua Tim Penggerak PKK Erni Hari Wuryanto yang juga sebagai Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan atau Forikan Kabupaten Madiun menyampaikan kalau upaya pemenuhan gizi secara masif ini mulai menunjukkan dampak positif di lapangan. Ada data ya, di tahun 2026 ternyata juga angka stunting di Kecamatan Kebonsari itu berhasil ditekan hingga tersisa 2,95%. Sementara Desa Balerejo itu masih tercatat 7 anak yang menjadi fokus perhatian intervensi gizi terpadu melalui pembagian paket ikan segar. Pendengar, ikan kita tahu ya memiliki gizi yang penting ya untuk mendukung pertumbuhan fisik dan juga kecerdasan anak. Dan para orang tua juga dihimbau untuk mengutamakan masakan rumah dan mengolah ikan sebagai bagian dari makanan sehari-hari ya. Diolah berbagai variasi seperti bakso ataupun abon gitu ya, agar anak-anak itu terhindar dari jajanan luar yang berbahaya. Nah, Kabupaten Madiun ya itu ternyata juga memiliki potensi perikanan darat yang sangat melimpah. Volume produksi ikan air tawar itu mencapai 510.100 kg. Nah, ikan air tawar lokal ya itu dinilai juga memiliki kandungan protein premium dan asam lemak esensial yang tidak kalah tinggi dari ikan laut untuk mencegah stunting. Tapi yang pasti ini PR sekali ya untuk anak-anak supaya suka makan ikan ya. Karena di saat sekarang itu kan sudah banyak berbagai macam cara untuk mengolah ikan supaya lebih enak ya. Kalau mungkin orang tua tidak memberikan ikan, takut anaknya tersedak duri-duri ikan, atau mungkin anak yang mungkin merasa bahwa makan ikan itu ribet, tidak ya. Tapi kita harus tahu bahwa kandungan gizi dan protein asam amino di dalam ikan itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang anak. Maka dari itu ya mau tidak mau kita juga sebagai orang tua harus berusaha dong ya, agar anak ini juga gemar untuk makan ikan. Oke, pendengar Pro 1 RRI Madiun, hari ini untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Untuk itu lagu-lagu islami akan segera kami hadirkan untuk Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.

0: Eh, cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh.
1: Enggak ah, aku pede kok sama karyaku.
0: Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy.
1: Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu.
0: Bro, enggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh.
2: Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga. Bukan pakai narkoba.
3: Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, untuk Anda warga masyarakat di Madiun dan sekitarnya ya. Untuk saat sekarang ini lagu-lagu islami kami jeda sejenak ya, karena saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

Pendengar programa 1 Radio Republik Indonesia Madiun, azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya baru saja berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang diridu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat, dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja amalan si Fulan sampai dia dirindu surga. Rasa penasaran yang terus menghantui Abdullah bin Amr mengantar dia sampai ke rumah si Fulan. Setibanya di rumah si Fulan, dia mengetuk pintu dan Fulan membukakannya. Sahabat Abdullah bin Amr mengatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr, "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah, "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan
oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Itu doanya. Saya ulangi lagi. Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat. Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hikmah. Ikhlas merupakan komitmen tertinggi yang seharusnya ditambatkan oleh setiap mukmin dalam hatinya. Segala amalan yang dilakukan hendaknya murni bertujuan hanya untuk mencari ridho Allah, bukan karena hal lain. Allah sendiri telah memerintahkan kita untuk menjadikan motivasi utama ibadah kita hanya untuknya. Seperti yang tersurat dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dengan karakter hati yang murni dan benar-benar tulus dalam beribadah kepada Allah, maka akan menjadikan seorang mukmin tidak mudah dibujuk rayu dan diprovokasi oleh setan.

Waktu Indonesia Barat, informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, ribuan massa yang tergabung dalam Forum Pengusaha Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG bersama kelompok petani dan nelayan menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Sidoarjo pada hari ini. Mereka mendesak pemerintah menjaga keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG serta menolak segala upaya yang dinilai dapat menghentikan pelaksanaan program nasional ini. Sejak pagi, kawasan Pendopo dipadati peserta aksi yang membawa spanduk dan poster berisi dukungan terhadap MBG. Massa menilai program ini tidak hanya meningkatkan akses gizi bagi masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha lokal, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok penyediaan bahan pangan. Kerusakan sejumlah ruas jalan di wilayah Siman Ponorogo menuai aksi protes warga. Mereka mencoret-coret jalan raya mulai perempatan Jabung ke Barat dengan berbagai tulisan. Warga desa Demangan Siman Sulani mengatakan kerusakan jalan sudah terjadi cukup lama. Kondisi jalan banyak yang berlubang dan diklaim membahayakan pengguna jalan yang melintas. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Lahirnya Hari Keluarga Nasional Harganas dilandasi dari perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaannya. Meski pada tahun 1945 Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, senyatanya situasi saat itu belum juga kondusif. Banyak warga Indonesia yang harus melakukan wajib militer sehingga harus berpisah dengan keluarganya. Dilansir dari situs resmi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN, dengan perjuangan panjang pada 22 Juni 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan bangsa Indonesia secara utuh. Seminggu setelahnya, tepatnya 29 Juni 1949, para pejuang kembali kepada keluarganya. Hal inilah yang melandasi lahirnya Hari Keluarga Nasional Harganas.
0: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
2: Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Mohon perhatian, dengan adanya berita kehilangan, telah hilang satu lembar STNK motor atas nama Darahwanto dengan nomor polisi AE3692GY. Hilang pada hari Selasa 16 Juni 2026 dalam perjalanan dari kota Madiun sampai Kare pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Bila pendengar menemukan, dimohon untuk menghubungi saudara Darwanto yang beralamat di Dusun Boking, Desa RT 5 RW 02 Desa Bodak, Kecamatan Kare, Kabupaten Madiun. Atau pendengar bisa menghubungi nomor HP 085736710318. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Ya pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun hingga nanti jelang pukul 19. Masih kami hadirkan lagu-lagu zona 90-an untuk Anda. Semoga bisa menemani beristirahat di kesempatan sore hari ini.

Wikipedia Pro 1 RRI Madiun. Anak Kambing Saya adalah sebuah lagu daerah yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Meskipun asalnya dari Nusa Tenggara Timur, namun lagu yang diciptakan oleh Ibu Sud ini dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Dikenalnya lagu ini secara luas terjadi berkat iramanya yang menyenangkan dan menarik hati para guru taman kanak-kanak ataupun sekolah dasar untuk mengajarkannya kepada murid-muridnya. Lagu Anak Kambing Saya diartikan sebagai lagu yang girang. Namun menurut beberapa orang, lagu ini bermakna orang tua yang mencari anaknya. Kegirangan dalam lagu ini mengartikan tentang kebersamaan dan persahabatan anak dengan orang tuanya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Selamat pagi, ini benar Lucia Andriani?
1: Iya, betul. Siapa ya?
0: Saya ucapkan selamat ya Mbak. Anda mendapatkan undian berhadiah dari aplikasi SoSoWow sebesar 100 juta rupiah.
1: Hah? Beneran? Kok saya baru tahu aplikasi ini ya?
0: Iya Mbak, ini aplikasi baru. Sekali lagi selamat ya Mbak. Nanti kami akan kirimkan hadiahnya. Kalau ada kode unik di SMS Mbak, tolong infokan ke kami ya Mbak.
1: Kode unik apa ya? Buat apa ya?
0: Itu kode untuk administrasi transfer Mbak. Pokoknya Mbak percaya dan manut aja ya. Yang penting dapat fulus. Kalau nggak manut, nanti hangus loh.
1: Ini pasti penipuan kayak di berita-berita itu ya. Hayo, ngaku!
0: Nggak percaya, yo wes, duitmu tape we.
2: Penipuan masih terjadi sampai saat ini loh. Mudah percaya, nggak jadi untung, malah buntung.

Selanjutnya Pro 1 RRI Madiun bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Sekali lagi selamat kepada Saudara Fajar Novario, karya Anda ditetapkan sebagai logo peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI tahun ini, tahun 2026. Secara visual logo ini tampak tegas namun juga punya filosofi kuat.
1: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering disampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif.
2: Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia. Menteri Ekonomi Kreatif mengusulkan penambahan sebanyak 21 subsektor ekonomi kreatif. WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim. Inilah warta berita selengkapnya Senin 29 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menetapkan desain logo resmi peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Republik Indonesia dimenangkan oleh Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat yang mengungguli suara terbanyak dalam jajak pendapat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Terima kasih dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi kami launchingkan logo HUT RI ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah secara resmi mengumumkan hasil jajak pendapat polling pemilihan logo dan identitas visual hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan desain logo karya Fajar Novario asal Padang, Sumatera Barat terpilih sebagai logo resmi peringatan hari ulang tahun ke-81 RI usai mendapatkan suara terbanyak dalam polling. Wamen Juri mengatakan polling diikuti oleh 68.000 pemilih dan Fajar meraih suara 44.73%. Wamen Juri menjelaskan secara visual logo karya Fajar tampak tegas namun memiliki filosofi yang kuat. Desainnya berasal dari eksplorasi keragaman motif tradisional dari berbagai daerah di Nusantara. Penjelasan Wamen Juri disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Logo atau karya nomor 2 yakni karya Saudara Fajar Novario dari Auman Design Biro Padang, Sumatera Barat mendapatkan suara terbanyak. Jadi karya nomor 2, saya ulangi, karya Saudara Fajar Novario memperoleh suara 44.73% dari total suara.

0: Menyampaikan rasa bangga karena pemenang polling logo merupakan karya Gen Z. Kementerian yang akan memberikan apresiasi berupa hadiah 100 juta rupiah untuk Fajar.
1: Selesai dari Universitas Negeri Padang itu 2023. Jadi ini anak muda juga nih, gitu, anak muda. Dan tentu beliau ini juga aktif dalam berbagai pameran dan kegiatan desain grafis di Sumatera Barat. Jadi tentu ini suatu kebanggaan bahwa logo ini juga dibuat oleh generasi muda, mungkin kurang lebih umurnya Gen Z juga begitu, dan ternyata dapat dukungan paling banyak dari masyarakat begitu. Dan mengenai hadiah, kalau dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk pemenang pertamanya 100 juta rupiah, tetapi tadi ada kabar baik bahwa dari Presiden, dari Bapak Presiden juga akan ada penambahan apresiasi kepada 5 desainer yang masuk ke final pemilihan ini.
0: Penetapan logo HUT RI berdasarkan pilihan masyarakat melalui polling yang dibuka sejak 24 Juli hingga 28 2026. Ada 5 karya logo yang kemudian dipilih oleh masyarakat. Selanjutnya, Wamen Juri meminta masyarakat untuk menyemarakkan kemerdekaan 17 Agustus 2026. Dari Kantor Presidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Ekonomi Kreatif Teguh Rifki Harsya mengatakan pemerintah mengusulkan penambahan 21 subsektor ekonomi kreatif dalam rencana induk ekonomi kreatif periode 2026-2045. Eliana Zahra melaporkan.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya.
4: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, sektor ekonomi kreatif memiliki karakteristik yang inklusif dan padat karya dengan mayoritas tenaga kerja berasal dari kalangan perempuan. Ia juga menyampaikan rancangan rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2026-2045 mengusulkan penambahan menjadi 21 subsektor ekonomi kreatif termasuk teknologi baru, konten digital, dan sulih suara. Hal tersebut ia sampaikan dalam acara Sensus Ekonomi 2026 Sektor Ekonomi Kreatif di Jakarta hari ini.
3: 21 subsektor itu kita bagi 4 klaster, ada yang berbasis seni budaya seperti yang sering-sering sampaikan, kuliner, kria, fashion, dan seni rupa, seni pertunjukan, yang kreativitas berbasis desain, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, dan yang baru nanti modifikasi otomotif. Kemudian kreativitas berbasis teknologi dan konten digital, game aplikasi teknologi baru konten digital dan yang berbasis media, mulai dari film hingga voice over.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adiningrat Widyasanti menyampaikan, nilai PDB ekonomi kreatif pada 2025 mencapai 1.757,87 triliun rupiah dengan pertumbuhan 6,86%. Menurutnya, angka tersebut lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,11%. Amalia juga menjelaskan subsektor aplikasi dan game developer serta film, animasi, dan video menjadi subsektor dengan pertumbuhan tertinggi.
5: Di mana yaitu yang mencapai double digit, 18,22% adalah subsektor aplikasi dan game developer. Kedua, yang memang kita sering melihat film Indonesia luar biasa berkembangnya, kemudian banyak film Indonesia, film animasi yang diproduksi oleh bangsa kita, oleh anak-anak muda kita, dan memang terekam di dalam statistik kami bahwa subsektor film, animasi, dan video saat ini tumbuhnya juga 17,59%.
4: Kementerian Ekonomi Kreatif dan BPS juga memanfaatkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 untuk memperoleh data yang lebih lengkap mengenai pelaku ekonomi kreatif di Indonesia. Selain itu, BPS melakukan penyesuaian klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI agar perkembangan kegiatan ekonomi kreatif dapat tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Data tersebut diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan pengembangan sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah untuk melibatkan masyarakat lokal dalam Dewan Kawasan Industri Nasional yang tengah diusulkan dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljannah.

0: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan.
1: Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mengakomodasi keterwakilan masyarakat lokal dalam pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional. Usulan tersebut disampaikan dalam pembahasan panja RUU Kawasan Industri bersama Kementerian Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan menilai pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional merupakan langkah positif. Namun menurutnya masyarakat sekitar kawasan industri juga harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
0: Di dalam naskah akademik di halaman 33 itu disampaikan bahwa tujuan utama pembangunan itu adalah menciptakan tata ruang pengembangan yang seimbang, terutama dalam menjangkau wilayah-wilayah potensial baru, membuka peluang partisipasi masyarakat setempat. Jadi dengan menyampaikan konten ini, saya tidak melihat di Dewan Kawasan itu ada unsur yang melibatkan masyarakat lokal.
1: Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mengusulkan kewajiban bagi pengelola kawasan industri untuk menjalankan program pemberdayaan masyarakat sekitar. Program tersebut menjadi bagian dalam rancangan Undang-Undang Kawasan Industri yang sedang dibahas bersama DPR RI. Direktur Jenderal Ketahanan Perwilayahan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian, Tri Supondi, mengatakan pemberdayaan masyarakat menjadi upaya agar manfaat investasi dapat dirasakan langsung oleh warga sekitar kawasan industri. Program pemberdayaan tersebut meliputi keterampilan, fasilitas usaha, pengembangan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pemerintah juga akan mewajibkan pengelola kawasan untuk melaporkan pelaksanaan program tersebut kepada pemerintah pusat dan daerah.
2: Pembangunan ekonomi, pembangunan kawasan industri juga harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan industri wajib melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diprioritaskan bagi masyarakat di sekitar kawasan. Program tersebut dapat berupa pelatihan keterampilan, fasilitasi kemitraan usaha, pembangunan infrastruktur sosial, serta dukungan di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan program ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan pengelola kawasan, serta wajib dilaporkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
1: RUU Kawasan Industri diharapkan tidak hanya memperkuat iklim investasi nasional. Regulasi tersebut juga ditargetkan untuk meningkatkan pemerataan manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar kawasan industri. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Himpunan Kawasan Industri Indonesia mendorong Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum untuk melakukan harmonisasi 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
4: Wakil Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia, Didik Prasetyono, menilai Indonesia membutuhkan Undang-Undang Kawasan Industri sebagai landasan hukum khusus untuk mempercepat investasi dan industrialisasi nasional. Ia menyebut saat ini terdapat 24 regulasi lintas kementerian dan lembaga yang mengatur kawasan industri sehingga diperlukan harmonisasi melalui satu payung hukum. Menurutnya, RUU tersebut diharapkan mampu menyederhanakan perizinan, memperkuat koordinasi pusat dan daerah, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan investor. Hal itu ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI di Jakarta.
5: Kaya dengan menerapkan sistem pengamanan industri terpadu, menyusun standar operasional pengamanan kawasan industri yang berlaku nasional, memperkuat koordinasi antar instansi dalam perlindungan kawasan industri. Jadi ada jaminan kalau investasi di kawasan industri itu aman, kira-kira begitu. Jadi pertanyaan investor adalah, kok masih ada gangguan kalau kami sudah ngurus izin lengkap dan sebagainya.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Daulay menegaskan pembentukan badan yang mengkoordinasikan kawasan industri harus dirancang secara matang agar memiliki kewenangan yang kuat dan efektif. Menurutnya, struktur kelembagaan tersebut perlu dibahas bersama pemerintah, termasuk apakah berada di bawah kementerian atau langsung di bawah koordinasi presiden.
6: Nah, berkenaan lagi kembali kepada yang saya sebut tadi, kira-kira 5 aspek apa saja yang mesti harus masuk di situ, Pak. Karena selama ini kita tidak mau juga kalau industri, tadi Bapak bilang ada 176, berarti kan industri itu kan, berarti kan, besar dan kecil itu kan, nah, yang ada di dalam kawasan misalnya. Itu kan dahsyat, Pak, dan dia sudah menampung sekian juta orang yang bekerja di situ. Nah, ini mungkin harus kita lindungi, kita tingkatkan, kita berdayakan lebih dalam lagi.
4: Dalam hal ini, Komisi 7 juga meminta agar RUU Kawasan Industri dapat memuat aspek-aspek utama yang mampu memperkuat tata kelola sektor industri. Kawasan industri yang telah menampung jutaan tenaga kerja harus mendapat perlindungan, penguatan, dan pemberdayaan agar terus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Bursa Efek Indonesia atau BEI yang baru menegaskan komitmennya merealisasikan demutualisasi BEI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari
8: Undang-Undang. Bursa Efek Indonesia BEI masih menunggu pengaturan lebih lanjut sebagai dasar pelaksanaan demutualisasi Bursa Efek Indonesia, utamanya aturan turunan dari Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK yang baru saja disahkan awal Juni kemarin. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers usai rapat umum pemegang saham tahunan RUPST BEI tahun 2026 di Jakarta hari ini, yang sekaligus mengesahkan jajaran direksi BEI yang baru periode tahun 2026-2030. Menurut Jeffrey, BEI mendukung demutualisasi karena BEI merupakan sedikit dari bursa saham di dunia yang belum menerapkan demutualisasi. Kebijakan demutualisasi, tambah Jeffrey, akan membuat bursa saham Indonesia menjadi bursa saham yang modern.
7: Ya, pada poin ini kami juga sedang menunggu pengaturan lebih lanjut ya dari turunan dari Undang-Undang P2SK tersebut. Ya, dan tentu kami sangat mendukung demutualisasi dari Bursa Efek Indonesia. Ya, selain karena itu adalah mandat dari Undang-Undang, kami juga meyakini bahwa dengan demutualisasi akan membuat Bursa Efek Indonesia menjadi lebih modern.
8: Demutualisasi adalah perubahan status BEI dari organisasi nirlaba yang dimiliki oleh perusahaan sekuritas atau anggota bursa menjadi perseroan terbatas yang kepemilikannya lebih terbuka, berorientasi laba dan dapat dimiliki oleh pihak lain. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong percepatan demutualisasi Bursa Efek Indonesia sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. Pemerintah menginginkan demutualisasi BEI diproses tahun ini juga.
9: Pemerintah ingin mempercepat demutualisasi bursa, bahwa demutualisasi bisa langsung dilakukan, berproses di tahun ini. Dan ini adalah transformasi struktural di mana mengurangi benturan kepentingan di bursa efek antara pengurus bursa dengan anggota bursa.
8: Demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI diharapkan dapat mencegah praktik-praktik tidak sehat di pasar saham, juga membuka peluang bagi investasi baru, termasuk Danantara yang berencana untuk menanamkan modalnya di Bursa Efek Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia asal Banten, Jakarta, dan Jawa Barat tercatat sebanyak 1.219 telah kembali ke tanah air yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Saada Tudarain. Ayan.
11: Baik, terima kasih pendengar di mana pun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua menjelang rampung periode penerbangan haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten, debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. diawali dengan kepulangan 389 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 10.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Garuda Indonesia GA 7631. Disusul pukul 15.20 waktu Indonesia Barat petang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5464. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang mendarat pada pukul 20.40 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7632. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Nur Lela, mengatakan alhamdulillah dirinya dapat kembali ke tanah air dan perasaan pun menjadi senang karena dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji. Mereka akan rampung pada 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, meski musim haji telah usai, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat tetap bertanggung jawab penuh untuk pemulangan jemaah haji yang saat ini belum tiba ke kampung halaman. Sri Darni melaporkan. Sri.
12: Pendengar, Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat M. Rizki menegaskan tugasnya belum sepenuhnya selesai hingga saat ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus memantau dan memberikan pelayanan terbaik hingga jemaah terakhir tiba di Ranah Minang. Dan kepada RRI, Rizki menuturkan saat ini tercatat 7 jemaah asal Sumatera Barat yang terpaksa menunda kepulangannya. Mereka harus menetap sementara di Arab Saudi untuk menjalani perawatan medis di rumah sakit setempat. Dan musim haji tahun ini jelas Rizki menjadi pembuktian perdana tata kelola di bawah bendera baru Kementerian Haji dan Umroh untuk menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan ramah lansia. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Barat mempererat sinergi lintas instansi serta melibatkan puluhan mahasiswa dari UIN Imam Bonjol Padang sebagai relawan.
13: Insyaallah kantor urusan haji itu akan selalu bertanggung jawab untuk memulangkan jemaah haji kita, walaupun nanti telah selesai musim haji. Artinya operasional pemulangan itu akan berakhir nanti tanggal 1 Juli, sampai beberapa hari lagi. Nah, kalau seandainya tidak juga bisa layak terbang jemaah haji kita sampai tanggal 1 Juli itu, maka tetap akan dipulangkan oleh pemerintah melalui pesawat reguler, pesawat reguler dari.
12: Sebagai sinergi yang hangat, menurut Rizki, terbukti mampu memangkas kelelahan fisik jemaah setelah menempuh perjalanan udara selama belasan jam. Dan kini menyisakan doa yang terus mengalir dari bumi Minangkabau untuk kesembuhan 7 jemaah yang masih menunggu kepulangan ke Ranah Minang. Sri Darni, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mencatat lebih dari 1.300 orang meninggal dunia akibat gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa sejak 21 Juni 2026 yang lalu. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom menyebut bahwa lebih dari 1.300 kematian akibat cuaca panas ekstrim tercatat sejak 21 kemarin. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, pemain timnas Belanda memperkirakan pertemuan dengan Maroko akan menjadi pertandingan yang menarik di mana Maroko memastikan akan memberikan penampilan terbaik mereka untuk masyarakat Maroko. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Diaz sifting it through here for side ball.

0: So,
1: kami bersiap dengan baik. Kami telah menganalisa permainan mereka. Kami telah menjalani sesi latihan yang baik. Dan segalanya sudah siap bagi kami. Dan kami sangat menantikannya. Ini akan menjadi laga yang sangat menantang dengan situasi yang menantang. Tapi saya menantikannya.

0: de leur transmettre tous les jours.
1: Kami memastikan setiap hari mereka dapat melihat latihan kami. Jika mereka melihat pertandingan kami sebelumnya, mereka pasti yakin pada kami. Dan kami menyadari tanggung jawab itu. Kami akan memberikan segalanya. Kami memiliki pemain dengan kualitas bagus, pemain yang berkomitmen, pemain dengan personalitas, pemain yang sadar apa yang sedang, sudah, dan akan kami lakukan adalah untuk kepentingan negara.

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Kembali program 1 dari Madiun, kanal informasi dan inspirasi disiarkan langsung dari Jalan Majen Panjaitan 10 Kota Madiun.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Terima kasih untuk saat ini Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Untuk Madiun malam ini di edisi Senin 29 Juni 2026, sesaat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda member agama Hindu dirangkai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan drama radio ngobrol bareng komunitas selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ragam budaya untuk malam hari nanti untuk Anda pecinta irama langgam keroncong bisa Anda simak di pukul 21 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Hindu yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Wahyuning Tias dengan mengantarkan topik pesan leluhur tak pernah luntur. Selamat malam dan selamat mengikuti.

namastu namo siddham. Om Anubhadra Kratawayantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, izinkan kami haturkan pangayu bagyo puji astuti. Om Swastiastu. Kami menghaturkan puja pangastungkara, sujud bakti kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asung kertawara nugrahanya senantiasa kita mendapatkan perlindungan, keselamatan, kedamaian lahir dan batin. Kami haturkan pula puji astuti bakti kepada para maharsi, pujangga, mahaguru, serta leluhur yang memberikan jalan dan tuntunan pengetahuan suci dari Tuhan Yang Maha Esa kepada kita semua, sehingga sebagai bekal mencapai moksatam jagat hita yacaiti dharma. Rasa bahagia yang tiada terkira, manakala pada kesempatan ini kami menyampaikan bingkai hati mimbar agama Hindu dengan tema pesan leluhur yang tidak pernah luntur. Lebih berbahagia lagi berada bersama para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang begitu antusias mengikuti mimbar ini dengan wajah yang berseri, laksana teja sang surya yang bersinar cemerlang. Tidak tampak oleh kami kesedihan yang tersirat, menandakan para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma dilimpahkan kebahagiaan. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada, agama bertitik tolak pada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak hal yang menyebabkan kita percaya kepada Tuhan. Setiap malam bila langit tak bermendung, bintang-bintang berkerlip menghias angkasa. Alangkah banyaknya tidak sanggup kita menghitung. Setiap hari kita menyaksikan matahari terbit dan terbenam. Bulan pun hadir di langit dengan teratur. Siapakah yang mengatur badan-badan angkasa itu sehingga tidak berbenturan? Bagaimana terjadinya angkasa raya yang tidak bertepi? Apa yang tampak di dunia adalah penampilan yang tidak kekal. Hari kemarin berlalu, besok pun datang tiada tertekun-tekun. Apa yang belum ada kemarin, sekarang ada pun pula yang ada kemarin. Dan mungkin sekarang sudah hilang dari kehadirannya. Dari manakah datangnya yang ada ini? Dan kemanakah perginya yang meniada itu? Pertanyaan-pertanyaan ini mengantarkan kita pada kepercayaan kepada Tuhan, penyebab pertama segala yang ada. Walaupun kita tidak boleh cepat-cepat percaya pada sesuatu, namun percaya itu penting dalam hidup ini. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari hanyalah berdasarkan kepercayaan. Karena agama itu kepercayaan, maka
Dengan agama, kita merasakan ketenangan dalam hidup ini. Kita akan memiliki ketetapan hati dalam menghadapi sesuatu. Dengan meyakini agama, orang merasakan mempunyai suatu pegangan atau keyakinan atau keimanan atau serada tertentu yang menambatkan ia pada suatu pegangan yang kokoh. Tempat itu tidak lain dari Tuhan, sumber dari segala ketentraman dan semangat hidup mengalir. Kepadanya kita memasrahkan diri ini, karena tiada tempat daripadanya tempat kita kembali. Percaya kepada Tuhan merupakan dasar ajaran Hindu. Masih banyak warga bangsa Indonesia yang memuji-muji bangsa lain. Mereka melupakan, bahkan meninggalkan budaya bangsa sendiri. Mereka beranggapan bahwa budaya bangsanya sudah uzur, ketinggalan zaman, dan mewakili agama, keyakinan, dan tradisi kuno. Bangsa Indonesia dapat diibaratkan sebagai seekor gajah yang tidak menyadari kebesaran dan kekuatannya. Dia biarkan sang pawang mengendalikan dirinya. Dia tunduk pada pawangnya walau hanya menggunakan sebuah cambuk kecil. Gajah lupa pada kebesaran dan kekuatan yang ada pada dirinya. Semoga bangsa Indonesia kita tercinta ini segera menyadari kebesarannya. Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar. Bukan hanya besar dalam jumlah pulau dan luasnya wilayah, tetapi juga besar juga dalam jumlah penduduk dan bangsanya. Besar jumlah suku bangsanya, besar dalam hal keyakinan dan kepercayaannya. Besar juga dalam hal bahasa dan kebudayaannya. Sudah semestinya kita sangat bersyukur. Indonesia memiliki banyak warisan leluhur yang bernilai tinggi. Satu kebesaran bangsa Indonesia adalah kekayaan bahasa dan budayanya. Indonesia memiliki peninggalan bahasa dan kebudayaan yang sangat beragam dan bernilai tinggi. Para seniman, sastrawan, pujangga besar pernah lahir di Indonesia dan meninggalkan warisan yang tiada ternilai harganya. Peradaban Jawa kuno misalnya menyisakan karya seni, karya sastra, karya arsitektur yang luar biasa. Bahkan dapat kita nikmati sampai sekarang ini. Pesan Kakawin Arjuna Wiwaha, satu karya sastra leluhur yang dapat kita nikmati sampai sekarang. Kakawin Arjuna Wiwaha merupakan warisan karya sastra Jawa kuno kubahan Empu Kanwa sekitar tahun 1030 di Jawa Timur. Kakawin Arjuna Wiwaha disarikan dari Wanaparwa, kitab ketiga Mahabharata. Teks aslinya dahulu bertuliskan bahasa Jawa kuno. Bahkan di Bali pun naskah tersebut ditulis secara berulang-ulang dalam tulisan dan bahasa Bali, tetapi tetap menggunakan bahasa Jawa kuno.
Sampai sekarang kakawin Arjuna Wiwaha masih tetap dijaga dan dipelihara. Bukan saja disimpan di museum, tetapi juga dibaca dan terus menerus didiskusikan. Saya akan menyampaikan secuil pesan leluhur dari begitu banyak pesan yang disampaikan dalam kakawin Arjuna Wiwaha. Setelah senjata sakti Pasupati diberikan oleh Dewa Siwa kepada Arjuna, segera Dewa Siwa kembali ke Siwaloka sehingga suasana di pertapaan Sang Arjuna kembali sepi. Disitulah Sang Empu, Sang Pujangga menyampaikan pesan-pesan kemuliaan kepada pembaca seperti yang disampaikan pada Wirama Rajani yang secara bebas diartikan. Ada orang yang tidak pernah melaksanakan pengendalian diri, melaksanakan pekerjaan dengan tulus ikhlas tanpa mementingkan diri sendiri atau dana punya maupun sadana spiritual tertentu sebagai bagian dari upaya untuk memuji atau berbakti kepada Tuhan. Akan tetapi mereka selalu memohon agar segala keinginannya dipenuhi dan terwujud. Mereka-mereka itu akan menemukan kebalikan dari apa yang diinginkannya atau mendapatkan penderitaan walaupun berkeinginan mendapatkan kebaikan. Hal ini disebabkan karena mereka membiarkan sifat-sifat rajas dan tamas menguasai dirinya. Sesungguhnya orang-orang seperti itu sangat menderita hidupnya dan patut untuk dikasihani. Bercermin dari bait di atas, sadana spiritual haruslah dilakukan sedemikian rupa sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dari hati yang tulus, rasa rendah hati, dan hanya untuk Tuhan, bukan dengan cara memohon atau meminta-minta agar dipenuhi segala keinginannya. Lebih penting dari itu adalah melakukan tapas, brata, dan yoga sesuai dengan pesan leluhur. Tapa yang dimaksudkan adalah pengendalian diri, pikiran, perkataan, dan tingkah laku. Tapas bertujuan untuk pembebasan diri melalui penebusan dosa, membakar karma di masa lalu. Brata maksudnya adalah bersumpah, bertekad pada diri sendiri untuk mendapatkan kesehatan pikiran dan badan serta kebahagiaan. Brata juga dimaksudkan untuk melakukan pembatasan-pembatasan apa yang baik dan patut untuk dilakukan dan apa yang tidak baik dan patut dilakukan. Sedangkan yoga yang dimaksud adalah upaya terus-menerus untuk mengendalikan gerak-gerak pikiran agar selalu terdapat kesatuan dari entitas diri dengan entitas kesemestaan. Ketiga sadana di atas yang dimaksudkan untuk selalu terjaga keagungan dan kemuliaan diri dan kemuliaannya. Percaya dan yakinlah, walaupun kita tidak meminta-minta, beliau tetap akan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita jika telah melakukan kewajiban kita dengan baik.
pesan yang disampaikan pada karya leluhur tersebut bukan hanya tentang yoga abhyasa atau konsep yoga dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga tentang hukum karma pala. Di samping menyampaikan kisah tentang upaya yang dilakukan Arjuna dalam mendapatkan senjata sakti Sang Empu, juga menyisipkan nilai-nilai keutamaan, nilai-nilai keteladanan yang dapat kita petik untuk dijadikan panduan dalam menjalankan kehidupan. Tidak berhenti pada bait tersebut, Sang Pujangga meneruskan dan memperjelas prinsip hukum karma pada bait wirama di atas. Seperti yang disampaikan pada bait berikutnya, Sang Pujangga melanjutkan tuturnya sebagai berikut. Seperti merasa ada hasil kebaikan di masa lalu yang menyebabkan pada kehidupan di masa kini mereka seolah-olah dikejar-kejar oleh kebaikan. Perilaku baik yang didasarkan atas nilai-nilai agamalah yang selalu diusahakan untuk dilakukan oleh orang-orang yang teguh menegakkan nilai-nilai kebenaran, kebajikan, dan keindahan. Mereka dengan ketat menjaga suasana budi dan pikirannya agar selalu suci. Mereka pantas mendapatkan kebahagiaan pada kehidupan ini maupun pada kehidupan selanjutnya. Banyak orang yang sedang menikmati kebaikan dan keberuntungan pada kehidupan kali ini, akan tetapi mereka lupa semuanya itu masih ada kaitannya dengan pengamalan atau pengalaman di masa lalu. Kebaikan yang diterima kali ini membuat orang lupa untuk terus melakukan kebaikan. Sebaiknya penderitaan yang diterima kali ini membuat orang frustasi dan menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Mereka tidak menyadari perbuatan buruk yang telah dilakukannya pada kehidupan di masa lalu menimbulkan penderitaan pada kehidupan sekarang. Pada bait berikutnya bertutur, siapa yang tidak akan mendapatkan kebaikan jika mereka sudah melakukan kebaikan? Sebaliknya, mereka pasti akan menerima keburukan jika mereka telah melakukan keburukan. Akan mendapatkan ketidakbaikan jika tidak mempercayai adanya karma pala. Oleh karena itu, meneladani apa yang dilakukan oleh keturunan Sang Pandu pantas dilakukan untuk menghindari duka nestapa. Kedua bait terakhir bercerita tentang hukum sebab akibat. Hukum karma pala, hasil dari segala perbuatan seseorang akan kembali kepada pelakunya. Ini merupakan suatu kepastian. Hasil dari seluruh karma di masa lalu tidak perlu diminta, tidak juga dapat ditolak atau dihindari, apalagi diserahkan kepada orang lain. Bagi mereka yang melakukan perbuatan baik akan menerima kebaikan. Demikian juga dengan perbuatan yang buruk, pasti keburukan akan mengejarnya. Sekali lagi adalah kepastian. Layaknya hukum kekekalan energi, energi tidak ada yang hilang keberadaannya kekal. Energi hanya berubah bentuk dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lain.
penting untuk terus menumbuh kembangkan rasa bakti kepada Tuhan tanpa harus meminta-minta dipenuhi segala keinginan kita. Melakukan tapa, brata, dan yoga merupakan sadhana spiritual yang harus diusahakan. Demikianlah karma dapat hadir dan datang dari pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ide-ide atau gagasan yang timbul dalam pikiran harus dikendalikan dengan baik, karena segera dapat keluar menjadi perkataan dan perbuatan. Energi berupa pikiran memegang peranan kunci. Oleh karena itu harus dikendalikan. Jika tidak, ide-ide atau gagasan-gagasan dalam pikiran akan segera menjadi kata-kata dan tingkah laku yang sulit untuk dikendalikan. Kata-kata dan tingkah laku yang jahat sangat mungkin berhasil pikiran yang jahat pula. Dalam pemahaman Hindu, karma merupakan sesuatu yang menyebabkan seluruh siklus kausalitas dalam kehidupan atau siklus kehidupan samsara terus berulang-ulang. Itulah sebabnya pesan leluhur berikut itu sangatlah penting. Yogascitta Vritti Nirodhah. Mengendalikan dan memurnikan gerak-gerak pikiran adalah yoga. Yat Brahman Tat Bhavati. Hidup adalah pikiran-pikiran Anda. Semoga tutur leluhur dapat membantu memurnikan pikiran kita, menuntun tutur dan laku kita sehingga menjadikan diri kita pribadi-pribadi yang lebih baik. Para pendengar RRI Madiun dan umat sedharma yang berbahagia dimanapun berada. Demikian tadi mimbar agama Hindu pada kesempatan ini. Semoga dapat meningkatkan serada dan bakti kita sebagai umat Hindu yang selalu berpedoman di jalan Dharma. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Kami menyadari kesempurnaan hanyalah milik Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Om Dewa Suksema Paramasintya Yanama Suaha Sarwa Karya Prasidatam Puja Paramasanti. Om Santi Santi Santi Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Terima kasih.

Selamat malam pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan info terkini Pro 1 RRI Madiun edisi Senin 29 Juni 2026. Anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Parmana meminta rancangan undang-undang kawasan industri tidak hanya berfokus percapaian percepatan investasi. Menurutnya regulasi tersebut harus menjadi bagian dari strategi industrialisasi nasional. Leha mengapresiasi upaya pemerintah menyusun regulasi yang lebih komprehensif untuk menjawab ke berbagai persoalan kawasan industri. Namun ia menilai rencana undang-undang tersebut perlu diarahkan lebih jauh untuk mendukung transformasi industri nasional. Menurutnya kawasan industri harus menjadi bagian dari implementasi kebijakan industrialisasi nasional yang selama ini didorong pemerintah. Regulasi tersebut juga perlu mendukung agenda hilirisasi dan peningkatan produktivitas sektor manufaktur. Ilham mengatakan kawasan industri harus mampu memperkuat struktur industri dalam negeri. Selain menarik investasi, kawasan industri juga harus mendorong penguatan rantai pasok nasional. Ia menekankan penguatan rantai pasok nasional perlu menjadi salah satu tujuan utama pengembangan kawasan industri. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan daya saing industri nasional di tengah persaingan global. Demikian info terkini Pro 1 RRI Madiun. Lebih lengkap bisa Anda akses di rri.co.id. Selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Berikut pendengar akan kami hadirkan di ruang dengar Anda drama radio yang malam hari ini persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan mengambil cerita Kongsi di Balik Stempel. Selamat malam dan selamat mengikuti.
2: Papi, Mami habis belanja lagi nih. Aduh, tadi Mami berhasil rebut tas ini dari cewek rempong sekaya. Emang ya, kalau yang begini Mami deh jagonya.
3: Iya.
2: Ih, punya suami tapi berasa ngomong sama tembok. Ya udahlah, terserah. Sanagi kumpulin duit lebih banyak lagi biar Mami bisa shopping terus ya, Pi.
3: Aduh, kenapa lagi sih tua bangka ini? Nelpon aku, mau minta uang buat apa lagi dia sekarang nih? Halo.
4: Assalamualaikum, Nak. Bagaimana kabarmu? Sehat kan?
3: Waalaikumsalam. Udahlah, Bu. Nggak usah banyak basa-basi. Butuh berapa sekarang, ha? Cepat, aku sedang sibuk nih.
4: Ibu hanya ingin tahu keadaanmu, Nak. Sudah lama sekali kamu tidak menghubungi ibu. Sekaligus, ibu mau kembalikan pinjamannya waktu itu. Nanti ibu minta tolong Sofian transferkan ya. Maaf. Ibu baru bisa kembali.

0: tidak usah sok menghibur kamu ya. Kematian itu kan hal yang pasti. Ya, jadi ya sudah, tidak usah dibesar-besarkan.
1: Selamat pagi, Bapak Alan Kusuma. Anda harus ikut kami ke kantor polisi sekarang juga.
0: Loh, loh, ada apa ini?
2: Hah? Ada apa ini, Pak? Kenapa suami saya harus dibawa ke kantor polisi? Ah, memangnya dia salah apa? Lepas, Pak, lepas! Ih!
1: Suami Anda diduga melakukan tindakan korupsi yang melibatkan 3 perusahaan lainnya sebagai rekanan. Kami harus segera melakukan interogasi mendalam atas kasus ini.
2: Gak mungkin suami saya korupsi. Ih, dia itu memang punya banyak uang dari dulunya loh, Pak. Itu semua hasil kerja kerasnya banting tulang tak kenal waktu selama ini. Ih, gak mungkin lah. Lepaskan suami saya.
0: Iya, Pak. Betul yang dikatakan istri saya tadi, Pak. Saya tidak melakukan apapun seperti yang Bapak katakan tadi. Ini pasti salah paham, Pak. Kita bicarakan baik-baik aja ya, Pak ya.
1: Pak Alan,
0: iya.
1: Anda bisa menyampaikan semuanya nanti di kantor polisi. Sekarang kami mohon kerjasamanya untuk ikut kami sekarang juga.
2: Papi, jangan tinggalin Mami. Aduh, gimana nasib Mami kalau Papi di penjara? Papi.
3: Menyatakan terdakwa Alan Kusuma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Alan Kusuma dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan.
2: Papi, Papi, Mami gak rela semua barang mewah Mami dirampas dari Mami. Mereka gak berhak, Pi. Ih, kenapa sih Papi tega bikin Mami jatuh miskin begini? Mami gak ikhlas, Pi. Mami gak ikhlas.
4: Kalau bukan gara-gara keinginan kamu yang setinggi langit itu, aku tidak akan pernah mendekam di penjara. Dasar wanita matre yang tak tahu diri.
1: Mohon beri jalan. Anda bisa melanjutkan pembicaraan dengan suami Anda di penjara nanti.
3: Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Kongsi di Balik Stempel, karya Mutia Utami.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan.

0: Saatnya kita ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.
1: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Malam hari ini kita sudah tersambung dengan Lensium, dengan narasumber kita Bapak Kristo Porus Divinanto Adi Yudono MPD dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Kampus Kota Madiun, yang malam hari ini akan mengetengahkan tema yaitu karya sastra yang nyaman. Selamat malam Pak Kris.
2: Selamat malam Pak Dwi.
1: Ya, sehat Pak Kris.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Cuaca panas ya ini. Panas
2: ya,
1: Pak Dingin?
2: Panas tapi berangin.
1: Panas angin ya Pak Kris.
2: Iya. Ya.
1: Pak Kris, untuk malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol atau ngobrol bareng yaitu tentang karya sastra yang nyaman. Melihat dari topik yang malam hari ini, karya sastra yang nyaman Pak Kris ya. Sedikit mungkin ada referensi dari Pak Kris tentang karya sastra yang nyaman Pak Kris.
2: Ya, terima kasih Pak Dwi. Malam ini saya mau berbagi tentang karya sastra yang nyaman. Nyaman itu kan, kalau kita berbicara nyaman itu kan artinya kan
1: ya,
2: nyaman
1: enak.
2: Itu enak.
1: Enak ya,
2: enak,
1: enak.
2: Tidak mikir, tidak terlalu banyak pikir.
1: Yang penting gitu, nyaman. Nyaman,
2: nyaman ya, sesuatu ya, yang menyenangkan. Saya mau berbagi bahwa kadang kan kita tuh kan hidup tentu banyak mengalami permasalahan, pasti selalu ada tantangan setiap harinya. Ketika kita mengalami kendala atau sesuatu yang membuat kita ibaratnya bahasa kasarnya itu stres atau pusing begitu, biasanya kan kita kan diberi kesempatan atau diberi alternatif solusi untuk tidur, olahraga. Namun sebenarnya ada juga cara untuk mengatasi pusingnya permasalahan dunia itu dengan cara membaca. Seiring berjalannya waktu ternyata ada sebuah bacaan atau ada jenis bacaan atau aliran bacaan di mana ketika kita membaca buku-buku semacam ini itu kita membuat perasaan itu menjadi lebih tenang. Nah, buku-buku semacam ini itu sebutannya adalah healing fiction atau kalau kita mengatakan sastra yang membuat nyaman. Jadi ketika kita membaca karya-karya semacam ini, itu yang dirasakan adalah perasaan yang nyaman.
1: Nah, healing.
2: Kita akan bahas dulu healing fiction. Healing fiction itu sebenarnya itu memang belum terlalu populer di kalangan sastrawan, mungkin juga masih jarang sekali gitu.
1: Tidak sering diucapkan atau tidak sering di apa ya, ketahui mungkin.
2: Iya. Jadi ini memang sebutannya itu memang muncul dari orang komunitas-komunitas pembaca begitu, atau orang-orang yang gemar berdiskusi tentang buku begitu. Dimana healing fiction itu disebut sebagai karya sastra yang membuat orang itu tenang atau membuat orang itu nyaman ketika membaca. Nah, nanti saya akan bahas maksudnya nyaman itu bagaimana. Nah, kalau di Jepang itu punya konsep, ada bahasa yang namanya iyasikei. Iyasikei itu adalah menyembuhkan lewat tulisan. Nah, kalau di mancanegara, di barat atau di Eropa segala macam, ada yang sebutannya adalah cozy fiction. Cozy itu nyaman. Nah, apa sih itu healing fiction? Apa itu sastra yang membuat nyaman? Jadi karya-karya sastra ini adalah karya-karya sastra yang secara konflik itu ringan. Kemudian konfliknya itu tidak membuat pembaca itu merasa takut, trauma, sedih yang berlebihan. Jadi berbeda kalau misalnya kita membaca cerita horor. Ketika kita membaca cerita horor, ada rasa takut, ada rasa deg-degan, ada rasa cemas. Nah, kalau healing fiction ini tidak. Ketika kita membaca karya-karya healing fiction itu, kita seolah-olah sedang apa ya, sedang relaksasi. Jadi ketika kita menyelesaikan buku atau sudah selesai membaca, perasaannya itu justru bukan perasaan jengkel marah, tapi perasaan yang tenang atau perasaan yang damai. Nah, itu adalah healing fiction.
1: Healing fiction ya.
2: Iya.
1: Nah, ketika orang membaca merasa tenang, Pak, mungkin sesuai nggak dengan apa? Mungkin membaca itu mungkin membaca komik atau mungkin membaca cerpen, mungkin gitu, Pak ya. Untuk kenyamanannya mungkin tertarik dengan cerpennya judul atau mungkin hanya apa ya healingnya itu, Pak, nanti ya.
2: Kalau yang itu dibaca sebenarnya munculnya dari banyak, jadi nggak hanya komik tapi novel. Kebanyakan sebenarnya novel. Ini muncul dalam bentuk novel.
1: Oh, novel ya, Pak, di iya. Karya sastra yang nyaman itu novel ya, Pak ya.
2: Kebanyakan munculnya dalam bentuk novel. Oh, yang sejauh ini muncul itu lebih banyak novel.
1: Kemudian dari si pembaca sendiri, Pak, untuk kenyamanan, apa harus memang cari apa novel yang mungkin sesuai dengan judul atau topik itu, Pak?
2: Nah, kalau novel-novel yang seperti ini biasanya punya karakteristik yang cukup menarik, di mana novel-novel yang memuat healing fiction itu biasanya sampulnya atau gambar sampulnya itu berwarna cerah atau berwarna pastel. Orang kalau menyebutnya itu warnanya warna pastel. Jadi dari segi sampul bukunya itu pun sebenarnya sudah ketahuan, oh ini kayaknya healing fiction atau sastra yang membuat nyaman. Gambarnya itu bagus-bagus, Pak. Gambarnya itu gambarnya seperti bunga sakura atau gambar kafe begitu. Jadi dari ketika kita melihat sampulnya sendiri itu sudah ada ketertarikan untuk, aduh saya mau baca ini kok kayaknya menarik sekali. Jadi biasanya tanda pertamanya itu seperti itu.
1: Ya. Kemudian, Pak, dari pengertian apa healing fiction itu bisa dibilang apa lah? Healing fiction itu jujur dulu apa? Jujur gimana maksudnya healing fiction, bukan istilah formal dalam dunia sastra akademis, Pak?
2: Iya, healing fiction itu sastra yang membuat, yang ketika kita membaca kita tidak ada rasa apa ya, tegang, tidak ada rasa takut, tapi ya relax ketika kita membaca itu relax. Setelah membaca itu pembaca itu merasa senang, bahagia.
1: Terutama di novel, Pak, tadi ya, yang bisa menarik pembaca bisa tenang sesuai dengan pilihan. Mungkin sampul itu juga bisa bisa ditebak ya, Pak, istilahnya, wah ini bisa dibaca nanti dengan nyaman itu mungkin.
2: Betul, dari segi sampul itu biasanya sudah kelihatan bahwa oh ini sepertinya healing fiction, masuknya healing fiction, dari segi sampulnya itu sudah terlihat.
1: Untuk istilahnya nada, Pak, nada dalam naratif yang hangat meski tema yang tidak diangkat itu berat, gimana, Pak, ini? Dan pembaca dibiarkan menutup buku dengan perasaan lebih tenang juga, Pak.
2: Iya, yang tadi saya sampaikan, Pak. Jadi ketika setelah kita membaca, kita merasa tenang, tidak ada rasa takut atau tegang.
1: Iya. Kemudian, Pak, setelah kita mengetahui bahwa healing fiction sudah yang dikatakan Pak Chris tadi, ya, itu mengapa membacanya bisa membantu, Pak, nanti?
2: Jadi sebenarnya kalau ketika kita membaca karya-karya semacam ini, itu bagi saya itu alasannya karena dua. Jadi yang pertama, ketika kita membaca itu kan sebenarnya kita tuh membaca dengan fokus, artinya pikiran kita itu ada di bukunya yang kita baca. Nah, Jadi setidaknya buku ini bisa apa ya, nyelimurke atau mengalihkan perhatian kita terhadap masalah-masalah yang sedang ada di benak kita. Sehingga itulah mengapa kadang setelah kita membaca buku-buku semacam ini, kita merasa beban kita sedikit berkurang. Ya karena apa? Karena perhatian kita yang awalnya ke masalah tersebut akhirnya teralihkan ke buku yang kita baca.
1: Begitu. Ya, ya, ya.
2: Pak, itu yang pertama.
1: Yang pertama ya.
2: Ya.
1: Itu ada dua mungkin Pak ya, untuk ini ada dua hal yang bisa diargumentasikan dengan jujur. Itu yang pertama itu tadi Pak ya.
2: Ya.
1: Ya. Terus yang kedua Pak Kris?
2: Yang kedua itu ketika kita membaca healing fiction itu kita sebenarnya sedang mempelajari karakter-karakternya. Jadi ketika kita membaca, kadang kita akan menemukan bahwa oh, karakter ini tuh kok wataknya sama kayak saya ya. Dia sedang menghadapi masalah, dia sedang banyak masalah, dia sedang bingung begitu. Tapi ketika kita membaca healing fiction, karakter-karakter yang muncul itu bukan karakter yang kemudian hebat atau luar biasa, enggak, mereka juga orang-orang biasa yang punya masalah, yang bingung dengan masalahnya, tapi mereka kemudian menemukan cara untuk mengatasi masalahnya dengan cara yang masuk akal. Artinya apa? Setelah orang membaca healing fiction semacam ini, orang itu bisa mendapatkan inspirasi bahwa oh iya, ternyata masalah yang ada di kehidupan saya itu bisa kok ditemukan jalan keluarnya, sama seperti novel yang saya baca. Jadi orang itu punya inspirasi untuk menyelesaikan masalahnya berdasarkan membaca apa yang novel yang dia baca itu.
1: Nah, kemudian dari novel Pak ya, itu termasuk karya sastra yang nyaman, termasuk novel. Mungkin yang novel ringan-ringan itu aja Pak mungkin ya, yang bertema kehidupan atau gimana itu mungkin?
2: Ya, novel-novel healing fiction itu sangat-sangat sederhana,
1: settingnya.
2: Biasanya ceritanya itu hanya di sebuah kafe atau di sebuah toko buku, di mana ini yang paling terkenal itu ada sebuah kedai kopi di mana ketika orang beli kopi di sana, dia itu bisa kembali ke masa lalu untuk menyelesaikan permasalahannya dia. Itu sesuatu yang sebenarnya sangat sederhana. Tidak ada cerita tentang perang, penculikan, atau kehebohan-kehebohan lainnya. Betul-betul hanya kita nongkrong untuk menyelesaikan masalah. Kita datang ke toko buku untuk menyelesaikan masalah. Jadi ceritanya dibangun seringan mungkin ya, supaya orang pun juga memiliki keinginan untuk membaca.
1: Itu tadi termasuk karakter Pak ya, yang tadi Pak Christopher mengatakan bahwa karakter. Karakter di sini apa, termasuk tokoh atau cerita yang ada di novel Pak?
2: Ya, karakter macam-macam, ada karakter ceritanya, ada karakter tokoh atau pemerannya sendiri. Jadi memang dibuat dari segi karakter itu sederhana, namun formulanya selalu formula bahwa setiap masalah itu selalu ada jalan keluarnya, begitu. Dan kita juga dari healing fiction itu belajar bahwa masalah itu muncul dan masalah itu menjadi sesuatu yang wajar atau lumrah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan sesuatu yang kemudian harus dihindari seperti itu.
1: Kemudian yang menjadikan apa ketenangan orang membaca Pak, mungkin dari novel atau mungkin cerita apa yang dia atau puisi. Kira-kira ya puisi-puisi termasuk juga puisi ini karya sastra yang menenangkan juga Pak?
2: Sejauh ini biasanya bentuknya yang masih novel Pak.
1: Oh, masih novel ini, ya. Ini novel ya. Dulu ya. Novel. Mungkin dari kebiasaan membaca, kemudian membaca novel, hati bisa tenang, atau mungkin cerita-cerita novel yang ada di situ bersangkutan apa mungkin yang bisa menarik atau gimana, mungkin juga sesuai dengan apa yang kita alami atau mungkin juga begitu Pak.
2: Iya, jadi memang karakternya atau topik konfliknya, setting tempatnya itu memang dibuat sedekat mungkin dengan kehidupan kita. Jadi pembaca itu tuh nggak sulit membayangkan. Jadi misalnya yang dipilih konfliknya tentang orang yang belum bisa melupakan permasalahannya di masa lalu, begitu. Kemudian dia datang ke sebuah perpustakaan segala macam. Itu sesuatu yang memang dibuat sederhana supaya pembaca itu mudah untuk membayangkan. Jadi supaya pembaca itu kan punya punya pemahaman, oh kedai kopi itu seperti ini, oh permasalahannya itu seperti ini. Kalau yang ditulis itu sesuatu yang rumit, ya ibaratnya dibaca pun ya tidak akan terbaca gitu. Karena memang sudah pusing dulu, orang punya masalah suruh baca sesuatu yang sulit-sulit, ya udah pasti pusing.
1: Enggak. Kemudian untuk karya sastra yang nyaman itu Pak, mungkin apa yang membaca itu orang-orang atau mungkin anak-anak atau pemuda yang bisa membaca Pak?
2: Semua kalangan usia bisa, Pak. Bisa. Ya, nanti kan di bagian belakang buku itu kan ada pedoman petunjuk. Bisa dibaca untuk usia berapa gitu.
1: Gitu. Ya. Tapi dalam membacanya Pak novel, Pak. Novel baik itu cerita-cerita rakyat atau mungkin cerita legenda atau cerita bentuk nasional. Ini yang lebih menarik yang mana, Pak? Kira-kira? Ada novel-novel yang kesana, cerita-cerita yang bukan horor, Pak, mungkin ya itu.
2: Oh ya, semua cerita bagi saya menarik, Pak. Jadi tinggal tergantung bagaimana itu dikenalkan kepada masyarakat. Jadi setiap cerita itu selalu punya apa ya, selalu punya penggemarnya sendirilah.
1: Itu tadi yang termasuk dua hal, Pak, ya, dua hal yang bisa diargumentasikan dengan jujur itu tadi, Pak, ya.
2: Iya, Pak.
1: Kemudian untuk tentang karya sastra yang nyaman ini di ada semacam SK Pisan, Pak, atau mungkin kritik yang paling sering muncul, Pak, gimana, Pak?
2: Nah, biasanya itu orang itu mencemooh dengan bilang, itu kan membaca itu kan nggak menyelesaikan masalah,
1: ya. Ya. Ya.
2: Memang pembaca itu ya nggak, memang tidak menyelesaikan masalah, gitu. Namun yang perlu di garis bawahi adalah ketika kita membaca, sebenarnya otak kita itu membaca healing fiction, begitu. Otak kita itu sebenarnya itu sedang istirahat. Jadi sedang berhenti sejenak untuk membaca, untuk melupakan sejenak permasalahan yang muncul di kehidupan kita sehari-hari. Artinya apa? Ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika kita sedang rumit, itu yang dibutuhkan sebenarnya itu, kalau memang masalahnya belum bisa diselesaikan, yang diperlukan adalah jeda sebentar. Nah, healing fiction itu perannya di situ, memberikan pembaca waktu untuk jeda sebentar. Artinya mengesampingkan dulu permasalahan yang ada, kita duduk dulu, kita baca buku sebentar. Nah, itu mungkin tidak menyelesaikan masalah secara langsung, namun jeda ini memberikan kesempatan orang untuk lebih rileks, sehingga rasanya ya tidak berburu seperti itu. Jadi otak itu nggak kecapean secara emosional.
1: Kemudian dalam membaca ini, Pak, kan kita hanya jeda sejenak, dan mungkin dalam membaca itu kan tidak begitu lama, Pak, ya. Ini apa juga mungkin bisa menyelesaikan solusi orang punya masalah, Pak, mungkin karena sejenak ya, ya.
2: Kembali saya tadi menyampaikan bahwa tidak mungkin masalah itu selesai aja
1: tadinya.
2: Tapi setidaknya kita bisa sedikit lebih rileks gitu dalam proses menyelesaikan masalah. Kadang-kadang kalau kita terlalu buru-buru mengambil keputusan ketika sedang tegang atau sedang spaneng begitu kan, mungkin keputusan yang kita ambil itu terburu-buru atau tergesa-gesa. Nah, healing fiction itu mengajak orang itu untuk duduk sebentar, untuk lebih rileks dari permasalahan sehari-hari, supaya dia pikirannya lebih jernih karena sudah istirahat sebentar tadi.
1: Untuk waktu, Pak, untuk waktu kita membaca secara rileks ditentukan kan, Mbak, mungkin pagi atau mungkin hanya di tempat teras atau di perpus mungkin.
2: Enggak ada aturan semacam itu, Pak, ya. sesenggangnya, sesempatnya, dan semaunya orang untuk membaca. Karena membaca itu sebenarnya tinggal soal kemauan atau tidak. Kalau misalnya tidak mau membaca, ya tetap mau disempatkan apapun, ya nggak akan bisa. Tapi kalau memang kita ada kebutuhan untuk, aduh saya lagi pusing nih, saya mau membaca buku sebentar, itu pasti ada waktunya.
1: Tapi healing ini kan, kalau orang nggak punya hobi membaca gimana Pak?
2: Ya makanya sampulnya dibuat dari awal itu, sampulnya dibuat lebih menarik, sehingga harapannya pembaca itu bisa melirik bukunya itu dari sampulnya itu terlebih dahulu. Meskipun pepatahnya bilang kan jangan menilai buku dari sampulnya, tapi healing fiction itu dibuat sampulnya menarik, supaya pembaca itu yang awalnya mungkin malas membaca bisa paling tidak tertarik dulu, ini buku tentang apa sih, begitu.
1: Pak Kris, kita jeda sejenak, setelah yang satu ini kita nanti lanjutkan lagi Pak Kris.
3: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Heron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang, serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.

0: Ya Pak Kris, kita lanjutkan lagi tentang sastra untuk healing fiction Pak Kris ya. Halo. Halo Pak Kris. Halo.
1: Iya Pak.
0: Ya Pak Kris ya, tentang healing fiction. Mungkin healing fiction ini adalah salah satu cara untuk membaca novel bisa mengalihkan kondisi. Mungkin orang ini lagi stres dan sebagaimana, nanti bisa terhibur dengan. Apakah ini juga berlaku untuk istilah satu orang bisa tidak relevan untuk orang satu orang itu bisa untuk orang yang lain Pak untuk membaca ini Pak?
1: Maksudnya bagaimana Pak?
0: Ya ini memang dari respon pembaca mungkin ya juga sangat personal. Yang terasa healing ini untuk satu orang bisa tidak relevan untuk orang yang lain, dan tidak ada daftar bacaan universal Pak di sini, hanya eksplorasi yang sifatnya itu individu gitu mungkin.
1: Iya.
0: Ya.
1: Apa jadi yang memang ya karena setiap kalau kita mau membahas soal cara menerima sebuah buku.
0: Ya.
1: Antara saya dengan jenengan yang mungkin berbeda.
0: Boleh, jadi ya, itu maksudnya.
1: Mungkin jadi itu yang membuat mungkin setiap pembaca tidak selalu menyukai buku yang sama. Tapi itu kan sesuatu, makanya healing fiction itu sangat personal. Bisa jadi ketika membaca orang merasa tenang, atau bisa jadi ya tidak ada perasaan apapun. Jadi sehingga memang masing-masing pembaca itu bisa punya dampaknya sendiri setelah membaca healing fiction.
0: Ya. Kemudian healing fiction ini Pak ya, ini mungkin ya bisa menyembuhkan apa ya stres yang berat atau enggak Pak mungkin?
1: Enggak Pak, kalau apa? Itu tetap itu hanya untuk pengalih.
0: Hanya untuk mengalihkan apa ya istilahnya pikiran ya Pak, tidak harus mungkin setelah ini sembuh atau gimana kan enggak bisa itu Pak.
1: Betul, kalau yeah. mau sembuh itu nanti kita bicaranya dengan para psikolog
0: ya.
1: Paham.
0: Ini hanya membantu gitu Pak ya, hanya
1: betul.
0: Membantu secara apa ya, secara ringan bisa mengalihkan mungkin. Tapi kadang-kadang kan juga bisa Pak ya itu. Tapi tidak secara apa mayoritas orang sembuh karena baca kan enggak ini. Healing fiction.
1: Wah, saya tidak berani mengklaim itu karena itu sepertinya bukan ranahnya saya.
0: Iya.
1: Tapi saya itu hanya itu hanya untuk mengalihkan saja. Membaca itu memberi jeda saja.
0: Iya. Kadang pengalaman orang yang membaca kadang kalau sudah sepaneng dengan bacaannya itu mungkin secara ringan bisa mengalihkan pikiran itu aja mungkin Pak ya.
1: Betul. Sehingga ketika kita membaca itu rasanya ya. Ya sekedar untuk supaya lebih rileks begitu. Saya yang awalnya tegang sekali, sekarang ya jauh lebih rileks.
0: Kemudian untuk novel-novel ya mungkin banyak novel cerita atau mungkin yang bersangkutan dengan apa kehidupan atau mungkin novel cerita orang lain yang mungkin bisa dibaca. Kadang-kadang orang membaca itu apa harus selesai Pak dari novel itu biar terhibur terus mungkin.
1: Kalau tidak selesai nanti tidak tahu maknanya Pak. Tidak
0: gitu harus. Berarti tidak, tapi bertahap gak tuh apa dibaca dalam satu novel itu selesai apa jeda dilanjutkan untuk waktu yang lain mungkin.
1: Sebenarnya tergantung masing-masing orang. Ada yang memang bisa menyelesaikan satu buku dalam sekali baca ada, tapi kalau memang waktunya terbatas atau tidak punya banyak waktu ya kadang bisa dijeda dulu, bisa jadi satu buku satu bulan sehingga tidak ada keharusan harus diselesaikan dalam waktu sekian bulan sekian tahun. Tapi kalau membacanya tidak selesai ya bagaimana orang akan mendapatkan pesan atau hal-hal baik dari novel tersebut.
0: Ya memang healing fiction ini tidak akan menyembuhkan apa ya Pak ya stres berat kan enggak. Tapi hanya sekedar kan itu aja.
1: Betul.
0: Ya. Kemudian dalam healing fiction ini Pak, mungkin seseorang ya, ini seseorang mungkin membaca kemudian jeda waktu berikutnya cerita-cerita yang sudah dibaca, karena itu jeda waktu berapa hari atau gimana, apa masih ingat Pak nanti cerita sebelumnya itu kalau kita membaca dengan jeda seperti itu Pak?
1: Kembali lagi, kalau ketika orang memang memiliki cara membaca atau gaya membaca seperti itu, biasanya dia akan kembali sebentar ke bacaan sebelumnya untuk sekedar mengingat-ingat seperti itu. Tapi biasanya orang kalau memang cara membacanya seperti itu, dia akan masih ingat dalam artian, oh terakhir saya sampai ini, terakhir saya sampai ini.
0: Kemudian novel-novel yang sering apa ya, mungkin Mas Chris sudah mengetahui ya, tentang novel-novel yang bisa dibaca ketika healing fiction ini apa Pak mungkin?
1: Baik, untuk novel-novel yang sifatnya menjadi healing fiction itu memang kebanyakan sejauh yang saya tahu itu memang lebih banyak ke novel-novel yang berasal dari luar Indonesia. Untuk yang di Indonesia sendiri saya belum terlalu banyak paham penulis yang membuat healing fiction ini. Itu tapi untuk yang di luar negeri itu ada beberapa judul. Memang ke hampir semuanya itu sepertinya penulisnya dari penulis Jepang, penulis Korea seperti itu. Misalnya kalau kita sebagai saya ambil contoh misalnya itu satu hari di perpustakaan Morisaki itu sebuah sebuah novel dari Jepang itu tentang sebuah perpustakaan yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah yang belum selesai. Kemudian ada pasta kacang merah. Pasta kacang merah itu ditulis oleh penulis Jepang juga, Durian Sukagawa. Jadi itu tentang bagaimana berrelasi dengan orang tua kita yang di mana orang tua kita itu kadang mungkin membuat kita apa ya, terluka atau membuat kita jengkel begitu. Jadi memang kebanyakan beberapa healing fiction ini tuh lebih banyak muncul dalam bentuk novel, dan itu ditulis dari penulis-penulis Jepang maupun Korea. Saya sepertinya masih jarang menemukan karya-karya semacam ini itu di penulis Indonesia begitu. Menerjemahkan iya, tapi kalau yang penulis Indonesianya langsung itu saya rasa masih cukup jarang.
0: Seperti novel-novel Indonesia Pak, nasional ini ada keliru apa itu lho, apa Laskar Pelangi itu juga termasuk bisa untuk enggak Pak itu?
1: Menurut saya bukan, karena bukan. Itu lumayan kompleks ceritanya dan apa ya, dan cukup banyak permasalahan yang dibahas, sehingga ketika membaca mungkin orang
0: tidak apa paham atau gimana,
1: orang lebih banyak terinspirasi sebenarnya kalau Laskar Pelangi itu. Healing fiction itu benar-benar ya hanya membaca dan untuk membuat bahagia saja. Tidak terpaku pada unsur harus memotivasi atau membuat semangat, tuh tidak ada tujuan itu. Bobot penekanannya bukan di situ.
0: Kemudian dari healing fiction sendiri Pak, itu tadi sudah dikatakan tidak akan menyembuhkan apa stres parah mungkin. Nah ini tidak akan menggantikan terapi. Mungkin gitu Pak. Untuk terapi juga belum ya Pak. Enggak bisa atau mungkin Pak.
1: Enggak bisa Pak. Benar-benar ini itu hanya sebagai pengalih, bukan untuk pengganti medis.
0: Ini memang dari berbagai apa novel-novel yang harus untuk healing fiction tentang untuk kenyamanan pembaca, memang tidak ada novel-novel yang sifatnya apa harus hiburan atau gimana tuh Pak mungkin ya novelnya itu.
1: Ya memang healing fiction memang dibuat untuk itu Pak, untuk membuat jeda dan untuk menghibur. Memang atau macam-macam novel ada punya fungsi dan tujuannya sendiri. Novel horor misalnya itu memang dibuat untuk rasa takut. Jadi ya untuk healing fiction memang dibuat khusus untuk membuat orang itu merasa lebih tenang, lebih nyaman.
0: Ya. Pak Kris, mungkin ada di pertemuan malam hari ini ada closing staff temannya, Pak?
1: Baik, untuk tadi yang seperti yang kita bahas bahwa healing fiction itu tidak kemudian menggantikan sosok psikolog atau terapi begitu untuk mengatasi masalah gitu. Namun healing fiction itu bisa menjadi bentuk apa ya? Bentuk istirahat lah. Kita bisa beristirahat dengan biaya yang terjangkau, mudah, hanya cukup meluangkan waktu untuk sedikit membaca sebentar, sehingga artinya buku-buku healing fiction ini memang tidak menyelesaikan masalah secara langsung, namun setidaknya bisa mengurangi ketegangan. Dan kadang itu yang diperlukan memang bukan masalahnya selesai, tapi yang penting tidak sepaneng atau tidak tegang.
0: Ya, terima kasih Pak Kris atas kehadirannya di ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun. Kita sudahi, kita jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat malam Pak Kris.
1: Selamat malam.
2: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

Duun poro marso Radio Republik Indonesia Madiun ngaturaken pawarti kandi basa Jawi. Pawartos sanggepipun kawasaken dening Dwi Atmoko. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa ngajak masyarakat nyatakan ketahanan keluarga lumantar pengasuhan kolaboratif antawis bapak lan ibu wonten pengetan Hari Keluarga Nasional utawi Harganas kaping 33 kangge nyepaken generasi unggul tumuju ekonomi Indonesia emas kalihan sekawan dosa gangsal. Menurut Kofifah, kedisiplinan pembangunan boten namung dipun ukur saking rembakanipun ekonomi, kemajuan infrastruktur utawi teknologi. Langkung saking menika pembangunan badhe kasil menawi dipun sengguyung dening keluarga ingkang sehat, harmonis lan gadhah ketahanan kangge papan ngrembakanipun sumber daya manusia ingkang unggul. Menurut Kofifah, keluarga mujudaken lingkungan nomor setunggal, panggenan lahiripun generasi ingkang sehat, cerdas, gadah karakter, gadah akhlak mulia, sarta gadah daya saring ngadepi tantangan masa depan. Pramulaan pembangunan keluarga kedah dados investasi strategis ingkang mlampah selaras kaliyan pembangunan ekonomi, infrastruktur utawi kemajingan teknologi. Kofifah nyebat tema Harganas Tataran Jawa Timur tahun menika ayah hadir. Keluarga harmonis untuk mewujudkan ketahanan keluarga sangat pas sekalian kewontenan pagesangan masyarakat ingkang ngadepi maneka tantangan sosial lan kemajengan teknologi digital. Sinau semangkatan Kofifah ngegesaken tema kolomau mboten kangge ngirangi peran ibu. Kosoparsinipun Harganas ngajak sedoyo keluarga membangun pola pengasuhan kolaboratif bapak lan ibu sesarengan mujudaken keluarga ingkang harmonis. DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan utawi PDIP Kabupaten Magetan ngawontenaken bakti sosial cek kesehatan gratis tumrap masyarakat umum kangge mengeti bulan Bung Karno 2006. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Magetan Suyono Wiling ngandharaken layanan kesehatan dipun paringaken kangge perangan saking kontribusi partai kangge nglayani masyarakat utamanipun ing babagan kesehatan. Wonten kegiatan kolomo masyarakat Magetan utamanipun ing sakupengan lingkungan kantor DPC angsal layangan pemeriksaan kesehatan dasar kados cek tekanan darah, kadar gula darah, acak, kolesterol, asam urat serta konsultasi kesehatan. Kegiatan kolawa ugi nglibataken petugas saking Dinas Kesehatan Magetan lan RSUD Dr. Sayidiman Magetan kangge ngantisipasi

Antamisum Aksin dan Dosis Fasilitas Umum, Baksos Lingkungan, Cek Kesehatan Gratis, Senam Kebugaran, Basar UMKM, dan Atraksi Seni Reok, Gagrak Magetan, serta Dialog Soekarno Taksin. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau PMD Kabupaten Magetan ngawontenaken simulasi pemilihan kepala desa atau pilkades serentak kalih 27 kanthi cara elektronik voting utawi e-voting wonten Desa Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Magetan. Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas PMD Kabupaten Magetan, Muhrianto ngandharaken sosialisasi lan simulasi tujuanipun kangge nambah pangertosan lan menyerahkan wawasan para panitia pelaksana sarta sedaya masyarakat supados titiwanci e-voting wonten pilkades serentak tahun 2023 saged lancar. Menurut Muhrianto, pilkades serentak tahun 2023 kangge e-voting ing Kabupaten Magetan badhe dipuntumuti 179 desa. Pramula menika dinas ingkang gegayutan terus ngawontenaken sosialisasi lan simulasi kanthi kantosan ing saben desa. Kegiatan sosialisasi lan simulasi langkung dipunutamakaken gegayuhan kesiapan digitalisasi serta aturan kangge kelancaran titiwanci pilkades sae dhateng panitia serta masyarakat ingkang dados calon pemilih. Antawisipun babagan aturan utawi regulasi calon kades lan verifikasi akurasi data pemilih tetap saben desa, aturan cuti utawi mundur perangkat desa, serta babagan aturan calon kades tunggal. Kejawi menika tahapan pilkades wajib dipunwiwiti 6 wulan saderengipun masa jabatan kepala desa telas. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro budidaya kangge nyataken perekonomian petani ing daerah lumantar Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri BPM ingkang produksi beras Rojo Nogo. Bupati Bojonegoro Setyo Wahono ngandharaken kanthi wontenipun BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri ingkang produksi beras Rojonogo saged ningkataken perekonomian petani ing Bojonegoro. Dipun jlentrehaken BUMD kalawau boten saingan kaliyan tengkolak nanging dados mitra ingkang tumbas produk pertanian selaras kaliyan harga eceran tertinggi utawi HET ingkang dipun tetepaken pemerintah. BUMD ugi saged nyatakan kolaborasi kalian pemangku kepentingan gegayutan perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia utawi Perpadi. Asosiasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih utawi KDKMP ngantos ya mikro kecil menengah utawi UMKM. Wahono nyebat Kabupaten Bojonegoro gadah potensi ageng ing sektor pertanian kanthi hasil pantun ingkang dipun kintun dhateng sejumlah wilayah salah setunggalipun ing Kabupaten Banyuwangi. Pemkab Bojonegoro melalui BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri budidaya kangge manfaataken peluang supados saged maringi kepasten hasil panen lan pengaji ingkang langkung sae dhateng para petani lan masyarakat. Sawetawis Direktur BUMD Bojonegoro Pangan Mandiri Muhammad Khairul Huda ngandharaken selama 100 dinten terjo pihakipun kepingin ngawontenaken koordinasi kalian pemangku kepentingan kangge ngrembakaken badan usaha. Pawartos ingkang pungkasan PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi Pitu Madiun maringi edukasi dhateng tiyang numpak kendaraan supados tertib lalu lintas wonten perlintasan sebidang kangge nyegah wontenipun kecelakaan. Manajer Humas PT KAI Daop Pitu Madiun Tohari ngandharaken PT KAI ngerangkul generasi muda kanthi tujuan kangge maksimalaken jangkauan pesan keselamatan supados ing kelangkung masif lan efektif dipun sebaraken dhateng para pengendara lan masyarakat sakubengan perlintasan. Miturut Tohari, generasi muda mliginipun pandemen kereta api saking Madiun

Kartosono lan Blitar gadah peran ingkang sae kangge dados ke duta-duta keselamatan. KAI dawuh pitumedyun maringi edukasi babagan keselamatan lan keamanan mlampahipun KA ing perlintasan sebidang utawi CPL 1906 Blitar ingkang dipuntumuti pemuda lintas komunitas pandemen kereta api utawi relevan saking tiga wilayah ingkang menika komunitas pandemen KAI Madiun, Kertosono lan Blitar. Kanthi kolaborasi sarengan Rail Fans dados wujud nyoto kegiatan ingkang positif kangge mbangun kepedulian publik. KAI dawuh pitu Madiun kalian sedaya perwakilan komunitas Rail Fans ngedum pamflet edukatif sarta maringi imbauan langsung kanthi humanis. Supados tiyang ingkang numpak kendaraan tansah disiplin lan patuh rambu-rambu. Mulikini pun terikolong lewati perintasan sebidang saya ingkang dipun jagi utawi ingkang boten dipun jagi petugas. Para marso namung cekap semanten pawarti kanthi basa Jawi lumantar program 1 RRI Madiun. Nuwun.

0: Selamat malam pendengar, jumpa kembali di sajian aneka langgam dan keroncong program satu hari-hari Madiun. Malam hari ini saya Atmoko, hingga nanti pukul 11 malam menemani Anda dengan lagu-lagu keroncong. Ya, seperti biasa untuk request lagu dan kirim salam bisa langsung di 459198 atau di 081136699907. Halo, yang sudah bergabung, selamat malam.
1: Jalu
0: Bopo. Amin. Matur nuwun, terima kasih.
1: Ya. Kula mangke tulung dumateng jenengan di masjid.
0: Apa lagunya?
1: Inggih menika kremenan kula kemawon sedaya di masjid.
0: Lagu wajib.
1: Iya,
0: terima kasih. Antarkan lagu wajib untuk.
1: Iya. Niki dapat salam di Mas.
0: Dari mana?
1: Dari Bu Sekartaji.
0: Bu Sekartaji. Terima kasih.
1: Semoga lancar ya tugasnya.
0: Iya, betul.
1: Enggak lupa itu di Mas ya, Bu Mari.
0: Betul.
1: Buat Lili Bu Sekartaji tadi. Enggak lupa itu. Bu Saigon juga selamat malam, ayo Bu, naik Bu. Enggak kelupaan Tiara, ternyata ibu bubu juga selamat malam.
0: Baik, iya.
1: Sama Gendu Edian di Kebun Sari juga selamat malam. Dimas Rusianto, Dimas Mudiono, Mbak Bunyur. Enggak kelupaan aduk saya, Agus Tunggul Waskito ya Dimas ya.
0: Yeah.
1: Selamat malam.
0: Yeah.
1: Dopo Musaja juga selamat malam. Bapak Nuruan juga selamat malam. Dimas,
0: ya?
1: Ini Dimas dari Desawo ya, belum berubuk.
0: Makasih.
1: Ini dapat salam dari Manik Maninten Dimas.
0: Terima kasih.
1: Ayo Bu Manik, cepat-cepat naik.
0: Ayo naik. Yo,
1: Dimas,
0: ya.
1: Salamnya Dimas Muhammad, Dimas Agung Surya, Dimas itu ya. Dimas Agung Surya sama si cantik Urtabila ya Dimas ya.
0: Iya betul.
1: Iya, salamnya Bu Sumini sama Bu Samira juga selamat malam.
0: Iya.
1: Bu Dino juga selamat malam. Gitu aja dulu ya Dimas ya.
0: Ya, terima kasih Pak Doroswara.
1: Terima kasih Pak Dino.
0: Ya.
1: Selamat malam dong ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Doroswara. Lagu pertamanya untuk mengawali kecik-kecik. Ya, halo, selamat malam Alka.
2: Halo. Selamat malam Mas Atmoko.
0: Malam.
2: Iya, apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah, doa panjenengan Bu Saigon.
2: Ya, alhamdulillah juga.
0: Ya, moga-moga.
2: Mas. Tolong nanti Bu Saigon diputarkan lagu Cincin Kenangan.
0: Cincin kenangan ya Bu ya.
2: Salam ya. Tadi ada Pak De Bagus Donoswara.
0: Betul.
2: Selamat malam Pak De. Mau mencet tabrak.
0: Duh, gitu kalah ya tadi ya. Tidak apa-apa, gantian Bu, gantian.
2: Yang masuk nih Pak Pak Bagus. Ada Bu Mari, Bu Kantina, Bu Sekartaji, Bu Sumini, Bu Samira, Bu Dino, Negayati, Bu Mani Marinten, Bu Saja, Pak Mulan, ayo bangun Mbak, tidur dulu saja. Pak Di Songo-Songo, Bu Honja, Bu Om Agung Surya. Juga ada Pak De Joko, Mas Muhammad, Pak De Sastro, Bobo Rusdianto, juga ada Bobo Mustajab, dan buat semuanya saja yang setia di Radio RRI Madiun. Selamat malam, selamat istirahat.
0: Cincin kenangan ya Bu.
2: Bobo tetap sehat, tetap semangat.
0: Ini yang ada cincin emas, Bu.
2: Iya.
0: bukan cincin kenangan kok belum.
2: Cincin kenangan bukan cincin emas.
0: Ya nah, iya ini saya cari kok belum ada ya Bu ya.
2: Oh belum ada. Ah. Ya udah gereja tua aja.
0: Oh gereja tua ya ya ya ya ya. Ya,
2: terima kasih waktunya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat malam. Sudah bergabung Alka Pro 1 RR Madiun.
1: Ya, Pak Moko.
0: Halo.
1: Halo, segera yang jadi ngatur ada cara mungkin.
0: Ya, terima kasih, Bu.
1: Bu siapa?
0: Halo.
1: Siapa? Halo.
0: Halo, Bu.
1: Iya, halo. Ibu siapa?
0: Bu Ragil Kuning ini. Itu betul.
1: Ya iya Thomas Admoka. Om nami ninggi wonten tiga lho. Sederek kula menika tiga.
0: Lah iya.
1: Nggih.
0: Siapa?
1: Ragil Kuning. Galuh Candra Kiyo.
0: Terus
1: Dewi Sekerta.
0: Lah dalah. Lah
1: iki kok sing gak pake. Lah. Garwane pun setunggal. Pandi Asmoro banget.
0: Kaya iso.
1: Kaya iso. Ya
0: Allah. Sing kula apale Ragil Kuning niku. Nggih.
1: Iya.
0: Apa lagunya nanti, Bu?
1: Ya, nanti kula dipun puteraken Lungiting Asmoro.
0: Lungiting Asmoro. Iya, iya, iya.
1: Kula wau wonten rawuhipun Pak Didon. Kalian Bu Dedono Suara. Matur sanget nuwun sing kulanipun. Lungiting sing dalu sugeng sare nggih, Bapak. Wonten ugi rawuh niku Pak Rusdianto kabar mugi midhangetaken lagu menika bahagia bersama keluarga ugi wonten eyang bonjor wonten Mas Muhammad wonten Pak Nur wan ingkang dateng di ujung timur pripun nggih niku kalau wingi dalem pikantuk senggolan matur sangat nuwun mugi sehat selalu. Wonten ugi cinta maripu pun di setungguan nggih Pak Desongo-songo wonten kesukaan Pak Desongo-songo matur sangat nuwun ugi wonten Mas Bro menika ugi cicit kalem dumateng panjenengan nggih Mas Bro. Matur sangat nuwun salam sampun kula aturaken dumateng Mas Admoko. Wonten Bunda Mari, wonten Bunda Deno, Asmorowati, wonten ugi menika TKP. Inggih, TKP di Arealit menika lho. Dereng kono nggih.
0: Dereng belum.
1: Wonten menika ingkang dateng Ponorogo ugi menika.
0: Manik maninten.
1: Manik-manik kalau ini kulung gitu berswinggul nanti kaget aku. Monggo binarak minggah ke sana ngeregengakan suasana pun Mas Admoko.
0: Iya makasih
1: kesuatan uji Bunda Mari Bunda Saikun kalau waktu kulung gitu matur sangat nuwun Neng Gayatri uji matur sangat nuwun Senggolani pun uji bahagia bersama keluarga pulang gini monggo kegana matur sangat nuwun tuh ya kemauan ya Mas Mbak Wulan yang mboten kesuwen Mbak Dian yang mboten kesuwen
0: terima kasih
1: selakun kula tenggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar masih di Satsianane Kalanggam Keronjong, masih waktu cukup banyak ya untuk Anda yang request lagu-lagu Keronjong. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurwanto, Pak Nurwan.
2: Nggih, Bengkulu.
0: Ya, Bengkulu. Ya, silakan Pak Nur.
2: Nggih.
0: Ya.
2: Salam-salam nih.
0: Monggo, silakan.
2: Makasih segolanya Bapak Dono.
0: Ya.
2: Ini tadi siapa nih Mas Admoko?
0: Ragil Kuning.
2: Kulo baru niki napa?
0: Ya baru saja.
2: Baru saja dengar.
0: Iya, baru saja dengar. Ini lagunya Keroncong Pak Nur, apa lagunya?
2: Lagunya Kencono Katon Wingko.
0: Oh, Kencono Katon Wingko. Ya. Dilanjut buat siapa lagunya?
2: Nggih, salam-salam ke sedoyo kemawon, salamipun ingkang wonten pundi regaipun.
0: Iya.
2: Nggih, semanten mawon.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.

pager doyan tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen. Pager mangan tanduran. Yaiku kanggo nggambarake wong kang ora bisa njogo amanah. Kang disampirke ing pundhake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Mula nalika ana wong kang nganti kianat nganti ngrusak mangan nyolong jupuk nilep barang kang sak mestine dijogo lan dirumat bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwa lakon Sumba Sebit, Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo Kenya Ayu sesilih Dewi Haknyanawati yaiku putri Prabu Karentaknyono saka negara Colomadu. Prabu Setijo gembira penggali ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyanawati yoki wanita sulistya pindha widodari tumurun saka kayangan. Kahanan iki sejatine beda banget karo isen-isene ngati Dewi Haknyanawati. Kabeh polahe sang Dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satriya ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba. Sakwise daup agung, Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyanawati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sakpungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelinge. Saumpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Mase. Malah banjur tumindak ngiwa laku sedeng. Nerak paugeran lan ngerusak pagrayu. Nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistani Dewi Haknyanawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi. Gelo penggalihe geneo Kang Rayi wanit tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon praloyo ing astane Prabu Sitija kanthi cara sebit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi pancakara perang gedhe. Ora mung Sitija lawan Sumba
nanging senopati prajurit dadi Banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumbu. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener, tundone urip dadi

0: Ya pendengar, kita lanjutkan saja Nanika Langgam Keroncong Pro 1 RRI Madiun. Halo, sudah bergabung, selamat malam. Ya, Pak Mustajab.
1: Ya, saking fit.
0: Bojonegoro, silakan Pak Mustajab.
1: Ya, pakai
0: keroncong
1: rindu malam, gimana?
0: Keroncong?
1: Rindu malam.
0: Rindu malam. Ya, ya, ya, rindu malam. Silakan Pak Mustajab.
1: Iya,
0: Pak Mustajab. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mustajab. Nanti lagunya ditunggu ya. Rindu malam nanti setelah ini kami hadirkan untuk Anda. Halo, selamat malam. Putus lagi ya ini. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mas Atmoko.
0: Dalem.
2: Sehat keluarga, Mas.
0: Alhamdulillah, doa panjenengan sehat walafiat semua, Bu Samiran. Sebaliknya juga gitu ya, Bu.
2: Nggih, kula keluarga sehat walafiat, Mas Atmoko.
0: Terima kasih. Apa lagunya?
2: Kula mangke diparingi lagu napa, Mas?
0: Lah ini.
2: Apa ya, Mas?
0: Ya, pokoknya yang enak.
2: Yen ing tawang ono lintang.
0: Yen ing tawang ono lintang.
2: Iya, kagem salamipun wonten Bapak Mustajab nggih kalau.
0: Ya, Mustajab.
2: Dalu wonten Bapak Bonjer, wonten Bapak Donaswara, wonten Bapak Rustia, Bapak Nurwan, wonten Bapak Songo-songo, dan Bapak Gumbrek, lajeng Bapak Mudiono yang gak wonten Tuban.
0: Iya tuh.
2: Ugi wonten Bapak Juari, kalian Bapak Mariono yang gak wonten Tuban ugi. Lajeng wonten Bunda Mari Gunawijaya, wonten Bunda Skartaji, wonten Teh Lilis, Bunda Saigon ugi mboten ketinggalan, Bunda Deno.
0: Iya, iya.
2: Lajeng Bunda Manik Maninten. Sampun gabung toh, Mas?
0: Belum.
2: Monggo pun dengaren dereng gabung.
0: Masih nunggu antri. Iya.
2: Kula kalau wingi mboten antri ya, Mas.
0: Lah dalah. Iya ya. Yang penting pas. Waktu.
2: Duo yo kemawon.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Kadang mitra gegono RRI ing pundi lenggahipun sugeng dalu. Sugeng midhangetaken.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Mugi-mugi sedoyo sehat walafiat.
0: Amin, amin.
2: Kepengan semanten ugi, Mas.
0: Iya, Bu.
2: Sugeng ayahi gati ngantos murna mangke mboten wonten rubido menapa-menapa.
0: Terima kasih.
2: Tur kepanggih garwa putra keluarga mugi tansah pinaringan sehat sedoyo.
0: Iya, iya, iya.
2: Lancar rezekinipun, bahagia bersama keluarga.
0: Amin, amin.
2: Sursun sangat
0: monggo monggo. Iya, Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, kita hadirkan permintaan dari Bapak Mustajab dan Ibu Samiran. Ada Rindu Malam dan Yaning Tawang Ono Lintang. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Ya benar, masih di sajian Aneka. Waktu hingga nanti di pukul 11 malam kami masih menemani Anda. Mungkin untuk Anda yang belum bisa bergabung ya, kami tunggu di 459198 atau di 081136699907 ya, hingga nanti di pukul 11 malam ya. Untuk Bu Rini ya, Bu Sumini di Sokaten, dan juga untuk Bu Deno di Palawasi, selamat malam. Bu Mani Maninten di Ponorogo ya. Bu TKP belum terdengar suaranya. Ya, masih tunggu di 459198. Mungkin kalau belum ada yang request atau kirim salam, ya ini. Saya tunggu. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Bu Saigon enggak Bu Radhi, Mas.
0: Ya, Bu Saigon silakan.
1: Masih dengerin Mas Asmoro. Iya, iya.
0: Ya.
1: Ya,
0: pelan-pelan. Yang penting nyampe tuh.
1: Berbeda-beda pendapat, tetap sabar.
0: Sabar.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan Mas Asmoro tetap sehat.
0: Amin. Bisa ikut. Iya.
1: Mas orang bisa ikut diputarkan lagu. Mengapa tak pernah jujur?
0: Tak pernah jujur.
1: Iya.
0: Coba
1: tak pernah jujur.
0: Ya, tak carikan ya Bu ya.
1: Iya. Ya udah gitu aja Mas.
0: Iya, makasih. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saigon ya. Saya carikan dulu lagunya. Oh, panjang judulnya. Mengapa tak pernah jujur? Ya. Halo, Bu. Halo. Malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Niki lagune Tasik wonten ta?
0: Oh, Pak Bonjor.
2: Nggih, Tasik Kadang nggih.
0: Wah.
2: Kula nggih.
0: Apa?
2: Dono Katon Wingko mawon.
0: Sudah lho tadi.
2: Tadi sudah.
0: Heeh. Oh, diminta.
2: Roncong Telomoyo.
0: Oh, Telomoyo. Ya.
2: Iya,
0: ya, Telomoyo ada.
2: Selamat semuanya aja pendengar RRI Madiun di Maraja Prada. Selamat malam.
0: Ya.
2: Salam sehat. Kabupaten selamat malam. Selamat ya. Tugas.
0: Ya.
2: Jaga kesehatan, murah rezekinya.
0: Terima kasih.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Dari Mus Mulyadi ya ini.
2: Terima kasih waktunya.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya benar, tinggal beberapa menit waktu untuk menuju ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu yang masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda malam hari ini. Mengapa harus jumpa dan dirangkai nanti Langgam Bunga Anggrek mengakhiri perjumpaan kita di malam hari ini. LK Langgam Keroncong, saya Atmoko mundur diri. Kita jumpa kembali di lain kesempatan.

Pukul 23 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan sajian acara Pro 1 RRI Madiun. Pendengar, kami informasikan untuk Pro 1 nanti di pukul 00 waktu Indonesia Barat, kita akan Pro 1 akan menyiarkan pertandingan Piala Dunia antara juara grup C melawan runner up grup pemenang atau grup F yang akan disiarkan langsung dari stasiun Houston Stadium. Untuk Anda pecinta sepak bola, bisa Anda simak nanti di Pro 1 RRI Madiun pukul 00 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: dengan esensi buku.
1: Esensi buku tenggelamnya kapal Van der Wijk, karya Hamka. Sebagaimana masyarakat lain di planet bumi ini, masyarakat Indonesia yang terdiri atas ratusan suku dan etnis juga memiliki tradisi dan kebudayaan yang khas dan unik. Baik yang murni dibentuk oleh faktor-faktor lokal, global atau internasional, maupun gabungan lokal dan global yang oleh sosiolog Roland Robertson disebut glokal atau glokalization. Tenggelamnya kapal Van der Wijk adalah sebuah novel Indonesia klasik yang ditulis oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal sebagai Hamka. Novel ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1938 dan telah menjadi salah satu karya sastra yang sangat terkenal di Indonesia. Cerita ini terfokus pada kisah cinta tragis antara Zainuddin, seorang pemuda Minang yang kembali ke kampung halamannya setelah menyelesaikan pendidikannya di Batavia, sekarang Jakarta, dan Hayati, seorang wanita Minang yang telah dijodohkan dengan orang lain. Meskipun cinta mereka berdua sangat kuat, mereka harus menghadapi banyak rintangan, termasuk perbedaan status sosial dan pernikahan yang telah diatur. Novel ini menggambarkan konflik antara tradisi dan perasaan individu, serta mengeksplorasi tema-tema seperti cinta, pengorbanan, dan perjuangan. Tenggelamnya kapal Van der Wijk telah dianggap sebagai salah satu karya sastra Indonesia yang paling berpengaruh dan terkenal dalam sejarah sastra Indonesia. Novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk memiliki beberapa pesan moral yang dapat diambil. 1. Pengorbanan cinta. Salah satu pesan utama adalah tentang pengorbanan cinta sejati. Zainuddin dan Hayati rela mengorbankan segalanya untuk cinta mereka, bahkan nyawa mereka sendiri. Ini menggarisbawahi pentingnya pengorbanan dan kesetiaan dalam cinta. 2. Perjuangan dan ketabahan. Karakter utama Zainuddin melalui perjuangan dan ketabahan berusaha mencapai tujuannya meskipun menghadapi banyak rintangan. Ini mengajarkan kita tentang arti dari usaha keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan hidup. 3. Peran tradisi dan keluarga. Novel ini juga mencerminkan bagaimana tradisi dan nilai-nilai keluarga sering mempengaruhi keputusan hidup seseorang. Pilihan-pilihan yang dibuat oleh karakter dalam cerita ini terkadang dipengaruhi oleh harapan keluarga dan norma-norma sosial. 4. Konflik sosial dan kesenjangan. Kisah ini juga mencerminkan konflik sosial dan perbedaan status sosial di masyarakat Minangkabau pada masanya. Ini menggambarkan dampak dari perbedaan status sosial dan perjuangan untuk mengatasi kesenjangan tersebut. 5. Kehidupan dan kematian. Tenggelamnya kapal Van der Wijk mengingatkan kita tentang kerentanan manusia terhadap kehidupan dan kematian. Tragedi kapal mengilustrasikan betapa rapuhnya kehidupan manusia dan bagaimana takdir dapat berubah dalam sekejap. Pesan-pesan ini menjadikan novel ini sebagai karya sastra yang mendalam dan memungkinkan pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kehidupan, cinta, dan pengorbanan. Demikian esensi buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, karya Hamka.

Terima kasih untuk saat ini Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar

Pratulangi, atau yang lebih dikenal sebagai Sam Pratulangi, seorang pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat pada tanggal 30 Juni 1949 di Jakarta dan dimakamkan sementara di Tanah Abang sebelum akhirnya jenazahnya dipindahkan ke Manado. Pada masa agresi militer Belanda kedua, Sam Pratulangi ditangkap dan diasingkan, namun tetap berjuang untuk mengintegrasikan negara Indonesia Timur ke NKRI. Kematiannya diperingati sebagai hari penting, dan ia dikenang sebagai tokoh yang pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan. Laksamana Malahayati lahir pada tanggal 1 Januari 1550 dan wafat pada tanggal 30 Juni 1615. Malahayati

0: sebagai catatan sejarah, Laksamana Malahayati terkenal karena kemampuannya menghalau armada kapal Portugis dan Belanda. Dia juga terkenal ulung dalam berdiplomasi, sehingga Kesultanan Aceh dapat bekerja sama dengan Inggris dan Turki untuk menjaga Selat Malaka dari ancaman Portugis.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Kita akan menyoroti tentang masalah pendidikan ya, karena pendidikan ini tentu menjadi salah satu kunci utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sekaligus juga memutus rantai kemiskinan. Dan karena itu pula pemerintah Indonesia menghadirkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program prioritas nasional yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini, pendengar, ditujukan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, khususnya yang masuk dalam kelompok desil 1 dan desil 2, dengan menyediakan layanan pendidikan formal berasrama secara gratis. Luar biasa ya, saat ini sudah ada cukup banyak ini sekolah rakyat yang berdiri ya di Indonesia. Ini sudah ada 160 lebih ya sekolah rakyat di seluruh Indonesia. Dan tentunya berbicara mengenai sekolah rakyat ini, diharapkan nantinya mereka-mereka yang bersekolah di sekolah rakyat bisa menjadi SDM berkualitas ya, karena akan dibentuk karakternya, kemudian juga akan dikembangkan potensinya, kemudian dicetak menjadi generasi Indonesia yang cerdas, mandiri, dan siap bersaing tentunya di masa depan. Sore ini kita akan menyoroti tentang bagaimana implementasi program Sekolah Rakyat di daerah, seperti apa proses pembelajaran dan juga pembinaan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan besar dari berdirinya Sekolah Rakyat ini. Kita akan berbincang sore ini bersama dengan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.

0: sekolah rakyat menengah atas ya. Ini ya, setara dengan SMA di Surabaya berarti ini, Bu ya?
1: Betul sekali.
0: Baik,
1: setara dengan ya. sekolah menengah atas.
0: Sekolah menengah atas. Boleh disampaikan dulu, mungkin diceritakan sekolah rakyat di Surabaya, sekolah rakyat menengah atas 21 Surabaya ini sudah sejak kapan berdiri dan sejauh ini seperti apa program-program yang dijalankan di sana, Bu Dinda?
1: Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk sore hari ini. Jadi untuk di sekolah rakyat kami di SRMA 21 Surabaya atau sekolah rakyat menengah atas 21 Surabaya berdiri pada 14 Juli 2025. Kebetulan termasuk dengan sekolah rakyat 1A, tahap 1A.
0: Tahap 1 ya, tahap 1A. Berarti ya, ini sudah meluluskan satu angkatan ya, Bu Dinda?
1: Untuk kelulusan masih belum.
0: Oh, belum ya. Oh, karena kelas 1 ya berarti ya.
1: Betul sekali. Jadi dimulai dengan kelas 10 atau kelas 1 SMA.
0: Oke, kelas 10 atau kelas 1 SMA. Saya pengen mendapat gambaran juga. Jadi sekolah rakyat itu jenjang pendidikannya tetap dimulai dari kelas 1 juga ya. Tidak melihat umur, barangkali kalau ini kan sasarannya adalah keluarga desil 1 dan desil 2. Kalau secara peserta betul didiknya itu seperti apa ya, Bu Dinda?
1: Betul sekali. Untuk peserta didik sendiri, seperti yang dikatakan dari desil 1 dan 2, begitu pun bisa juga dari siswa yang putus sekolah. Seperti itu. Ya, dimulai dengan kelas 10.
0: Ya.
1: Di situ tidak melihat umur juga. Jadi misal dia di usia 19 tahun nih, yang harusnya sudah lulus SMA.
0: Iya.
1: Tetap bisa kita terima karena dia putus sekolah. Seperti itu.
0: Oke.
1: Terkhusus yang putus sekolah di SMA atau menjelang SMP ke SMA seperti itu.
0: Oh, oke. Sekalipun mungkin putus sekolahnya tuh di tengah jalan, misalnya kelas 11.
1: Betul,
0: begitu
1: sekali.
0: Ya, Bu Dinda ya.
1: Betul sekali.
0: Iya. Oke.
1: Untuk di awal semester di sekolah rakyat difasilitasi dengan pembelajaran matrikulasi seperti itu. Jadi matrikulasi ini kesamarataan seperti itu.
0: Disamakan dulu ini dasar-dasarnya berarti.
1: Betul
0: ya.
1: Betul sekali. Betul sekali.
0: Oke. Di SRMA 21 Surabaya ada berapa siswanya, Bu Dinda?
1: Untuk siswa kami yang di Surabaya di tahun ajaran 2025-2026 kita ada kuota 100. Jadi 4 rombel atau 4 kelas dalam satu tingkat. Jadi untuk per kelasnya 25 siswa.
0: 25 siswa per kelasnya, ada 4 rombel atau 4 kelas. Itu untuk tahun angkatan kemarin ya, tahun 2025-2026. Kalau tahun ini?
1: Angkatan pertama. Kalau untuk tahun ini rencana di 90 siswa. Jadi nanti 3 kelas. Seperti itu.
0: 90 untuk, siswa ya di 3 kelas.
1: Betul sekali. Jadi untuk yang tahun pertama kemarin kita masih di sekolah rakyat rintisan. Kalau untuk tahun ini di Surabaya sudah mulai sekolah rakyat permanen, di mana nanti kita ada ya, di mana kita nanti sudah terintegrasi mulai dari SD, SMP dan SMA.
0: Berarti nanti namanya jadi apa? Sekolah rakyat 21 gitu.
1: Sekolah rakyat terintegrasi
0: Surabaya.
1: Betul sekali. Jadi langsung SRT,
0: sekolah rakyat terintegrasi Surabaya. Kalau lokasinya di mana ini?
1: Untuk saat ini yang rintisan kita berkolaborasi dengan Universitas Negeri Surabaya, kita difasilitasi oleh UNESA. Dan untuk yang permanen kita berlokasi di Kecamatan Kedungcoek atau Kenjeran, Surabaya.
0: Oke, sudah berjalan yang terintegrasi ini?
1: Dimulai tahun ini, tahun ajaran baru ini. Di tanggal 13 Juli mendatang.
0: Oke, okay, berarti sekarang ini masih masa penerimaan siswa ya?
1: Betul sekali. Mm-hmm. Jadi kita masih dalam proses penerimaan calon siswa yang melalui Dinas Sosial Surabaya.
0: Oke. Okay. Nah, ini sekaligus boleh digambarkan juga Bu Dinda bagaimana mekanisme penerimaan peserta didik agar tentunya program ini betul-betul tepat sasaran tadi ya, menyasar keluarga desil 1 dan 2.
1: Betul sekali. Jadi untuk di pihak sekolah, kita menerima siswa sudah melalui beberapa tahap di mana siswa tersebut sudah di evaluasi atau di screening oleh Dinas Pendidikan melalui pendamping keluarga harapan atau PKH. Hmm. Begitu. Jadi untuk di sekolah kita sudah menerima bersih siswa baru. Begitu. Yeah. Jadi semuanya melalui Dinas Sosial dan pendamping PKH.
0: Oh, baik. Baik. Yeah. Kalau prosedurnya berarti dari Dinas Sosial dan pendamping PKH begitu ya. Nanti ketika sudah ada siswanya baru disampaikan ke sekolah rakyat ya untuk dididik.
1: Betul sekali. Dan untuk siswa tersebut sudah sudah terdata di data sen.
0: Di data sen. Oke. Okay. Iya. Karena konsepnya kan ini pendidikan berasrama tanpa dipungut biaya ya. Boleh disampaikan Bu Dinda, fasilitas yang diperoleh para peserta didik ini apa saja ya Bu?
1: Baik, karena dengan background siswa dari keluarga desil 1 dan 2 atau yang kurang mampu, jadi seluruh fasilitas siswa sudah difasilitasi secara gratis oleh pemerintah atau Kementerian Sosial. Dimulai dari seragam sekolah, buku pembelajaran, buku alat tulis, terus barang-barang seperti untuk kegiatan sehari-hari, keperluan pribadi seperti itu sudah difasilitasi.
0: Oke.
1: Betul. Untuk siswa juga di sekolah terdapat fasilitas laptop untuk masing-masing siswa juga.
0: Oh baik. Ini konsepnya asrama, tapi kalau liburan gitu bisa pulang kumpul dengan keluarga, Bu Dinda?
1: Oke. Kalau untuk libur mereka hanya di libur semester dan di libur hari raya seperti itu.
0: Liburan semesteran ya?
1: Iya. Jadi selebihnya untuk orang tua bisa. Bisa berkunjung ke asrama di setiap hari Minggu.
0: Bisa begitu. Mengunjungi anak-anaknya ya. Tapi kalau untuk liburan baru boleh kembali ke keluarga mereka masing-masing. Nah ini betul konsep sekali. Asrama yang memang disediakan segala fasilitasnya oleh pemerintah. Selain pembelajaran akademik, kan ada ini ya, pembelajaran karakter, kedisiplinan, kemandirian. Nah itu konsep-konsep kurikulumnya itu seperti apa ya Bu Dinda?
1: Baik, untuk konsep kurikulum kita ada pembelajaran di sekolah dan di asrama seperti itu. Jadi kalau untuk di sekolah seperti biasa ada intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler. Setelah itu untuk di asrama lebih banyak di life skill. Seperti merapikan tempat tidur, kegiatan-kegiatan positif di asrama atau di rumah mereka yang bisa dilakukan di rumah maksudnya. Yeah. Seperti melipat baju dengan rapi, mencuci baju yang benar bagaimana, dan kegiatan-kegiatan life skill lainnya. Seperti okay. itu. Untuk di sekolah sendiri, kalau di Surabaya sebelumnya terdapat kegiatan kokurikuler yaitu praktik membuat batik ciprat, di mana batik ciprat tersebut khasnya dari Kemensos. Jadi kita berkolaborasi dengan rumah kinasi atau dengan rumah kinasi tersebut itu yang biasanya untuk produksi Bupati Ciprat.
0: Oke. Nah, dengan mengkombinasikan life skill dan juga akademik tadi ya, untuk pembelajaran ya, bagi anak-anak atau peserta didik, bagaimana sejauh ini dari satu tahun yang berjalan ini respon orang tua ataupun masyarakat terhadap kehadiran sekolah rakyat ini?
1: Ya, banyak wali murid atau orang tua siswa itu sangat-sangat bersyukur dengan adanya program baru ini, terutama program sekolah rakyat yang langsung dari presiden. Jadi pesan dari orang tua sendiri saat anak-anak kembali ke rumah itu benar-benar sifat mereka jadi berubah. Entah dari cara bangunnya mereka, nanti dari cara membantu orang tuanya, ibadahnya juga berubah. Semuanya, kebanyakan orang tua bilang anaknya berubah.
0: Testimoni positif ya dari masyarakat orang tua. Baik.
1: Bahkan ada beberapa siswa kami itu yang saat libur atau diperbolehkan pulang itu mereka tetap ingin di asrama. Seperti itu.
0: Betah ya, tinggal di asrama, sekolah di sana. Baik. Baik, Bu Dina, apa ini yang ingin disampaikan harapannya terhadap masa depan sekolah rakyat, khususnya untuk seperti kembali ke tujuan utamanya ya, mencetak generasi Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan bahkan mampu berkontribusi bagi pembangunan bangsa di masa depan.
1: Baik, harapan saya mungkin bisa bisa menjangkau secara luas lagi kepada anak-anak yang benar-benar tidak mampu dan ingin bersekolah. Mungkin karena untuk penjangkauan saat ini memang belum secara luas, tetapi harapan saya agar tahun-tahun berikutnya seluruh siswa di Indonesia yang kurang mampu dapat terjangkau di sekolah rakyat dan menerima fasilitas ini dengan baik untuk masa depan mereka yang lebih baik.
0: Amin. Baik. Terima kasih Bu Dinda sudah berbincang bersama RRI Pro 3 dan menceritakan kegiatan sekolah rakyat di Surabaya. Sukses selalu Bu Dinda. Salam kami untuk peserta didik dan guru-guru di sana. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya, Dinda Anggi Winarta.
2: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Halo, saya Kurnia Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar, otoritas Belanda telah menetapkan peringatan tertinggi untuk kode merah. Ini akibat gelombang panas ekstrim ya. Dan di sana ada 4 wilayah yang masuk dalam zona merah gelombang panas, yaitu di Limburg, di North Brabant, di Gelderland, dan juga Overijssel. Suhu di wilayah-wilayah tersebut dilaporkan melonjak bahkan hingga angka 40 derajat Celsius ya. Nah, bicara tentang gelombang panas yang saat ini tengah melanda sejumlah negara di Eropa termasuk Belanda, Badan Meteorologi Belanda bahkan juga menetapkan tadi ya 4 wilayah berstatus zona merah akibat suhu udara yang mencapai level ekstrim, dan ini mendorong pemerintah setempat untuk mengeluarkan berbagai himbauan kepada masyarakat untuk membatasi aktivitas di luar ruangan, kemudian juga menjaga kecukupan cairan tubuh dan memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Bagaimana kondisi di sana sebetulnya dan seberapa besar dampak gelombang panas terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Belanda? Kami saat ini sudah bersama dengan masyarakat diaspora Indonesia di Belanda, Faisal Rizky Effendi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Suhunya berapa, Mas Faisal? Saat ini
2: kalau hari ini udah mulai normal ya, mulai stabil, ini sekitar 25-26 derajat. Tapi ya minggu kemarin sampai sampai kemarin ini lumayan cukup ekstrim ya suhunya. Di sini mencapai 30-an derajat, tapi hari ini udah lumayan stabil, kembali ke musim panas seperti biasa.
1: Okay. Suhu normalnya itu kisaran 25-an berarti ya, seperti
2: ya,
1: sekarang
2: musim
1: ini ya.
2: Panas, ini kan udah masuk musim panas ya, udah masuk pergantian musim, ini 25 sampai 26 gitu, maksimal ya 27 gitu.
1: Iya.
2: Gitu sih.
1: Kalau kemarin pas panas-panasnya itu bisa sampai hampir 40 ya. Kabarnya
2: hampir
1: ya.
2: 40 di Belanda sendiri. Iya, paling tinggi kemarin 37-38, tapi itu suhu di temperatur ya, tapi kenyataannya lebih feels like-nya seperti 40 derajat.
1: Feels like-nya sampai 40 derajat ya. Kalau di Indonesia enggak kaget tuh suhu segitu. Panas ya.
2: Benar.
1: Tapi Mas Faisal bisa menceritakan perbandingan apakah suhu panas yang dirasakan ya akhir-akhir ini berbeda kalau dibanding dengan musim panas sebelum-sebelumnya?
2: Ya bisa, kebetulan tahun kemarin tidak terlalu seperti ini, tidak langsung naik signifikan panasnya. Kalau yang di tahun ini memang dari minggu pertama Juni atau minggu kedua itu sudah ada himbauan kalau misalkan akan terjadi heat wave gitu ya, gelombang panas di minggu ketiga, minggu keempat gitu. Kalau dibanding tahun sebelumnya memang yang ini lumayan ekstrim karena tidak ada angin, dan kebetulan ini udah masuk summernya, musim panasnya, mataharinya itu udah sampai jam 10 kan, jadi itu yang cukup ekstrim, jadi panasnya itu berlarut-larut dan udaranya cukup kering kan di sini, dan tidak ada angin, jadi kayak oksigen pun untuk bernapas pun susah gitu. Jadi dibanding dengan tahun sebelumnya, yang mana tahun sebelumnya panas maksimal 32 derajat, tapi ya masih ada angin gitu. Jadi yang kemarin ini benar-benar panasnya kering gitu.
1: Kering. Untuk membandingkan, kalau di Indonesia, saya nggak tahu Mas Faisal di Indonesia-nya tinggalnya di mana Mas ya?
2: Saya di Malang.
1: Di Malang, oh sejuk kalau Malang ya. Tapi kalau misalnya daerah pantai kan bisa lah ya membandingkan begitu ya. Kurang lebih rasanya seperti apa? Apakah lebih panas di Belanda kemarin itu?
2: Kalau si dibandingin sebenarnya seperti di Surabaya.
1: Surabaya
2: cukup panas ya. Saya sempat beberapa kali ke Surabaya juga, ke Jakarta. Sebenarnya lebih seperti Surabaya, seperti Semarang, daerah-daerah pinggir pantai, kota-kota besar di pinggir pantai. Namun karena masyarakat di sini cukup biasa untuk beraktivitas di luar ruangan, dan karena di dalam ruangan sendiri kan secara bangunan dibentuk, mereka didesain untuk menangkap panas. Jadi udara panas itu dibentuk agar stay di dalam ruangan. Itu yang membedakan dengan Indonesia gitu. Kalau di Indonesia emang sirkulasi ruangannya mengalir keluar agar panasnya nggak terperangkap dalam ruangan gitu. Sedangkan di sini di dalam ruangan panasnya didesain untuk berada di dalam ruangan. Itu yang membuat masyarakat saat summer, saat musim panas itu terbiasa untuk keluar ruangan kan. Dan sekarang di dalam ruangan panas, di luar ruangan juga panas. Jadi
1: Saya
2: tidak membayangkan kalau harus bersepeda di Surabaya, sebenarnya tidak kepikiran gitu.
1: Dengan kondisi seperti itu, gimana cara masyarakat di sana, termasuk mungkin Mas Faisal juga boleh cerita dalam aktivitas sehari-harinya?
2: Masyarakat di sini cukup mencoba untuk keluar ruangan sebisa mungkin saat siang hari, karena dan mengunjungi ruangan-ruangan yang ber-AC, karena di sini jarang banget masyarakat yang punya AC di dalam ruangan. Jadi mereka mengunjungi kayak gereja-gereja atau misalkan toko-toko, terus kayak misalkan mall gitu, untuk sekedar untuk dingin, terus mencari dingin. Terus siang setelah jam 6 gitu mereka biasanya ke taman gitu, karena cuaca udah mulai mereda, cukup redup, dan banyak pohon kan gitu. Dan tapi masalahnya di sini matahari ada sampai jam 10 kan, jadi panasnya sampai
1: panjang
2: jam
1: 10,
2: panjang karena musim panas seperti itu.
1: Di sana ada pemerintah Belanda kan menetapkan 4 wilayah ya status zona merah gelombang panas. Mas Faisal berada di mana, dan apa bedanya 4 wilayah di yang ditetapkan zona panas ini dengan wilayah-wilayah lain?
2: Sebetulnya saya di Amsterdam, di Amsterdam di Belanda. Mungkin lebih kayak preventif dari pemerintah sekitar sih. Kalau di Amsterdam sendiri, pemerintah Amsterdam menyediakan beberapa spot, titik spot gitu, untuk agar masyarakat bisa mengunjungi, setidaknya ada AC atau wilayah-wilayah tertentu yang lokasi-lokasi tertentu yang cukup dingin gitu. Jadi mereka membuka kayak ada di supermarket itu yang ada AC-nya, mereka bisa masuk ke sana untuk istirahat, ke gereja, ke kantor, ke hotel juga masyarakat bisa sekedar mendinginkan badan ke tempat itu, mengungsi lah istilahnya.
1: Mengungsi. Jadi, ya.
2: Gelombang panas benar.
1: Mengungsi sementara.
2: mengungsi sementara, dan itu dianjurkan. Memang dianjurkan, apalagi masyarakat yang rumahnya emang kayak di posisi lantai atas gitu, itu terasa panas. Mereka emang dianjurkan untuk mengungsi sementara ke daerah tempat-tempat lokasi tersebut. Kalau bedanya dengan tempat lain, lokasi lain, pemerintah lain, sepertinya beberapa juga buka solusi seperti itu, cuman saya kurang tahu detailnya.
1: Tapi kebijakan
2: itu cukup rata.
1: Kebijakan pemerintah setempat ini seperti apa saja? Kalau tadi ya salah satunya kan memperbolehkan warganya untuk mengungsi sebentar begitu ya, ketika cuaca sedang panas, ke tempat-tempat yang memang punya sirkulasi udara atau bahkan pendingin ruangan begitu ya. Kebijakan lain apa? Apakah masih tetap harus pergi sekolah, ngantor, atau ada pembatasan atau gimana, Mas Faisal?
2: Terjadi pembatasan untuk anak-anak sekolah, dan ada kelonggaran ya untuk kantor-kantor, karena anak-anak termasuk salah satu rentan yang terkena kategori rentan. Jadi mereka kayak membatasi jam sekolahnya agar tidak terlalu lama, setelah itu bisa pulang seperti itu. Dan kalau kantor sendiri biasanya dikembalikan ke kebijakan kantor ya gitu. Tapi ya masyarakat akan memilih untuk segera keluar sih dari tempat-tempat itu dan mengungsi biasanya gitu. Dan terjadi ini juga gangguan di kereta ya.
1: Karena
2: cukup berbahaya untuk kereta, ada gesekan rel dan lain-lain, jadi mereka mengurangi intensitas kereta.
1: Baik. Kalau untuk sektor lain misalnya pertanian atau bahkan lingkungan seperti itu, ada dampaknya tidak?
2: Secara pekerjaan lebih ke kebijakan masing-masing ya, cuman secara lingkungan masyarakat mulai sadar sih, ini kayak ini salah satu musim panas yang paling ekstrim gitu. Jadi mereka ada beberapa kampanye tentang gelombang panas dan lain-lain, perubahan iklim, dan mereka cukup sadar karena ini salah satu yang paling buruk musim panasnya di Eropa selama ini. Setahu saya di bagian utara, di bagian selatan itu lebih panas di daerah-daerah Rotterdam, daerah-daerah dekat pantai dibandingkan dengan utara. Jadi utara udah cukup lumayan dingin ya di Groningen dan menuju ke Denmark, Jerman sana.
1: Jadi berat ini ya. Ada campaign-campaign menyadarkan masyarakat tentang dampak dari perubahan iklim yang sudah terasa begitu ya saat ini ya.
2: Iya benar.
1: Oke, diikut campaign-campaign seperti ini diikuti dengan kebijakan yang dikeluarkan mungkin dari pemerintah? Apa biasanya?
2: Setahu saya belum ya, mungkin pemerintah juga menyediakan preventif-preventif sementara dulu untuk saat ini karena masyarakat juga lumayan mengeluhkan kondisi panas ini. Cuman mungkin ini akan kedepannya akan menjadi salah satu catatan menarik karena ada partai apa ya, Green Party tentang ekosistem dan lain-lain, itu bisa menjadi sebuah goals yang mereka, tujuan mereka, karena spesifik untuk mengelola bagaimana isu keberlanjutan dan isu cuaca seperti ini. Mungkin mereka akan mencoba untuk ke arah sana gitu.
1: Menyadarkan masyarakat juga ya tentang dampak dari perubahan iklim ini.
2: Iya, benar.
1: Prediksi dari BMKG setempat ya di Belanda sana, sampai kapan ya harus diantisipasi kondisi panas ekstrim ini?
2: Kita belum tahu ya, karena ini belum puncaknya musim panas. Jadi masyarakat tetap harus berhati-hati dan ya preventif agar tidak kejadian seperti ini. Masyarakat beberapa masyarakat juga mulai beli AC, install AC di rumahnya masing-masing, dan ini baru awal musim panas, jadi mungkin akan di nanti bulan Juli atau Agustus mungkin agak ada terjadi lagi, cuman kita belum tahu karena red code-nya apa, zona merah ini dari masyarakat dari pemerintah sendiri sudah dimatikan ya kemarin malam. Setelah terjadi badai, karena setelah gelombang panas malamnya hujan deras, hujan seperti di Indonesia tropis seperti itu, badai, jadi udah lumayan dingin, tapi mungkin kita tidak tahu bulan depan mungkin bisa terjadi juga.
1: Oke, kalau di Indonesia ini kan sedang juga mengalami fenomena El Nino juga ya, yang harus diwaspadai juga kondisi cuaca musim kemarau ini. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan, tips mungkin bagi masyarakat Indonesia yang saat ini sedang atau bahkan akan berkunjung, karena sudah terjadwal ya, berkunjung ke Belanda di saat musim panas ini, di summer ini, supaya tetap aman dan menjaga kesehatan di sana, silahkan.
2: Tetap jaga minumnya, karena panas di sini cukup lumayan berbeda dengan Indonesia karena di sini cukup lumayan ekstrim dan kering. Dan gedung-gedung sekitar itu tidak mempunyai AC, jadi diusahakan untuk tetap dehidrasi agar tidak kekeringan dan mengalami kekurangan air, jadi tetap minum air dan tetap lakukan aktivitasnya bisa mungkin di pagi hari, karena setelah jam 11, jam 12 sampai sore jam 4 gitu cuacanya cukup lumayan panas. Jadi kegiatan-kegiatan indoor cukup disarankan.
1: Baik, terima kasih banyak Mas Faisal sudah berbagi informasi dan kabar dari Belanda ya. Sehat selalu dan tetap tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari di sana meskipun di tengah tantangan cuaca ekstrim ya, Mas Faisal.
2: Terima kasih.
1: Setelah demikian tadi kita baru saja berbincang bersama dengan Mas Faisal Rizky Effendi. Ini salah seorang diaspora Indonesia yang saat ini berada di Amsterdam, Belanda, dan di sana ini sedang dilanda panas ekstrim, gelombang panas, dan setidaknya ada 4 wilayah di Belanda yang ditetapkan pemerintah sebagai zona merah, meskipun per tadi malam sudah dicabut karena sudah ada hujan badai begitu ya, yang ini cukup membuat suhu turun dan kembali ke suhu normal saat ini di kisaran 25 derajat Celcius.
0: Wawancara Pro 3. Jaringan Berita Nasional.

0: Serta berita kita awali dari informasi di mana Dinas Pendidikan Aceh memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya pasca bencana. Laporan yang disampaikan Tisi Maulidia Putri.
1: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin menegaskan pihaknya terbuka untuk memperkuat kolaborasi dalam mendukung kemajuan pendidikan sekaligus membangun ketangguhan masyarakat khususnya di sektor pendidikan pasca bencana di Aceh. Hal tersebut disampaikan dalam silaturahmi dan audiensi Aceh Indonesia Community Resilience dengan Kepala Dinas Pendidikan Aceh bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia BMUI.
2: Kementerian juga kemarin melibatkan kita, itu ada melibatkan kita untuk membangun RKD namanya. Ruang kelas darurat, ada kebangunan yang lain, apalagi itu ketika sedang proses rekon sekarang ya kebanyakan ya memang dialihkan ke tenda dan lain sebagainya.
1: Perwakilan BMUI Dilan menyampaikan bahwa setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana, Aceh belum sepenuhnya pulih dan masih membutuhkan perhatian.
3: Kami itu sebenarnya awal datang ke Aceh untuk melihat kondisi asli di Aceh ini gimana, karena dari teman-teman kami masa-masa di Aceh bilang itu belum baik-baik saja. Nah, kami datang ke Aceh dan terbukti benar Aceh belum sepenuhnya pulih.
1: Melalui diskusi, pertukaran gagasan dan semangat kebersamaan, diharapkan lahir berbagai langkah nyata untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tangguh dan berkualitas bagi seluruh peserta didik, termasuk mengupayakan bersama membangun pendidikan yang tangguh, menciptakan harapan baru dan mewujudkan Aceh yang lebih kuat, maju serta siap menghadapi masa depan. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan Garut dan Balai Besar BKSDA Jawa Barat serta Star Energy melepas liarkan 2 ekor elang brontok di kawasan hutan konservasi pengeboran panas bumi Star Energy Garut. Laporan yang disampaikan Irwan Rudiawan.
1: Setelah menjalani proses rehabilitasi dan dinilai sudah mampu hidup di alam bebas, 2 ekor elang brontok berjenis kelamin betina dan diberi nama Sukma dan Ajeng dilepas liarkan di kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam TWA Papandayan Kabupaten Garut. Kepala Bidang Teknis Badan Konservasi Sumber Daya Alam BBKSDA Jawa Barat Andri Hansen Sirgar menyampaikan ihwal 2 ekor elang tersebut hingga dilepas liarkan. Menurutnya, elang itu merupakan hasil evakuasi dari tim rescue BKSDA Jabar yang kemudian dititip rawatkan di Lembaga Konservasi Taman Satwa Cikembulan untuk kemudian dilakukan rehabilitasi hingga layak dilepas kembali ke alam bebas.
2: Hasil dari evakuasi oleh tim rescue Balai Besar KSDA Jawa Barat, lalu kita titip rawatkan di Taman Satwa Cikembulan serta dilakukan rehabilitasi. Selanjutnya dari tahun 2021 kita evakuasi di rescue, lalu 2023 mulailah dilakukan rehabilitasi.
1: Sementara itu, manajer Taman Satwa Cikembulan Kadungora Garut, Rudi Arifin, kepada media menjelaskan pelepasan liaran elang ini telah melalui proses dan diskusi cukup panjang antara pihaknya dengan BKSDA Jawa Barat dan Star Energy Geothermal, mencakup proses rehabilitasi dan kelayakan elang itu untuk dikembalikan ke habitat aslinya. Untuk kesehatan elang, perilaku dan rekam medisnya juga melibatkan dokter hewan dalam merawat dan mengamati perilaku elang tersebut.
3: Bapak tadi khusus untuk Sukma dan Ajeng ini diberikan paket hidup gitu ya?
4: Ya, jadi sebelumnya untuk satwa elang ini ataupun jenisnya, ketika satwa ini mau dikembalikan ke habitatnya, kita harus memantau perilaku. Jadi kebetulan elang ini memenuhi pantauan dari laporan dari keeper, kemudian para medis, ke dokter hewannya, bahwa ini ada suatu indikator nih, bahwa ini punya potensi.
1: Ia menyampaikan kecintaannya terhadap lingkungan khususnya satwa langka agar terjaga kelestariannya. Menurutnya bisa dilakukan tidak terlepas dari pihak BKSDA yang selama ini membimbingnya dari berbagai aspek. Di luar 2 ekor elang yang dilepas liarkan, Rudi mengaku masih merawat sedikitnya 20 ekor elang dari berbagai jenis yang tidak menutup kemungkinan bisa dibicarakan lagi untuk program selanjutnya. Dari Garut, Jawa Barat, Irwan Rudiawan, RRI Bandung, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

atau Paraguay yang menghadirkan kejutan di babak gugur. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 30 Juni 2026 pukul 03.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 di seluruh Indonesia. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

peringkat ketiga terbaik grup D. Tim asuhan Gustavo Alfaro bangkit setelah mengawali turnamen dengan kekalahan telak 1-4 dari tuan rumah Amerika Serikat. Kebangkitan Paraguay dimulai lewat kemenangan tipis 1-0 atas Turki yang sebelumnya lebih diunggulkan.

0: gibi.
1: Kak, boleh tanya? Ketika kakak gak bisa melihat seperti ini, apa yang jadi tantangan kakak dalam mencari kerja?
2: Jujur, tantangannya ada banyak. Tapi kami gak pikirkan itu. Yang kami harapkan sebenarnya kesempatan, bukan dikasihani.
1: Terus, apa yang paling dibutuhkan?
2: Kesempatan yang sama. Kalau kemampuan kami sesuai, beri kami ruang untuk membuktikan diri. Difabel juga bisa belajar, bekerja, berkarya, dan bertanggung jawab, kan?
1: Berarti yang dinilai seharusnya kemampuan, bukan kondisi fisiknya, ya, Kak?
2: Betul banget. Karena setiap orang punya potensi. Yang berbeda hanya cara kami menjalani aktivitas.
3: Kesetaraan bukan berarti semua harus sama, tetapi setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Bersama kita wujudkan dunia kerja yang inklusif, menghargai kemampuan tanpa membeda-bedakan.

tokoh dunia. Pilihan kitalah yang menunjukkan siapa diri kita sebenarnya. Jauh melebihi kemampuan kita. J.K. Rowling.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Babak 32 besar Piala Dunia 2026 memasuki hari kedua dini hari nanti ya, dengan sejumlah laga yang diprediksi akan berlangsung dengan sengit, ketat, dan pastinya menarik ya, karena banyak sekali tim-tim populer yang atau tim-tim favorit gitu ya yang akan berlaga di hari kedua nanti. Dilanjutkan Jerman yang akan berhadapan dengan Paraguay pada pukul 3.30 waktu Indonesia Barat, dan ditutup pertandingan menarik antara Belanda kontra Maroko pada pukul 8 pagi besok. Nah, laga-laga ini tentu menjadi penentu langkah setiap tim menuju babak 16 besar. Sejumlah kekuatan tradisional juga akan diuji konsistensinya, sementara tim-tim yang selama ini dikenal sebagai kuda hitam juga berpeluang kembali membuat kejutan. Dari beberapa laga yang nanti akan berlangsung ya dini hari sampai besok pagi, laga mana yang paling Anda tunggu dan kenapa begitu ya? Apa yang paling membuat Anda menunggu laga tersebut di 32 besar Piala Dunia 2026? Pembahasan menariknya akan bersama dengan Bung Wahyan Bisma ya, pengamat sepak bola. Iya, salam sehat, salam olahraga, Bung Wahyan.
2: Sehat selalu saya.
1: Baik. Sudah masuk ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sejauh ini bagaimana Anda melihat tim-tim yang lolos ke fase gugur, Bung Wahyan?

0: kalau kita lihat hampir semua prediksi sejak Indonesia Group, semua tim-tim unggulan bisa lolos ke babak berikutnya begitu.
1: Yeah.
0: Nah, tapi yang menarik adalah kalau saya melihat bahwa endingnya bahwa turnamen dengan peserta terbesar, ternyata FIFA mampu menghadirkan setiap partai itu selalu menarik dan selalu ditunggu oleh penonton. Artinya apa? Bahwa secara kualitas sekarang sepak bola sudah mulai naik grade-nya. Artinya bahwa tidak ada level yang ada di bawah, tidak ada level yang menengah, dan tidak ada level yang di atas. Tapi bahwa sekarang sudah stratanya sudah sama.
1: Yep.
0: Dan ini yang membuat masyarakat penasaran dan selalu ingin mengamati bagaimana jalannya partai per partai, termasuk tentu saja di babak gugur knockout 32 besar nanti malam, yang kemarin sudah menyelesaikan satu partai. Kanada bisa lolos menang lawan Afrika Selatan.
1: Tapi sebelum kita bahas tentang laga hari kedua dini hari sampai besok pagi, Bung Wayan, saya mau Bung Wayan juga menyampaikan dari tim-tim yang sudah tersingkir di fase grup kemarin itu, mana yang sebetulnya disayangkan begitu untuk pulang lebih dulu?
0: Saya bicara mungkin satu tim wakil Asia kita, Iran ya.
1: Iran gitu
0: ya. Ya, Iran ini harus menangis di detik akhir karena Aljazair bermain imbang 3-3 gitu. Dan di last minute semuanya golnya gitu. Artinya apa? Ya itulah resiko sepak bola. Apa? Korea Selatan yang hitungan matematikanya kalau kemarin mampu mengalahkan Afrika Selatan di grup, mungkin dia akan bisa lolos. Tapi karena pertimbangan strategi, kemudian menyimpan beberapa pemain dan mungkin bahasanya menganggap remeh Afrika Selatan, sehingga harus gagal dan mengubur mimpi di babak selanjutnya.
1: Yeah.
0: Dan yang ketiga adalah kejutan dari Tanjung Ijo, KP Verde. Bagaimana tim ini dengan 3 poin bisa lolos? Dan yang sangat mengejutkan, di 32 besar nanti dia akan menghadapi salah satu favorit juara dunia, Argentina.
1: Iya.
0: Ya, artinya itulah warna-warna dari sepak bola yang menurut saya menjadi menarik dari kacamata kita dari Indonesia, yang tentu saja kita harus apresiasi kepada wakil Afrika karena hanya satu tim yang gagal, Tunisia, yang lainnya lolos ke babak berikutnya.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami mohon maaf tidak dapat melanjutkan rekaman dialog tadi terkait dengan preview 32 besar Piala Dunia karena kita sebentar lagi, kurang dari 15 menit lagi, akan segera menuju kick off babak 32 besar antara Jerman berhadapan dengan Paraguay. Dan seperti biasa sebelum pertandingan dimulai, kita akan bahas dulu ya prediksi dan juga ulasan mengenai nanti seperti apa jalannya pertandingan. Tentu saja saya tidak sendiri, sudah ditemani dengan Bung Estu Santoso. Selamat pagi Bung Estu, salam olahraga.
3: Selamat pagi Mas.
2: Ya, ini Estu Santoso atau Estu Ernesto ini ya?
3: Nama populer saya Estu Ernesto. Nama lahir saya Estu Santoso.
2: Oh gitu.
3: Jadi semua sosial media saya Estu Ernesto.
2: Baik Bung Estu, kali ini kita akan mencoba mengulas ya Jerman dan juga Paraguay. Seperti apa Anda melihat dari sisi Jerman dan juga dari sisi Paraguay sejauh ini hingga babak 32 besar, kedalaman skuadnya dan juga nanti prediksi materi pemain yang diturunkan Bung Estu, seperti apa jalannya pertandingan juga, apakah nantinya Jerman akan jor-joran ini agresif mendominasi pertandingan atau justru Paraguay mampu memberikan perlawanan dengan juga bermain terbuka Bung Estu?
3: Iya, dua tim yang di babak gugur sebenarnya catatannya nggak terlalu bagus untuk minimal untuk dua periode terakhir Piala Dunia, karena Paraguay kan tidak lolos ya, sedangkan Jerman sejak final di Brazil 2014, tim ini catatannya jelek sekali ya di babak gugur. Mereka dua episode terakhir mereka itu hanya menang sekali gitu. Jadi kalau bicara Jerman sebenarnya kok Jerman backnya nggak ada yang tangguh ya di beberapa beberapa tahun terakhir gitu. Bahkan kalau kita lihat di Piala Dunia ini mereka menang 7-1, menang 2-1 tapi akhirnya kalah 1-2 dari Ecuador. Yeah. Tidak pernah clean sheet itu. Turnamen ini tidak pernah clean sheet. Berarti kan ada yang tidak beres dengan lini belakang mereka yang pasti. Yeah. Terus mereka harus kehilangan Nico Schlotterbeck, pulang lebih awal karena cedera yang kemarin ketika lawan Pantai Gading gitu. Jadi menurut saya ini tekanan ini sebenarnya dirasakan oleh Julian Nagelsmann bahkan di tim internal mereka. Sempat ada beberapa pemain yang bilang mereka bermasalah dengan mentalitas mereka seperti itu. Tapi si pelatih muda ini mengatakan bahwa enggak kok, kita aman, kita masih on track segala macam. Mungkin kita kalah tapi kita masih on track. Nah, ini apakah internal mereka sedang ada something itu, tapi itu yang mungkin yang terjadi. Dan kalau lihat dari catatan terakhir mereka ya memang sejak menang dari Argentina di final 2014, Jerman ini belum pernah mencatatkan clean sheet di Piala Dunia ya. Sejak itu tidak pernah clean sheet. Jadi mereka selalu lolos 2018, 2022 sampai sekarang, tapi tidak pernah sekalipun clean sheet sejak final di Piala Dunia ya. Yeah. Gitu. Terus di 2026 ini mereka di 6 pertandingan awal itu mereka merasakan beberapa kemenangan dari 6 terutama 6 pertandingan di 6 pertandingan maaf tapi hanya sekali clean sheet. Artinya emang bermasalah di belakang mereka. Dan yang pasti dari 6 pertandingan menghasilkan lebih dari 2,5 gol sih untuk Jerman sendiri gitu.
2: Kenapa sebenarnya? Padahal di belakangnya ini nama-nama besar tuh, Rudiger, Real Madrid, Kah di Munchen, Kimmich juga di bek kanan. Apa yang membuat Jerman ini lini pertahanannya tadi Anda bilang terbilang buruk gitu ya? Padahal materi pemainnya kalau kita lihat dari klub asalnya dan juga nama besarnya ini seharusnya bisa kuat, Bung Estu.
3: Ya, saya melihat belum ada semacam pakem yang pas gitu ya, yang terutama di lini belakang ya, apalagi di 2 pertandingan terakhir mereka kan 3 pertandingan terakhir mereka pakai dua sistem, yang satu pakai 4 ketika menang lawan Curaçao dan juga lawan Pantai Gading mereka pakai 4 back gitu. Tapi ketika Nico harus pulang lebih awal Ecuador mereka pakai 3 back gitu, dan ternyata 3 back ini tidak terlalu maksimal. Antonio Rudiger ternyata yang sebelum-sebelumnya selalu jadi cadangan ketika starter langsung merasakan kekalahan gitu di pertandingan ini di belakang pakai 4 back lagi. Tapi Nathalie Brown ini sebenarnya kan agak-agak cedera ya. Ini mungkin dia salah satu yang tidak terlalu fit sebenarnya di sisi kiri. Dan di pertandingan sama Ecuador dia juga tidak dimainkan memang gitu. Jadi artinya masih ada persoalan gitu di lini belakang mereka. Felix Meka dan juga Plavovic ini diharapkan jadi pemutus serangan tapi juga jadi penyeimbang. Yang menarik justru kalau di pertandingan ini Jerman, Dennis Udavini kan tidak pernah starter ya, 3 pertandingan tiga, dan selalu main di bawah 35 menit, 26 menit waktu lawan Curaçao cetak 1 gol dan 2 assist. Terus lawan
2: Pantai Gading
3: cetak brace kan. Lalu lawan Ecuador kemarin juga dia juga dimainkan gitu. Tapi jadi pengganti. Nah, ini apakah memang ada persoalan dengan Musiala? Maksudnya persoalan teknis karena Musiala 2 pertandingan sebelumnya kan atau 3 pertandingan sebelumnya kan selalu jadi di 2 pertandingan awal jadi starter lalu digantikan oleh David Raum gitu, dan ternyata ketika tanpa Musiala juga mengalami kekalahan dan sepertinya memainkan super sub di starter ini mungkin pilihan yang baru lagi bagi Nagelsmann gitu. Itu aja sih menurut saya.
2: Mungkin percobaan karena Dennis Undap ini terbilang subur ya, produktif walaupun jadi super sub sebelumnya tapi sudah mencetak sejauh ini 3 gol ya, Bung Estu ya.
3: Iya, tapi kan ada agak berisiko menurunkan 2 tipe pemain yang hampir sama dengan kayak Havertz gitu, dengan dalam posisi yang harus menang ya di pertandingan ini kan babak gugur ya. Jadi berbeda dengan fase grup gitu. Dan apakah memang langsung akan menyerang total gitu Jerman gitu? Tapi resikonya juga lini belakang mereka kan memang agak rapuh ya. Jadi ini menurut saya sesuatu yang mungkin jadi perhatian bagi Jerman.
2: Ya, Bung Estu. Ya, Bung Estu, kita juga undang pendengar ya. Seperti apa prediksi para pendengar kita ini? Langsung saja saya sapa dulu dari Surabaya ada Pak Toto. Selamat pagi Pak Toto.
0: Selamat pagi Bung Sabil, Bung Estu, salam olahraga.
2: Ya ya Pak Toto, silakan Pak Toto prediksinya.
0: Ya, sarap walaupun menang Jerman tapi perlawannya enak tadi kayak Jepang itu, walaupun teater tersingkir tapi perlawannya sangat hebat sekali. Nah, saya prediksi 3-0 untuk Jerman.
2: 3-0 untuk Jerman dengan catatan Paraguaynya memberi perlawanan gitu ya, biar seru ya.
0: Betul, betul. Yang penting memberikan perlawanan kayak Jepang tadi itu benar-benar puas kita
2: gitu. Iya, baik Pak Toto.
0: Tersingkir tapi terhormat. Terima kasih.
2: Iya, terima kasih kembali. Sehat selalu Pak Toto di Surabaya. Kita ke Bengkulu ada Pak Andi. Selamat pagi Pak Andi.
4: Ya, selamat pagi kembali Bung Sabil.
2: Iya Pak Andi. Gimana nih Jerman dan juga Paraguay? Dukung siapa Pak Andi?
4: Ya, yang pastinya ya, Jerman insya Allah bisa mengatasi Paraguay ya, dan melangkah ke 16 besar. Cuman ujian yang sebenarnya nanti di babak 16 ini, dia apa, Jerman ini bakal bertemu Prancis lawan si dia pemenangnya gitu.
2: Iya,
4: banyak yang prediksi Prancis gitu akan bertemu Jerman di 16 besar nanti, Bung Sabil. Itu aja, Bung Sabil.
2: Ya, baik Pak Andi. Di Bengkulu kita ke Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi. Halo Pak Sarwi. Iya, terputus sepertinya dengan Pak Sarwi. Kita ke Pekanbaru ada Pak Atong. Selamat pagi Pak Atong.
5: Selamat pagi Bung Sabil.
2: Iya, masih setia bersama kami. Terima kasih Pak Atong.
5: Iya, Bung Restu, kita ketemu lagi ya.
2: Oh iya Pak.
5: Jadi kalau saya prediksi saya emang penggila Jerman dari pertama saya kenal sepak bola tahun 86 itu udah mulai paham.
2: Zamannya siapa tuh 86, ingat enggak?
5: Ya, 86 itu zaman Andreas Brehme, Libaski, Rudi Poller, Lothar Matthäus, Rummenigge, itu zamannya.
2: Wah, wow, ini beneran fans Jerman nih kalau sampai apa?
5: Kawannya waktu itu Ralf Schumacher kalau tahun 90 tuh dia gawangnya Bodo Ilner, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, penggila Jerman total hafal dari zaman ke zaman.
2: Ya, kalau untuk yang malam ini prediksinya gimana Pak Atong?
5: Kalau untuk malam ini karena di belakang nggak ada Nico Schlotterbeck, jadi
2: ya.
5: Jonathan Tah sama Rudiger dimainkan di belakang kan,
2: yeah.
5: Nick sama Nathaniel Brown itu Philip Meka, Alexander Vaklopet yang jadi pengangkut airnya kan, gelandang pengangkut air. Tapi kalau yang dan Sundap di depan bersama Kai Havertz itu Jerman pernah membuat Jurgen Klinsmann itu berduet dengan Rudi Poller, itu nyari seperti Kai Havertz dengan Dani Sundap. Jerman sudah terbiasa memainkan seperti itu. Strikernya rata-rata kalau emang apa, Jerman tidak pernah seperti Argentina menang banyak. Itu sudah terbiasa.
2: Baik Pak Atong.
5: Itu saja ya.
2: Ya, terima kasih Pak Atong ya.
5: Yuk.
2: Ya, sehat selalu Pak Atong di Pekanbaru. Dan Bung Estu, menjelang kick off ini seperti apa Anda nanti melihat jalannya pertandingan babak pertama untuk Paraguay sendiri? Apakah dengan melihat nama-nama besar pemain Jerman akan membuat mereka menggunakan strategi bertahan, atau sebaliknya mereka berani untuk keluar juga mencari peluang?
3: Paraguay punya catatan menarik, 5 kali pertandingan mereka sebelum ini di babak gugur mereka tidak pernah cetak gol. Menarik sekali, dari tahun 98, 2002 dan 2006 itu mereka selalu lolos ke fase babak gugur pertama 16 besar kalau biasanya ya. Dan selalu tidak pernah cetak gol. Terakhir 2000 mereka ketemu tim Jerman itu 2013 tapi di persahabatan 3-3, tapi terakhir ketemu di Piala Dunia itu ketika di 2002 itu mereka kalah 0-1 dari Jerman. Yang menarik lagi 2010 mereka sampai perempat final tapi tidak cetak gol di waktu normal. Tim ini tidak pernah cetak gol dari 86 sampai sekarang ya, sampai hari ini untuk babak gugur. Bahkan di 2010 dua kali pertandingan babak gugur mereka juga cetak gol, dan selalu ada dua tim yang mengalahkan mereka lalu jadi juara. 1998 mereka kalah di babak gugur pertama dari Prancis juara. Lalu 2010 perempat final mereka kalah dari Spanyol dan Spanyol juara. Nah, ini menarik sekali, dan di pertandingan hari ini juga, di tahun ini juga mereka juga memulai memulai turnamen dengan kalah 1-4, lalu menang beruntun dalam tanda kutip lawan Turki yang diserang habis-habisan,
2: yeah.
3: Bisa nyolong dulu gitu, walaupun main 10 orang ya,
2: yeah.
3: Almiron juga kena aturan, orang pertama kena aturan tutup mulut ya. Terus lawan Australia 0-0, artinya Paraguay ini sebenarnya lakinya tinggi dalam tanda kutip gitu, tapi sepertinya Jerman lebih agresif di pertandingan ini untuk menyerang, dan kita tahu bahwa Paraguay, yeah, tanpa Olmal Alderete, ini salah satu pemain belakang yang tangguh yang dimiliki mereka, Diego Gomez juga nggak ada karena, yeah, akumulasi.
2: Baik, Bung Estu, kita akan segera menjalani babak pertama, kick-off babak pertama. Untuk itu saya serahkan kepada rekan saya untuk melaporkan jalannya pertandingan, laporan pandangan mata oleh Yanto Prawiranegoro dan Rosihan Anwar. Silakan rekan-rekan.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Jerman versus Paraguay.
7: Ya, pendengar dari Boston Stadium Amerika, saat ini pertandingan sudah dimulai. Tadi baru saja wasit Jalal Zaid asal Maroko meniup peluit ada dimulainya pertandingan. Kali ini Jerman menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih, sementara timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna hitam dengan kombinasi biru dan celana hitam dan kaos kaki hitam. Kali ini sudah terjadi sepakan pojok ataupun tendangan penjuru dari sisi kanan pertahanan Jerman, akan diambil oleh Julio Enciso, nomor punggung 19 dari Paraguay. Sudah bersiap-siap para pemain timnas Paraguay, ada 4-5-6 pemain di kotak 16 dari timnas Jerman, dan bersiap-siap Julio Enciso telah mengangkat tangan untuk memberikan aba-aba kepada rekannya agar bersiap. Dan kali ini sudah dilakukan deras datangnya bola, dilakukan sundulan. Ah, sayang sekali pendengar, terjadi kemelut, namun sayang sekali berhasil tadi diblok oleh kiper Manuel Neuer, dan wasit Jalal Zaid tadi menyatakan ada insiden pelanggaran terlebih dahulu. Tadi nomor punggung 6 yaitu Junior Alonso tadi sempat melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil diblok oleh Manuel Neuer, namun sayang sekali tadi sempat terjadi insiden pelanggaran pendengar. Dan kali ini Jerman melalui Jonathan Tah sodorkan saja ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich, kapten dari kesebelasan Jerman pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat, berikan lagi kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah melebar dia ke kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Kali ini ada Florian Wirtz, dia menyisir dari sebelah kiri penyerangan dan berikan lagi back pass ke belakang, berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah berikan lagi umpan ke samping, berikan kepada Joshua Kimmich sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Leroy Sané mundur lagi ke belakang, masih mendominasi perlahan-lahan timnas Jerman. Kali ini ada 1-2, berikan kepada Florian Wirtz kepada Dennis Undaf, maksudnya tadi mau mendelay bola, dan kali ini terjadi pada gue melakukan serangan balik. Ada Julio Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso melewati 1-2 pemain dia. Julio Enciso berhasil dipotong tadi oleh nomor punggung 23 Felix Mecca, dan kali ini ada Kai Havertz. Sayang sekali pendengar, terjadi pelanggaran tadi. Kai Havertz menarik baju dari Matias Galarza, dan maksud kami nomor punggung 14 Andreas Kubas, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Kali ini ada satu pemain Paraguay yaitu kapten kesebelasan Gustavo Gomez yang masih terbaring di atas lapangan hijau. Tadi sempat terjadi insiden benturan antara Gustavo Gomez dengan salah satu pemain timnas Jerman yaitu Dennis Undaf, dan kali ini mengerang kesakitan kapten kesebelasan Gustavo Gomez yang kini bermain untuk klub asal Brazil Palmeiras. Gomez yang pernah membela beberapa klub di Serie A, salah satunya adalah AC Milan, masih tersungkur dia di atas lapangan. Tadi berbenturan keras dengan pemain timnas Jerman nomor punggung 26 Dennis Undaf, dan kali ini tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan kepada kapten dari timnas Paraguay. Pendengar, untuk kesebelasan Paraguay kali ini melewati ataupun hadir di fase gugur setelah pada pertandingan terakhir bermain 0-0 atas atau melawan 0 timnas Australia. Sementara untuk timnas Jerman harus mengakhiri fase grup dengan kekalahan dari Ekuador 1-2. Dan pada kesempatan kali ini timnas Jerman juga hadir di fase grup sebagai juara grup, sementara Paraguay lolos sebagai runner up terbaik, salah satu runner up terbaik di turnamen Piala Dunia 2026 kali ini. Ya pendengar, kali ini Gustavo Gomez sudah tampak mendapatkan perawatan di pinggir lapangan dan pertandingan kembali dimulai. Kali ini ada Juan José Canale, mundur dia belakang, berikan kepada Orlando Gil. Orlando Gil berikan lagi kepada Juan José Canale. Canale masuknya ke depan kepada José Caceres, namun berhasil dipotong tadi. Bola saja melaju kembali, kali ini dibuang oleh Gustavo José Canale, dan terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay. Kali ini ada nomor punggung 5 dari Jerman, Alexander Pavlovic, berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz menyisir dari sebelah kiri, berbahaya. Rekan-rekan, ada 1-2 dia dengan Undav. Undav berikan, tendang langsung Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang sekali tendangan Undav tadi hanya melebar sedikit di sisi sebelah kiri gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Sebuah umpan, maksud kami tendangan chop tadi dari Dennis Undav, nomor punggung 26. Sayang sekali pendengar, belum mampu menemui sasaran, hanya menghasilkan tendangan gawang. Dan kali ini Gustavo Gomez, kapten ke-11 dari Paraguay, sudah kembali masuki lapangan hijau untuk memulai kembali jalannya pertandingan. Kali ini ada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berikan kepada nomor punggung 18. Ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown kembali lagi kepada Manuel Neuer. Manuel Neuer sudah melakukan tendangan melewati garis tengah, dia berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz umpan ke depan. Kali ini ada Leroy Sané menyisir dari sebelah kanan, berbahaya. Leroy Sané umpan saja berikan kepada Kai Havertz. 1-2 dia berikan kepada umpan kepada Leroy Sané. Kali ini ada Pavlovic mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten yaitu Joshua Kimmich. Perlahan-lahan timnas Jerman untuk memulai serangan. Kembali kini Joshua Kimmich memulai serangan, berikan kepada Jonathan Tah, melebar dia ke sebelah kiri. Ada Anthony Rudiger. Anthony Rudiger berikan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz saat ini menusuk dari sebelah kiri, mampukah dia memberikan serangan? Umpan balik. Ah, sayang sekali pendengar. Sebuah umpan matang tadi, berbahaya tadi, dari Florian Wirtz yang merangsek dari sebelah kiri, namun berhasil dipotong oleh Juan José Canale, nomor punggung 13. Maka terselamatkanlah tadi gawang Paraguay dari ancaman timnas Jerman. Kali ini dari sisi sebelah kanan pertahanan timnas Jerman, Joshua Kimmich bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru. Ada 5, 6, 7 pemain timnas Jerman berada di kotak terlarang dari timnas Paraguay. Joshua Kimmich sudah memberikan, meletakkan bola di tanah, mundur dia 1-2 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk bersiap menerima umpan matang dari Joshua Kimmich. Bek kanan dari Bayern Munchen ini sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh Anthony Rudiger. Ah, ada kali ini ada Florian Wirtz. Ah, sayang sekali pendengar, Florian Wirtz, pemain Liverpool ini, tendangannya begitu jauh di atas mister gawang, tidak menemui sasaran. Sebuah sundulan tadi dilakukan oleh salah satu pemain Jerman, Jonathan Tah. Dan sayang sekali hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil. Kali ini terjadi kop duel. Kembali bola kaki jatuh di kawang pemain Jerman. Ada Florian Wirtz. Florian Wirtz 1-2 dia. Berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown menyisir dari sisi sebelah kiri. Umpan saja. Namun berhasil kembali kaki, berada di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Joshua Kimmich. Berikan kepada Kai Havertz. Kai Havertz merangsek dari sisi kanan. Umpan kepada Leroy Sané. Leroy Sané maksudnya tadi umpan matang, namun sayang sekali berhasil bola diamankan oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Orlando Gil kali ini menimang-nimang bola. Umpan saja dia berikan kepada Canale. Canale berikan kepada ke kanan, berikan kepada Junior Alonso. Junior Alonso maksudnya tadi umpan ke depan, namun berhasil dipotong alur bola. Kali ini kembali Jonathan Tah umpan kepada Antonio Rudiger. Umpan lagi berikan sodoran ke depan, ada Leroy Sané. Leroy Sané menyerang dari sisi kanan penyerangan. Umpan 1-2 dengan Kai Havertz, masih mencari rekan-rekannya. Kali ini umpan 1-2 lagi, mundur ke belakang berikan kepada Jonathan Tah. Jonathan Tah, umpan lambung dia ke sebelah kiri, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya mengelabui para pemain Paraguay, namun tidak berhasil. Kali ini Paraguay melakukan serangan. Ah, sayang sekali pendengar, ada pelanggaran tadi terhadap Julio Enciso. Maksud kami Miguel Almiron, diganjal keras tadi oleh Alexander Pavlovic dan mengerang kesakitan Miguel Almiron. Ya, wasit Jalal Jayet asal Maroko memberikan pelanggaran kepada timnas Paraguay hingga menit ke-9 detik ke-38 kali ini. Skor masih 0-0 antara Jerman melawan Paraguay di babak 32 besar yang digelar di Boston Stadium. Ya, kali ini Gustavo Gomez umpan ke belakang saja, back pass pelanda Orlando Gil. Orlando Gil sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan, namun sayang belum, akurasinya belum tepat. Kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Jerman. Kali ini ada Leroy Sané. Leroy Sané berlari di sisi kanan penyerangan. Leroy Sané masih dia dibayang-bayangi 1-2 pemain. Leroy Sané utak-atik saja dia. Umpan pendek berikan kepada Antonio Rudiger yang maju ke depan. Ya, Antonio Rudiger umpan pendek saja berikan kepada Alexander Pavlovic. Alexander Pavlovic menyamping ke sebelah kanan, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich umpan lambung dia berikan maksudnya kepada Florian Wirtz, namun sayang sekali sudah terjebak offset tampaknya dan hanya menghasilkan tendangan ataupun terjadi pelanggaran tampaknya. Tadi ada duel antara Julio Enciso dengan Joshua Kimmich. Kali ini Florian Wirtz. Florian Wirtz maksudnya bersama Dennis Undav melakukan umpan terobosan, sayang sekali mampu dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Kali ini ada Canale umpan kepada Junior Alonso. Junior Alonso masih dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain timnas Jerman. Berikan kepada Canale, jatuh di kaki para pemain Jerman. Kali ini ada Dennis Undav. Ah, maksudnya umpan 1-2 tadi dengan Florian Wirtz dan Kai Havertz, namun berhasil disapu lagi oleh Juan Jose Canale. Akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Kali ini jatuh di kaki Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger umpan terobosan ke depan, ada Dennis Undav. Sayang sekali pendengar, tidak bisa dikontrol oleh rekannya dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi oleh timnas Paraguay.
8: Saudara-saudara bergar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 11 menit 53 detik dan kedudukan masih tetap 0-0 meskipun pemanser Jerman terus mencoba membombardir pertahanan Paraguay. Namun hingga saat ini Paraguay masih mampu menggagalkan serangan-serangan yang dibangun. Pemancara kiri serangan dengan keras berlakon bola ke depan dia kepada Undav, tetapi secara umpannya disapu saja bola tadi keluar kotak penalti dan jauh-jauh saudara-saudara di sektor sebelah kiri pertahanan tim Panzer Jerman ini. Apakah sebelumnya terjadi pelanggaran? Ya, kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Jalal dari Maroko sudah memberikan aba-aba terjadi pelanggaran sepertinya saudara-saudara. Kita nantikan tendangan bebas nampaknya untuk pemain-pemain Jerman. Ya, masih menunggu. Memang cukup berdekankan pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston Amerika Serikat ini yang berkapasitas 65.000 penonton. Ya, saat ini kami lihat seluruh tempat duduk stadion dipenuhi para supporter dari Jerman maupun juga tentu saja dari Paraguay. Ya, yang langsung menyaksikan pertandingan ini. Karena bagaimanapun pertandingan ini pertandingan yang sangat menarik, karena kedua kesebelasan memiliki tekad yang sama untuk bisa lolos ke putaran babak 16 besar. Kita nantikan kembali Jerman mencoba membangun serangan dari sektor lingkaran tengah daerah lawan. Permainkan bola sendak dia, tarik ke belakang kepada Antonio. Antonio melebar ke sektor kiri. Cepat dia yang dituju adalah pemain Florian Wirtz. Lihat kemustahan, dia angkat bola ke bawah. Maksudnya berikan umpan cepat tadi kepada pemain depan Jerman, tetapi memang sudah ada satu pemain belakang terakhir dari Paraguay menjapu bersih dan bola keluar, namun sempat membentur pemain depan meskipun pemain belakang kesebelasan Paraguay dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru untuk kesebelasan Jerman. Dari sektor sebelah kanan tiang gawang Orlando Gill digantikan siapa yang melakukan tendangan penjuru ini atau kapten kesebelasan Joachim Kimmich. Ambil ancang-ancang sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kebocoran, kedua terjadi, akhirnya bola keluar dari pertahanan Paraguay. Namun sebelum itu sempat terjadi pelanggaran, ya sempat terjadi pelanggaran di dekat gawang Paraguay. Ya, nampaknya kami lihat dianggap melakukan pelanggaran pemain Jerman ini terhadap penjaga gawang Orlando Gill. Dikarenakan tendangan bebas untuk kesebelasan depan Jerman. Dikarenakan saudara-saudara, siapakah yang melakukan tendangan bebas ini atau penjaga gawang Orlando Gill? Ya, dan kelihatan kostum berwarna ungu, baju berwarna ungu, celana ungu dan kaos kaki juga berwarna ungu, saudara-saudara. Ya, bola sudah diletakkan, sementara kapten kesebelasan kami lihat mencoba memberikan aba-aba. Ya, melancang-ancang dilakukan melambung tinggi ke depan, yang dituju adalah Gabriel Anavalos atau ke Julio Enciso di sana, tetapi memang bola tadi jauh melejakan 8 pertandingan dan tentu saja hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Jerman sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja kepada penjaga gawang Manuel Neuer, langsung kirimkan ke depan kepada Florian Wirtz. Florian Wirtz di lingkaran kaki ini masih dari diri sendiri, tarik lagi ke belakang, dia cepat mengirim bola bersama dengan Alexander Pajlovic. Pajlovic masih bermain bola, tarik lagi ke belakang kepada Antonio, umpan ke sentra sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, berlebar masuk ketika sodor kembali balik cepat dia kepada Kai Harper, berikan pendeknya, angkat cepat mengirim bola, kemudian ada Leroy Sané, umpan ke mulut gawang, tetapi sayang saudara-saudara, sebelum mampu melakukan umpan tarik tadi memang dua pemain Paraguay mencoba menghadang dan dibuang saja bola tadi oleh Jose Canale, dan tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Jerman. Sudah dilakukan cepat dari saudara-saudara, kini membangun serangan, ada Antonio di sana melebar ke sektor kiri atau memberikan ke depan kepada siapa, berarti musnah dia, tarik lagi ke belakang, kerjasama lagi dengan rekannya, mencoba melakukan tekanan, berarti sejenak dia merangsek di kantung pertahanan kesebelasan Paraguay, masih kutak kering sebentar dia, kembalikan lagi bola pendek kepada pemain belakang Antonio ataupun rekannya di sana. Kami lihat ada pemain nomor punggung 4 yang mencoba merangsek, ada Jonathan Tah, balikan kepada Antonio lagi, berikan kepada Florian Wirtz, berarti musnah ataupun kepada Felix Membeka, tetapi kali ini mundur lagi ke belakang, umpan kepada Jonathan Tah, berikan pendek cepat dia, melebar lagi setor kanan, ada kami lihat di sana ada Felix Membeka, kena tubuh senar dia, kali ini disapu saja saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, namun salah umpannya, datang lagi serangan jalan, umpan kena lagi, berbahaya, kali ini masih berhasil pemain-pemain belakang Paraguay mencoba menghadang setiap serangan-serangan yang dibangun oleh pemain-pemain Jerman, dan kini terjadi lemparan ke dalam. Dan pada ke dalam saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay, kita nantikan siapakah yang akan melakukan lemparan ke dalam ini. Kita melihat pemain belakang Juan Cáceres umpan saja kepada penjaga gawang Orlando Gill. Orlando Gill terus tenang ke depan, memasuki dan lawan yang dituju adalah pemain Gabriel ataupun Julian Ciso, terjadi perebutan lingkar tengah ini, masih kutakkan dia, tetapi salah umpannya, akhirnya kandas kaki pemain-pemain Jerman. Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, umpan ke sektor sebelah kiri kepada Kai Harper, pemain kiri yang turun ke bawah ini, balik ke belakang kepada Antonio lagi, bayang-bayangi pemain-pemain Paraguay, masih di lingkaran tengah dia, gerak tidur sejenak dia, masih permainkan bola, kirimkan saja pendek ke sektor sebelah kanan kepada Nathaniel Brown, mencoba pentekanan, ada di senaknya Jonathan Tah ataupun kepada Antonio, masih permain ke bola lingkaran tengah, mencoba melalui tiga garis tengah sudah, Antonio mencari siapa yang berdiri bebas, pendek saja kirimkan lagi kepada Jonathan Tah ataupun rekannya, masih permain bola, kerjasama dengan baik Memeka, manis undal jadi cuti, bisa lah umpannya, tarik ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan, masih permain bola, kembali grafik besar dia, umpan sektor kiri, ada di setiap melihat Florian Wirtz, tarik ke belakang lagi, kali ini serangannya masih patah di tengah jalan, namun datang lagi bantuan dari belakang, mencoba melakukan tekanan, gerak tipu sedap dia, tenang-tenang sejak kami lihat Antonio, balik lagi ke
9: ke belakang, kerja sempat oleh Resani, kembalikan lagi ke belakang lagi kepada Jonanta, melebar ke sektor kanan. Ada di selangkah melihat Alexander Palovic masih berputar-putar, dia kembalikan kepada Resani, mendekati darah lawan, saudara kembali break cepatnya, memasuk ke dalam kotak penalti. Tetapi 2-3-4 pemain belakang Paraguay memang cukup rapat mengawal setiap gerakan pemain-pemain depan Jerman ini. Akhirnya bola disambut saja keluar kotak penalti, namun jatuh lagi di kaki pemain-pemain Jerman dengan kostum putih, kostum kebanggaan Jerman ini bervariasi dengan warna merah dan kuning ini. Kita nantikan, mundur lagi ke belakang dia kepada Antonio, masih mencoba melakukan tekanan kepada pemain Wits ataupun Polorian Wits ini, mundur ke belakang kepada Antonio lagi, mencoba pemain-pemain Paraguay terus mencoba membayang-bayangi gerakan pemain-pemain depan Jerman, namun kali ini Jerman terus merangsek di dalam tukar kotak penalti, berikan kepada Dennis ataupun kepada Jonah sana, masih kotak ke distantannya, terjadi dengan Leroy Sané, agresifus nak Leroy Sané, masih mencari pemain yang berdebas, dibayang di belakang oleh dua pemain Paraguay, dan akhirnya bolanya kandas lagi saudara-saudara, terlambat Sané melakukan umpan, dan langsung saya bola tadi disapu keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun serangan terus bertubi-tubi dibangun tim panser Jerman saudara-saudara, juara Piala Dunia 4 kali ini tentu saja tidak mau kalah dengan Paraguay yang sampai saat ini belum pernah menjadi juara dunia di sepak bola. Oleh karena itu nantikan Jerman akan kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam dunia sepak bola. Kiri serangan balik umpan terobosan, kali ini Paraguay pun juga tidak mau kalah, terus menghadang serangan-serangan yang dibangun tim panser Jerman. Namun kali ini umpan yang dimaksudkan oleh pemain-pemain Paraguay tadi jatuh di luar lapangan pertandingan, lempar ke dalam untuk Jerman. Kembali serangan dibangun Jerman, Antonio di sana, Antonio Rudiger mencoba menggiring bola, dia tenang-tenang saja Antonio, berikan bola pada cepatnya, umpan yang dituju adalah Leroy Sané ataupun pemain lainnya, ada Dennis di sana ataupun juga pemain Grafibus Nardia tarik ke belakang. Tetapi kali ini serangannya patah di tiga jalan, kembali datang bantuan, ada Antonio, berikan kepada Florian Wijk, tarik ke sektor sebelah kanan, umpan dari maksudnya, namun tidak berhasil karena memang ada pemain belakang kesebelasan Paraguay yang menghadang dan mencoba menghalau serangan demi serangan yang dibangun pemain-pemain Jerman saudara-saudara. Kini terjadi pelanggaran dilakukan oleh pemain Jerman terhadap pemain Paraguay di sektor bek kanan pertahanan Paraguay. Belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 0-0 pertandingan Jerman melawan Paraguay ini, yang tentu saja sangat menarik karena ini adalah babak knockout. Siapapun yang kalah akan tersingkir dari sepak bola Piala Dunia ataupun ya World Cup 2026 yang berlangsung saat ini di Stadion Boston Amerika Serikat. Penjaga gawang Jerman, kuasa bola sebanyak, kirimkan saja bola pendek sejuta kepada rekannya di sana, ada Alexander Palovic, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah rekannya Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten kesebelasan Jerman mencoba menggiring dia, masih merangsek jantung pertahanan lawan, Grafibus Nardi tarik ke belakang lagi, salah umpannya, kini bola diburu oleh pemain-pemain Paraguay, dan bersamaan dengan itu kami lihat pemain Matias Galarza dianggap melakukan pelanggaran terhadap kapten kesebelasan Jerman dan tentu saja dihukum tendangan bebas untuk Jerman. Sudah dilakukan proses mengenai Jonathan Tah, kedekan lagi pendek saja dia kepada Antonio, Antonio tarik ke belakang kepada Jonathan Tah lagi, kerjasama dengan Alexander Palovic, mencoba giring bola dia, teruskan bola pendek ke depan yang dituju adalah pemain Leroy Sané ataupun Dennis Undaf, tetapi salah umpannya, diburu lagi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay, kini membangun serangan dari lingkaran tiga dia, namun lagi-lagi patah di tengah jalan, dan kali ini saudara-saudara Antonio melakukan pelanggaran atau menjual tantah kami kira, ya, melakukan pelanggaran terhadap pemain Paraguay, pemain Paraguay nomor punggung 21 terjatuh tadi.
3: Iya, saat ini
9: Gabriel Avalos.
3: Avalos.
9: Ya.
3: Ya, saat ini terjadi hydration break, wasit Jalal Jayet dari asal Maroko sudah
7: meniup peluit akan berlangsungnya hydration break. Bung Estu, nah jika kita berbicara terkait dengan Jerman ini Bung, ada yang menarik Bung, kelihatannya permainannya hanya satu arah ini Bung. Seperti apa menurut Anda ini Bung?
3: Iya, yang pasti menit pertama saya agak kaget ya, ya. Paraguay langsung menyerang gitu, bahkan 2 menit awal itu dapat 2 shoot 1 on goal ya, ya. Dan Jerman sampai standing break belum dapat shoot on goal, tapi memang hanya bertahan sekitar 3 menit ya serangan menit. Itu tidak jauh dari itu. Tapi Jerman juga terbentur oleh tembok-tembok mereka. Walaupun menurut saya dari 25 menit awal ini, 23 menit awal ini kelihatan sekali bahwa sisinya Florian Wirtz yang lebih bekerja ya di situ. 7 kali serangan dilakukan di sisi itu, bahkan 2 corner mereka dari sisinya di sisi penyerangan mereka di sisi sisi pertahanan kanan dari Paraguay yang mereka habis. Jadi berarti dari sisi kirinya Jerman yang coba dieksploitasi di situ, Natalie Brown dan Wirtz, bahkan Kimi kadang-kadang dari sisi kanan dari sisi kiri geser ke kanan gitu. Jadi menurut saya coba dieksploitasi di situ. Walaupun akhirnya di menit ke 13 atau di menit ke 14 tadi ada beberapa kali Leroy Sané juga melakukan apa ya, penetrasi juga, tetapi Junior Alonso menurut saya bersama Jose Canale ini bermain cukup baik ya sejauh ini di pertahanan kiri dari Paraguay. Tetap tanpa mengecilkan hati Jose Caceres, Juan Jose Caceres di sisi kanan, tapi memang yang terlihat dieksploitasi itu di sisinya Jose Caceres dari para pemain Jerman, dan Florian Wirtz beberapa kali masuk ke kotak 16. Tapi yang menarik adalah peran Dennis Undav kelihatan sekali di sini, dia bergerak terus ya istilahnya, dan yang belum mendapatkan bola bagus mungkin Kai Havertz saja ya, tapi dengan usaha-usaha seperti ini saya pikir Jerman masih ada peluang untuk bisa mencetak gol di babak pertama dengan pergerakan seperti ini, asalkan saja mereka sabar ya menghadapi kondisi seperti ini, karena memang dengan Andreas Subas ini kelihatan banget dia menutup banget lini tengah mereka, sangat disiplin, bahkan Almiron dan Galarza sendiri yang sebenarnya tipe menyerang sampai membantu ke belakang. Almiron bahkan beberapa kali berada di sisi kanan mengcover Caceres, itu menurut saya sesuatu yang menarik di pertandingan ini.
7: Yang menarik lagi Bung, kelihatannya jika kita membaca formasi awal ya dari timnas Jerman yang menggunakan 4 back, tapi pada kenyataannya adalah Joshua Kimmich saat ini juga bermain sebagai 3 back bersama dengan Antonio Rudiger dan juga Jonathan Tah. Sementara mereka lebih, Julian Nagelsmann lebih mempercayakan back sayapnya itu naik ke atas gitu kelihatannya Bung ya.
3: Iya, makanya terutama di sisinya Nathaniel Brown ya, dia eksploitasi ke atas terus. Tapi peran seorang Felix Mekka belum terlihat di pertandingan ini, berbeda dengan sebelumnya yang lebih agresif, dan ini sepertinya hanya menunggu waktu saja kalau Jerman memang harus sabar untuk mencetak gol. Tapi memang kita juga harus pemain Jerman harus bisa memancing para pemain para gue untuk sedikit keluar, karena mereka bertahannya sangat total sekali, even memang diserang terus oleh para pemain Jerman ini.
7: Iya, kali ini Jerman memulai serangan, ada Felix Mekka berikan kepada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown umpan saja tadi, berikan kepada Florian Wirtz, melebar Florian Wirtz, kali ini kepada Leroy Sané, namun berhasil dibuang tadi bola oleh Junior Alonso. Leroy Sané yang menyisir dari sebelah kanan penyerangan ataupun sebelah kiri pertahanan dari timnas Paraguay, mundur ke belakang, berikan kepada sang kapten Joshua Kimmich. Joshua Kimmich berikan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur belakang kembali kepada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich masih mendribel bola dia, berikan kepada Leroy Sané, mundur lagi kepada Joshua Kimmich. Kali ini ada Jonathan Tah. Joshua Kimmich kali ini mundur di garis pertahanan Jerman dan umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada Antonio Rudiger, umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Florian Wirtz, berbahaya rekan. Sayang sekali pendengar, bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Maksud kami tendangan gawang bagi timnas Paraguay yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Tadi maksudnya Antonio Rudiger, umpan matang tadi ke sisi sebelah kiri penyerangan dari timnas Jerman, namun bola cepat meninggalkan permainan. Dan kali ini ada timnas Jerman memulai serangan, ada Nathaniel Brown. Nathaniel Brown berlari dia kencang melewati beberapa pemain, Namun sayang sekali umpannya tidak akurat. Kali ini bola masih terjadi perebutan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Miguel Almirón tadi dijatuhkan, namun wasit tidak meniup peluit dan bukan insiden pelanggaran. Kali ini timnas Jerman lewat Jonathan Tah. Jonathan Tah umpan kepada Pavlovic. Pavlovic mundur lagi, back pass ke belakang kepada sang kapten Joshua Kimmich. Kali ini ada Leresani. Leresani dia berikan kepada Dennis Undav. Ah, sayang sekali pendengar. Wasit tadi sudah mengangkat, asisten wasit sudah mengangkat bendera bahwa Leresani sudah terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside. Terselamatkanlah pertahanan dari Paraguay dari ancaman serangan timnas Jerman. Kedudukan masih 0-0 saat ini hingga mendekati menit ke-29. Sudah dilakukan tadi Orlando Gil, tendangan sudah melewati garis tengah permainan, maksudnya kepada Miguel Almirón. Terjadi insiden tadi dorong-mendorong. Miguel Almirón kali ini, Florian Bridge mendorong tadi Miguel Almirón dan wasit Jalal Jayet memberikan hukuman tendang. Oh, maksud kami hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini Caceres, Caceres umpan ke depan. Berhasil diblok tadi, duel dengan pemain timnas Jerman. Kali ini kembali di kaki para pemain Angul Paraguay. Miguel Almirón mencoba merangsek tadi. Miguel Almirón masih berhasil dia. Ah, sayang sekali pendengar. Terjadi perebutan bola, namun Miguel Almirón gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Jerman. Kali ini Jerman melalui Leresani. Leresani merangsek dia dari sisi kanan, mundur terlebih dahulu ke belakang, ada Joshua Kimmich. Joshua Kimmich kapten ke-11 dari Jerman, umpan saja mendatar kepada Antonio Rudiger. Antonio Rudiger berlari, dia sudah melewati garis tengah. Kali ini kepada siapa bola akan diberikan? Ada Nathan Elbron. Nathan Elbron sudah utak-atik dia, ada Florian Wirtz. Florian Wirtz umpan tarik saja Florian Wirtz. Ah, tidak jadi. Florian Wirtz masih dibayang-bayangi oleh Antonio Caceres. Nah, hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kali ini timnas Jerman. Ada Kai Havertz. Kai Havertz dia dikawal tadi oleh Gustavo Gomez.

0: Disparpora Ngawi untuk ditindaklanjuti. Dengan sinergi yang kuat antara Disparpora dan Pokdarwis melalui program Sabang Pariwisata, diharapkan sektor pariwisata di Ngawi semakin mandiri, berdaya saing, dan mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat secara berkelanjutan. Imam Malik, RR Madiun.
1: Pendengar, kegiatan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 di wilayah selatan Kabupaten Madiun resmi ditutup. Bupati Madiun mengajak masyarakat mendukung upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ulfa Larasati melaporkan.
2: Rangkaian Sepasar Ing Madiun atau Sepasma tahun 2026 wilayah selatan resmi ditutup di Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, Minggu 28 Juni 2026 malam. Pada kesempatan tersebut, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya warga wilayah selatan Kabupaten Madiun yang telah berpartisipasi dalam rangkaian Sepasma tahun 2026. Hari juga memohon doa dan dukungan masyarakat agar pemerintah Kabupaten Madiun bersama seluruh jajaran dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
3: Ini harapan kita semua, dan yang perlu kami sampaikan pada hari jadi ke-458 ini, saya sama Pak Wakil Bupati, sama Pak Ketua Dewan, dan seluruh Forkopimda mungkin belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal dumateng panjenengan semua. Mohon doanya, mudah-mudahan kami bisa memberikan layanan terbaik kagem panjenengan berkat doa panjenengan di malam hari ini.
2: Sebagai informasi, Sepasma tahun 2026 merupakan rangkaian peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun yang mengusung tema berinovasi dan kolaborasi bersatu untuk Kabupaten Madiun bersahaja. Kegiatan tersebut menghadirkan pameran UMKM lokal, pasar rakyat, serta hiburan bagi masyarakat dan telah berlangsung sejak 22 Juni 2026 lalu. Penutupan Sepasma tahun 2026 wilayah selatan dimeriahkan dengan Gema Solawat bersama Cak Fandi dan grup Hadroh Mas Bro. Sepasma 2026 selanjutnya akan berlangsung di lapangan Tiron, Kecamatan Madiun pada tanggal 1 hingga 7 Juli 2026. Selama sepekan, masyarakat dapat menikmati beragam kegiatan mulai dari hiburan musik, pagelaran budaya, festival seni pelajar, lomba pencaksilat, hingga sosialisasi literasi keuangan. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Politikus nasional Rocky Gerung hadir di Magetan melakukan bedah buku dalam rangka Bulan Bung Karno. Sebuah mebel di wilayah Kelurahan Mangun Suman, Kecamatan Siman Ponorogo, dilalap si jago merah. Warga Kecamatan Siman Ponorogo melakukan aksi coret-coret jalan rusak sebagai bentuk protes. Dengan demikian berakhir sudah penyampaian Warta Pagi RRI Madiun edisi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Anda bisa menyimak informasi lainnya di laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG.

dan menerima pendaftaran badal haji. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Bayangkan, Anda membeli sesuatu untuk dinikmati, tapi di dalam setiap hisapnya, ada hak orang lain yang sengaja dihilangkan. Mungkin Anda pikir yang penting murah, yang penting ngebul, tapi pernahkah Anda berpikir kenapa harga rokok bisa semurah itu? Rokok polos tanpa pita cukai atau pakai pita cukai palsu itu bukan cuma soal melanggar hukum. Itu namanya egois. Kenali ciri-ciri rokok ilegal agar tidak terkecoh. Rokok ilegal dapat ditandai dengan pita cukai palsu, penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya, pita cukai bebas, atau bahkan tanpa pita cukai sama sekali atau rokok polos. Kalian tahu cukai rokok yang resmi itu larinya kemana? Ke fasilitas kesehatan kita, ke pembangunan jalan yang kita lewati setiap hari, dan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan. Dengan membeli rokok bercukai resmi, masyarakat turut mendukung penerimaan negara dan mencegah peredaran barang ilegal. Membeli rokok ilegal artinya kita mendukung jaringan kriminal, merugikan negara, dan kita tidak pernah tahu bahan kimia berbahaya apa saja yang dicampur di dalamnya tanpa pengawasan. Lebih baik berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa, jadilah perokok yang bertanggung jawab, jangan jadi bagian dari masalah. Gempur rokok ilegal. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.
2: 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. SEATO atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Lembaga formal SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955. Organisasi ini didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara.
1: Kala itu, sebaiknya Anda tahu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengupdate informasi dalam Warta Berita bersama Pro
1: 3. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada.
3: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
1: DPR RI membahas langkah mitigasi terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi belakangan ini. Para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait